0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Jadi tidak lanjut ya, Pak Menteri? Komen ombudsman atau rekomendasi?
5: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa, kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
4: kerjakan. Iya. Kalau...
5: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke. Okay.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Karya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya Pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
12: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
14: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
12: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
15: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
16: Kalau Ika dihubungi sampai amak, karena emang ngaji sampai balik amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terdengar karena tembok atau angin lah kadang. Dia lala menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam kok, ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan ditagahan orang pas saya tulang gua. Bener katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu gak bisa. Tapi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak tuh alhamdulillah masih selamat.
15: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
16: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu. Apa mendoanya? Lagi trauma aku berat.
15: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
17: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ini, bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Satu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini, bang. Habis itu saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
15: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
17: Enggak, bang, ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena tersendat, baru airnya belok ke sini, bang, ke bawah, bang.
18: Berarti air berbelok ya, bang?
17: Air berbelok, bang.
18: Tapi mungkin aliran baru ya?
17: Iya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
15: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan

0: Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari Studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
5: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
6: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
5: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
6: masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
5: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu yang dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah. Menaikkan harga, mengurangi penggunaan bahan, atau menerima keuntungan yang lebih kecil. Di sisi lain, pelanggan warteg datang untuk mencari makanan yang relatif murah. Dan di titik inilah, menarik untuk melihat siapa sebenarnya menanggung kenaikan harga cabai ketika harga makanan tidak ikut naik. Dan untuk memperbincangkan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg, kami juga telah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mukroni, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya.
3: Mas Budi.
1: Iya. Kalau di lapangan sebenarnya berapa sih Pak harga cabai saat ini Pak?
3: Ya berkisar antara 75 ya sampai 90 lah.
1: 75.000 ya. Sampai 95.000 cabai rawitnya. Iya. Mulai kapan tuh Pak harga kisaran seperti itu dirasakan atau dialami nih Pak?
3: Iya, sebulan ini.
1: Satu bulan ini?
3: Iya.
1: Oke. Dan sebelumnya berapa itu Pak?
3: Ya sebelumnya berkisar antar 30-50 lah. 35-50 lah.
1: Artinya ada selisih 25 bahkan lebih dari 25 ribu Pak ya?
3: Iya.
1: Iya. Yang ideal tuh harga atau selisih harga ideal dan harga sekarang yang paling kerasa itu di bagian mananya nih Pak?
3: Iya, di cabai rawitnya.
1: Di cabai rawitnya?
3: Iya.
1: Oke. Kalau dengan harga seperti sekarang 75 sampai 90 ribu Pak per kilogramnya, seberapa besar Pak keuntungan warteg dengan adanya kenaikan cabai ini?
3: Iya, karena cabai ini kan salah satu bahan yang banyak digunakan ya. Selain untuk sambal ada balado, terus ya semua tumis-tumis itu kan pakai cabai ya, karena kalau nggak ada cabai itu kurang gitu kan. Kita kan masyarakat yang suka pedas ya. Artinya mau bakso mau apa semua kan pakai sambal. Jadi kalau cabai rawit terkerek naik itu beban juga gitu kan, karena itu salah satu bahan yang prime ya, yang utama juga dalam menu. Jadi porsi ini juga akan membebani pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh warteg gitu kan. Dan lumayan juga karena itu artinya di semua menu itu ada cabai, sehingga beban biaya yang harusnya ke yang lain akhirnya tersedot
1: ke cabai,
3: ke pembelian cabai itu.
1: Kalau dikatakan beban berarti bagaimana menyikapinya Pak para pedagang warteg kita ini Pak?
3: Iya, ada beberapa salah satu kreativitas teman-teman itu di Kowantara itu mereka substitusi ya, mensubstitusi gitu, mengganti misalnya mengurangi lah gitu, misalnya dalam proses pembelian untuk menu itu 1 kilo mereka diganti sedikit itu, misalnya sambal itu kan ya, sambal diganti dengan tomat itu kan. Ininya gitu. Cuma ya memang beda gitu, tapi kan pelanggan tahu kalau sudah ngerti, karena mereka juga kan, karena ini di warteg itu kan menu rumahan kan. Warteg itu kan yang terbeli di rumah-rumah mungkin Bapak tanya, oh istrinya ngomel-ngomel nih cabai naik. Makasih warteg, oh ya tahu juga ya. Istrinya ngomel karena
1: makanan murah, makanan rumahan dan dikenal murah Pak, atau konsep makanan murah. Nah dengan dengan dikenal masyarakat sebagai konsep makanan murah, dengan kenaikan harga cabai saat ini apakah mulai terancam itu Pak, label makanan murah ini?
3: Ya sebenarnya kan tadi kan teman-teman warteg itu kan toleransinya kan inilah ya, artinya kan memang bahwa kami itu melayani apa istilahnya pelanggan dengan apa ya sesuai kemampuannya. Artinya kalau memang ya kita menghadapi dilema adalah daya beli ya.
1: Oke.
3: Okay. Kan? Jadi kadangkala di kami itu nggak sempat. Kalau di warteg ada touch screen ya.
1: Iya iya, di etalasenya Pak ya. Mau pakai tempe orek, telur dadar atau apa begitu ya.
3: Yang punya uang banyak gitu kan bisa nunjuk mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kan dengan daya beli yang
1: Iya. Iya, tapi kalau Pak, kalau anggota Kawantara sendiri ada yang menyikapinya dengan mungkin mengurangi menunya atau menaikkan harganya Pak, selain tadi mengkombinasikan itu?
3: Ya, ya karena begini kondisinya kayak tadi daya beli itu akhirnya kan tadi mengkombinasi aja gitu kan.
1: Mengkombinasi.
3: Campur itu kan.
1: Tanpa terus harus menaikkan harga itu Pak?
3: Ya, ya karena kan sekarang kan dengan kondisi kayak gini misalnya naik sedikit aja ya kalau misalnya pelanggannya punya duit mungkin no problem ya.
1: Tapi tapi ada nggak Pak yang membeli, akhirnya yang akhirnya warteg itu menaikkan harga? Ada nggak itu Pak?
3: Ya. Mungkin ada sih ya
1: ada
3: karena
1: ya.
3: Itu kan otoritasnya kan di teman-teman ini ya, tapi kan dengan kondisi kayak gini mereka akan apa mikir dua kali
1: maksudnya. Oh, okay.
3: Ya. Kalau naikkan bisa-bisa mereka pelanggan kan akan mencari apa makanan yang murah gitu kan.
1: Nah, gitu. Tapi kan biasanya warteg itu pelanggannya loyal Pak ya. Nah seandainya nih Pak, sebuah warteg pemiliknya lebih meresponnya dengan menaikkan harga tadi. Kisaran harga yang naik yang ideal berapa Pak? Dengan harga kondisi harga cabai saat ini seperti 75 sampai 90 ribu ini Pak.
3: Ya, mungkin ya ada beberapa apa istilahnya alternatif tadi kan dengan menaikkan harga. Ya paling mereka bisa menaikkan ya sekitar 10 sampai 20 lah gitu kan.
1: Persen ya.
3: Sampai 50 ya karena kan tadi melihat kondisi konsumen ya, kantong konsumen gitu kan, ya paling naik misalnya dari 1.000 gitu kan, mungkin apa dari 10.000 mungkin naikkan ke 11.000.
1: 11.000 gitu.
3: Kan.
1: Gitu.
3: Oh, 10% kan.
1: Iya. Kan. Berarti ada pilihan Pak ya, ada pilihan otorisasinya di pemilik mau naikin harga atau mengurangi cabai mengganti yang lain. Nah kalau kalau mengurangi atau mengkombinasikan cabai tadi dengan tomat, menyiasatinya ini nggak ngaruhin rasa makanannya itu Pak? Gimana itu?
3: Iya, ada sedikit ya, ada sedikit. Hmm. Cuma tadi kan karena pelanggan kan tahu bahwa istrinya ngomel-ngomel cabai naku gitu. Dia kan enggak bisa komplain gitu kan.
1: Enggak
3: bisa menolak ya karena tahu gitu kan. Oh, ya paling Bu ini kan iya, saya juga tahu, karena di rumah juga.
1: Gitu. Tapi Pak Mukroni, kalau pedagang menaikkan sekitar 10-20% tadi atau dari 10.000 jadi 11.000 atau bahkan 12.000 lah. Selisih kenaikan seperti itu cukup membantu pedagang, Pak?
3: Iya, tadi ya kalau misalnya alternatif lain tidak bisa gitu kan, yang apa membuat mungkin menunya nggak enak, ya akhirnya dia kan akan mengambil itu ya, mengambil keputusan untuk menaikkan, menaikkan harga ya, karena kan ya apa tadi gitu kan daripada ya tidak punya untung.
1: Tapi
3: gitu,
1: paling tidak ada memberikan keuntungan Pak dengan kenaikan 1.000-2.000 rupiah itu ya. Oke. Okay. Nah, tentu sebelum kebijakan itu diambil oleh pedagang atau pemilik warteg kan mereka sudah sangat mengenal pelanggannya yang loyal yang kerap datang ke warteg Pak ya. Biasanya itu Pak. Betul. Pelanggan itu lebih sensitif harga naik atau rasa yang berubah? Sensitif ke harga atau rasa?
3: Dengan kondisi sekarang ini mereka akan sensitif terhadap kenaikan.
1: Oh, oke.
3: Misalnya gitu kan akhirnya ya Bu yang ya tadi ada apa tukang ojek itu dia akan ngomong ke Bu saya punya uang 10.000, Ibu kasih apa aja yang penting saya bisa makan.
1: Artinya sekarang lebih cenderung kepada harga yang sesuai yang mampu dari mereka.
3: Betul,
1: begitu Pak ya. Walaupun faktanya mungkin saja dengan kombinasi cabai tadi dengan tomat ini akan sedikit mengurangi rasa tetapi itu tidak berpengaruh. Betul. Sehingga yang dipilih pedagang adalah mendingan mendingan mengkombinasi harga cabai tadi dengan yang lain tetapi memang rasa sedikit berubah tapi yang penting daya beli terjaga. Oke. Pak Mukroni, Kami jeda bentar ya Pak ya, nanti kita lanjut lagi Pak untuk informasi singkat Pak. Masih banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya sampaikan pagi hari ini Pak.
3: Ya. Makasih.
1: Iya. Baik pendengar, perbincangan kami terkait dengan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg bersama dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Bapak Mukroni, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Kilas Berita.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan kami pagi ini bersama dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Bapak Mukroni, terkait topik kami yaitu harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg. Pak Mukroni, terima kasih ya Pak ya, masih bersama kami. Pak, kalau kondisi pemilik atau pedagang warteg seperti itu Pak, ada nggak juga yang lebih menyiasatinya seperti ini? Memilih menu berdasarkan keuntungan, Pak. Gak pakai cabai, misalnya gitu.
3: Iya. Karena tadi ya, tadi yang disebutkan Mas Sudi, pelanggan setia gitu kan. Mereka biasanya sudah warga itu tahu gitu kan. Tahu mana-mana dia kesukaannya biasanya ini. Jadi ya, mereka istilahnya tidak banyak berubah ya untuk menyiapkan itu ya. Cuma tadi aja bahwa memang kalau misalnya harganya mahal bahannya, maka porsinya dikurangi gitu.
1: Artinya itu sudah ada juga Pak ya, yang porsi sudah mulai berubah di lapangan Pak ya. Nah, melihat kondisi harga seperti ini Pak, apakah 75.000 sampai 90.000 rupiah untuk cabai rawit per kilogramnya itu sudah masuk sinyal membahayakan usaha warteg, Pak Mukroni?
3: Ya sebenarnya kan biasanya kalau salah satu bahan yang terkerek, nah gitu, nanti akan banyak mengikutin gitu kan. Nah, ini stimulus ini kan, negatif, stimulus ini kan stimulus negatif ya. Kami mengharapkan agar ini kan masalah stok ya, mungkin karena iklim ya.
1: Memang tentatif ya Pak ya, tidak.
3: Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan sih ya jangan sampai terus itu kan, sampai terus kan nanti terus kebebanan, akhirnya tidak ada alternatif lain kan. Adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga nanti akan terjadi tadi stagnasi konsumen, terus yang akhirnya kan ya kita akan merebut yang lain, sewanya gimana, biaya ini operasionalnya bagaimana gitu kan. Iya.
1: Tapi saat ini ada sudah melaporkan nggak Pak terjadi stagnasi konsumen Pak?
3: Sebenarnya itu bukan masalah cabai aja, ini kan masalah makro ya, masalah daya beli ya, daya beli ekonomi yang stagnan. Jadi ini semua ya bukan mereka mengeluh, cuma mereka ya tadi bahwa kita harus
1: tidak satu komoditi saja itu, Pak ya.
3: Ya betul.
1: Jadi hal lain pun juga terdampak sehingga secara makronya seperti itu kondisinya. Baik. Betul, tadi kan betul. Bapak katakan bahwa biasanya kalau cabai naik ini akan memberikan pengaruh ke bahan yang lainnya. Apa Pak yang biasa mengikuti ini Pak selain cabai ini?
3: Ya misalnya kayak cabai, nanti akan tomat ya, karena kan orang akan substitusi cabai dengan tomat, akhirnya tomat kan banyak kebutuhan ya, demand-nya akan ya tadi akan naik lagi gitu kan. Terus yang berbahan-bahan yang bisa mengganti misalnya kayak merica yang pedas itu kan, akan terkerek begitu gitu kan.
1: Jadi ada komoditi lain yang juga akan terimbas juga untuk kenaikannya. Betul. Pak ya. Iya. Betul. Tapi Pak, yang pengen saya tanyakan juga ini, kenapa Pak ya penjual warteg atau warteg ini sulit naikin harga untuk ngikutin harga komoditi yang naik, Pak?
3: Iya, Ya, ya itu Pak.
4: Berkorban kalau misalnya, demi kan menjaga daya beli ya. Tadi kan sebenarnya kan begitu.
3: Ya, melihat ya. Kantong pelanggan kan dia tahu gitu, ya, dia ya. Biasa gitu kan. Jadi ya mereka kan pelanggan setia Pak, yang ya, sudah sering ya. Karena mereka kan juga kayak karyawan, kayak ojol itu kan pasti nongkrongnya. Oh ya kita tahu ini siapa ya, gitu ya. Dan
4: idealnya kan harga naik, harga makanan juga naik kan idealnya begitu ya
3: iya,
4: Pak ya.
3: Iya, di warteg ini kan diskusinya kan ini ya, enak gitu kan.
4: Iya.
3: Kadang-kadang terbuka, misalnya kayak cabai. Jadi ya kita seperti keluarga ya, di warteg itu walaupun pelanggan itu beli ya, tapi dianggap bahwa karena bercerita gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kita itu tahu juga oh pelanggan ini kemampuannya, daya belinya berapa, ada yang tadi kan yang punya uang banyak apa. Jadi yeah, jadi kita yeah. tuh seperti keluarga lah di dalam apa ekosistem.
4: Yeah. Tapi secara nggak langsung itu apa artinya secara tidak langsung itu kan menempatkan diri sebagai pihak yang rugi loh Pak, itu Pak. Nggak naikin teman sementara hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi bebannya itu ditanggung oleh warteg itu sendiri kan.
3: Ya, itu memang itu keguyuban-keguyuban warteg itu begitu Pak. Jadi ya ada beberapa yang misalnya direlakan gitu kan.
4: Direlakan,
3: misalnya kayak misalnya asisten gitu kan dengan kondisi beban berat ya asisten terpaksa dilakukan oleh suami istrinya sendiri sama anaknya gitu kan. Itu yang bisa mengurangi kos-kos yang mungkin nggak apa yang lain nggak bisa gitu kan. Yang keguyuban gitu kan, keguyuban. Jadi, dalam ekosistem itu.
4: Iya, lebih ketidakpastian harga saat ini itu betul. Lebih berat daripada harga mahal begitu Pak ya.
3: Betul.
4: Nah, distribusi cabai seperti apa Pak yang dibutuhkan warteg? Kalau tadi Bapak katakan ini kan musiman, tergantung cuaca juga. Nah, tapi kan distribusi itu tetap harus jalan sehingga ketika ada musim yang kurang baik akan berpengaruh ke harga cabai sehingga dapat diredam kenaikan harganya seperti sekarang ini. Seperti apa kalau dari warteg sendiri yang diharapkan Pak?
3: Kita kan dikaruniai itu ya alam yang berkah gitu kan. Jadi misalnya saya melihat kan kadang-kadang di Jawa kering, di Sumatera hujan gitu kan. Karena memang ada pembagian wilayah gitu baru dia.
4: Yeah.
3: Jadi kalau menurut saya misalnya kan hampir semua ekonomi kan berkumpul di Jakarta ya.
4: Hampir 50%
3: itu. Akhirnya sebenarnya kan Jakarta ini kan bisa mengadopsi gitu kan. Mana-mana daerah yang punya sumber sumber kapasitas sayuran yang murah gitu kan. Misalnya Medan kan bisa aja dibawa ke Jakarta gitu kan. Jadi itu untuk memastikan kalau menurut saya ya, kalau saya kebutuhan itu. Jadi itu tidak ada itu kan hukum dagang ini kan antara demand dan supply ya baru dia antara kebutuhan dan supply. Kalau misalnya tersupply dari daerah-daerah yang lain, mungkin ibu kota juga harga juga nggak merangkak naik gitu kan.
4: Nah, ini menarik Pak Mukroni. Berarti pedagang lebih butuh harga murah atau harga stabil Pak?
3: Harga stabil.
4: Kalau seandainya harga cabai tetap bertahan di 100.000, mendekati 100.000 tadi Pak, 75-90.000, ada yang berubah? Atau bertahan terus rela demi menjaga daya beli Pak?
3: Iya. Kalau itu stabil, kan kita akan mengadaptasi ya, memitigasi.
4: Itu maksudnya Pak. Iya.
3: Itu hari ini cep naik kan kita susah gitu. Hari ini sudah masa mau jual berapa gitu.
4: Iya, artinya karena belum pasti tadi kan, sehingga ya udah rela untuk mempertahankan daya beli tadi. Tetapi kalau jangka waktunya lama, apakah relanya juga akan lama?
3: Ya, dengan kondisi kayak begini kan nanti akan banyak muncul ya ide-ide kreatif. Jadi ini juga ada positifnya. Cuma masalahnya kan ini kan kita artinya bahwa kalau harganya stabil berarti kan mitigasinya kan alurnya kan benar ya gitu. Distribusinya bagus, logistiknya bagus. Nah, nanti kita bisa mengantisipasi. Oh ya kalau misalnya bulan depan naik kan kita bisa memprediksi, memitigasi Pak bagi pedagang. Oh ya nanti kita kurangin biaya-biaya.
4: Kepastian intinya itu Pak ya. Kepastian harga, stabilitas harga itu menjadi penting bagi pengusaha warteg. Karena kalau seperti ini ya tidak pasti sehingga kebijakan keputusan yang diambil warteg pun juga meraba-raba seperti itu ya.
3: Betul.
4: Baik. Pak Mukroni terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak di pagi hari ini. Salam sehat, sukses untuk Kawantara Pak. Selamat pagi.
3: Pagi, Pak. Ya. Mas Udi, sama-sama. Makasih.
4: Demikian tadi Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara, Bapak Mukroni, kami berbincang terkait dengan harga cabai yang meroket. Bagaimana nasib warteg?
5: Apakah kalian tahu bahwa ada pohon yang bisa hidup lebih dari 5.000 tahun? Pohon tersebut adalah Bristly Cone Pine, sejenis pohon pinus yang tumbuh di pegunungan barat Amerika Serikat. Pohon ini adalah salah satu makhluk hidup tertua di dunia, karena pohon ini tumbuh di lingkungan yang keras dengan angin kencang dan suhu ekstrim. Sehingga kondisi ini membuat mereka tumbuh dengan sangat lambat, tetapi justru memperpanjang umur mereka serta membuat kayunya sangat padat dan tahan lama. Namun, mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim dan tentunya aktivitas manusia. Oleh karena itu, banyak dari habitat mereka dilindungi dalam area konservasi untuk memastikan kelestarian spesies ini. Luar biasa kan?

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 187 satuan pendidikan terdampak bencana di NTT dengan anggaran Rp50 miliar. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kemendikdasmen, Saryadi mengatakan, bantuan juga mencakup pembangunan 672 ruang kelas sementara, maksud kami 672 ruang kelas sementara dengan nilai Rp3,5 miliar. Selain itu, Kemendikdasmen memberikan pendampingan psikososial kepada 75 sekolah serta menyalurkan tenda kelas darurat senilai Rp5,5 miliar ke 7 kabupaten terdampak. Dan juga bantuan awal senilai Rp6 miliar juga telah disalurkan berupa makanan anak, sembako, perlengkapan sekolah, family kit, dan buku bacaan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih membuka peluang kerjasama dengan UMKM dan petani lokal untuk memasok bahan baku program makan bergizi gratis. Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Kabupaten Demak, Edi Sayudi mengatakan, tantangan utama bukan pada ketersediaan komoditas, melainkan kemampuan menjaga pasokan secara berkelanjutan. Sejumlah komoditas seperti sayuran, telur, ikan, bawang merah, dan buah-buahan dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Namun karena sebagian produksi masih bergantung pada musim, kebutuhan bahan baku tertentu masih harus dipenuhi dari luar sekolah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pola kerjasama yang lebih terorganisasi agar hasil produksi petani lokal dapat memenuhi kebutuhan SPPG secara rutin. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Thailand menetapkan seluruh 50 distrik di Bangkok sebagai zona bencana akibat hujan deras dan banjir yang melanda ibu kota negara tersebut. Penetapan status bencana dilakukan untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak dan banjir dilaporkan mengganggu lalu lintas dan aktivitas warga, terutama di kawasan timur Bangkok yang menjadi salah satu daerah paling terdampak. Departemen Meteorologi Thailand menjelaskan, cuaca ekstrim dipicu oleh sistem tekanan rendah yang kuat serta menguatnya monsun barat daya. Selain itu, warga juga telah mendapat peringatan melalui pesan siaran seluler bahwa ketinggian air di sejumlah kanal masih berpotensi meningkat. Informasi dari dunia olahraga. Timnas Argentina memasuki era baru setelah Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya. Bek tengah Cristian Romero ditunjuk sebagai kapten baru La Albiceleste menggantikan Messi yang selama sekitar 15 tahun mengenakan ban kapten Argentina. Penunjukan Romero dikonfirmasi langsung oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Romero yang kini berusia 28 tahun telah memperkuat Argentina sejak 2021 dan mencatat 58 penampilan bersama tim nasional. Ia turut membawa Argentina meraih 2 gelar Copa America, 1 Piala Dunia, dan 1 Finalissima.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.

0: Dear Indonesian friends, on behalf of the Embassy of the Russian Federation in the Republic of Indonesia and myself, I wish to extend my sincere congratulations on the occasion of the 81st anniversary of the Radio Republik Indonesia. On September 11, 1945, around 1 month after Indonesia gained its independence, RRI was formed to become one of the most prominent radio stations to spread credible news and unite the country. RRI has always been an example of successful and responsible actor in the media field, actively contributing to promotion of traditional friendly relations between Russia and Indonesia. May the future bring happiness and prosperity to all staff and listeners of RRI, as well as further strengthening of friendly relations between our two countries. Selamat ulang tahun, RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa anda padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tuh, minjam 100, Pang.
7: Minjam, nang sama malam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
6: Umak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah, kada sawat sejam aku buli kakan.
7: Kada kaya itu Pang nangai. Gak senapa gerang bagasakan benar tuh nah.
6: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
7: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
6: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
7: Bagus jari kam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. atagihan iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin mau macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milo. Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview
4: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
6: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
7: Baru gajian ya, Kak?
6: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
7: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
8: Paket, paket.
9: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
7: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
9: Jelek banget.
7: Makanya, lihat review jujur.
9: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
7: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
10: Catatan peristiwa.
11: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
10: Indonesia menyapa pagi.

0: Peringkat pertiga, Indonesia mendapat emas kedua di Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi kelas 75 kg. Rahmat meraih total angkatan 366 kg dan sekaligus memecahkan 3 rekor dunia. Sebelumnya, Indonesia juga sudah memperoleh emas dari bulu tangkis bergu putra dan pemerintah sendiri memasang target 4 emas. Sementara sebelum pertandingan berlangsung, panjat tebing ditargetkan menyumbang 2 emas dan angkat besi 1 emas. Bagaimanakah prestasi Indonesia dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan target 4 emas untuk Asian Games tahun ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat olahraga Profesor Dr. Joko Pekik Irianto. Prof. Joko Pekik, selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi.
0: Salam Mas olahraga Mas Prof.
1: Iya. Ya, terima kasih.
0: Bangga banget Prof ya, emas kedua dari Erwin Rahmat, jadi Rahmat Erwin di angkatan angkat besi ini Prof. Iya. Dan kalau menurut Anda Prof, setelah bergu putra bulu tangkis emas, kemudian angkat besi satu emas, dan bahkan membuat rekor dunia, seberapa istimewa emas ini Prof?
1: Ya, kalau kita bicara soal prestasi ya, memang kan sudah hari kesekian kita baru mendapatkan 2 medali emas ya.
0: Yeah.
1: Dengan target memang real menurut saya targetnya itu realistik 4 medali emas.
0: Mm-hmm.
1: Realistik itu belum idealis ya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya apa? Kita hanya berani mentarget 4. Padahal kan prestasi kita sebelumnya di ASEAN Games Hangzhou itu mendapat 7 medali emas.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga dilihat dari peta kekuatan prestasi kita itu kan malah menurun gitu. Tapi okay, memang realistis dengan kondisi sekarang. Nah tentu dengan keberhasilan 2 medali emas bagi kontingen Indonesia kita sangat bangga lah gitu ya. Mudah-mudahan ini akan terus memberikan motivasi yang kuat bagi para atlet kita yang masih berlaga. Utamanya yang di target medali emas, kan kita membidik medali emas 4 itu berkisar pada bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi.
0: Okay.
1: Bulu tangkis sudah dapat yang di bergu putra, angkat besi 1 ya. Kemudian panjat tebing masih kita tunggu ini mudah-mudahan nanti karena targetnya kalau nggak salah 1 atau 2 lah.
0: Iya, mudah-mudahan mendapat juga emas di situ ya Prof ya.
1: Kita harapkan seperti itu. Tapi yang kita bangga dengan Rahmat Erwin yang begitu hebat dengan memecahkan rekornya. Kita masih tunggu kiprahnya Rizky tentunya.
0: Ah, Rizky Juniansa, emas Olimpiade itu Prof ya.
1: Itu yang masih menjadi harapan kita.
0: Iya. Oke, kita bicara angkat besi dulu nih Prof sebelum yang lain. Begitu dominannya Rahmat Erwin dalam penampilan di Asian Games Aichi Nagoya ini, apa yang membuat Rahmat begitu dominan di kelas ini, Prof?
1: Ya, saya kira kepelatihannya di PB angkat besi itu membuat program yang bagus lah, karena kan sudah elit dunia gitu, sehingga pemetaan terhadap kekuatan lawan itu sudah dibaca betul oleh tim pelatih ya. Dan ini menjadi satu pilot project gitu ya, percontohan untuk cabur-cabur yang lain, utamanya cabur yang terukur. Kalau angkat besi itu kan terukur ya. Nah, kalau permainan memang agak susah sih indikator objektifnya. Nah, ini menjadi daratan sehingga bisa dicontoh lah oleh PBBB yang lain, utamanya yang terukur ada panahan, ada renang, ada atletik gitu. Nah tentu dari aspek usia Rahmat Erwin ya masih masuk golden age, jadi langkahnya masih cukup panjang yang terkait dengan kehebatan dari Rahmat Erwin ini.
0: Oke.
1: Di samping memang motivasi Rahmat Erwin sendiri begitu hebat.
0: Iya. Nah dengan emas yang diperoleh Rahmat Erwin ini, apakah ini akan bisa menjadi pemantik untuk emas-emas berikutnya seperti peluang-peluang yang tadi disebutkan ini, Prof?
1: Saya kira sangat memotivasi.

0: kehebatan.
1: Artinya ada optimisme kejutan lain di cabur angkat besi ini, Prof ya?
0: Saya kira iya, jadi minimal kita berharap mudah-mudahan si Rizky Yuniansyah tidak ada problem ya.
1: Yeah.
0: Karena yang kita dengar kemarin itu ada apa ya, ada kendala apalah gitu ya, sehingga mudah-mudahan bisa terselesaikan gitu.
1: Okay,
0: ya kita okay. Memang bertumpu lagi dari Rahmat Erwin gitu.
1: Iya, ya, Rahmat Erwin, Rizky itu diangkat besi.
0: Rizky Yuniansyah maksud saya.
1: Rizky Yuniansyah, iya. Jadi mudah-mudahan itu memberikan kejutan menambah emas kita di cabur angkat besi ini, Prof ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Betul.
1: Kita ngobrol cabur lain ya, Prof ya, peluang-peluangnya juga ya, Prof ya. Nah, panjat tebingin ada dua nama ini, Prof. Ada Fredrik Leonardo dan Desak Made. Peluang mereka bagaimana, Prof, untuk di Asian Games kali ini?
0: Ya, kalau pengalaman mereka Olimpiade Paris itu kan sudah menunjukkan yang luar biasa. Kemudian pasti tim dan atlet sudah road to Olympic LA 2028.
1: Iya, iya.
0: Nah, sehingga ini saya kira kita punya harapan yang besar ini ya untuk kedua atlet kita. Baik Fedrik maupun Desak ini paling tidak lah kita berharap minimal satu itu. Ya meskipun targetnya ada dua, tapi kan kita nanti bisa kompensasi. Angkat besi itu kan masih punya peluang ya, jadi seandainya mudah-mudahan nggak si panjat tebing tidak bisa dua dapat satu, kemudian nanti ditutup dengan angkat besi kan nutup target 4 medali emas itu. Okay. Harapan kita mudah-mudahan bisa lebih malah.
1: Iya. Nah, selain dari angkat besi dan juga panjat tebing ini, Prof, ada cabang lain, Prof, yang berpeluang emasnya paling terbuka menurut Anda yang mana ini, Prof?
0: Saya kira begini, atletik kemudian menembak ya, meskipun menembak yang menjadi andalan kita tidak dipertandingkan, tapi kan masih ada nomor-nomor lain ya. Dan itu kan terukur, sehingga harapan kita itu tertumpu pada mereka. Sehingga bagaimana nanti tim itu memberikan motivasi yang penuh pada mereka dengan dengan modal dua medali emas yang didapat oleh atlet di kontingen kita ini gitu. Faktor psikologiknya akan sangat didorong. Misalnya begini, beberapa cabang yang kemarin sudah deal target medali perak, dorong udah bisa menjadi medali emas. Nah, tentu di lapangan tim pelatih mampu untuk memberikan motivasi itu.
1: Gitu. Oke. Bulu tangkis Jonathan Christie masuk perdelapan final ini, Prof.
0: Bulu tangkis memang.
1: Gimana nih,
0: harapan kita yang kemarin kan target satu itu. Kita pikir untuk dari dari perorangan gitu ya. Perorangan kan ada Juju, ada Siti Fadia gitu yang menjadi andalan kita. Tapi malah sekarang yang bergu kan dapat gitu lah. Sehingga kita harapan kita bisa mencuri satu lah dapat dari perorangan gitu.
1: Perorangan.
0: Utamanya di putra mungkin ya. Kemudian bisa meskipun Juju kemarin permainannya tidak sebagus lalu.
1: 3 set gitu. Harus selesai itu, Bro.
0: itu yang biasa. Cara mudah-mudahan nanti recovery kemudian pada saat perorangan bisa.
1: Paling enggak juga pengalaman Asian Games emasnya dia juga kebawa lagi di Jepang kali ini, Prof ya. Oke. Kalau bergu, Prof, yang masih punya peluang siapa, apa cabur apa aja nih, Prof? E-sport bisa enggak?
0: E-sport itu gimana ya? Karena pengalaman selama ini belum menunjukkan prestasi yang di multi event maksud saya ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau di single event memang spektakuler, bagus. Memang marwah, psychological aspect di multi event itu lumayan beda dengan single event. Single event itu lebih fresh, lebih ringan anunya, bebannya dan sebagainya. Tapi untuk yang di multi event itu memang ada marwah tersendiri gitu.
1: Beda, rasanya beda. Tapi kan juga pasti kontingen-kontingen lain juga mengalami pengalaman yang sama di multi event kali ini kan, untuk cabur e-sport itu juga sama, artinya sama-sama tantangannya samalah ini, Prof ya.
0: Ya betul lah, sehingga nanti tim lagi-lagi tim pelatih itu bagaimana bisa mengalahkan kondisi yang membebani ini gitu pada para atletnya.
1: Iya, Prof. Dulu kita banyak bicara di cabur karate loh, Prof. Ini gimana menurut Anda, Prof?
0: Karate lumayan
1: kata terutama itu kan selalu memberikan prestasi yang bagus, Prof, buat kita nih.
0: Apalagi yang kata itu kan penilaiannya memang cukup
1: subjektif.

0: objektif ya. Nah itu yang kita memang agak khawatir, agak khawatir karena apalagi kan perkembangan rules dari berbagai cabur itu kan pasti terus diupgrade, berubah itu. Nah kalau itu ngano apa namanya komite gitu kita bisa memberikan apa namanya kemantapan untuk kita bisa mempredik gitu. Jadi kalau kata itu memang lumayan berat lah di dalam konteks, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa mencuri gitu. Hanya kalau peluang di apa namanya emas rasanya lumayan berat kelihatannya kalau karate kita.
1: Oh, sekarang ini agak lebih berat ini, Prof.
0: Iya.
1: Oke. Prof, kalau kita lihat sekarang ini kan kita peringkat 14, Prof ya. Dari total jumlah medali yang diperoleh itu 23. 2 emas, 4 perak, 17 perunggu. Berarti kan kita cukup kuat tuh, Prof, untuk perolehan medali. Tapi target 4 emas atau kalau bisa lebih, kuat nggak ini, Prof?
0: Ya begini, kita dikatakan berprestasi apa tidak di multi event itu, yang kasat mata terbaca kan medali emasnya ya, Mas.
1: Iya, iya.
0: Lah peringkat itu di maknanya atau dihitung dari emas, bukan jumlah medali yang lain itu.
1: Iya, iya.
0: Lah sehingga begini, tidak mengarti kecilkan yang perak dan perunggu, tapi memang kita harus dorong betul untuk emas ini. Oleh sebab itu maka salah satu motivasi yang dulu pernah kita lakukan begini, agar motivasinya itu sangat tinggi bahwa atlet itu bertanding untuk mendapatkan medali. Medali apa? Medali emas, bukan perak atau perunggu. Sehingga salah satu kiatnya misalnya rewardnya, bonusnya emas itu tinggi, kemudian nanti perak itu agak jauh jaraknya dengan emas gitu bonusnya ya. Dan itu salah satu kiat untuk agar atlet itu semua bertanding untuk meraih medali emas, bukan perak atau perunggu.
1: Oke, seandainya Prof, ini berandai-andai Prof ya, ternyata target tidak terpenuhi, biasanya kalau menurut Anda secara evaluasi, di mana Prof letak masalahnya?
0: Sebetulnya begini, evaluasi terhadap penyelenggaraan atau keikutsertaan kita di multi event itu kan sebenarnya ya Mas, klasik itu Mas. Klasik itu apa? Dari aspek persiapannya itu menurut saya nggak semua cabang itu mateng. Apalagi kemarin tentu kita tahu dinamikanya pada saat awal-awal itu kan kita hanya dapat anggaran berapa ya? 70 atau 80-an kan? Nah, baru pada injury time, kemudian ditambah. Nah, itu kan pasti berpengaruh terhadap kesiapan. Oleh sebab itu, faktor utama yang harus dievaluasi adalah bagaimana planning, perencanaan, dan persiapan. Sehingga yang gampang saja, ASEAN Games itu kan 4 tahun lagi kan?
1: Ya, 4 tahun lagi. 4 tahunan.
0: Nah, kapan persiapan ASEAN Games 4 tahun lagi? Tahun 2030 kan berarti nanti.
1: Yeah.
0: Nah, kapan mulai persiapan? Ya mulai besok pulang dari Nagoya itu harus sudah persiapan.
1: Iya. Sebenarnya Prof, kita tuh memiliki cabur-cabur yang potensi kan Prof ya. Selain bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, e-sport, e-football pun juga kita pernah menorehkan di juara dunia kan. Kemudian balap sepeda itu kan juga masih ada peluang di sana Prof. Wushu pun juga seperti itu. Nah, bagaimana orientasi ke depan cabur-cabur yang berpeluang untuk membuahkan prestasi di multi event seperti ini betul-betul menjadi harapan yang besar dan dapat terwujud nantinya Prof.
0: Nah, kembali gini pada program kita. Kita kan sudah punya program yang bagus Mas di PON ya. Desain Besar Olahraga Nasional. Yang dulu kita prioritas ada 14 cabang olahraga, kemudian bergeser kalau nggak salah Pak Erik itu merevisi menjadi 21 cabang olahraga. Meskipun menurut saya terlalu banyak sih orientasi olimpik 2044 kan kita ingin menjadi peringkat 5 dunia itu
1: 2044 ya.
0: Yang di BON itu loh. Makanya
1: di BON, Desain Besar Olahraga Nasional ya.
0: Dengan prioritas 21 cabang itu terlalu banyak menurut saya sehingga tidak lagi prioritas kan namanya. Nah, pengalaman negara-negara lain yang pernah menduduki peringkat 5 apa olimpiade itu hanya berkisar 7-9 cabang olahraga kok.
1: 9-7 cabang olahraga. Iya.
0: Maksud saya begini, yang tadi cabang-cabang olahraga yang kita punya potensi itu yang betul-betul prioritaskan. Prioritas itu bukan harus mengabdikan yang lain ya. Yang lain tetap diberi perhatian biar nanti termotivasi juga untuk menyusul yang prioritas ini. Tapi betul-betul yang prioritas ini betul-betul dengan di apa namanya, difasilitasi. Utamanya apa? Konsor tentang tryout itu yang menjadi kendala. Biaya kan tinggi itu. Hal-hal kayak gitu. Lah tentu di dalam proses apa namanya pelatihan, pasti para pelatih pahamlah tentang high pop, high performance training itu kan pastilah gitu.
1: Nah,
0: tapi yang utama tadi bagaimana road to Olympic itu kan sudah pasti tahapannya ada kualifikasi dan sebagainya. Itu yang harus dikawal betul gitu.
1: Baik. Mudah-mudahan Prof sesuai target, bahkan kalau bisa lebih.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Kita bisa berharap seperti negara-negara peringkat atas sekarang yang selalu mendominasi di beberapa cabur yang ada ketika multi event itu diselenggarakan. Prof. Joko Pekik Rianto, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah lagi berbincang.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam olahraga Prof.
0: Saya minum.
1: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat olahraga Profesor Dr. Joko Pekik Rianto.
2: Wawancara Pro 3. Wawancara Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Kopi Arabica Gayo kembali menjadi perhatian dunia setelah masuk jajaran biji kopi terbaik dalam daftar internasional terbaik. Taste Atlas yang merupakan situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional di berbagai negara, menempatkan kopi Arabica Gayo di peringkat kelima dari top 100 coffee beans in the world atau 100 peringkat terbaik dari biji kopi yang ada di dunia pada September 2026 ini. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi kopi dari dataran tinggi Gayo yang selama ini memang sudah dikenal, cukup digemari, dan tentu sudah memiliki perlindungan indikasi geografis. Tetapi popularitas global tentu bukan hanya soal kebanggaan daerah dan juga bagaimana reputasi tersebut menciptakan nilai bagi petani dan masyarakat. Apalagi produktivitas kopi di dataran tinggi Gayo masih memiliki ruang peningkatan yang besar dibandingkan potensi produksinya. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suhaidi, selamat pagi Pak, apa kabar?
3: Selamat pagi Bang Budi.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Baik Pak, ikut senang, ikut gembira, ikut bangga dengan masuknya biji kopi Gayo ini, salah satu yang terbaik di dunia, yang dikeluarkan oleh Taste Atlas yang memang dipercaya terakreditasi memiliki penilaian yang baik terhadap kuliner di seluruh negara. Pendapat Bapak pertama kali mendengar bahwa kopi Gayo ini masuk dalam top 100 dunia ini gimana nih Pak?
3: Ya memang sebelum tes ini juga Atlas melakukan penilaian, saya pikir sudah banyak juga lembaga-lembaga yang sertifikasi dunia yang sudah memberikan pengakuan terhadap kopi Arabica Gayo. Dan saya terus mengikuti di tes Atlas ini, saya bangga dengan masuknya 5 besar biji kopi Gayo, Arabica Gayo itu masuk menjadi 5 besar dunia terbaik. Nah, jadi ini luar biasa, bahkan di situ disebutkan menjadi terbaik di Asia gitu Pak, Mas Rudi. Ya, tentu ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Gayo Lues. Kita dinobatkan sebagai penghasil biji kopi terbaik 5 besar di dunia dan yang terbaik pertama di Asia gitu.
1: Oke, seberapa penting sih Pak kopi itu bagi Gayo Lues sendiri Pak?
3: Oh iya. Di awal kepemimpinan kami, mungkin hari ini kami 1 tahun 7 bulan memimpin Gayo Lues. Dan kita memang di awal penyusunan RPJM Gayo Lues, kita sudah sepakat dengan Bapak Wakil Bupati Gayo Lues dan seluruh jajaran bahwa kopi harus menjadi primadona. Kopi harus menjadi primadona karena tidak ada alasan bagi masyarakat Gayo Lues untuk tidak menanam kopi. Pertama, pasarnya jelas, kemudian harganya juga menjanjikan, kemudian masyarakat kita juga familiar untuk pengembangan perkebunan kopi ini. Cuman barangkali selama ini karena minimnya sentuhan dan dorongan dari pemerintah daerah, sehingga Gayolus itu mungkin sedikit tertinggal dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
1: Yeah, yeah,
3: kalau yeah. kita lihat dari sisi potensi lahan itu luar biasa Gayolus itu, Bang Rudi.
1: Seperti yang saya temukan tadi, bahwa ternyata potensinya lebih besar daripada potensi lahan lebih besar daripada potensi produksi, artinya masih bisa jauh digarap lebih ke depan lagi nih, Pak Bupati ya.
3: Betul.
1: Iya. Tapi kalau saat ini Pak Bupati, berapa banyak Pak masyarakat di Gayolus ini yang bergantung pada kopi, Pak?
3: Oh iya, yang jelas 90 masyarakat Kabupaten Gayolus itu menggantungkan hidupnya kepada perkebunan dan pertanian gitu.
1: Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
3: Artinya hari ini yang real, yang existing hari ini kopi Gayolus itu mungkin lebih kurang ada sekitar 6.000 hektar. Itu yang sudah ada hari ini.
1: Yang existing yang sudah ada 6.000 hektar. Oke, Pak.
3: Cuman produksi kita memang masih cukup kurang dari 6.000 hektar ini, makanya barangkali di dalam perjalanan nanti pengembangan perkebunan kopi di Gayolus ini kita juga perlu memperhatikan pemeliharaan. Kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita tidak paham dengan perkebunan kopi ini.
1: Okay.
3: Artinya pemerintah harus bertanggung jawab itu, Bang. Dari hulu kemudian dari hilirnya itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu untuk Gayolus sendiri ada sekitar 4.000 hektar gitu, Bang.
1: Mungkin 4.000 yang hektar. Bulan
3: Oktober 4.000 hektar itu ada.
1: 4.000 hektar itu dari yang 6.000 atau 4.000 hektar baru lagi
3: dia? Nah, itu lain lagi, Bang.
1: 6.000
3: itu yang existing. Yang 4.000 ini yang akan kita tanam di bulan Oktober ini gitu, Bang.
1: Jadi ada buka lahan baru, ada lahan yang memang bisa untuk kopi gayo di sana sebesar seluas 4.000 hektar ini, Pak ya.
3: 4.000 hektar.
1: Wow. Ya.
3: Dari itu untuk tahun ini saja, dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut.
1: Ya.
3: Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menteri Pertanian pasca kunjungan di Bener Meriah beberapa waktu yang lalu, Bang Rudi. Ya, dan alhamdulillah Pak Menteri cukup respon. Dan hari ini kalau kita hitung di peta, itu Gayolus itu punya potensi sekitar 50.000 hektar lahan yang masih kosong yang bisa ditanami perkebunan kopi.
1: Berarti
3: sehingga ini cukup menarik dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Gayolus, Pak Rudi.
1: Iya, berarti 6.000, 4.000 taruhlah 10.000 hektar baru 10%-nya nih, Pak. Baru 20%-nya nih.
3: 10%-nya. Masih ada 80% lagi, Pak.
1: Masih ada 80% lagi. Oke. Pak, tadi kan Bapak katakan memang lahannya potensi lahan kuat, luas, dan diharapkan ini juga seiringan dengan produksinya. Dan kemudian pemahaman petani tadi, Pak ya, yang tadi Bapak soroti juga, kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran pemerintah dalam tanggung jawab ini. Nah, peran seperti apa atau bentuk seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk bisa mengoptimalkan produksi yang ada di Gayolus luas sendiri, Pak?
3: Ya, selain pengembangan tadi, Bang, mungkin itu saya pikir di hulunya kita hadir memberikan bantuan bibit biaya tanam itu di bagian hulunya. Kemudian di dalam untuk mendukung pengembangan ini, tentu kita juga harus memperhatikan pemeliharaan. Okay. Karena saya melihat bukan hanya luasan yang berpengaruh kepada jumlah produksi gitu, Bang, tetapi pemeliharaan juga itu cukup besar perannya. Ya, kalau masyarakat kita memberikan pemeliharaan yang bagus kepada kopinya, ini akan mempengaruhi produktivitas, kualitas dan produktivitas. Sehingga pemerintah Gayolus juga ini ke depan akan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan dengan menjemput lembaga-lembaga yang resmi yang dapat memberikan ilmu, ya, pendidikan kepada petani kita, sehingga petani kita nanti dengan sendirinya akan dapat meningkatkan produksi di kebunnya sendiri gitu, Bang Rudi. Kemudian di sini juga barangkali kita juga punya kampus di sini, saya pikir Aceh Tengah juga punya.
1: Ya.
3: Mungkin tidak ada salahnya kita juga melakukan riset atau kajian-kajian tentang kopi.
1: Wow.
3: Jadi setiap masalah itu memang harus diselesaikan dengan kajian di pihak akademisi di kampus gitu, Bang. Jadi sehingga hasil ini juga nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat kita gitu, Bang.
1: Iya, artinya memang untuk kopi ini tidak bisa sendiri-sendiri, Pak, harus sinergi
3: tidak
1: semua
3: bisa,
1: pihak,
3: Bang.
1: Ya.
3: Harus sinergi, harus semuanya terlibat.
1: Semua pihak terlihat. Nah, kopi itu kan dekat dengan dunia anak muda nih, Pak Bupati ya. Kalau kita lihat kedai-kedai kopi di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar lainnya isinya anak muda. Mau enggak mereka jadi petani nih, Pak? Kalau di Gayo gimana ini?
3: Oh ya, alhamdulillah hari ini kita sudah banyak. Memang kita terus mendorong, Bang Budi, anak-anak muda Gayu yang apalagi yang sarjana-sarjana, malah bukan kita dorong menjadi PNS atau P3K atau paru apalagi paruwatu gitu, Bang.
1: Yeah,
3: kan?
1: Yeah.
3: Nah, malah kita dorong mereka menjadi manajer di kebunnya sendiri gitu. Jadi setiap mereka yang punya lahan kosong itu saya bantu, Bang. Kemarin itu untuk anak-anak kita yang P3K dan paruwatu, malah saya belum berikan SK paruh waktunya sebelum mereka menetapkan lahan 1 hektar atau minimal 1,5 hektar gitu, Bang.
1: Mantap.
3: Di situ ada putuhannya,
1: terus ada
3: koordinatnya, baru nanti kita cek dari Dinas Pertanian gitu, Bang. Dan itu target kita memang semuanya akan kita bantu untuk pengembangan kopinya gitu. Karena saya lebih yakin dengan kopi ini daripada mereka di paruh waktu gitu, tanpa mengucilkan adik-adik kita yang ada di paruh waktu gitu, Bang. Silakan paruh waktu, tapi jangan lupa untuk menanam kopi juga gitu,
1: Bang. Iya, lumayan, Pak. Itu sudah sangat menjanjikan, 50.000 hektar ya, itu benar, kan benar, baru tergarap sekitar 10-20%, kan artinya masih terbuka luas bagi anak-anak muda di sana. Artinya, benar, Pak, benar. Memang sempat terjadi kesulitan regenerasi di petani, Pak, ya, petani kopi.
3: Iya, memang sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya sampaikan dari Pak Rudi. Cuman mungkin dorongan dari pemerintah selama ini agak kurang gitu, Pak. Padahal masyarakat kita juga mau gitu. Makanya ini kita sangat bersyukur sama pemerintah pusat juga, nyambung antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Dan hari ini kita memang terus mendorong baik itu masyarakat, kemudian terutama anak-anak muda kita, ini kita dorong. Kadang kita juga memberikan, baru-baru ini juga kita mengadakan pelatihan gitu, Bang. Pelatihan untuk bagaimana menjadi pengusaha kopi, bagaimana cara meningkatkan nilai dari kopi ini, sehingga nanti mereka bisa mandiri dengan berdagang, menggunakan apa nah genset di tangan, barangkali mereka bisa menghasilkan uang. Itu yang kita dorong, Bang Rudi.
1: Berarti, Pak, ya, bicara kopi itu hulu ke hilir, ya, semuanya nih, Pak, ya, dan di hulunya
3: semuanya,
1: Pak,
3: harus komplit, ya, Bang.
1: Harus
3: komplit.
1: Memiliki pemahaman yang baik untuk kopi ini sendiri, ya, karena nanti mereka dituntut untuk menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Oleh karena itu Taste Atlas menempatkan kopi Gayo ini sebagai kopi yang terbaik di dunia. Nah, apa, Pak, nanti kendalanya di semakin banyak petani, tentunya garapan lahannya juga semakin luas, tetapi tetap memperhatikan kualitas kopi Gayonya sendiri, Pak. Khawatirnya kan semakin banyak menurun kualitasnya ini, Pak Bupati. Gimana nih, Pak, menjaga kualitasnya?
3: Ya, makanya intervensi pemerintah itu cukup penting itu, Bang Ubi. Intervensi pemerintah untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas mulai dari hulu, kemudian pemeliharaan tadi. Saya pikir nah, kualitas kopi itu kan tidak hanya di penanamannya, yang berpengaruh ke cita rasa itu tidak hanya di penanaman gitu, Bang Rudi. Bahkan sampai dia pengolahan terakhir, ya kan, roasting, kemudian
1: seduhannya itu,
3: raciknya itu sebenarnya berpengaruh ke cita rasa kopinya. Jadi makanya pemerintah itu memang harus hadir memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dan seperti di Gayo Luas kita, saya sudah lakukan itu, Bang Budi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kita dorong untuk mendapatkan pelatihan barista, Bang, di Gayo Luas. Jadi mereka berangkat nanti kuliah keluar daerah, kita sudah membekali mereka dengan sertifikat barista. Jadi mereka nanti bisa membantu mendaftar di KPKP yang ada di Jakarta, yang Abang sampaikan tadi, di Bandung, di mana saja di seluruh Indonesia. Di samping mereka mendapatkan hasil untuk biaya kuliah mereka, saya pikir ini juga penting itu. Jadi kopi yang diraciknya itu kopi Gayo, kemudian yang
1: raciknya
3: baristanya
1: pun
3: juga orang Gayo gitu, Bang.
1: Iya.
3: Bisa dua kali lipat nanti, Bang Budi.
1: Iya, betul betul. Jadi tidak hanya produk kopinya, tetapi SDM-nya pun juga memiliki kemampuan.
3: Ya, yang tidak kalah penting saya lihat di sini, mungkin ini juga bisa nanti kita duduk dengan Pak Bupati Meriah, Citengah dan Gayo Luas. Artinya banyak sekali sekarang orang yang memanfaatkan nama kopi Gayo, Bang. Tapi setelah kita lihat isinya di dalam kemasannya itu, yeah, biji kopinya itu bukan kopi gayo gitu, bukan Arabica gayo.
1: Ada juga
3: ini
1: begitu.
3: Sebenarnya mengganggu, Bang. Ini yeah, mengganggu yeah, sebenarnya kualitas nama yeah, baik kopi gayo ini diganggu.
1: Karena konsumen kan menyangkanya itu adalah kopi gayo, ternyata kok yeah, bukan. Akhirnya berdampaknya kepada oh ternyata seperti ini toh kualitas kopi yeah, gayo.
3: Nah, kopi gayo tidak ada apa-apanya.
1: Iya yeah,
3: iya
1: yeah, yeah,
3: yeah, kopi gayo tidak nikmat karena yeah, memang yeah, isinya di dalam itu
1: bukan
3: kopi
1: gayo.
3: Bukan gayo. Makanya mungkin pemerintah juga harus hadir di situ, Bang. Bagaimana pemerintah itu harus menjaga kopi yang dijual di Surabaya, di Jakarta, di mana saja di Indonesia harus bersertifikasi dari pemerintah daerah gitu, Pak.
1: Okay.
3: Kita jamin kualitasnya.
1: Jadi artinya
3: iya, iya benar.
1: Ketika ada kemasan kopi label gayo itu sudah harus dipastikan itu adalah gayo asli, Pak ya.
3: Harus dipastikan gayo asli untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di pasar gitu, iya, Bang Rudi. Iya.
1: Ini tampaknya memang gayo luas sudah siap untuk menjadi industri kopi besar ini, Pak ya.
3: Insyaallah Bang Rudi. Insyaallah. Makanya Bang Rudi main gayo luas lah. Jangan di
1: iya Pak, insyaallah. Kalau minum kopinya sering, Pak, kan ada kedai Aceh di dekat sini, Pak. Sering saya pesan gayo. Cuman yang asli dari sana, nah itu belum merasakan. Beans-nya yeah, yang menjuarai atau yang termasuk 100 besar itu belum merasakan. Insyaallah nanti, Pak. Kalau ini kesempatan yang asli-asli sudah beredar, nah itu baru kita bisa merasakan. Oke. Okay. Iya. Baik. Kemudian ini Pak, sekarang kan sudah terkenal di dunia ya. Mau tidak mau kan pasar dunia juga melirik ke gayo. Seperti apa sih kopinya? Nah, bagaimana ini memperkuat untuk akses globalnya nih Pak?
3: Pertama, selama ini Bang Rudi, saya sudah banyak jumpa dengan kawan-kawan eksportir ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Tetapi ketika ditawarkan kepada saya, Pak Bupati, kami butuh per bulan itu 200 ton, 300 ton. Sehingga saya tidak mampu, Bang Rudi. Kenapa tidak mampu? Karena produksi kita tadi masih rendah.
1: Berapa sih, Pak, produksinya, Pak, kalau di gayo sendiri, Pak?
3: Ya, mungkin ya, karena luasan kita mungkin 5.000 sampai 6.000 hektar dan produksinya masih cukup rendah, mungkin hanya sekitar 2.000 hektar per 2.000 ton per tahun barangkali, Bang, yang dihasilkan dari gayo sini gitu. Jadi di situ kendalanya dan kita tidak bisa memenuhi kuota yang ditawarkan. Dan itu juga salah satu motivasi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong seluruh masyarakat gayo luas menanam kopi dan seluruh lahan yang tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan harus diisi dengan kopi. Satu kakak itu wajib 1 hektar kopi. Saya bangga, Bang. Saya bangga menjadi orang gayo luas ya. Kenapa potensi kita cukup besar bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali di Indonesia Timur ya. Saya juga bangga kenapa saya tidak bangga dengan sawit kabupaten lain yang luas, tetapi yang pemiliknya bukan masyarakat setempat. Masyarakat hanya tetap menjadi buruh, pemiliknya adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi saya di Gelwas ini, saya berharap semua kepala keluarga di Gelwas ini akan kita jadikan sebagai manajer gitu, Pak. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi luar biasa.
1: Artinya masyarakat memiliki lahan, menggarap lahan, menjadi manajer sendiri, itu mereka
3: manager
1: sudah
3: sendiri.
1: Iya,
3: diolah sendiri, penghasilan diolah sendiri gitu, Bang. Jadi masyarakat Gelos itu harus jadi manajer sendiri gitu, Bang. Manajer di kebunnya sendiri.
1: Iya.
3: Jadi kita bangga tidak seperti kabupaten lain barangkali sawitnya luas tetapi masyarakatnya sebagai bekerja gitu, Bang. Pemilik kebunnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Gitu.
1: Tapi memang negara-negara luar selain 300 ton tadi itu sudah cukup banyak yang melirik yang ingin mendapatkan kopi gayo luas ini, Pak ya.
3: Cukup banyak, Bang. Cukup banyak. Dan sebagian kecil memang kadang kawan-kawan pengusaha dari Aceh Tengah juga mengambil kopi dari gayo luas juga gitu, Bang. Tetap diekspor juga. Dan sebagian kecil dari brand-brand internasional, ya itu ada juga sebagian kita sudah mengisi. Karena kita juga ada membina beberapa koperasi di sini, Bang. Langsung koperasi ke brand-brand ternama internasional gitu, Bang. Yang ada di Medan, di luar ada juga gitu, Bang. Tapi masih sangat kecil gitu, Bang.
1: Oke. Nah, kalau begitu, Pak, dengan cita-cita tadi, impian Bapak tadi yang dengan terwujudnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini, Pak? Paling tidak untuk bisa dikenal secara luas, kemudian bisa menyentuh pasar internasional juga ini, Pak Bupati.
3: Saya pikir ini tergantung ke hulunya tadi nih, Pak Rudi. Kalau memang produksi kita sudah stabil dan sudah tinggi, produksinya, kualitas terjaga. Saya pikir mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah nampak nanti hasilnya, Pak. Masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian Gailua sudah bisa mengekspor sendiri ke mana gitu, ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Cina, dan lain-lain sebagainya gitu. Saya pikir akan cukup mandiri. Dan saya yakin karena Gailua ini kan penduduknya masih kecil, Pak, 110 ribu. Jadi kalau ada kopi saja 50 ribu hektar di Gailua ini,
1: saya bisa bayangkan itu
3: perputaran uangnya luar biasa, Pak.
1: Iya.
3: Luar biasa, bisa sampai 5 triliun per tahun gitu.
1: Iya.
3: Jadi dengan kecil Gailua 5 triliun perputaran uang bertahun ini kan luar biasa ini, Bang.
1: Iya, betul.
3: Ini yang kita tunggu, Bang
1: Rudi.
3: Ini mimpi.
1: Iya.
3: Tapi mimpi itu kan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Yang bahaya kan tidak ada mimpi, Bang
1: Rudi. Jago juga nih Pak Bupati nih hitung-hitungannya. Oke, Pak, nah, kalau gitu. Nanti, Pak. Dan memang saat ini pun saya meyakini kopi Gayo itu selalu dicari, Pak, ya. Kalau di pertemanan kami itu, kalau ke kedai-kedai Aceh itu ya ditanya selalu kopi Gayo. Dan ternyata sekarang semakin meyakinkan posisi kopi Gayo berada di 100 besar terbaik di dunia, dan tentu ini menjadi sorotan yang besar dunia bagi pecinta kopi sebagai kekayaan alam yang memang dimiliki oleh masyarakat Gayo Lewis. Oke, terakhir apa yang mau Bapak sampaikan di pagi hari ini, Pak? Silakan.
3: Ya. Saya atas nama pemerintah daerah, Bang, Bupati Gilwes, memohon bantuan dari semua pihak, ya, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan bantuan untuk Kabupaten Gilwes. Mudah-mudahan kedepannya ini terus ditingkatkan bantuannya untuk Kabupaten Gilwes, dan saya juga mendorong kepada masyarakat saya, masyarakat Gilwes yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita bersinergi untuk merubah hidup kita, ya, untuk menanam kopi. Karena saya yakin dengan kopi, insya Allah Gailuas menuju sejahtera. Gailuas sejahtera, masyarakatnya sejahtera, gitu, Bang Rudi.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak Suhaidi, untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk kopi Gayonya, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Iya. Demikian tadi Bupati Gayo Lewis Suhaidi SPD MSI, kita berbincang terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
2: Wawancara Pro 3.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan Kristar sebagai katalog sekaligus sistem klasifikasi produk dan layanan ekonomi kreatif Indonesia. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Muhammad Nail El-Ihimam mengatakan, sistem tersebut dapat membantu konsumen, termasuk wisatawan mancanegara, mengenali kualitas produk dan layanan ekonomi kreatif dengan lebih mudah. Menurut Nail, Kristar dapat dikembangkan seperti sistem peringkat di Michelin Star, kemudian mulai dari pelaku usaha yang baru menggunakan Kris hingga yang telah memenuhi standar kualitas tertentu. Dengan itu, melalui sistem ini, produk dan jasa ekonomi kreatif Indonesia diharapkan semakin mudah diakses serta mampu menjangkau konsumen global melalui transaksi digital. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban atau GAKTIP waspada Wiratobak di kawasan Canggu. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Novyandri mengatakan, 4 warga negara asing tersebut terdiri dari 3 WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan tampil di sebuah klub malam, sementara 1 WNA asal Nigeria diamankan karena overstay selama 402 hari. Novyandri mengatakan keempat WNA ini menjalani pemeriksaan terkait izin tinggal dan dokumen keimigrasian di kantor Imigrasi Ngurah Rai. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendesak komunitas internasional mengambil tindakan nyata untuk menghentikan langkah-langkah ilegal Israel di Palestina serta melindungi status quo kota suci Yerusalem. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Arab dan Islam di New York pada Jumat yang lalu, Sugiono menyoroti kondisi yang terus memburuk, termasuk provokasi dan pelanggaran status quo di kompleks Masjid Al-Aqsa. Dengan itu, Sugiono mengajak negara-negara OKI dan Liga Arab memperkuat koordinasi, termasuk dengan membatasi atau melarang impor produk dari pemukiman ilegal sesuai hukum internasional dan hukum nasional masing-masing. Informasi dari dunia olahraga, Kylian Mbappe dipastikan mengalami cedera lutut kiri dan diperkirakan absen selama 2 pekan. Penyerang Real Madrid itu mengalami cedera setelah mencetak gol kemenangan Prancis atas Turki dengan skor 1-0. Mbappe ditarik keluar pada menit ke-60 setelah terlihat memegang lutut kirinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, Real Madrid menunjukkan adanya masalah pada bagian belakang lutut kiri Mbappe. Dengan itu, Real Madrid menyatakan kondisi Mbappe akan terus dipantau. Jika pemulihannya berjalan lancar, Mbappe diperkirakan bisa kembali bermain saat Real Madrid menjamu Villarreal pada 11 Oktober mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air! Air, Pak! Pak, air!
2: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjaannya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
7: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
8: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
9: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Indonesia menyapa pagi.
11: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan kami akan lanjutkan topik perbincangan kami terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik dunia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Taste Atlas yang merupakan situs atau platform yang selalu memberikan peringkat terhadap kuliner yang ada di berbagai negara di dunia ini. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan owner Melawi Coffee, dengan Bapak Zaki. Pak Zaki, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Pak.
11: Iya. Melawi Coffee itu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kopi Gayo dalam kemasan baik roasted beans dan juga kopi bubuk, ya Pak ya?
12: Iya, Pak.
11: Mm-hmm. Dan yang informasi kami terima, kopi Gayo yang diproduksi itu berasal dari perkebunan pribadi di Kenawat, iya, Redelong, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Seperti itu.
12: Iya, Pak.
11: Iya. Dan seberapa besar sih, Pak, permintaan kopi Gayo saat ini, Pak Zaki?
12: Kalau permintaan untuk kalau di Aceh-nya sendiri lumayan tinggi, Pak. Karena di Aceh sendiri itu memang kami budayanya ngopi gitu, Pak. Pagi dan sore gitu.
11: Mm-hmm.
12: Jadi kalau Bapak main ke Aceh gitu, kami itu memang disebut Provinsi 1001 warung kopi, Pak.
11: 1001 warung kopi, iya. Oke. Okay. Jadi pasar terbesar dari Melawi Coffee ini Aceh?
12: Aceh, terus di nasional juga ada, Pak. Kami ada juga ngirim ke Jakarta juga, ke Surabaya, Semarang.
11: Oke.
12: Okay. Dan ke beberapa daerah lain, termasuk Papua, Pak.
11: Termasuk Papua. Kalau ekspor ada nggak, Pak?
12: Ekspor kami belum bisa karena saya hanya menyediakan roasted bean sama bubuk saja.
11: Oke.
12: Okay. Itu biasanya komoditi, Pak.
11: Komoditi ya. Oh, biasanya masih green beans-nya diekspor ya, Pak ya?
12: Iya, Pak.
11: Nah, dari permintaan yang cukup tinggi, Pak, di Aceh sendiri ataupun di beberapa daerah yang ada di tanah air, Pak, apa sih yang membuat konsumen itu menyukai atau memilih kopi Gayo ini, Pak Zaki?
12: Yang pertama, kopi Gayo itu rasanya itu unik, Pak, karena rasa kopi Gayo itu kan cara karakter rasanya itu dia lebih coklat dan earthy. Kalau kami bahasa kopinya seperti itu, Pak.
11: Hmm.
12: Jadi secara awalnya rasa kopi Gayo itu dia otentik dengan coklat dan kacang.
11: Oh, oke. Okay. Coklat dan kacang. Biasanya kan begini, Pak ya. Kopi itu kan juga ada rasa yang dipengaruhi oleh tanaman pendamping. Kalau kopi Gayo bagaimana, Pak? Coklat kacang itu apakah alami dari biji kopinya atau memang ada pengaruh dari tanaman pendamping atau pohon pendamping ya, Pak?
12: Kalau itu, Pak, itu core-nya, intinya dari kopi Gayo
11: oh,
12: itu sendiri.
11: Core-nya coklat dan kacang nati tadi itu, Pak, ya?
12: Itu, dan terus pendamping setiap daerah berbeda-beda, Pak. Misalnya ini kita skala Gayo aja nih, Pak, biar kelihatan. Misalnya ada kopi rasa rempah-rempah, berarti dia dekat sama perkebunan cabai bawang gitu, Pak.
11: Oke. Oke, jadi kalau core-nya tadi coklat dan kacang, kemudian pendampingnya itu juga memberikan pengaruh rasa ya di biji kopinya nanti ya, Pak ya. Tergantung tanaman apa yang paling dekat dengan perkebunan kopinya sendiri.
12: Betul, Pak. Ada misalnya alpukat. Alpukatnya memang dekat-dekat perkebunan alpukat. Kalau yang dekat-dekat apa namanya yang ada pisang, nanti rasanya seperti pisang.
11: Seperti pisang, gitu. Oke. Okay. Yang lebih dicari konsumen yang mana? Yang mana ini? Dengan varian tambahan seperti apa ini, Pak?
12: Lebih tepatnya itu banyakan sekarang itu tergantung sih, Pak. Kadang ada yang mau putih, nanti dekatnya sama yang
11: buah-buahan.
12: Atau nanti misalnya yang mau ada rempah-rempah, nanti dekat sama perkebunan bawang, cabai, dan segala macam gitu. Tergantung trennya, Pak. Kadang kalau untuk sekarang, trennya sekarang lebih ke fruity malah.
11: Fruity, makanya, ya?
12: Misalnya Bapak ada teman-teman dari sama Bapak tuh yang dia kopi gayo tapi natural proses, berarti memang dia carinya yang fruity.
11: Oke, jadi tergantung nanti selera yang mana, tapi sekarang memang lebih banyak permintaannya yang fruity tadi, ya. Tetapi core-nya adalah coklat dan nati tadi atau kacang tadi, ya. Baik. Iya. Dan biasanya, Pak, segmen konsumen mana ini yang paling potensial untuk sebagai konsumsi kopi gayo ini?
12: Sebenarnya potensialnya yang saya kejar untuk balik kopi adalah orang yang pertama kali minum kopi, Pak. Karena kita kan ada kopi yang memang betul-betul untuk orang. Kami itu kalau Melawi itu inginnya adalah dari biasanya kopi instan ke kopi murni, Pak.
11: Jadinya
12: seperti itu. Karena kan untuk kesehatan juga, Pak.
11: Iya. Jadi segmen pasarnya lebih difokuskan kepada yang pertama kali mengkonsumsi kopi, kalangan itu yang disasar, ya.
12: Itu pasar inisial. Kalau yang sudah sering kopi, ya tinggal kita elaborate aja, Pak. Tinggal kita tahu nih kopi ini
11: Nah, untuk menyampaikan pesan tadi ke kalangan yang baru pertama minum kopi, apa nih tantangan menawarkan kopi gayo ke mereka ini?
12: Karena kopi gayo kan memang sudah terkenal, jadi secara marketing lebih mudah, Pak. Karena ini kopi gayo, kopi gayo itu memang sudah terkenal di Indonesia dan di dunia juga, jadi tantangannya tidak mungkin yang sulit adalah bagaimana cara memasarkannya dan marketingnya untuk orang-orang yang pertama kali minum kopi.
11: Itu, ya.
12: Karena kopi yang kadang ada orang yang mau coba bisa jadiin susu. Biasanya kan kalau pendekatannya untuk orang pertama kopi adalah ditarikkan susu saat jadiin minuman.
11: Itu
12: kan dia susah untuk mendekati orang seperti itu karena kan rasa kopi kan lebih tebal, Pak, lebih tajam gitu.
11: Ya, berarti, Pak, nama gayo itu benar-benar memberikan pengaruh ke penjualan dong, ya?
12: Sangat, Pak.
11: Sangat, ya. Oke. Nah, kalau dari sisi pasokan sendiri di tempat Anda, ini juga sudah cukup stabil untuk bisa memenuhi permintaan baik di Aceh ataupun daerah-daerah lain di luar Aceh ini, Pak?
12: Cukup stabil, Pak, saya itu kan kebun sendiri nggak terlalu besar, kan? Jadi saya kadang-kadang juga bekerja sama dengan tetangga kebun. Tetangga kebun itu, kebun saya ada tetangga, saya green-nya secara green-nya langsung pasca panen, saya beli sama mereka, jadi pasokannya tetap berlanjut, Pak.
11: Tetap ada terus, ya?
12: Karena gini, Pak, kopi itu, yang saya percaya ya, kopi itu, kan kalau kopi di kebun saya, Pak, jadi di tetangga kebun juga ketinggiannya, 7 faktor yang untuk mempengaruhi rasa kopi itu
11: terjaga, Pak.
12: Lain lagi di tempat yang bukan tetangga kebun, itu rasa kopinya jadi beda, Pak.
11: Memang ini, ya, Pak, sangat penting sekali konsistensi dari syarat-syarat tadi ini, Pak, untuk sebuah kualitas kopi gayo.
12: Ketinggiannya juga, misalnya kopi saya nih, Pak, kopi Melawi, saya tuh pakainya ketinggian 1300.
11: Oke.
12: Okay. Otomatis cari kopi yang dekat gitu, yang 1300 juga.
11: Kalau di bawah itu rasanya beda atau kualitasnya berbeda? Misalnya dapat yang 1000, ketinggian 1000 meter gitu, itu berbeda dengan 1300 kah?
12: Beda, Pak. Sangat-sangat beda.
11: Oh, begitu. Jadi
12: berapa faktor, Pak? Contoh ketinggian, terus kualitas tanah, pH tanah, pH air, terus cuaca juga, hujan, apalagi ya, hujan, apa matahari juga berpengaruh, Pak.
11: Dan itu Anda sendiri yang melihat terpenuhi atau tidaknya persyaratan itu untuk konsistensi kopi Anda?
12: Iya, Pak. Saya dan tim, Pak. Jadi saya nggak
11: sendirian. Oke. Iya.
12: Jadi untuk

0: kopi Sidikalang, kopi Padang
1: Sidikalang,
0: juga ada.
1: iya.
0: Dan juga ada kopi juga gitu.
1: Iya.
0: Posisi kopi Gayo bersaing juga Pak, secara secara ekonomi Pak.
1: Secara
0: Soalnya
1: ekonomi,
0: kan
1: lebih
0: ekonomi
1: murah atau
0: soalnya
1: lebih mahal tuh kopi Gayo?
0: mahal Pak.
1: Lebih mahal. Berapa kisaran harganya? Kalau dalam bentuk biji kopi dan bubuk itu berapa? Atau ya biji kopi Anda tidak, yang bubuk belum dijual ya? Belum ada ya? Baru biji kopi ya?
0: Udah ada Pak, udah
1: Udah
0: ada
1: ada?
0: sebenarnya. Karena
1: Oke. Berapa itu
0: bubuk ya,
1: harganya?
0: jadi saya kalau hitungannya per kilo Pak, sekarang itu kalau yang itu spesialty range-nya sekitaran 280 sampai 300 Pak, itu yang udah di roaster.
1: Oh, itu sudah
0: Yang
1: roasted, artinya sudah disangrai. Roasted itu disangrai ya. Dengan tingkat kematangan seperti apa itu sangrainya atau roastednya ini, Pak Zaki?
0: kalau
1: Yang
0: kami
1: menjadi ciri
0: itu
1: khas di Coffee Melawi lah.
0: kami pakai medium to dark Pak.
1: Medium to dark, oke. Jadi nggak tergosong-gosong banget lah ya, itu. Jadi medium to
0: Jadi
1: dark.
0: rasa rasa kopinya itu moldnya lebih dapat, terus rasa kopi itu tetap dipertahankan Pak.
1: Oke, itu 200 sampai 280 ribu roasted beans ya itu ya.
0: 280 sampai 300 Pak.
1: Sampai 300, sorry, 280 sampai 300 ribu itu roasted beansnya per kilonya. Kalau kopi lain tuh berapa kisarannya? Tanpa harus menyebutkan misalnya jenisnya, paling yang menjadi persaingan terdekatnya.
0: Ini kopi provinsi lain Pak,
1: Ya, bukan Gayo.
0: Bukan Gayo. Mungkin di bawah itu Pak, sekitaran 200 sampai 250 Pak. Karena memang kopi Gayo itu memang udah otentik. Kalau misalnya Bapak sering main ke kafe-kafe di Jakarta misalnya,
1: Ya.
0: pasti untuk fiksi atau untuk espressonya kebanyakan pakai Gayo.
1: Pakai Gayo. Oke, berarti memang bisa dikatakan kopi Gayo ini untuk biji kopinya termahal ya dibanding kopi lain ya, Pak Zaki ya.
0: Bisa dibilang seperti itu Pak. Tergantung jenis pasca panennya seperti apa.
1: Tapi kalau melihat dari atau di era sekarang ini, Pak Zaki ya, Anda melihat nggak bahwa pembeli itu sudah mulai mempertimbangkan asal-usul daerah kopi sendiri? Atau nggak peduli?
0: Oh iya Pak, peduli Pak. Kalau yang untuk yang sudah tahu kopi lebih peduli Pak. Soalnya kan apalagi yang kalau menurut yang saya dengar di Jakarta, kopi Kenawat Rebelung yang saya punya itu diminatin Pak.
1: Oh iya.
0: Nama spesifik kopi Gayo Kenawat.
1: Kopi Gayo Kenanga. Itu di
0: Kenawat. Kenawat.
1: Oke, itu diminati.
0: Minati Pak, apalagi saya tahunya tuh di Instagram. Jadi kalau di Instagram tuh ada yang ada influencer top 5 kopi single origin. Termasuk itu Gayo Gayo Kenawat namanya.
1: Oh, baik, baik. Ya, ini terakhir sebagai penutup obrolan kita ini. Berarti gimana menurut Anda masa depan bisnis kopi Gayo sendiri? Kalau begitu.
0: Kalau menurut saya pribadi Pak, masih potensial, tetap potensial, tetapi walaupun dengan cuaca yang apa ya, yang tidak konstan gitu, tapi tantangannya di kopi adalah menjaga kualitas kopi dan menjaga perkebunan itu sendiri Pak.
1: Baik.
0: Soalnya kan apa namanya cuaca yang tidak yang kadang apa namanya tidak menentu
1: ya.
0: Itu aja sih Pak tantangan.
1: Itu tantangannya ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Zaki ya untuk waktunya Pak, sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini bersama kami Pro 3 RRI Pak. Sukses untuk kopi Gayonya, mudah-mudahan semakin banyak peminatnya, semakin mudah gampang dicari di seluruh tanah air. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga
1: ya.
0: Pak.
1: Demikian tadi owner Melawi Coffee, Bapak Zaki. Perbincangan kami terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter.

0: kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum seperti yang disampaikan Peter Kassenda dan Rusdi Hussein sejarawan.
1: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
2: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar, di tengah musim kemarau, pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Raihan Datau dari Gorontalo melaporkan selengkapnya. Ya, Raihan, silakan. Halo, Raihan.
2: Ya, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, musim kering yang saat ini berlangsung membuat sejumlah wilayah di Gorontalo mulai mengalami keterbatasan sumber air. Pemerintah Provinsi Gorontalo merespons kondisi tersebut dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Penyaluran ini dilakukan sebagai langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Selain air bersih, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa tong air sebagai tempat penampungan. Penyediaan tong air diharapkan membuat air yang disalurkan dapat disimpan dan dimanfaatkan masyarakat lebih lama. Keberadaan tong air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam penanganan kekurangan air. Pemerintah juga akan mengidentifikasi wilayah lain yang mengalami kondisi serupa.
3: Jadi tong air lebih kurang hari ini kita kurang air. Sebab kalau kita nyok air hari-hari investasi yang bersatu. Ini yang bersiap desa. Misalnya, tapi desa-desa yang memang sudah tidak memiliki air. Nah, air sekarang makin hari makin kurang. Makanya kalau ada rok air,
2: pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya akan memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih. Distribusi air akan didukung dengan sarana penampungan agar bantuan dapat dimanfaatkan masyarakat lebih lama. Langkah ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat selama musim kering. Dari Gorontalo, Raihan Datau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Raihan Datau untuk informasi yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Maluku mendorong ekosistem keuangan inklusif kampung nelayan Merah Putih dan pelaku UMKM di Pulau Buru dan Buru Selatan. Syahira Sangaji melaporkan. Syahira.
4: Ya, baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku memperkuat ekosistem keuangan inklusif Kampung Nelayan Merah Putih, khususnya untuk masyarakat nelayan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Wailihang, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Maluku. Di desa ini, OJK melakukan penguatan ekosistem keuangan melalui program ekosistem keuangan inklusif yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, mengatakan pengembangan ekosistem keuangan inklusif merupakan salah satu program kerja tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang kemudian disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut Haramain, sinergi tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, khususnya bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan akses terhadap permodalan, tabungan, perlindungan sosial maupun produk investasi.
5: Ekonomi atau mungkin fundamentalnya dari saham itu, jadi mungkin dalam melakukan investasi, atur pengendalian dirinya, jangan tergoda ya untuk langsung semuanya.
4: Ditambahkan Haramain Biladi, program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, namun sejumlah agenda langsung mempertemukan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan melalui sosialisasi produk dan layanan keuangan, aksi inklusi keuangan, serta bimbingan teknis nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Dalam aksi inklusi keuangan, masyarakat menerima akses terhadap berbagai produk jasa keuangan. Dilakukan juga pembukaan rekening tabunganku dan simpanan pelajar. Diakui, rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa inklusi keuangan di desa memiliki cakupan yang luas, mulai dari akses pembiayaan usaha, budaya menabung, investasi, hingga perlindungan bagi pekerja. Ia juga mengajak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal untuk memperoleh akses permodalan dan layanan jasa keuangan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di desa. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian tadi reporter Syahira Sangaji melaporkan. Dan pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur meresmikan Kampung Asmi Dago Sibogostu Community. Wiwin Ngari dari Kupang melaporkan. Wiwin.
6: Ya, baik, dari Kota Kupang, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar bimbingan teknis sekaligus meluncurkan program Kampung Apoteker Sahabat Keluarga. Melayani edukasi, dapatkan, gunakan, simpan, buang, atau juga disebut dengan Asmi Dago Sibu Goes to Community. Program ini menjadi upaya IAI NTT meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar, mulai dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, hingga membuang obat. Ketua IAI Provinsi NTT Apoteker Frama Eleviana Polo mengatakan, program ini melibatkan kader PKK, posyandu, dasawisma yang berada di tengah-tengah masyarakat untuk pengetahuan sebelum turun memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
7: Kami menyelenggarakan bimbingan teknis Kampung Asmi Dago Sibu, di mana di tempat itu masyarakat yang ada di situ punya pemahaman yang baik tentang bagaimana mendapatkan obat yang baik, bagaimana menggunakan obat yang baik, bagaimana menyimpan obat yang baik, bagaimana membuang obat yang baik. Kegiatan ini kami gandeng dengan pengurus PKK, posyandu, kader posyandu, dasawisma, karena kami sadar apoteker ini sangat terbatas ada di antara masyarakat. PKK, posyandu, dasawisma ini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kami gandeng mereka, kami berdayakan mereka. Kami awali dengan BIMTEK hari ini supaya kader-kader tersebut punya pemahaman yang baik dan mereka yang nanti akan hadir di masyarakat.
6: Sementara itu, dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ruth Diana Laiskodat menyambut baik program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Menurut Ruth, edukasi mengenai obat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui tempat memperoleh obat yang resmi serta memahami cara penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan obat.
7: Informasi dari para apoteker itu sangat penting bagi masyarakat, apalagi bergabung di Asmi Dago Sibu ini. Nah, kita sudah ada 12 ya, 5 di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, 7 di kabupaten yang lain. Karena yang paling penting itu informasi yang benar yang harus kita dapat. Harapannya di hari perayaan apoteker sedunia ini, makin berdampak apoteker di Nusa Tenggara Timur bagi masyarakat.
6: Melalui program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community, IAI NTT berharap pengetahuan masyarakat mengenai obat semakin meningkat, sehingga penggunaan obat secara tidak rasional dapat ditekan. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara apoteker, kader masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam menghadirkan informasi obat yang benar hingga ke tingkat komunitas dan wilayah pelosok Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan dari Kupang. Wiwin Ngari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Wiwin untuk laporan Anda. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi energi surya yang mencapai 6.187 MW. Potensi tersebut didorong untuk dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Susanti dari RRI Palu melaporkan. Susanti.
8: Baik, pendengar dari Kota Palu dapat kami laporkan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan potensi energi surya dan tenaga air di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Sulawesi Tengah, potensi energi surya mencapai 6.187 MW, sementara potensi tenaga air mencapai 3.095 MW. Potensi ini dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan listrik sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di daerah. Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir mengatakan, saat ini pihaknya bekerja sama dengan PLN, telah memetakan sejumlah lokasi yang berpotensi dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi lahan, kemudian juga kondisi lokasi yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan PLTS. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan sesuai dengan potensi yang dimiliki Sulawesi Tengah. Selain pembangunan PLTS, program yang saat ini juga disiapkan adalah hibridisasi pembangkit dengan menggabungkan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan PLTS. Skema ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi fosil pada PLTD sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi surya. Dan berikut pernyataan Subhan Basir, Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.
9: Sekarang ini ada wacana mau melakukan investasi antara fosil di seluruh dapat dengan provinsi PLN dan investasi lokasi-lokasi dapat dibangun PLN tersebut. Jadi akan ada lagi penggunaan listrik, tidak hanya menggunakan diesel atau fosil, tapi masih ada dengan PLN dulu.
8: Subhan juga menyebut terdapat 5 titik gardu yang direncanakan masuk dalam program hibridisasi, namun lokasi pasti masih menunggu hasil pemetaan dan juga identifikasi bersama PLN. Dengan potensi energi surya mencapai 6.187 MW dan tenaga air 3.095 MW, Sulawesi Tengah memiliki sumber energi terbarukan yang cukup besar untuk dikembangkan. Dinas ESDM mendorong agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan listrik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akatabla, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Kilas Berita.
2: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif dan afirmatif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Hari Pariwisata Sedunia 2026 hadir ketika teknologi dan kecerdasan buatan mulai mengubah cara orang untuk menentukan tujuan perjalanan. Dulu wisatawan mencari informasi melalui brosur, kemudian mendatangi agen perjalanan wisata, atau juga mendapatkan rekomendasi dari kerabat ataupun teman. Tetapi sekarang, satu pertanyaan kepada AI atau kecerdasan buatan bisa menghasilkan pilihan destinasi, kemudian juga rencana perjalanan hingga rekomendasi tempat makan. Di Indonesia perubahan ini menarik karena pariwisata tidak hanya bicara masalah destinasi besar. Ada desa wisata, kemudian ada UMKM, ada komunitas, ada pemandu lokal, hingga destinasi yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah AI atau kecerdasan buatan ini akan membantu destinasi-destinasi tersebut semakin dikenal atau justru membuat wisatawan hanya diarahkan ke tempat yang memang sudah populer? Atau mungkin Anda pernah mencoba mencari tahu ketika Anda ingin mengunjungi sebuah tempat wisata, apakah memang Anda diarahkan kepada tempat-tempat yang memang sudah terkenal semata, atau juga ada tempat-tempat yang menarik yang sehingga menggugah kita untuk bisa mendatanginya. Dan untuk itu kami akan hadirkan perbincangannya dalam peringatan World Tourism Day 2026 ini, menyoroti bagaimana sih teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini mengubah cara wisatawan mencari destinasi, kemudian merencanakan perjalanan, serta bagaimana industri pariwisata beroperasi secara global. Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau yang disingkat GenPI, Siti Khotijah.
1: Wawancara Pro 3.
3: Ya, Mbak Siti Khotijah atau yang akrab disapa ya, Mbak
4: pagi.
3: J. Selamat pagi Mbak J.
4: Selamat pagi.
3: Kabar baik ya Mbak ya pagi ini ya.
4: Kabar baik
3: ya. Oke. Teknologi AI sekarang sudah hampir sering kali digunakan orang untuk mencari tahu sesuatu, termasuk juga destinasi pariwisata atau destinasi wisata. Apa yang Anda rasakan perubahan akibat AI ini, Mbak J?
4: Baik. Ya, dengan adanya perubahan teknologi komunikasi informasi, khususnya AI, ini memang memberikan dampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Kalau kita bahas dampak positifnya, tentu wisatawan saat ini memiliki preferensi yang lebih beragam, lalu juga lebih bisa menentukan sendiri berdasarkan keinginan dan juga rekomendasi-rekomendasi yang mereka dapatkan untuk memilih destinasi wisata.
3: Okay.
4: Kalau dulu mungkin kita punya ketergantungan kepada travel agent, lalu juga punya informasi yang terbatas. Namun dengan adanya AI ini, dengan prompt yang sangat sederhana saja, kita sudah bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi yang itu merupakan rangkuman-rangkuman berbagai testimoni, lalu juga review dari masyarakat secara umum.
3: Kalau dulu kan seingat saya itu travel agent tuh selalu memiliki paket wisata ya, Mbak J ya.
4: Betul.
3: Misalnya ke sini itinerary-nya udah lengkap lah, ke sini berapa hari, 2 malam, menggunakan apa, makan di tempat apa, hotel tempat apa, dan itu bisa kita lakukan melalui AI saat ini.
4: Saat ini sangat bisa. Jadi misalkan menggunakan beberapa aplikasi AI, kita langsung bisa meminta, saya akan pergi ke Yogyakarta pada hari ini, lalu preferensi saya adalah wisata budaya dan kuliner, tolong buatkan itinerary. Itinerary selama 2 hari lengkap dengan rekomendasi, harga dan sebagainya, itu langsung keluar paket wisata.
3: Silakan Mbak.
4: Ya. Nah itu sangat dan itu sangat opsional. Misalkan kita tidak sesuai, atau bahkan AI juga bisa memberikan rekomendasi pilihan 1, pilihan 2 terkait dengan itu.
3: Yeah.
4: Dan kalau kita lihat juga dengan adanya AI ini, masyarakat juga bisa melakukan perjalanan wisata dengan kita tahu bahwa ada backpacker, ada small group, ada family begitu, dan tidak harus join ke grup, mereka sudah bisa berjalan sendiri. Ini juga menjadi satu preferensi yang mungkin menarik ya.
3: Nah, yang saya pengen tanya itu begini, Mbak J, apakah ketika kita minta rekomendasi dari AI itu, apakah AI mengenalkan destinasi yang belum populer, atau jangan-jangan destinasi yang udah sangat populer banget sehingga tidak ada pilihan lain buat kita ini? Gimana, Mbak?
4: Ya. Karena AI ini basicnya adalah big data, maka AI juga punya referensi apa yang selama ini diulas oleh orang, lalu apa yang selama ini direkomendasi oleh orang, tentu itu akan menduduki posisi-posisi paling atas. Nah, terkait dengan hidden gem dan lain-lain, itu sebetulnya tergantung dari prompting kita.
3: Dari prompting.
4: Kalau misalkan saya, saya ingin mendapatkan destinasi yang belum cukup terkenal, misalkan, lalu tidak ramai, dan bahkan kita bisa meminta rekomendasi jam berapa saya harus berkunjung melalui aplikasi-aplikasi ini. Ini juga saat ini kalau kita lihat penggunaan AI sudah sudah masuk ke industri juga ya. Jadi bukan hanya dari kacamata wisatawan saja. Tetapi kalau kita lihat di industri travel, industri perhotelan, industri hospitality, mereka juga sudah memanfaatkan AI itu untuk data-data mereka. Bahkan antar hotel misalkan itu sudah bisa melihat di hotel kompetitor saya okupansinya berapa persen, harga di kompetitor saya itu sudah berapa persen. Jadi mereka sudah memanfaatkan artificial intelligence pada sistem-sistem marketing, sistem booking dan lain-lain.
3: Nah, kalau dari sisi tujuan wisatanya sendiri, destinasi kecil gimana nih nasibnya berarti ya?
4: Destinasi kecil sebetulnya dengan adanya teknologi justru mendapatkan peluang untuk bersaing.
3: Selama
4: mereka bisa menyediakan informasi, dan informasi itu ditangkap sebagai sebuah big data pariwisata.
3: Nah, jadi, artinya AI itu memberikan keuntungan seperti misalnya ya, Mbak ya, desa wisata itu bisa ya mendapatkan keuntungan besar, karena ini mungkin yang tidak ordinary tujuan wisata kan?
4: Jadi sebetulnya teman-teman desa wisata atau pengelola destinasi menengah, kecil menengah begitu, mereka harus menyadari bahwa saat ini data-data mereka kan harus terindeks terlebih dahulu, sehingga ketika mereka membuat konten, membuat narasi, membuat artikel, atau membuat apa yang bakal ditemukan orang melalui AI, itu adalah investasi digital. Jadi aset digital mereka itu adalah konten, testimoni, paket yang mereka online-kan, review-review yang mereka dapatkan, itu adalah digital aset.
3: Semakin banyak akan ke indeks paling atas gitu ya.
4: Jadi melalui digital aset itu memungkinkan bahwa kita menjadi preferensi sebagai wisatawan. Mereka bisa datang, kita menjadi pilihan bagi mereka. Nah, itu menjadi menarik ya.
3: Nah, apakah pertanyaannya apakah pelaku wisata kita sudah beradaptasi dengan era seperti itu?
4: Kalau kita lihat secara menyeluruh, tentu jawabannya ya belum. Tetapi memang mereka juga sudah mulai terbuka, beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi khususnya dengan AI.
3: Okay.
4: Dan yang harus ditingkatkan adalah literasinya sendiri.
3: Literasi.
4: Jadi bukan, ya literasi bukan hanya literasi digital, tapi yeah, lebih bagaimana literasi yang levelnya lebih advance lagi. Mm-hmm. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi, artificial intelligence ini untuk masuk ke dalam bisnis model mereka.
3: Okay.
4: Bukan lagi hanya sebagai apa ya, di permukaan, tetapi bagaimana mereka harus mampu mengolah itu,
3: yeah,
4: memanfaatkan itu melalui berbagai fitur.
3: Yeah. Kalau kita bicara skup kecil aja di dunia wisata, berarti keterampilan apa yang masih dibutuhkan saat ini? Bukan tidak tergantung dari AI. Pemandu wisata gimana, Pak? Bisa enggak diganti AI?
4: Jadi pemandu wisata sebetulnya bisa digantikan atau tidak? Wah. Tentu tidak bisa 100% digantikan. Yang namanya yeah, hospitality kita tetap membutuhkan.
3: Okay.
4: Jadi layanan-layanan yang sifatnya adalah human itu memang menurut saya tidak bisa digantikan secara 100%.
3: Okay.
4: Tetapi dengan kita juga tidak bisa anti dengan adanya artificial intelligence, karena itu justru juga yeah, ketika bisa dimanfaatkan secara baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita.
3: Oke, artinya yeah, apa ini? Keterampilan sentuhan manusia apa yang sangat sulit digantikan oleh AI? Yang betul-betul terasa dari sisi hospitality-nya?
4: Kalau Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya, misalkan saja. Nah, bagaimana desa wisata itu juga memiliki identity yang tidak bisa ditemukan di lokasi lain.
3: Yeah.
4: Jadi manusia tetap menjadi kunci. Lalu manusia tetap menjadi taste atau warna dalam pariwisata.
3: Mm-hmm.
4: Karena melalui hubungan yang cukup personal dengan wisatawan.
3: Okay.
4: Ini mampu menciptakan memori, menciptakan story. Dan ini adalah satu hal yang tidak bisa tergantikan di pariwisata.
3: Apa itu?
4: Oh, story
3: itu?
4: Dan memori.
3: Story dan memori, oke.
4: Okay. Ya,
3: tadi kan,
4: melalui hospitality yang baik.
3: Iya, Mbak J katakan ada sisi positif tapi ada juga sisi negatifnya, Mbak ya?
4: Betul.
3: Negatifnya apa ya, ini, Mbak?
4: Nah, ada dua poin. Yang pertama adalah terkait dengan quality content.
3: Quality
4: karena,
3: content.
4: Iya, quality content menjadi sangat sangat general sekali. Kita sangat bisa membedakan bahwa ini video AI, ini bukan. Ini konten yang dibuat dengan AI, ini bukan. Jadi taste-nya sangat terasa.
3: Oke.
4: Okay. Jadi orang lebih merasa bahwa kok semuanya menjadi seragam. Ketika semuanya menjadi seragam, justru orang akan bosan ya.
3: Mm-hmm.
4: Ya, tidak natural kembali itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang kita juga terkesan promosinya jadi over promotion.
3: Okay.
4: Ya. Misalkan saja saya membuat buatkan poster promosi untuk homestay saya. Homestay yeah, saya ada di Borobudur misalkan. Mm-hmm. Terus habis itu misalkan itu saja promnya.
3: Okay.
4: Nanti pasti di hasil poster AI itu di belakang homestay saya pasti akan kelihatan Candi Borobudur.
3: Padahal sebenarnya enggak seperti itu ya.
4: Iya, padahal Candi Borobudur tidak terlihat dari homestay saya.
3: Okay.
4: Ya, tetapi karena literasi masyarakat juga masih sangat perlu ditingkatkan,
3: yeah,
4: mereka
3: yeah,
4: kurang aware dengan hal-hal seperti okay, ini. Jadi ekspektasi wisatawan ketika datang,
3: mm-hmm,
4: dan apa yang mereka dapatkan ketika mereka ada di lokasi tentu sangat berbeda.
3: Sangat berbeda. Kalau saya kepikiran yeah, gini, Mbak. Tadi kan Mbak katakan bahwa bagaimana kita yeah, menginput data kita atau menyebarkan data kita sehingga nanti mudah terindeks oleh AI itu sendiri. Nah, kalau si sesuatu pihak cukup baik bermain indeksnya untuk bisa terbaca AI, jangan-jangan nanti algoritmanya bisa menggeser destinasi lokal dong, Mbak?
4: Kalau kita bicara tentang digital,
3: yeah,
4: algoritma adalah satu hal yang sangat menentukan.
3: Yeah.
4: Pasti iya.
3: Artinya ada risiko itu juga ya?
4: Iya, pasti ada risiko. Dan kita juga harus kita memang harus berdansa dengan algoritma. Jangan menjadikan algoritma ini sebagai musuh, tetapi bagaimana kita bisa mendompleng atau menjadikan algoritma ini sebagai sebuah jembatan agar kita
3: yeah,
4: ditemukan oleh para wisatawan.
3: Oke, terakhir Mbak singkat saja. Jadi seperti baik, apa pariwisata Indonesia di era artificial intelligence ini, Mbak?
4: Iya, pariwisata Indonesia di era artificial intelligence tentu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa jauh lebih berkembang khususnya dalam pemasaran digital. Namun ini tetap membutuhkan etika dan literasi sehingga kita tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada calon wisatawan.
3: Baik. Mbak J, terima kasih banyak Mbak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Sukses Mbak. Ya, salam sehat. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Iya. Selamat pagi.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau GNP, Siti Khodijah atau Mbak J, terkait dengan Hari Pariwisata Sedunia 2026.
1: Wawancara Pro 3.
3: Sesaat lagi Indonesia Menyapa Pagi akan dilanjutkan rekan saya, Hana Pratiwi, termasuk Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain, undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusut temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Inspektur Jenderal Imipas Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya juga mendalami foto yang ditemukan di rumah dinas, namun diduga bukan milik pengguna rumah dinas. Rudi menyebut sejumlah fasilitas seperti televisi dan kulkas juga hilang setelah sidak ombudsman. Menurutnya, Imipas akan mencari tahu siapa yang memindahkan barang-barang tersebut dan alasannya. Untuk pemeriksaan, 5 pejabat lapas Cibinong dinonaktifkan, termasuk kepala lapas dan kepala kesatuan pengamanan lapas. Kita ke berita dalam negeri lainnya, kekurangan air bersih di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten semakin parah. Antrian pembelian air bersih harus menunggu beberapa hari. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, musim kemarau yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ini cukup dirasakan warga di kawasan Lereng Merapi. Bahkan kondisinya saat ini semakin parah karena semakin banyak masyarakat yang mengalami kekurangan yang selama ini desa-desa yang terdampak kekeringan atau kekurangan bersih hanya di bagian atas, namun kini semakin bawah terkait panjangnya musim kemarau. Sementara untuk pembelian air ini memang harus menunggu berapa lama, bahkan hingga satu minggu baru mendapatkan pembelian air menggunakan tangki. Ini juga dibenarkan oleh Koordinator Relawan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman kepada RRI beberapa saat yang lalu. Ia juga menyebutkan bahwa kurangan air ini selain musim kemarau yang cukup tinggi ini, Desa Sidorejo ataupun di wilayah Ndeles ini sejauh ini mendapatkan suplai air ini dari mata air di Bebeng, wilayah Kabupaten Sleman. Namun seiring dengan kondisi kemarau yang panjang, debit air dari Bebeng tersebut semakin mengecil, sehingga ini dikhawatirkan juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap warga di Desa Sidorejo tersebut.
2: Bahwa sebenarnya sekarang ini krisis air memuncak. Krisis air ini karena dari Bebeng juga mengecil, terus beli untuk tangki saja itu antri. Saya ini antri nomor 52. Terus barangnya ada, maksudnya airnya ada, tapi tangki yang untuk ngangkut itu tidak ada, sehingga warga pontang-panting bagaimana cari air. Sementara ini tangki-tangki itu diantri karena dari bawah ya meluas, yang kalau dulu cuma atas-atasnya, agak bawah juga sudah mulai berkurang dengan antrinya itu. Minimal itu ya 30-an. Jadi kalau mau minum ini itu kadang-kadang saya satu minggu belum dapat air, begitu mas.
1: Sugiman juga menyebutkan untuk harga sejauh ini per tangkinya tidak ada persoalan. Dengan harga di paling atas ini pada kisaran Rp350.000 per tangki, kapasitas 8.000 liter. Namun demikian, mereka yang menjadi persoalan adalah harus antri cukup lama ataupun panjang. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten juga terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke daerah-daerah terdampak, terutama di wilayah atas, yakni Desa Sidorejo, Tegal Mulyo, Kendal Sari, dan Tegal Mulyo. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus muda untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow siap membantu menstabilkan situasi di Selat Hormuz dan kawasan Teluk. Lavrov mengatakan Rusia bersama negara-negara lain yang bertanggung jawab siap memberikan kontribusi konstruktif untuk menjaga stabilitas kawasan strategis tersebut. Selain itu, ia juga menyerukan pembentukan arsitektur regional yang stabil dan hubungan yang dilandasi kepercayaan antara negara-negara Teluk Arab dan Iran. Pernyataan Rusia disampaikan di tengah konflik yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran, serta ketegangan terkait akses pelayaran di Selat Hormuz. Kita ke berita olahraga, tim nasional Swiss menang telak 3-0 atas Makedonia Utara pada pertandingan UEFA Nations League Sabtu waktu setempat. Laga berlangsung di Stadion Tose Proeski Arena, Skopje. Swiss membuka keunggulan melalui Remo Freule, kemudian Zeki Amoni mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan Swiss. Hasil ini membuat Swiss memuncaki grup A Liga 2 dengan 3 poin dari 1 pertandingan, sementara Makedonia Utara berada di posisi terbawah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah kalian tahu bahwa ada pohon yang bisa hidup lebih dari 5.000 tahun? Pohon tersebut adalah Brislacon pine, sejenis pohon pinus yang tumbuh di pegunungan barat Amerika Serikat. Pohon ini adalah salah satu makhluk hidup tertua di dunia, karena pohon ini tumbuh di lingkungan yang keras dengan angin kencang dan suhu ekstrim. Sehingga kondisi ini membuat mereka tumbuh dengan sangat lambat, tetapi justru memperpanjang umur mereka serta membuat kayunya sangat padat dan tahan lama. Namun, mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim dan tentunya aktivitas manusia. Oleh karena itu, banyak dari habitat mereka dilindungi dalam area konservasi untuk memastikan kelestarian spesies ini. Luar biasa kan?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.
5: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif afirmatif. Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia FOKBI memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian ditunjukkan melalui kegiatan Gerak Peduli NTT Ikan Nai di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta Minggu 27 September. Kontingen Jawa Timur merebut 3 gelar juara nomor head-to-head kejuaraan nasional Arung Jeram 2026. Kemenangan diraih kontingen Jawa Timur melalui kategori senior putra U23 putra serta U19 putra. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Kami akan hadirkan topik pilihan pendengar selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi di Indonesia menyapa pagi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Indonesia menyapa siang. Anda nantinya dapat menghadirkan topik apa yang menjadi pilihan Anda, lalu juga menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan informasi seperti apa di akhir pekan Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan pantau gambut rencana BPGMN harus menjawab akar masalah perlindungan gambut. Rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola ekosistem secara mendasar, bukan sekedar melakukan rebranding struktur kelembagaan. Organisasi Sipil Pantau Gambut menegaskan keberadaan badan baru tidak akan berarti kalau hanya mengulang pola lama yang berfokus pada pembangunan infrastruktur teknis, tanpa menyelesaikan akar masalah kerusakan ekosistem dan tata kelola perizinan. Kami akan perbincangkan hal ini bersama senior campaigner Pantau Gambut Putra Saptian.
6: Wawancara Pro3.
5: Pak Putra, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mbak.
5: Pak Putra, Pantau Gambut menyebut rencana BPGMN ini harus menjawab akar masalah perlindungan gambut. Apa sebenarnya akar masalah yang selama ini belum terselesaikan?
7: Iya, bagi kami terkait konklusi atas masalah perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut saat ini bukan dilihat dari ada atau tidak badannya ya. Karena memang bagi kami itu masalahnya itu cukup sistemik. Apakah badan baru yang wacananya akan dibentuk atau BPGMN ini mampu menjawab akar struktural. Seperti yang pertama itu konteks fragmentasi kementerian lembaga dalam hal pengelolaan, penegakan hukum, dan juga semacam desain perlindungan. Yang kedua, kami melihat bahwa apakah kehadiran badan baru ini mampu menjadi semacam ruang bersama di lintas kementerian lembaga untuk melakukan upaya penegakan hukum. Dan yang paling penting sebenarnya bagi kami itu adalah bagaimana badan baru yang akan dibentuk ini mampu berambisi untuk mempercepat praktik perlindungan dan juga restorasi ekosistem gambut begitu, Mbak.
5: Baik. Lalu Pak Putra, kalau untuk mandat dan kewenangan yang menurut Pantau Gambut harus dimiliki BPGMN supaya memang tidak sekedar menjadi perubahan nama atau restrukturisasi kelembagaan, harus seperti apa ini, Pak?
7: Bagi kita yang pertama sebenarnya kita coba refleksi ya, karena badan seperti BPGMN ini bukan kali pertama. Sebelumnya kan kita punya BRG dan juga BRGM begitu. Nah, bagi kita sebenarnya ada dua hal yang dalam catatan kita penting untuk dilakukan. Ya, pertama itu perubahan secara paradigmatik ya. Artinya kita tidak lagi melihat bahwa indikator keberhasilan dari badan-badan yang akan dibentuk untuk melakukan perlindungan ekosistem gambut ini dilihat dengan indikator infrastruktur. Nah, berkaitan pada hasil studi kita melakukan analisis sebenarnya dalam satu dekade restorasi gambut di Indonesia. Temuan kita itu melihat 70% unit sekat kanal yang diamati berada dalam kondisi rusak. Sebanyak 52% lokasi intervensi yang dipantau memiliki TMAT di bawah ambang batas. Nah, selanjutnya ada temuan kunci yang penting untuk kita lihat gitu ya. Dari periode 2015 hingga 2019, kita hanya menemukan 3% dari total atau dari keseluruhan area restorasi itu yang kembali menjadi hutan. Nah, 40% itu berubah menjadi semak belukar, sementara 54% itu menjadi perkebunan monokultur. Pada konteks 2026 sebenarnya penting untuk kita coba lihat sejauh mana keberhasilan proyek restorasi satu dekade belakangan. Pertama, kita masih menemukan bahwa di area proyek itu terdapat kebakaran hutan. Artinya ada yang penting untuk kita tinjau ya. Nah, sejauh mana keberhasilan proyek restorasi selama satu dekade belakang. Nah, dengan adanya kebakaran di tahun 2026 ini di wilayah proyek satu dekade restorasi terakhir begitu, kita penting melihat artinya ada ketidakberhasilan praktik restorasi yang dilakukan. Nah, maka saya katakan di awal tadi bahwa kita harus merubah paradigma restorasi atau badan-badan yang akan dibentuk ini tidak lagi melihat infrastruktur sebagai indikator keberhasilan begitu, Mbak.
5: Baik. Lalu kalau untuk dari perspektif masyarakat sendiri, bagaimana posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat seharusnya ditempatkan dalam tata kelola gambut di bawah BPGMN ini?
7: Kita melihat bahwa sejak awal harusnya masyarakat itu harus dilibatkan ya, sebelum BPGMN ini melakukan operasionalisasi begitu.

0: nya Jakarta atau perspektifnya pemerintah saja begitu. Nah, kita juga harus melibatkan bagaimana kondisi ekonomi atau karakter ekonomi dari masing-masing wilayah yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal begitu.
1: Baik, nah kalau untuk resiko yang mungkin muncul bagi masyarakat kalau desain kelembagaan BPGMN ini tidak memperhatikan kondisi lalu juga kebutuhan masyarakat di tingkat tapak akan seperti apa itu, Pak?
0: Ya, itu mungkin akan berpotensi. Yang pertama, perampasan ruang dan juga penggusuran ruang kelola masyarakat yang selama ribuan tahun bahkan sudah hadir atau bahkan sudah punya eksistensi di area tersebut. Nah, kalau pendekatannya itu masih top down, kebijakan-kebijakan yang keluar lalu memaksa masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan kebijakan dan desain kelembagaan yang di bangun tanpa melibatkan peran masyarakat lokal untuk memberikan masukan dan juga bisa dikatakan minim partisipasi begitu, ya sama halnya badan atau lembaga baru yang akan diciptakan ini seperti perusahaan-perusahaan agro ekstraktif begitu yang tiba-tiba masuk mengklaim wilayah proyek terus pada akhirnya kemudian tidak menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra atau masyarakat lokal bahkan konsekuensi terburuknya akan terusir dari wilayah kelola yang selama ini kita ketahui memiliki sumber pengetahuan terhadap masyarakat terus memiliki nilai ekonomi tradisional bahkan tidak sedikit memiliki keterkaitan dengan identitas spiritual masyarakat yang hidup di area ekosistem gambut begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, untuk indikator konkret sendiri yang bisa digunakan oleh publik ini untuk menilai apakah BPGMN benar-benar berhasil memperbaiki perlindungan gambut seperti apa ini, Pak?
0: Ya, kita melalui press release ya yang kita sudah publikasi begitu ada 8 poin utama yang harus dijadikan fokus oleh belajar dari badan atau kelembagaan yang sudah pernah ada sebelumnya. Yang pertama, kita mendesak untuk perlindungan gambut harus menjadi mandat utama begitu ya. Jangan sekedar pemadaman kebakaran atau restorasi pasca kerusakan dan karena tingginya desakan masyarakat sipil di tengah masifnya karhutlah hari ini begitu. Nah, yang kedua, bagi kita pemulihan harus direncanakan dalam satuan hidrologis begitu. Jangan sampai ekosistem satuan hidrologis gambut ini dibatasi oleh sekat administrasi provinsi, konsesi bahkan atau kewenangan antar kementerian dan lembaga. Nah, yang ketiga, kita melihat tidak boleh ada pengecualian ya bagi konsesi maupun proyek strategis nasional. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih jika nanti kemudian badan ini hadir dan beroperasional begitu. Nah, selanjutnya perlindungan ekosistem gambut itu harus lintas kementerian dan lembaga begitu. Karena memang beberapa belakangan jangan kita membiarkan ego sektoral lebih mendominasi gitu. Hingga kebijakan antar sektor itu saling bertentangan. Nah, yang kelima kita melihat keberhasilan itu harus diukur dari pemulihan ekosistem ya. Jangan jadikan bahwa infrastruktur seperti sekat kanal, sumur bor, semata-mata itu menjadi tolak ukur keberhasilan badan yang akan dibentuk ke depan begitu. Nah, yang keenam kita melihat kebakaran di kawasan gambut itu harus diikuti evaluasi tata kelola dan perizinan. Nah, kita tidak menginginkan lagi program restorasi sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban yang mempertahankan izin dan bermasalah yang kemudian itu menyebabkan keberulangan peristiwa kebakaran akibat konversi ekosistem gambut yang dilakukan oleh perusahaan selama ini begitu. Nah, yang ketujuh kita menegaskan ini penting bahwa pembiayaan pemulihan itu harus transparan dan menjalankan prinsip pencemar yang membayar begitu. Jangan bebankan biaya pemulihan ini kepada negara dan juga masyarakat ketika kerusakan itu timbul akibat kelalaian pemilik usaha atau korporasi skala besar. Ini yang saat ini sedang kita soroti bahwa banyak sekali.

0: area-area konsesi yang terbakar, tapi kemudian biaya penanggulangan, biaya pemulihan itu kan dibebankan oleh oleh negara begitu. Ini yang menyebabkan bahwa kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan ini bukan hanya kerugian fiskal begitu, tapi kerugian akibat kesehatan, dampak-dampak yang lain juga ikut serta hadir begitu. Sementara pemilik usaha atau korporasi skala besar bisa diartikan begitu masih tetap menjalankan operasionalisasi tanpa praktik penegakan hukum yang sepadan begitu. Nah, yang terakhir seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wacana pembentukan badan ini harus sejak awal itu melibatkan masyarakat lokal itu untuk serta ikut dalam menyampaikan rekomendasi dan saran dalam penyusunan kebijakan begitu. Jangan pernah kita meninggalkan masyarakat lokal, masyarakat adat dan perempuan dalam penyusunan dasar hukum dari awal hingga evaluasi. Mau bagaimanapun, mereka lah yang memiliki pengetahuan tradisional untuk melindungi ekosistem gambut. Jangan pernah kita melihat bahwa apa yang kita lihat saat ini untuk melakukan perlindungan itu adalah hal yang tepat. Tentu karakteristik di kesatuan hidrologis gambut atau area ekosistem gambut di berbagai wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda terkait kearifan lokal masyarakat begitu.
1: Oke, baik, begitu, Mbak Putra. Semoga juga memang BPGMN ini benar-benar bekerja sesuai mandatnya begitu ya, Pak Putra ya. Terima kasih ini telah memberikan analisisnya kepada Pro 3 RRI. Selamat pagi, Pak Putra.
0: Ya, selamat pagi, Mbak.
1: Senior campaigner Pantau Gambut Putra Saptian berbicara terkait Pantau Gambut, rencana BPGMN harus menjawab akar masalah perlindungan gambut.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Perum Bulog wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan stok beras premium di retail-retail modern dan pasar cukup tersedia dengan harga terkendali. Bersama reporter kami, Iin Nur Fahraini. Iin, seperti apa informasinya?
3: Iya, Perum Bulog kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras premium di retail-retail modern dan pasar tetap tersedia dengan harga tetap terkendali. Hal ini diungkapkan oleh pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulsel Farru Rosi. Menurutnya, di tengah isu kelangkaan terkait dengan beras premium di Sulawesi Selatan, justru kondisi sebaliknya, isu tentang kelangkaan tidak terjadi karena secara distribusi tersedia baik melalui mitra-mitra pemilik merek beras premium, Bulog juga menyuplai langsung ke retail modern dan juga pasar. Menurutnya, per September ini beras premium yang telah disuplai ke retail modern sudah mencapai 540 ton, bahkan ada juga yang berada di RPK Bulog di Pasar Pak Baeng-Baeng. Jaku Farru Rosi, memang market pasaran beras premium ini berbeda dengan beras medium karena golongan kelas menengah atas yang tidak mementingkan harga sehingga pihaknya menempatkan di retail modern. Ini sekaligus juga dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan beras premium dalam rangka memastikan keterjangkauan beras premium yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara itu terkait dengan harga, diakui oleh Farru Rosi, pada bulan lalu memang sempat mengalami kenaikan, namun di bulan ini sudah mulai turun karena stok yang tersedia. Berikut laporannya.
4: Peningkatan itu kemarin, di bulan lalu ada peningkatan, tapi minggu ini malah mengalami penurunan. Penurunan karena adanya panen di wilayah Luwu Raya dan Pinerang. Jadi justru bulan-bulan ini mulai mengalami penurunan dibandingkan satu bulan yang lalu yang panennya masih terbatas. Terus sekarang karena supply panen masih terus ada di Sulawesi Selatan yang saat ini masih tersedia lokasi panen, jadi ketersediaan beras premium di pasaran masih cukup dan masih aman.
3: Farru Rosi menyatakan dalam memastikan harga beras tetap terjaga dan ketersediaan aman, Bulog secara bersama dengan tim Satgas Pangan melakukan kunjungan ke pasar-pasar untuk melakukan monitoring dan juga memastikan harga tidak sampai melewati harga acuan atau harga eceran tertinggi. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang, Kalimantan Barat hari ini melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Bersama reporter Suryatini. Suryatini.
5: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram. Dari harga normal, ini berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah ini Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga, seperti kancang panjang dari Rp15.000 menjadi Rp48.000 per kilogram, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya hanya belasan ribu rupiah, hari ini menjadi Rp20.000. Untuk labu air Rp15.000 sampai Rp35.000 per kilogram.
1: Agak turun, nah 155 ada 140 tergantung sepeda. Normal lah, 80 atas paling tinggi. Yang lain, sayur mayur kacang 48 kacang, timun 35, terong 40 naik, naik. Tomat tadi 20, kacang 48. Belum sebelumnya 15, labu air biasanya 15, ini dan 35.
5: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan di Sprindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi kurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang mengalami kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur. Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Di Sprindakop Sintang menghimbau masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Sementara para pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditi di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Bersama reporter Ayu Citra. Ayu?
6: Iya, pendengar, untuk mewujudkan swasembada pangan pada saat ini, pemerintah Kabupaten meningkatkan upaya untuk melakukan ketahanan pangan di wilayah Kediri ini, pendengar. Dan hal itu dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, yakni Sukadi, di mana hal ini katakan bahwa ini pendengar untuk basis pangan di Kabupaten Kediri ini diputuskan pada jagung, yang mana untuk saat ini di Kabupaten Kediri ini pendengar menargetkan penanaman jagung, yakni sebanyak 57 ribu hektar. Dan berikut pernyataan dari Sukadi.
7: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin, kami tahun ini karena ada program bongkar racun ini kami melakukan, selain bongkar racun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
6: Ya, padahal sementara itu dari sisi konsumen, analis ketahanan pangan BKPP Kabupaten Kediri, yakni Budi Setiokur, yang mengatakan bola pendengar bahwa selama ini masyarakat wilayahnya sangat terbantu dan antusias dengan adanya gerakan pangan berhak atau CPN digelar oleh dinas setempat. Lebih lanjut pendengar, dari hingga kini, tema kali juga terus melakukan paliran bantuan benih, kemudian pupuk dan sarana prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Dari Kediri, Ayu Citra, perjalanan untuk saudara untuk Indonesia.
2: Pertumbuhan ekonomi Bandung naik, infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
8: Baik, seluruh pendengar. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian Kota Bandung semakin mapan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung naik mendekati 1,9% dalam waktu kurang dari 1 tahun. Menurutnya capaian tersebut merupakan lompatan yang cukup signifikan. Meski demikian, Farhan mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam bidang infrastruktur. Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung mengalami perlambatan setelah pandemi COVID-19. Bahkan pembangunan infrastruktur terakhir sebelum pandemi disebut berlangsung pada 2017 dan setelah itu relatif minim pembangunan infrastruktur baru. Farhan menyebut pembangunan infrastruktur berskala besar di Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir lebih banyak berfokus pada pembangunan jalan layang dan sistem transportasi bus.
9: Secara ekonomi kita sudah lebih mapan ya, alhamdulillah. Perkembangan naik dari hampir 1,9% dalam kurang dari 1 tahun. Dalam 1 tahun itu merupakan satu hal yang lompatan luar biasa. Tapi pada saat bersamaan masih banyak yang belum selesai. Infrastruktur masih belum selesai semuanya dibereskan. Karena kan kita tahu, kita tes sebelum COVID. Infrastruktur terakhir pembangunan 2017. Setelah COVID nggak ada pembangunan lagi infrastruktur. Infrastruktur besar di kota Bandung itu hanya dua jalan layang dan PUS. Itu aja. Nggak ada lagi yang lain.
10: Karena itu menurut Farhan, pemeliharaan infrastruktur dasar seperti trotoar, jalan, dan berbagai sarana pendukung lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani. Ia menilai meskipun pemerintah Kota Bandung telah berupaya mengatur pekerjaan masyarakat, kualitas sejumlah jalan dan trotoar masih perlu ditingkatkan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ateh Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Badan Gizi Nasional Republik Indonesia atau BGNRI bersama Japan International Cooperation Agency atau JICA mengembangkan MBG-JICA Pilot untuk menguji pendekatan pendidikan pangan dan gizi. Kerjasama tersebut dilakukan demi meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter terkait harga kelapa sawit di Sumatera Selatan tetap stabil meskipun musim kemarau melanda wilayah tersebut. Bersama reporter Muhammad Maulana. Maulana.
3: Ya, harga sawit Sumatera Selatan tetap stabil meskipun di dalam kondisi musim kemarau. Harga komoditas kelapa sawit di Sumatera Selatan saat ini masih relatif stabil meski sejumlah wilayah mulai terdampak musim kemarau. Kondisi kemarau memang menyebabkan produksi tandan buah segar menurun di beberapa daerah, namun penurunan produksi tersebut belum berdampak signifikan terhadap harga sawit di tingkat petani. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Akasindo Sumatera Selatan, Slamet Somosentono, mengatakan dampak kemarau lebih terasa di wilayah dengan karakteristik lahan daratan. Sejumlah daerah seperti Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan produksi. Sementara itu, harga sawit petani plasma di Sumatera Selatan beberapa pada kisaran Rp3.700 hingga Rp3.900 per kilogramnya. Untuk petani swadaya, harga yang diterima masih lebih rendah dan di sejumlah tempat berada pada kisaran Rp3.200 hingga Rp3.300 per kilogram. Selamat mengatakan perbedaan harga tersebut perlu mendapatkan perhatian, terutama karena petani swadaya masih banyak menjual hasil panen melalui lapak atau pengepul. Menurutnya, rantai pemasaran yang lebih panjang dapat mempengaruhi harga yang diterima para petani.
4: Harganya waktu pidato Pak Presiden itu bisa anjlok, tapi sekarang udah diperbaiki lagi, udah naik.
5: Itu sawit ini.
4: Nah, jadi Pak Menteri Pertanian Sekjen Wamen itu langsung ngomong bahwa PKS harus beli harga sekian. Nah, kemudian kaitannya dengan sawit bahwa ada dua harga, harga petani plasma dengan petani swadaya.
5: Ya.
4: Nah, alhamdulillah juga bahwa petani swadaya sudah diatur dengan harga diskon. Harga diskon itu SK-nya gubernur. Ya. Ada tim tiap 15 hari sekali rapat. Jadi kalau harga plasma itu di antara 38, 3.800, 3.900 itu. Belum mencapai 4.000 kalau di Sumatera ya.
5: Sumatera.
4: Khususnya Sumatera. Kemarin Jambi yang 39, berapa. Kemarin harganya.
6: Selamat juga menilai kebijakan biodiesel berbasis minyak sawit termasuk program B50 berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komunitas tersebut. Ia memperkirakan apabila program berjalan optimal, harga sawit dapat bergerak menuju Rp4.000 per kilogramnya. Di sisi lain, petani masih menghadapi persoalan biaya produksi terutama kebutuhan pupuk non-subsidi. Selamat berharap pemerintah memperkuat pengawasan harga sekaligus mendukung sarana dan prasarana perkebunan. Dengan dukungan tersebut, stabilitas harga diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI Terus Udara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, harga kebutuhan dapur seperti cabai dan bawang masih cukup tinggi di Pasar Paya Ilang, Takengon. Bersama reporter Fitra Jayadi. Fitra.
7: Ya baik, dengar, harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar tradisional Paya Ilang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh masih bertahan pada level tinggi. Pantauan RRI, harga cabai merah keriting masih berada di kisaran Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram, sementara cabai rawit dijual sekitar Rp55.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berada di angka Rp12.000 per kilogram, sedangkan bawang merah mencapai Rp30.000 untuk per kilogramnya. Pedagang menyebut kondisi harga sejumlah komoditas tersebut telah bertahan dalam kisaran yang relatif tinggi selama sekitar 2 bulan terakhir. Salah seorang pedagang di Pasar Pea Ilang, Putrajaya, mengatakan tingginya harga cabai salah satunya dipengaruhi meningkatnya permintaan dari luar daerah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pasokan atau barang yang masuk atau beredar di wilayah Aceh Tengah.
5: Jadi untuk harga cabai merah dan cabai rawit hari ini berapa, Mas?
8: Kisaran dia 5.5 sampai 6. Atau kalau orang kan susah, 5.5 kan?
5: Untuk harga tengah berapa hari ini, Bang?
8: Kisaran 12, 13, 13. Ada yang 10, tergantung kualitasnya.
7: Ya, selain cabai, harga bawang merah dan tomat juga masih menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini membuat konsumen harus menyesuaikan belanja dengan kemampuan dan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Menurut Putrajaya, harga yang masih tinggi juga mulai mempengaruhi pola belanja masyarakat. Konsumen cenderung mengurangi jumlah pembelian dan memilih membeli kebutuhan pangan dalam jumlah yang lebih kecil. Meski demikian, aktivitas jual-beli di pasar tradisional Pea Ilang masih berlangsung seperti biasa. Pedagang tetap menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat, meskipun jumlah pembelian sebagian konsumen mengalami penyesuaian. Masyarakat tetap berharap harga cabai, bawang merah, tomat, serta sejumlah komoditas pangan lainnya dapat kembali ke harga stabil. Dengan demikian, kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Tangerang Selatan memberikan tali kasih kepada keluarga jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda saat erupsi Gunung Anak Rakatau. Bersama reporter Saadat Udarain. Aen.
9: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Ciater, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Tangerang Selatan memberikan tali kasih kepada keluarga Donald Husni. Donald Husni adalah salah satu jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat erupsi Gunung Anak Rakatau pada 7 September 2026 silam. Ketua Dewan Pengawas Basnas Kota Tangerang Selatan, Dadang Raharja, mengatakan Basnas Tangerang Selatan mencoba untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, musibah yang tak terduga. Kedepan pihaknya mencoba untuk melihat dan perlu assessment bagaimana kelanjutannya bila Donald Husni punya satu anak yang sedang kuliah di salah satu universitas negeri. Dan menurut Dadang, pihaknya nanti akan melakukan sidang dan keputusannya diputuskan oleh pimpinan Basnas melalui pleno. Dari hasil pleno itu, keputusannya apakah menjadi bahan pertimbangan untuk membantu.
10: Untuk saat ini kita berikan bantuan sejumlah uang untuk persiapan di keluarganya. Kedepan kita coba untuk melihat dan tentu kita perlu asesmen bagaimana kelanjutan. Dia kan punya anak satu yang sedang kuliah. Apakah nanti kita bantu dalam biasanya atau bagaimana nanti kita bicarakan ke depan.
9: Diketahui Donald Husni, pewarta foto lepas saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Rakatau, hilang kontak hingga saat ini. 4 orang wartawan lainnya adalah Muhammad Bagus Koirunas, pewarta foto dari LKBN Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, iNews, dan Firdaus Wajidi dari Anadolu Agensi. 5 wartawan tersebut naik perahu cepat bersama Warta, seorang kapten kapal, Suratman, anak buah kapal, serta Herianto sebagai pemandu jalan. Dan hingga saat ini jasad yang baru diketemukan adalah jasad Suratman. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami di berbagai daerah.
11: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been
1: Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The fair question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi HDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Cala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah, berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama duit belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit dan tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terkondisi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
2: Semboyan kami angkasawan RRI.
3: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar. Benar tuh?
4: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
3: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
4: Siap bu. Ayo, ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
3: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
4: Belum bu, nanti aja. Duh kan mati.
3: Ya ampun Danang. Jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
4: Mainnya kan gak lama bu.
3: Jangan gitu Danang. Sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter nak.
4: Iya bu.
5: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada festival Babat Banyumas, merawat sejarah dan budaya di tengah perubahan zaman. Dan kami juga akan mengupdate informasi terkait penanganan bencana di berbagai daerah di Indonesia. Lalu juga kami akan hadirkan dialog olahraga nantinya terkait performa atlet di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Ada Museum Sriwijaya Dharmakirti, wisata edukasi mengenal dekat sejarah warisan peradaban Sriwijaya. Seperti apa museum tersebut? Ada apa saja koleksi di museum tersebut bersama reporter Haris Ahmad.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, tentu kita mengenal Museum Sriwijaya Dharmakirti yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan ini menjadi salah satu museum yang masuk kategori museum internasional dan bisa digali untuk potensi, salah satunya adalah edukasi sejarah dan juga edukasi pengetahuan bagi pendidikan.
3: Museum Sriwijaya Dharmakirti yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yang telah resmi dibuka untuk umum pada 29 Agustus 2026 menjadi tujuan wisata edukasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Di museum ini, pengunjung bisa mengenal lebih dekat sejarah dan warisan peradaban Sriwijaya. Seperti dituturkan Ujang Mulyadi sebagai penanggung jawab Museum Sriwijaya Dharmakirti, yang menurutnya berbagai suguhan tata pamer sejarah Sriwijaya terdahulu.
4: Jadi di Museum Sriwijaya Dharmakirti ini kita menyajikan satu sajian tata pamer yang merepresentasikan sejarah kekayaan leluhur kita pada era Kerajaan Sriwijaya, di mana di sini kita mengulas situs dari KCVN Muaro Jambi. Jadi ingin kunjungan lebih singkat ada di museum dan tata pamernya. Kita juga bukan hanya menghadirkan museum dan entertainment-nya, kita juga merawat atau menata sedemikian rupa kawasan ini agar indah dan seralas dengan alam seperti itu.
3: Museum ini bukan hanya menjadi tempat penyimpanan artefak, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, dan peradaban Nusantara. Seperti diungkapkan salah satu pengunjung dari Sekolah Titian Teras, Pelda Sukirmanto, yang menurutnya pengunjung bisa menggali pengetahuan peradaban kuno yang masih asri.
5: Saya sangat merasa keunggulannya betul-betul suasananya asri. Jadi perpaduan antara kayak kita tuh wisata sejarah ya, wisata sejarah dengan lingkungan yang betul-betul masih asri begitu, Pak.
3: Museum Sriwijaya Dharmakirti ini yang bisa menjadi pusat edukasi dari narasi peradaban Sriwijaya, situs Muaro Jambi juga merupakan bagian dari kawasan Sriwijaya dan menjadi salah satu situs cagar budaya terbesar di Indonesia. Dan Jambi merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari Museum Sriwijaya Dharmakirti, Muara Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita ke video potensi daerah berikutnya, pendengar, ada mie sagu yang merupakan salah satu ciri khas makanan dari Kabupaten Bengkalis. Produksi mie sagu dari UMKM Bengkalis dapat berkembang pesat, salah satunya mie sagu barokah alami, bersama reporter Tengku Said Muhammad Iqbal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini dalam potensi daerah dari Kabupaten Bengkalis, tepatnya di usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, salah satunya adalah mie sagu barokah alami yang terletak di jalan antara Gang Barokah. Kita ikuti laporan penelusuran kami di Home Industri Mie Sagu Barokah Alami yang ada di Bengkalis. Yuk.
7: Pemilik usaha ini, Desmianti, bersama suaminya, Rahmat, ia telah melewati perjalanan panjang mempertahankan usaha mie sagu selama dari 2 dekade. Namun perjalanan itu ternyata tidak dimulai dari mie sagu. Desmianti sebelumnya berjualan kue, hingga suatu ketika sang suami meminta agar usaha tersebut dihentikan dan beralih membuat mie sagu. Alasannya sederhana, mie sagu merupakan salah satu makanan khas Bengkalis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain bahan bakunya mudah didapat.
8: Kita 2003 mulai itu ya. Kami itu pun dulu itu pun kami kan jualan kue kecil-kecilan dulu kan. Jadi bapak ini kata dia usah buat kue lagi. Kita buka ide ini. Kalau ini kan kita kan enggak. Jadi nengok bapak ini berhasil baru ya.
7: Dari situlah semuanya dimulai, tidak langsung besar. Produksi dilakukan secara kecil-kecilan. Pesanan datang perlahan. Desmianti pun terus belajar dan mempertahankan kualitas produk yang dibuatnya. Tahun berganti tahun, usaha yang awalnya hanya dikerjakan secara sederhana di rumah itu mulai dikenal lebih luas. Kini mie sagu barokah alami ini tidak hanya dipasarkan di Bengkalis. Pesanan datang dari sejumlah daerah, seperti juga dari Kecamatan Mandau Duri, Sia, Pekanbaru, dan bahkan ada dari luar daerah dan mancanegara yang memesan produk tersebut. Namun untuk pengiriman keluar daerah, produksi biasanya dilakukan berdasarkan pesanan.
8: Ini kemasan 3,5 oz, Pak. 3,5 oz.
9: Kalau 3,5 oz ini pasti yang harganya berapa tuh?
8: Harga 3,5 oz ini kalau kita ngejar ke kedai 5.000.
9: Ini diproduksi satu harinya berapa banyak?
8: Ini? Atau berapa banyak? Tak terhitung, Pak.
9: Kita hitungannya dari kilonya.
8: Kalau produksi kita sekitar 300 kilo, 200 kilo tepung.
7: Bagi usaha rumahan, pesanan yang datang secara rutin setiap pekan tentu menjadi penyemangat. Sebab di balik setiap pesanan, ada produksi yang harus diselesaikan. Ada mie yang harus dipersiapkan, ada kemasan yang harus ditata, dan ada pekerja yang memastikan produk siap sampai ke tangan pelanggan. Di tengah kesibukan itu, seorang perempuan terlihat fokus dengan pekerjaannya. Namanya Rumi. Saat ditemui, ia sedang mengepak mie sagu, tangannya terlihat cekatan. Mie yang telah selesai diproses, dirapikan, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Pekerjaan ini sudah tidak asing baginya. Artinya, ia ikut menyaksikan bagaimana usaha kecil ini tumbuh dari waktu ke waktu.
9: Kalau sehari ini, Bu, sanggup packing berapa banyak?
8: Kadang, maksudnya tak. Tak tentu lah, tengok pesanan kemana gitu kan. Kalau pesanan yang banyak, banyak lagi. Kalau pesanannya itu, biasa-biasa aja lah. Sekitar 1.000 aja lah.
9: Tapi enjoy lah ya dengan hari gitu kan. Nah, kira-kira kalau ibu lihat dari produksi ini lah, UMKM kita ini gimana? Hari-harinya masih stabil atau standar aja atau sering ada turun naik?
8: Kadang ada tidaklah turun naik. Kalau pas pesanan banyak kan habis kan. Jadi kalau pesanan agak-agak menurun sedikit, agak santai lah.
7: Saat ini mie sagu barokah alami telah memiliki sekitar 10 orang karyawan. Mereka membantu berbagai pekerjaan dalam proses produksi, mulai dari pengelolaan hingga pengemasan. Untuk penghasilan karyawan menerima upah sekitar Rp800.000 per bulan itu bersih di luar makan. Besarnya dapat berbeda sesuai dengan tingkat pekerjaan masing-masing. Bagi Desmianti, para pekerja tersebut bukan sekedar orang yang membantu usaha. Mereka adalah bagian dari perjalanan panjang usaha yang dibangun sejak 2003.
8: Karyawan ada 10.
9: 10 orang dah. Berapa per orang?
10: gajinya. Kalau yang ibu-ibu sini 800. Itu di luar makan, di luar sarapan. Kalau yang buat ini di belakang ada bonusnya. Karena dia buat lebih ya.
7: Produk mie sagu Baroko Alami telah memiliki izin halal dan sertifikat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan usaha dan memberikan kepercayaan kepada konsumen.
6: Ya, para pemirsa, ini adalah salah satu produksi mie sagu alami Barokah yang terletak di Jalan Pramuka, tepatnya di Gang Barokah. Mie sagu ini produksinya dari awal, dari tahun 2003 hingga sekarang, artinya ini sudah ada turun-temurun. Dan dari mulai bekerja sendiri, pekerjaannya satu orang, dan saat ini sudah 10 orang yang melaksanakan produksi mie sagu Barokah. Dan tentunya mie sagu ini sudah dipasarkan ke beberapa daerah, termasuk ke wilayah negara tetangga Malaysia. Nah, mudah-mudahan bagi para pemirsa yang minat dengan mie sagu Bengkalis, ini asli produksinya hanya menggunakan sagu dan air. Sampai jumpa pada potensi daerah kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan balita sesuai perkembangan usianya. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyebut penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah, tren buket bunga sebagai hadiah wisuda di Nias Selatan membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan dengan beragam pilihan yang juga dapat menyesuaikan dengan budget para pembeli. Bersama reporter Ano Verlis Hulu.
3: Ya pendengar, momen wisuda tidak hanya menjadi istimewa bagi para wisudawan atau keluarga, tetapi juga bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengais rejeki dengan berjualan di lokasi pelaksanaan wisuda. Seperti halnya pada pelaksanaan wisuda di Universitas Nias Raya Kabupaten Nias Selatan pada 25 September 2026, di mana usaha buket bunga menjadi salah satu usaha yang paling dicari karena bisa dijadikan sebagai souvenir atau hadiah kepada para wisudawan yang baru saja sah mendapatkan gelar akademiknya.
4: Memberikan buket bunga sebagai hadiah di momen yang istimewa seperti acara wisuda telah menjadi tren di kalangan masyarakatnya selatan dalam 3 tahun terakhir. Peluang ekonomi dari usaha yang satu ini dirasakan cukup menjanjikan, namun tentunya harus dibarengi dengan kreativitas agar menarik calon pembeli. Seperti halnya yang dilakukan Lydia Laia. Remaja yang belajar membuat buket bunga secara otodidak ini sudah berjualan souvenir tersebut sejak tahun lalu.
5: Nah, ini buat sendiri ya?
6: Iya, buat sendiri.
5: Dari mana belajar buat buket?
6: Otodidak, cari-cari di YouTube, gitu.
5: Kenapa tutorial tertarik?
6: Ya, pertama dulu karena hobi sih, terus karena ya karena ada untungnya juga.
5: Untuk membuat satu buket butuh berapa lama?
6: Kalau yang masih belajar mungkin berjam-jam, tapi kalau udah terbiasa yang paling 15 menit kalau yang kecil, tapi kalau yang besar setengah jam.
5: Ya, untuk harganya?
6: Dari kalau aku start 15. Sampai ke atas, karena mereka request bisa aja nanti 1 juta lebih. Bisa.
5: Kenapa bisa sampai 1 juta?
6: Karena pakai uang mungkin atau karena ukurannya yang besar gitu.
4: Begitu juga dengan Winda Fau. Selain untuk mengisi waktu senggang, ia menjajakan buket bunga untuk membantu sang bibi.
7: Baru perdana pertama kalinya.
5: Kenapa mau jualan?
7: Ya karena cuma bantu-bantu aja orang maci. Kemarin tuh kan maci bantu gini, bilang bantu dulu lah untuk jualan buket. Mumpung lagi libur juga sih, karena kan lagi ada wisuda, jadi libur untuk anak kuliah gitu. Paling murahnya ada yang 15, sampai yang mahalnya 125, 150 adalah yang. Itu yang 250. Iya, tergantung berapa uangnya yang diisi, tergantung buket uangnya.
4: Tidak hanya menguntungkan penjual, dengan buket bunga, para orang tua, saudara, teman, rekan kerja maupun pasangan dapat mengekspresikan kebahagiaan dan kasih sayang. Variasi warna yang menarik, dipadukan aksesoris tambahan seperti boneka dan uang rupiah asli, menjadikan buket bunga sebagai hadiah yang unik dan menarik di momen spesial seperti wisuda.
3: Nah, pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Novel Sulipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Aceh memiliki sejarah panjang dalam perjalanan menuju perdamaian. Jejak perjalanan kini diabadikan melalui Museum Perdamaian di lingkungan Kesbangpol Aceh, yang menyimpan berbagai dokumentasi dan kisah penting tentang proses perdamaian di Aceh. Bersama reporter Mahfud Taher.
8: Baik, saudara, saat ini kami berada di Museum Perdamaian Aceh, berada di Badan Kesbangpol Provinsi Aceh.
9: apa saja isi dan juga fungsi dan manfaat dari museum ini ke generasi muda kita ini. Cilaporan.
10: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
9: Apa tujuannya sebenarnya untuk dibangun?
11: Tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh dan juga ini ada potongan-potongan senjata dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak ya. Buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
9: Dari Aceh ya?
11: Dibukanya jadwal kantor, Pak. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
10: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, diantaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
12: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
10: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.
9: Ini sekarang liputan kami tentang Museum Perdamaian Aceh yang berada di Sekretariat Kesbangpol Provinsi Aceh. Mahfud Tahir melaporkan dari RRI Banda Aceh.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 27 September. Pastikan Anda selalu menyaksikannya setiap harinya di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30.000 buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan tersebut memiliki sekitar 9.000 buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Penambahan koleksi dilakukan untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang riset yang menyimpan berbagai sumber sejarah Indonesia secara terbuka. Koleksi tersebut nantinya akan ditata agar pengunjung lebih mudah menemukan buku langka dan dokumen penting untuk kebutuhan penelitian sejarah. Menbud mengatakan pemerintah juga akan mengakuisisi buku yang relevan dengan koleksi museum untuk melengkapi kebutuhan bahan riset dan pembelajaran. Langkah itu dinilai penting karena Museum Nasional memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada 1778 dan menjadi museum tertua. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2027 dengan mekanisme swakelola oleh masing-masing sekolah seperti yang diterapkan pada tahun sebelumnya. Ia mengatakan jumlah sasaran revitalisasi tersebut masih berpotensi bertambah. Pihaknya saat ini telah menghitung potensi penambahan sekitar 6.000 satuan pendidikan. Ia juga menambahkan penentuan sekolah penerima revitalisasi tetap mengacu pada 3 prioritas, yakni sekolah terdampak bencana, mengalami kerusakan berat, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Berita mancanegara, negara Oman menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kelancaran pelayaran di Selat Hormuz serta mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur politik yang langgeng. Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi mengatakan, konflik tersebut mengganggu pelayaran dan perdagangan yang melalui jalur strategis itu, serta berdampak pada keamanan energi, harga, dan kepercayaan terhadap sistem internasional. Ia menegaskan Oman akan berkomitmen melindungi navigasi melalui Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional dan konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS. Berita olahraga, ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menambah perolehan medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya setelah berhasil lolos ke babak semifinal. Duo Fajar Fikri berhasil melalui babak perempat final ganda putra Asian Games 2026 dan mengamankan posisinya ke babak semifinal. Capaian sekaligus memastikan Fajar Fikri memperoleh perunggu jika harus terhenti pada babak tersebut. Namun keduanya mampu melaju ke final dan berhasil menaiki podium tertinggi. Sebelumnya, Fajar Fikri mengalahkan pasangan asal Korea Selatan Ki Dong-ju Kang Min-hyuk dalam laga rubber game babak perempat final, yang diakhiri dengan skor 21-14, 20-22, 21-14.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah kalian dengar tentang air terjun di bawah laut? Ternyata di Mauritius ada ilusi optik menakjubkan yang terlihat seperti air terjun di dasar laut. Tetapi sebenarnya itu bukan air terjun sungguhan. Fenomena ini terjadi karena pasir dan endapan lumpur yang mengalir dari dataran tinggi ke laut dalam menciptakan ilusi optik yang terlihat seperti air terjun raksasa di bawah permukaan air. Dari udara, pemandangan ini sangat memukau, membuat kita bertanya-tanya bagaimana alam bisa menciptakan keajaiban seperti ini. Unik sekali, bukan?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam kemarin. Jalak luncur awan panas Wudus Gembel diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kaliboyong, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh. Pengetatan pengamanan khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
2: Warta Nusantara.
3: Dinas Kesehatan Waikanan mengoptimalkan screening kesehatan jiwa masyarakat sebagai upaya memfasilitasi pasien gangguan kejiwaan mendapat rujukan, serta memperoleh perawatan lanjutan. Bersama reporter Bayu Satria. Bayu.
4: Baik, Hana. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mental bagi masyarakat dan memperkuat program pencegahan melalui langkah nyata dalam mengoptimalkan screening kesehatan jiwa masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sri Kandi, mengatakan langkah ini diambil guna mendeteksi secara dini potensi gangguan mental atau psikologis sejak awal di tingkat dasar. Melalui optimalisasi ini, petugas medis lapangan diharapkan dapat memetakan kondisi kesehatan mental warga dengan lebih akurat dan terukur. Dan selain melakukan deteksi dini, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan juga berfokus pada penanganan pasca screening. Dan dia menegaskan pihaknya siap memfasilitasi pasien gangguan kejiwaan untuk mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
5: Kalau yang sudah gangguan jiwa berat agak repot, Pak, karena dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kadang masalahnya yang ditemukan oleh dinas kesehatan pada saat dia dirawat ke rumah sakit jiwa, kalau ada dia BPJS kita hantarkan ke sana, setelah pulang kadang support lingkungan, support keluarga, itu tidak baik ya, sehingga akan kembali lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kendala kami juga untuk bolak-balik mengantar ke rumah sakit jiwa, karena di dinas kesehatan itu untuk penanganannya sendiri kami tidak ada anggaran untuk penanganan. Tapi kalau untuk screening itu dilakukan dan itu menjadi salah satu SPM, standar pelayanan minimal dinas kesehatan.
4: Dan lebih lanjut ya, menegaskan tujuan utama dari mekanisme rujukan terpadu ini adalah agar para pasien segera memperoleh perawatan lanjutan yang tepat, intensif, dan sesuai dengan standar medis penanganan kesehatan jiwa. Melalui program ini diharapkan angka penanganan gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Waikanan dapat ditangani dengan cepat, manusiawi, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 5 DPRD Lampung menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda anti-LGBT saat ini masih menunggu tahap pembahasan dan pembentukan panitia khusus. Bersama reporter Ikhwan Wijaya. Ikhwan.
6: Ya, baik. Pendengar, anggota Komisi 5 DPRD Lampung, M. Sukron Muhtar, mengatakan Raperda tentang LGBT tersebut memang sudah masuk dalam 12 Raperda perubahan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda 2026 dan telah disahkan pada awal September lalu. Menurut Sukron, pihaknya juga sudah menerima naskah akademik terkait Raperda tersebut dan kini tinggal menunggu jadwal pembahasan serta pembentukan pansus. Sukron menjelaskan pembahasan Raperda nantinya akan difokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan persoalan sosial yang berkaitan dengan isu LGBT. Oleh karena itu, Sukron memastikan Raperda tersebut tidak akan masuk ke wilayah pidana dan akan diuji publik dengan melibatkan pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh budaya sebelum ditetapkan menjadi perda. Sebab kewenangan terkait pemidanaan ada pada pemerintah pusat melalui ketentuan hukum pidana nasional.
7: Sudah disahkan di awal September yang lalu, dan sekarang tinggal menunggu jadwal pembahasan. Enak sudah ada, kami sudah beri PA dan kita kaji, sehingga nanti pembentukan pansus dan pansusnya akan berhasil lebih sering. Kami ingin memastikan Perda anti-LGBT ini bukan tidak masuk ke wilayah pidana, karena pidana itu KUHP urusan-urusan. Kita lebih kepada mengantisipasi, menangani, termasuk merehabilitasi. Pada dasarnya adalah menjaga moral anak-anak kita. Kita akan mengawal seperti itu, dan kita akan memastikan keterlibatan publik dari pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya kita libatkan supaya nanti ini tidak terjadi seperti tidak baik di provinsi Lampung terutama terkait dengan orang-orang.
6: Sukron Muhtar menambahkan proses pembahasan tidak akan dilakukan secara tertutup. Nantinya seluruh masukan yang muncul dalam proses pembahasan akan dikaji sebelum DPRD menentukan rumusan akhir Raperda. Sukron juga menegaskan pembahasan akan memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta memastikan regulasi yang disusun tidak bersifat diskriminatif. Sebab persoalan yang berkaitan dengan LGBT perlu ditangani melalui pendekatan yang tidak masuk ke ranah pidana. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ikhwan Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
3: Sejajar Institut menyoroti tata ruang Jambi akibat adanya alih fungsi lahan yang memicu ancaman banjir dan kebakaran. Bersama reporter Tatik Wijaya. Tatik.
8: Pendengar, tata ruang di Provinsi Jambi mendapat sorotan dari Sejajar Institut. Persoalan tata ruang dan agraria di Provinsi Jambi dinilai tidak hanya berkaitan dengan konflik penguasaan tanah, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekologis. Sekretaris Sejajar Institut, Dwinanto, mengatakan persoalan tata ruang harus dilihat dari kesesuaian fungsi suatu kawasan. Menurutnya, kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan, kawasan lindung, hutan, maupun ekosistem gambut seharusnya dipertahankan sesuai peruntukannya. Namun, Dwinanto menilai persoalan muncul ketika kawasan yang seharusnya dilindungi justru mengalami alih fungsi. Ia mencontohkan kerusakan kawasan hutan yang dapat mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menahan air. Persoalan serupa juga dapat terjadi di wilayah perkotaan ketika kawasan resapan air berubah menjadi bangunan. Akibatnya, ketika hujan turun, air tidak lagi terserap secara optimal sehingga berpotensi meningkatkan resiko terjadinya banjir.
9: Seharusnya kan di wilayah hulu misalnya di Jambi fungsi tata ruangnya misalnya itu sebagai zona hijau yang harus dilindungi gitu. Tiba-tiba ada kelompok orang yang mendapatkan izin atau korporasi mendapat izin masuk ke situ dihancurkan gitu. Hutan-hutannya yang tadinya itu fungsinya untuk zona hijau menangkap air ketika hujan turun sehingga air itu tidak jatuh ke wilayah hilir ke kota Jambi. Nah sekarang itu hutannya rusak.
8: Pendengar, Dwinanto juga menyoroti kawasan gambut. Menurutnya karakteristik gambut yang dikeringkan akan meningkatkan kerawanan terhadap kebakaran. Sementara ketika musim hujan, fungsi ekologisnya yang telah terganggu juga dapat berkontribusi terhadap persoalan tata air. Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu konsekuensi ketika pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Karena itu, Dwinanto mendorong pemerintah melakukan pemetaan kembali terhadap kawasan yang telah mengalami kerusakan, sekaligus menjaga wilayah yang masih memiliki fungsi ekologis penting. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah Feshyar 2026 dengan menargetkan transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Bersama reporter Ermina Jain. Ermina.
10: Ya, Hana dan juga pendengar, Bank Indonesia Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui tiga program kebaruan dalam Festival Ekonomi Syariah Feshyar Jawa Timur 2026 di Surabaya. Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Ibrahim mengatakan, tiga program tersebut diarahkan untuk memperluas manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat. Program pertama adalah pengembangan pasar rakyat halal, aman dan sehat, serta penguatan zona kuliner halal, aman dan juga sehat. Program ini diarahkan untuk menjamin kualitas produk halal sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Menurut Ibrahim, program kedua adalah berupa optimalisasi wakaf uang dengan melibatkan peran aktif wali murid. Skema wakaf produktif tersebut diharapkan memperluas manfaat dan dukungan finansial bagi sektor pendidikan. Adapun program ketiga adalah inovatif financing program untuk mendukung pengadaan perumahan bagi guru madrasah dan pesantren anggota Habitren. Dan dalam rangkaian Feshyar Jawa 2026 sendiri mencatat sekitar 294 sinergi antar lembaga yang melibatkan 16 instansi, 20 komunitas, kemudian 258 pelaku usaha, dan dalam Feshyar kali ini juga menghadirkan 42 agenda utama. Dan untuk business matching Feshyar Jawa 2026 sendiri ditargetkan bisa mencatatkan transaksi sekitar 60,2 miliar rupiah yang terdiri atas pembiayaan 32 miliar rupiah dan perdagangan 28,2 miliar rupiah.
11: Keberhasilan Feshyar tidak cukup atur dari target kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan Feshyar Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
10: Ya, sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa juga berharap bahwa Feshyar ini bisa mendorong ataupun memperkuat komunitas ekosistem keuangan ekonomi syariah di Jawa Timur. Sebab menurut Gubernur Jawa Timur Kofifah, Provinsi Jawa Timur ini memiliki modal infrastruktur dan juga ekosistem yang kuat untuk mengembangkan industri halal. Dan ini diarahkan agar Provinsi Jawa Timur mampu menguasai industri halal secara nasional hingga ke pasar internasional. Hingga Agustus 2026 sebanyak 703.853 sertifikat halal ini sudah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, mencakup sekitar 1,8 juta produk. Dan ini diharapkan bisa memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Timur. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Cianjur menyatakan komitmennya untuk tetap memaksimalkan program kerja meskipun ada keterbatasan anggaran. Bersama reporter Ian Sofyan. Ian.
12: Baik pendengar, keterbatasan anggaran tidak mesti surut dalam upaya pembangunan dan penataan di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2026 ini. Oleh karena itu, Bupati Cianjur Wahyu Perdian mengungkapkan ada hal yang harus diprioritaskan, namun tetap apabila ada masyarakat perlu bantuan untuk pelayanan medis tetap bisa dilayani dengan baik.
13: Sesuai dengan berbagai syarat yang ada, yang jelas kami akan menjamin bahwa setiap warga yang tidak mampu itu tetap dilayani kesehatannya secara baik.
12: Ya pendengar, namun dilihat dari skala prioritas, jangan sampai ada pergeseran anggaran pelayanan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Selain itu, menjamin setiap warga yang tidak mampu tetap dilayani kesehatannya secara baik. Dengan adanya pergeseran anggaran untuk UAC harus sesuai pergeseran yang ada, jangan sampai ada pergeseran sedangkan pelayanan untuk masyarakat menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, tetap dilihat dari skala prioritas, jangan sampai tidak terlayani pelayanan medis. Dari Cianjur, Jawa Barat, yang Sopian Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Manajer Desa Wisata Penglipuran menyebut kecerdasan buatan saat ini mulai masuk ke berbagai sektor, termasuk pariwisata dan membuka peluang baru dalam promosi dan pelayanan wisata. Bersama reporter Nadia Syarif. Nadia.
14: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau AI kini mulai dimanfaatkan.

0: Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas Dr. Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya menjelaskan AI bisa mengolah data kebiasaan wisatawan. Dari data itu, para pelaku usaha bisa tahu persis apa yang disukai turis, sehingga layanan yang diberikan bisa lebih pas dan sesuai harapan mereka. Namun demikian, secanggih apapun teknologi AI, keramahan khas warga Bali tetap menjadi kunci utama yang membuat wisatawan merasa nyaman dan betah berkunjung. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh Huda Kota Lok Semawe menyampaikan judi online tidak hanya menghabiskan pendapatan, tetapi juga mengancam keharmonisan keluarga. Bersama reporter Anita Diana. Anita.
2: Baik, terima kasih Hana di Pro3 Jakarta. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya dapat saya laporkan. Judi online dinilai tidak hanya mengancam kondisi ekonomi, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga. Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh Huda Kota Lok Semawe, Ustadz Gunawan mengatakan, judi online bertentangan dengan ajaran Islam karena termasuk praktik maisir atau perjudian. Menurutnya, kecanduan judi online dapat membuat seseorang kehilangan penghasilan, terlilit hutang, hingga menjual harta benda keluarga. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik antara suami, istri, dan anak.
3: Ya, yang terbina. Jadi kalau para sahabat pendengar RRI semua, judi online hari ini hadir bukan sekedar mainan, melainkan jebakan. Banyak yang teriak, "Jus kasih petir," tapi yang tersambar justru saldo tabungan dan keharmonisan keluarga sendiri. Berharap jackpot, yang datang malah debt collector yang bikin repot. Ketika seorang kepala keluarga, ayah maksudnya di sini, mungkin terjerat slot, rumus hidupnya langsung error, duit habis, pikiran bengis, istri menangis, masa depan anak juga terkikis. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Bagaimana kita bisa membimbing keluarga menuju sakinah jika jempol sibuk mengejar skater receh yang penuh amarah gitu ya. Bikin kita marah-marah terus. Ada pepatah mungkin mengatakan, a small leak can sink a great ship. Jadi kebocoran kecil yang mungkin bernama judi online itu bukan cuma menenggelamkan dompet, tapi karamnya bahtera rumah tangga.
2: Yang menghimbau keluarga tidak menghakimi anggota keluarga yang terjerat judi online, tetapi juga memberikan pendampingan dan membatasi akses terhadap aktivitas perjudian. Masyarakat juga diminta menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengarahkan generasi muda pada kegiatan positif, seperti olahraga, kegiatan keagamaan, UMKM, dan aktivitas kreatif. Ustadz Gunawan mengajak masyarakat meninggalkan judi online dan memilih ikhtiar melalui pekerjaan serta usaha yang halal. Dari Provinsi Aceh, Kota Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah tatap muka jenjang SD dan SMP di Pontianak akan kembali berjalan normal setelah berbulan-bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap. Bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
4: Baik Hana dan pendengar Pro3 RRI, pemerintah kota Pontianak akan berlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP Senin 20 September 2026 besok. Kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di kota Pontianak yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari ini. Saat ini kualitas udara di kota Pontianak masuk kategori tidak sehat setelah sebelumnya sempat berada di kategori berbahaya dan sangat tidak sehat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi sudah normal seperti sediakala. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar secara daring. Dibelinya kelas 6 SD dan 9 SMP ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan.
5: Yang lanjut lagi minimal kelas 6 SD SMP 6 dan kelas 9 ya. Dan ini nanti kita atur jamnya.

0: Tapi mudah-mudahan dengan adaptasi yang sekarang ini, kita harapkan tetap mengutamakan kesehatan, mengurangi kegiatan olahraga di luar, sedang belajarnya, jadi diatur.
1: Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi Kamdono menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan mentiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Demikian juga, Edi Kamdono berharap kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap terjadi di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten 50 Kota meminta seluruh instansi untuk mempercepat program penurunan angka stunting bersama reporter Irsyad. Irsyad.
3: Baik, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Aula Bapelitbang Pegaruyung. Dalam rapat itu, dirinya menegaskan persoalan stunting bukan sekedar perhitungan angka, melainkan menentukan kualitas masa depan generasi daerah. Dirinya menilai keberhasilan berbagai program pemerintah daerah sangat bergantung pada keterlibatan dan implementasi aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah meminta seluruh dinas terkait dan para camat memaparkan capaian kerja serta strategi penanganan stunting di masa depan. Langkah penguatan koordinasi diminta berjalan lebih cepat, mulai dari tingkat jorong, nagari, kecamatan hingga kabupaten. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta audit khusus stunting yang dilakukan secara berkelanjutan. Wakil Bupati juga mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar upaya penanganan stunting dapat menjadi gerakan bersama. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga meyakini langkah penanganan stunting itu berdampak langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah itu. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamith shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warta Nusantara.
2: Panglima TNI Agus Subianto akan menyaksikan Festival Band tahun 2026 di lapangan Aldiron Pancoran, Jakarta Selatan dalam rangkaian HUT TNI ke-81 bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
8: Ya, Hana, saat ini saya berada di lapangan Aldiron Jakarta Selatan di mana rencananya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Panglima TNI Agus Subianto akan menyaksikan festival band yang akan digelar di Aldiron Pancoran. Dan saat ini para peserta yang akan mengikuti festival band ini sudah terlihat tiba di lapangan Aldiron. Dan selain itu juga masyarakat yang ingin menyaksikan festival ini juga diperbolehkan untuk melihat langsung. Dan saat ini persiapan juga masih terus dilakukan oleh pihak panitia. Sementara sejak beberapa saat yang lalu juga diadakan penampilan dari sejumlah band di ibu kota, dan juga ada kuliner yang dikelola oleh UMKM. Dan sementara itu dari pantauan kami, situasi di lapangan Aldiron ini sudah terlihat cukup ramai, dan beberapa masyarakat juga saat ini sedang menikmati UMKM yang berupa dagangan yang dijajakan oleh para pelaku UMKM. Sementara situasi arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, jadi COVID-19 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR meluncurkan dua buku yang mengangkat sejarah perjalanan lembaga MPR serta pergulatan pemikiran dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
9: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Bandung, Jawa Barat, di mana baru saja Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini meluncurkan dua buku yang mengangkat sejarah perjalanan lembaga MPR, di mana buku ini juga mengangkat pergulatan pemikiran dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945. Dan peluncuran buku tersebut memang ini menjadi bagian dari upaya merekam kembali proses pemikiran dan perdebatan yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang 1945, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dan tadi pun Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang hadir langsung dalam peluncuran buku ini menyebut bahwa dua buku yang diluncurkan ini tidak semata-mata menjadi catatan sejarah. Namun lebih dari itu, buku ini merekam pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan, serta cita-cita yang berkembang dalam proses ketatanegaraan Indonesia.
10: Saya mohon anggota Komisi Konstitusi yang berdiri pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45, mohon berdiri.
9: Dan diketahui juga benar bahwa menurut Muzan, dia berharap kehadiran dua buku ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya proses lahirnya perubahan Undang-Undang 1945. Di tengah munculnya kembali berbagai gagasan mengenai kemungkinan perubahan konstitusi, setelah 25 tahun amandemen, MPR pun menegaskan setiap aspirasi dan pemikiran masyarakat nantinya akan terus didengarkan. Dan MPR juga menilai perubahan Undang-Undang 1945 ini merupakan hal yang memiliki konsekuensi, sehingga tidak dapat dilakukan secara gegabah. Demikian pendengar, laporan dari Bandung, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPJS Kesehatan Cabang Tarakan mengungkapkan sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara yang selama ini iurannya ditanggung pemerintah Provinsi Kaltara terancam kehilangan kepesertaan mulai 1 Oktober bersama reporter Adinda Ramadhani.
11: Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara yang selama ini iurannya ditanggung pemerintah Provinsi Kaltara terancam kehilangan kepesertaannya mulai 1 Oktober 2026. Ancaman ini muncul karena ketidakmampuan Pemprov Kaltara mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan selama 3 bulan terakhir akibat tidak tersedianya anggaran. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Dermawan mengungkapkan di kota Tarakan saja terdapat sekitar 9.000 peserta yang akan dinonaktifkan. Yusef menambahkan pihaknya telah memberi tengat waktu hingga pukul 5 sore hari ini kepada Gubernur Kaltara untuk memberikan kepastian sikap.
12: Ini totalnya 30.770 itu, di kota Tarakan ada 9.000, kemudian di Tanah Tidung 1.091, kemudian di mana nih, Nunukan 10.324, kemudian di Malino 4.257, kemudian di Bulungan 5.745. Ini per 1 Oktober kemungkinan tidak bisa akses. Ini kami tunggu sampai jam 5, kalau Pak Gubernur tanda tangan atau tidak tanda tangan, sistem itu otomatis.
13: Otomatis.
11: Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa, menyebut persoalan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi mengingat dampaknya yang menyangkut hak layanan dasar masyarakat.
14: Kami menerima kunjungan BPJS Kesehatan ya dalam rangka koordinasi. Koordinasi tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, khususnya berkaitan dengan akan dilakukannya penonaktifan peserta BPJS, kepesertaan BPJS bagi kurang lebih 30.000 masyarakat yang ada di Kaltara. Sehingga BPJS Tarakan memandang penting untuk mengkoordinasikan ke kami. Mengapa? Karena akan ada potensi maladministrasi yang akan terjadi.
11: Menurut Maria, langkah pelaporan ke ombudsman ini juga ditujukan untuk meminimalisasi potensi gejolak di tengah masyarakat, khususnya dari peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja segmen pemerintah daerah yang berpotensi mengajukan keberatan. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mencatat capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih dan masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam 1 tahun. Bersama reporter Analia Widi.
11: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna hingga saat ini baru mencapai lebih dari 10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam 1 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa kepada RRI mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan terus mendorong pelaksanaan CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat meningkat.
15: CKG untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini masih, kita target kita sesuai dengan RPJMN 1 tahun ini kan sekitar 46% ya. Nah, untuk Natuna sendiri kita sudah dapat sekitar 10% lebih. 10% lebih memang masih jauh ya.
11: Sementara itu, warga Natuna, Andra, menilai program CKG sangat penting karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendeteksi penyakit sejak dini. Ia berharap semakin banyak warga yang memanfaatkan program ini, terutama karena pemeriksaan diberikan secara gratis.
16: Cek kesehatan gratis atau CKG ini sangat penting sebenarnya, karena kita sebagai warga jadi tahu badan kita ini dalam keadaan sehat atau ada penyakit, dan bisa jadi deteksi dini untuk kita mencegah. Hanya saja memang masih banyak warga kita yang belum memahami kalau ini tuh gratis, jadi masih banyak warga yang tidak memanfaatkan program ini.
11: Program CKG di Natuna diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Posko pengaduan Desil Pospera di Jakarta telah menerima hampir 5.000 aduan warga yang kemudian diserahkan kepada BPS DKI Jakarta untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Bersama reporter Maiska Dareisa.
17: DPP Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera telah menyerahkan hampir 5.000 data aduan warga terkait polemik penetapan desil kepada Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DKI Jakarta. Ketua Umum DPP Pospera, Mustar Bonaventura Manurung, mengatakan seluruh data yang terkumpul diserahkan langsung kepada Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta untuk diperiksa dan dilakukan penilaian ulang. Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi warga sebenarnya.
18: Nah, hari ini dari seluruh aduan, dari semua data yang dibawa yang sudah kita kumpulkan, hari ini kita serahkan kepada BPS Provinsi DKI yang langsung datang kepala BPS Provinsi DKI menerima untuk menyelesaikan, mengecek, melihat seluruh data, lalu kemudian melakukan penilaian ulang kembali dan menetapkan harapannya ada perubahan, ada angka-angka data yang salah, yang keliru, yang selama ini dipersoalkan oleh warga masyarakat.
17: Kesempatan yang sama, Kepala BPS DKI Jakarta Kadar Manto mengatakan masyarakat dapat mengajukan perbaikan data secara mandiri apabila merasa penetapan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
13: Ada tiga kanal yang dipakai, bisa yang dari kanal Kemensos, ya kan, ada yang di kanal siapkan BPS, BPS itu form bps.dssn.go.id. Jadi itu bisa, tapi memang yang form BPS harus mensyaratkan surat dari Pak Lurah.
17: Kadar Manto menambahkan, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena data warga harus diperiksa terlebih dahulu, termasuk pencocokan identitas dan verifikasi kondisi di lapangan. Ia meminta masyarakat memahami tahapan tersebut agar data yang diperbarui benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
19: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Langkah perpanjangan tersebut dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
20: Ini baru enak.
21: Mulai yang semalam ini dia ada di New York.
22: Luar biasa.
23: Tapi aku baru aja di interview di Pro2.
24: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
25: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Warta Nusantara.
2: Organisasi Internasional untuk Migrasi menilai perlindungan pekerja migran Indonesia perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Bersama reporter Renita Suharyana.
3: Rekrutan yang tidak transparan, biaya keberangkatan hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Counter Trafficking and Labor Mobility IOM Indonesia Shafira Ayu Nindya mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Shafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
4: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
5: Ini adalah perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
3: Julius mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta risiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong percepatan legalitas usaha di kawasan Gilimatra, Kabupaten Lombok Utara dengan membuka akses pengurusan perizinan melalui sistem online single submission serta menyiapkan gerai pelayanan perizinan di daerah. Bersama reporter Reza Kurnia.
1: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendorong percepatan legalitas usaha di kawasan Gilimatra, Kabupaten Lombok Utara dengan membuka akses pengurusan perizinan melalui sistem online single submission atau OSS, serta menyiapkan gerai pelayanan perizinan di daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, menyusul masih banyaknya pelaku usaha di Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang belum memiliki izin. Analis Ahli Madya Direktorat Konservasi Ekosistem KKP, Yusra, mengatakan, kemudahan pelayanan menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Pemanfaatan Kawasan Konservasi Gilimatra beberapa waktu lalu. KKP sebelumnya mencatat sekitar 80% pelaku usaha di Gilimatra belum memiliki izin. Kondisi ini menjadi perhatian dalam Forum Konsultasi Publik tersebut, terutama untuk mencari solusi agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perizinannya melalui pengurusan secara daring dan dukungan gerai pelayanan di Lombok Utara. Pelaku usaha diharapkan tidak lagi menghadapi kendala administratif yang dapat menghambat proses legalisasi kegiatan mereka.
6: Zona pemanfaatan inilah yang boleh kita pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya di zona pemanfaatan tadi. Nah, sebenarnya di sini ada Satpel Lombok KLU apa ya, Lombok Utara ya, yang ada di bahasa itu sebagai perwakilan dari kita UPT. Yang sebagai suap ya, satu unit pengelola yang untuk kawasan konservasi ini gitu. Jadi mungkin sudah melakukan sosialisasi kegiatan. Nah,
1: sementara itu, pelaku usaha diving dan snorkeling Sea Queen, Nopian, mengatakan sosialisasi yang dilakukan KKP terkait izin usaha kerap dilakukan dan menambah wawasan pelaku wisata. Dengan adanya pelayanan yang mudah dari KKP, dirinya berharap semakin banyak pelaku wisata yang mengurus izin usaha mereka.
7: Cukup menarik dan membuka wawasan saya bagaimana cara seperti melakukan izin usaha dan bagaimana cara untuk seperti menjaga laut dan memberikan dan saran saya untuk kedepannya untuk pemerintahan agar bisa lebih mengelola kapal boat di bagian Terenggili yang khususnya karena boat di sekitaran Gili sangat banyak, bagaimana supaya kedepannya lebih teratur.
1: Nopian berharap kemudahan akses pengurusan izin dapat diikuti dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari Mataram, Apriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran. Kampanye Cegah Demam Berdarah digencarkan mengajak masyarakat hidup sehat dan bersih. Arab Saudi menekankan pentingnya memulihkan situasi di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
4: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perumbulok, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perumbulok yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
1: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
4: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
1: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa. Desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
4: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
5: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
3: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
5: Nggak pernah ya. Berarti ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
3: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
4: Direktur Utama Perumbulok secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
6: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan. Dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
7: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
6: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Bayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebagai ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agenda bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara milad ke-55 RS Bayangkara Kediri dan milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
9: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
8: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
10: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gini, alhamdulillah. Jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian, kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nopo-sen yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, omah terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu ya.
8: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026. Di lapangan Astaka Pancing, Mutiara Lubis menyampaikan informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
11: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan, karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
0: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
12: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing, 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih, karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
0: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
14: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
15: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta pagi tadi. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan, meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
16: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada targetnya, Pak?
17: Seminggu.
16: Seminggu ke depan?
17: Ya.
16: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Dapat berapa gitu?
17: Enggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
16: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
17: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
16: Kapan, Pak?
17: Selama terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
15: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
18: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
15: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui gerak peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025 hingga 2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
20: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru, khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya yaitu Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
19: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Ansufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
20: Ketua Umum Partai Umat Ansufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
19: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
20: Ansufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud menekan pentingnya memulihkan situasi di Selat Hormuz tanpa pengenaan biaya atau pembatasan apapun. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Faisal menyerukan kebebasan navigasi di jalur perairan internasional dengan menyoroti Selat Hormuz, Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Hartman meminta penggawa Garuda tidak terbebani tekanan rivalitas jelang laga kontra Malaysia pada penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman berharap mendapat dukungan penuh supporter untuk menjaga semangat para pemain. Niar Abdul Itiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memahami besarnya rivalitas Indonesia dan Malaysia menjelang pertemuan kedua tim di FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga pertama menghadapi Singapura Jumat lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelatih asal Inggris itu mengatakan, atmosfer laga Indonesia dan Malaysia mulai ia rasakan sejak dirinya tiba di hotel tempatnya tinggal, di mana orang-orang bahkan terus mengingatkannya bahwa Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Malaysia. Karena itu, Hartman meminta para pemain Timnas Indonesia tidak terbebani oleh besarnya tekanan pertandingan. Ia ingin para pemain menghormati momen tersebut dan tetap memberikan kemampuan terbaik di lapangan.
21: Jika kami ingin memenangkan derby dengan dukungan supporter di belakang kami, kami harus memberikan segalanya. Mengenai Malaysia, kami harus menghormati mereka. Mereka tim yang bagus. Mereka menambah banyak pemain baru ke dalam skuad yang memberi ancaman nyata. Melawan Singapura tadi adalah tantangan yang tangguh dan kami membutuhkan itu untuk mengasah kemampuan kami. Kami akan memasuki pertandingan berikutnya dengan tempo yang lebih tinggi.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat tampil kembali bagi supporter Timnas Indonesia. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim merah putih yang sedang berjuang.
21: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Sedangkan Singapura dan Bangladesh yang belum memiliki poin masing-masing berada di tempat ketiga dan keempat. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu.

0: satu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Menteri Kebudayaan Fadlizon menyiapkan tambahan 30 ribu buku untuk memperkaya koleksi perpustakaan di Danantara Museum Nasional Indonesia. Saat ini perpustakaan memiliki sekitar 9 ribu buku yang berasal dari koleksi Museum Nasional Indonesia dan ditata. Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah Indonesia menghormati keputusan Presiden Filipina, keputusan berupa pemberian pengampunan mutlak kepada Mary Jane Fiesta Veloso, yang sebelumnya menjalani hukuman mati di Indonesia. Festival band dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI digelar di lapangan Aldiron, Jakarta pada 25 hingga 27 September. Festival diikuti 66 peserta yang terbagi dalam 3 kategori. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait Festival Babat Banyumas merawat sejarah dan budaya di tengah perubahan zaman. Banyumas memiliki sejarah dan kekayaan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya melalui Festival Babat Banyumas yang menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah, tradisi, dan identitas budaya Banyumas kepada masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan masuknya berbagai budaya baru, bagaimana Festival Babat Banyumas dapat menjadi sarana untuk menjaga warisan budaya sekaligus menarik minat generasi muda? Kami akan perbincangkan hal ini bersama penggagas Festival Babat Banyumas sekaligus pencipta konsep wayang Babat Banyumas Nasirun Purwokartun.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Nasirun, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
2: Pak Nasirun, apa ini yang melatar belakangi lahirnya Festival Babat Banyumas? Persoalan apa yang ingin dijawab melalui festival ini?
3: Ya, saya ingin mengajak masyarakat Banyumas yang sudah melupakan Babat Banyumas, sekaligus ketika melupakan Babat Banyumas itu seperti melupakan jati diri Banyumas. Jadi Babat Banyumas itu mestinya bisa menjadi biografi atau biodata manusia Banyumas.
2: Baik. Nah, Pak Nasirun, hubungannya dengan sejarah Banyumas begitu, lalu juga dengan identitas masyarakat Banyumas masa kini ini seperti apa?
3: Ya, jadi jati diri Banyumas yang kita bisa ambil dari naskah-naskah Babat Banyumas adalah membentuk kepribadian manusia Banyumas yang khas. Kami bisa mengembalikan itu dengan cara meneladani keluhuran para leluhur di tanah kelahiran kami. Misalkan tentang sifat tanggung jawab, kami bisa mengacu kepada pribadi sosok Raden Jagakaiman. Untuk memaksimalkan potensi diri, bisa mengacu kepada sosok yang bernama Raden Katuhu. Untuk selalu berpikiran positif dan memikirkan masa depan, bisa mengacu kepada sosok Raden Baribin. Jadi dengan mengangkat kembali Babat Banyumas yang sudah puluhan tahun terlupakan, hingga akhirnya manusia Banyumas seperti kehilangan jati dirinya, saya ingin mengajak masyarakat Banyumas kembali mengenali jati dirinya.
2: Baik. Nah, Pak Nasirun ini kan juga menggagas konsep wayang Babat Banyumas ya, Pak ya?
3: Ya.
2: Dari mana ini, Pak, idenya bermula?
3: Idenya bermula karena kita menyadari meskipun naskah Babat Banyumas itu banyak, sampai 150 naskah, saya menerjemahkan 30 naskah, saya menulis buku serial Babat Banyumas 101 buku, tapi bagaimanapun kondisi masyarakat hari ini adalah malas baca. Jadi sebanyak apapun bahan bacaan tidak akan sampai kalau malas bacanya itu masih menjadi tradisi. Nah, akhirnya saya menggagas bagaimana agar orang mengetahui jati diri kepribadian Banyumas tanpa harus repot-repot membaca. Jadi saya angkat menjadi sebuah pementasan yang menarik dan menghibur. Jadi dengan pementasan itulah isi-isi dari Babat Banyumas bisa diketahui tanpa ada alasan untuk membacanya atau tanpa alasan dan kemalasan.
2: Baik. Nah, Pak Nasirun, dalam mengangkat sejarah ini menjadi pertunjukan begitu ya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara ketepatan sejarah dengan kebutuhan artistik lalu juga dramatik ini, Pak?
3: Ya, tentu saja karena kita panggungkan ada sisi-sisi tambahan atau bumbu agar menarik, tapi secara inti isi tidak berkurang. Justru dengan ditambah dengan sisi-sisi menarik itu menjadi kisah itu bisa lebih mudah dipahami dan memikat.
2: Baik. Lalu kalau untuk cara menerjemahkan bahasa dan cerita sejarah yang mungkin terasa jauh bagi generasi muda menjadi pertunjukan yang menarik bagi mereka, ini caranya seperti apa, Pak?
3: Ya, jadi saya itu punya dua cara. Yang pertama untuk generasi muda yang sama sekali belum mengenal Babat Banyumas, saya menciptakan 30 naskah buku yang itu bisa menjadi naskah dongeng anak, naskah sandiwara anak, naskah cerita anak-anak, retolog, dan sebagainya. Dan untuk generasi tua, saya menciptakan juga 60 buku yang itu bisa menjadi sandaran untuk pementasan-pementasan yang untuk orang dewasa. Jadi saya menyasar dari usia kita sampai manula dengan cara bisa dipentaskan.
2: Baik. Lalu kalau untuk di tengah budaya digital seperti ini, lalu juga perubahan cara generasi muda mengonsumsi informasi, bagaimana seni tradisi ini bisa tetap memiliki tempat begitu, Pak Nasirun?
3: Ya, jadi untuk tradisi yang sangat sangat lekat tradisinya kita tetap jaga, tapi untuk yang jalan-jalan yang bisa kita sentuh untuk bisa membahasakan masa lalu menjadi sesuatu yang menarik bagi masa kini, itu saya melakukan pendekatan dengan bahasa mereka. Jadi kalau mereka memang tidak mau membaca, kita ajak jalan-jalan saja. Jadi saya punya program bahas babat, punya program jalan-jalan babat. Kita jalan-jalan ke tempat bersejarah, dan di tempat itu kita ceritakan, mereka bertanya, kami jawab. Jadi secara tidak langsung sebetulnya mengajak mengenal sejarah, tapi dengan jalan-jalan.
2: Oke, Pak Nasirun, kalau untuk tantangan terbesarnya sendiri dalam memperkenalkan sejarah lokal kepada generasi muda yang memang lebih akrab ini dengan budaya populer global, seperti apa itu, Pak?
3: Iya, semua itu menjadi tantangan kita, bagaimana kita membahasakan masa lalu menjadi sesuatu yang menarik di remaja hari ini yang menganggap masa lalu biarlah berlalu. Jadi itu memang sampai hari ini pun saya belum menemukan formula yang tepat, mengabarkan bahwa itu adalah cara untuk masa kini dan masa datang. Jadi saya pun masih mencoba-coba formula apa saja saya pakai. Okay. Jadi dengan cerita, dengan gambar, dengan pementasan dan sebagainya. Belum menemukan formula yang tepat untuk mengatakan bahwa masa lalu itu penting untuk masa kini dan masa datang.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Nasirun, tadi kan dikatakan memang akan diajak jalan-jalan ya anak mudanya supaya memang lebih banyak begitu partisipasinya. Ini jalan-jalannya kemana saja, Pak?
3: Ini sudah sejak tahun 2019 acara jalan-jalan itu. Jadi ke tempat-tempat yang tertulis dalam babat. Jadi setelah saya menerjemahkan naskah Babat Banyumas, semua tempat yang bersejarah saya lacak, saya teliti apakah hari ini masih bisa dilacak namanya atau sudah menjadi nama apa hari ini. Misalkan Pak Kindolan hari ini ternyata menjadi Dusun Kindolan di sebuah samasaran. Itu padahal dulu adalah sebuah ketemangan yang besar di bawah kepemimpinan Arsantaka. Jadi ini sudah berjalan, sudah 2019 sudah jalan sampai hari ini setiap bulan.
2: Oke, setiap bulannya. Tapi kalau untuk respon dari generasi muda Banyumas di sana sendiri seperti apa itu, Pak?
3: Nah, karena saya itu memang tidak dalam rangka kuantitas yang besar, jadi memang peserta itu saya batasi hanya 30. Karena kalau terlalu banyak itu juga tidak akan sampai ke apa ya, Ternumus Pro. Jadi saya itu pengen gerakan itu kecil, tapi kena gitu loh.
2: Okay.
3: Tapi alhamdulillah kuota 30 selalu terpenuhi.
2: Oh, dari anak-anak muda Banyumas itu sendiri begitu ya, Pak ya?
3: Iya, karena sasarannya itu kan untuk yang jalan-jalan itu mahasiswa sama SMA. Kalau yang SD saya ajak dongeng, kalau yang SMP saya ajak cerita. Jadi beda usia, beda metodenya.
2: Nah, selain sebagai hiburan, pesan atau nilai apa ini yang ingin disampaikan melalui Festival Babat Banyumas, Pak Nasirun?
3: saya ingin karena bahasa Banyumas itu adalah bahasa yang beda, budaya Banyumas itu budaya yang beda dari Jawa yang lainnya. Ada keminderan orang-orang Banyumas terhadap kebanyumasannya. Saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa kebanyumasan yang Jawa yang beda itu justru sesuatu yang spesial dan istimewa. Kita tidak perlu malu dengan budaya Solo Jogja yang selama ini dianggap luhur atau adiluhung. Banyumas pun punya nilai-nilai yang bisa menjadikan masyarakat itu bangga, bahagia, lahir sebagai orang Banyumas.
2: Baik. Lalu kalau untuk memastikan supaya memang menghidupkan kembali sejarah Banyumas ini tidak berhenti sebagai nostalgia saja, tapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hari ini. Bagaimana itu, Pak?
3: Ya, jadi saya menariknya itu adalah ke karakternya. Jadi karakter-karakter leluhur kami di Banyumas, saya ambil sisi-sisi positifnya, dan itu saya jadikan menjadi role model kehidupan masyarakat Banyumas. Jadi babat itu bukan berhenti di masa lalu, tapi menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji hari ini, untuk menikmati masa depan yang lebih bahagia dan lebih membanggakan sebagai anak-anak kelahiran Banyumas.
2: Nah Pak Nasirun, kalau untuk merespon ada perbedaan versi atau mungkin penafsiran mengenai suatu kisah dalam babat Banyumas, maka seperti apa itu Pak?
3: Sebetulnya tidak ada perbedaan, cuma memang saling melengkapi. Jadi misalkan babat Banyumas Mertadirjan itu berhenti sampai 1816. Sementara babat Banyumas Wiryatmajan itu melanjutkan lagi dan berhenti di tahun 1932. Jadi yang ada Mertadirjan, ada Wiryatmajan, ada Tipayudan, ada Bratadimajan, itu justru saling melengkapi salah satu naskah itu. Jadi yang di babat Banyumas Mertadirjan tidak ditulis Wiryatmajan. Yang Wiryatmajan ditulis nanti tidak tertulis di babat Danurjan atau Tipayudan. Jadi tidak ada perbedaan, tapi justru saling melengkapi.
2: Pak Nasirun dapat menyampaikan harapannya ini terhadap masa depan Festival Babat Banyumas dan juga Wayang Babat Banyumas.
3: Ya, harapan saya Babat Banyumas kembali dikenal karena sejak tahun 1990-an itu mulai dilupakan ketika generasi hari ini itu sudah kehilangan semangat untuk mendengarkan cerita. Jadi naskah Babat Banyumas itu dulu diwariskan dari mulut ke mulut melalui dongeng dari kakek nenek ke cucunya. Nah, setelah generasi cucu itu menikmati sinetron, menikmati film, menikmati televisi, itu mereka sudah tidak mau didongengi lagi, sudah tidak mau mendengarkan cerita leluhur lagi. Akhirnya hilang. Nah, saya ingin ini kita teruskan di saat kita kehilangan jati diri. Kita harus menemukan jati diri kembali, terutama sumber dari Babat Banyumas sebagai acuan moral, acuan kepribadian masyarakat Banyumas.
2: Baik, Pak Nasirun mungkin bisa mencoba satu bait singkat saja begitu Pak Nasirun kalau terkait juga Babat Banyumas ini seperti apa dan juga Wayang Babat Banyumas begitu.
3: Ya, jadi bait yang menceritakan tentang perpindahnya Banyumas. Itu kemudian tertulis dalam Babat Banyumas Mertadirjan. Dan ketika pindah dari Yadipati Merapat menjadi Yadipati Banyumas itu tertulis dalam tembang Asmarandana.
2: Okay,
3: Kesarian meremelik wonten swara kapiarso atetelo pratelane rengentohe sang dipatia yen sirarso witodo ing kawibawa nireku amengkuni Wirasaba. Jadi berdirinya Banyumas adalah karena pindahnya ibu kota dari Wirasaba ke Banyumas. Dan itu tertulis dalam Babat Banyumas Mertadirjan dalam tembang Macapat Asmarandana.
2: Oke, baik Pak. Memang kalau untuk cerita singkatnya daripada kita membaca dengan mendengarkan tembang tadi begitu ya, ini juga sudah langsung mengerti seperti apa sejarah Banyumas begitu ya Pak Nasirun ya.
3: Iya betul.
2: Pak Nasirun betul. Semoga memang Babat Banyumas ini selalu lestari ya Pak Nasirun ya, karena juga ada Pak Nasirun ini yang menggagas festival Babat Banyumas ini, lalu juga wayang Babat Banyumas. Terima kasih ini Pak.
3: Terima
2: telah
3: kasih
2: berbincang bersama Pro3 RRI. Selamat siang Pak Nasirun. Ya.
3: Selamat siang, sukses selalu untuk Pro3 RRI.
2: Penggagas Festival Babat Banyumas sekaligus pencipta konsep wayang Babat Banyumas Nasirun Purwokartun berbicara terkait Festival Babat Banyumas merawat sejarah dan budaya di tengah perubahan zaman.
1: Wawancara Pro 3.

0: Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Basarnas menyatakan sebanyak 71 korban masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko menyebut, masa perpanjangan operasi juga akan disertai evaluasi berkala. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter. Bukan sekedar transportasi publik, MRT Jakarta berhasil mengembangkan kawasan yang bukan hanya sebagai lokasi transit, namun juga menjadi tujuan masyarakat untuk beraktivitas. Bersama reporter Resti Magdalena.
2: Stasiun MRT Jakarta kini bukan sekedar tempat transit dan naik turun penumpang. Lewat sentuhan transformasi digital dan tata kota, PT MRT Jakarta menyulap kawasan di sekitar stasiun menjadi destinasi aktivitas publik yang hidup dan berkelanjutan. Division Head Property Management MRT Jakarta, Muhammad Iqbal Bimo Arifianto menegaskan bahwa aksesibilitas dan kenyamanan fasilitas menjadi kunci utama sebuah kawasan menjadi destinasi.
3: Tempat yang menarik, fasilitas yang nyaman, komunitas yang aktif, maka kawasan tersebut menjadi sebuah destinasi.
2: Tak hanya itu, MRT Jakarta kini sukses menciptakan efek domino atau multiplier effect bagi perekonomian perkotaan melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD. Contoh suksesnya kini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Blok M Hub serta Transport Hub Duku Atas yang berhasil menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi dan komunitas di sekitar kawasan stasiun.
4: Lebih bagus sih, apalagi sekarang ramahannya ya, lebih ramah juga. Dulu kan belum ada taman kayak dengan kurang ramah lagi. Sekarang udah keren.
5: Ini dari 2023. MRT ada, semenjak ini ada yang kira-kira.
2: Tidak berhenti hanya sampai di situ. MRT Jakarta akan mengembangkan sejumlah kawasan lainnya seperti kawasan Kota Tua, Kali Besar, Glodok, Tamrin, Bundaran HI, dan Lebak Bulus. Bimo menyebut setiap aset MRT Jakarta memiliki potensi untuk terus bertumbuh. MRT Jakarta berkomitmen menciptakan ruang yang lebih hidup, bernilai, dan memberi dampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Resti Magdalena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda juga dapat menyampaikan seperti apa rekomendasi wisata dan juga kuliner di daerah Anda kepada kami dengan menghubungi line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

0: Kita ke informasi terkait Kementerian Pariwisata mendorong olahraga berbasis budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi sekaligus daya tarik pariwisata. Pengembangan sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap sektor pariwisata olahraga, sport tourism di berbagai daerah Indonesia. Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutama mengatakan, Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat dikreasikan aktivitas olahraga. Kombinasi dinilai mampu menghadirkan atraksi menarik sekaligus memperkuat daya tarik destinasi pariwisata. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism. Karena itu, kegiatan olahraga yang memadukan unsur budaya dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar? Benar tuh?
4: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
3: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
4: Okay? Siap bu. Ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
3: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
4: Belum bu, nanti aja. Duh kan mati.
3: Ya ampun Danang, jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
4: Mainnya kan gak lama bu.
3: Jangan gitu Danang, sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter, nak.
4: Iya, Bu.
5: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas mengatakan produk hukum daerah harus dipatuhi oleh masyarakat maupun para pihak yang berinvestasi di daerah sebagai dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan pemerintah eksekutif dan legislatif harus berjalan searah dalam merumuskan regulasi yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Menurutnya, pembentukan produk hukum di daerah juga perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berita dalam negeri lainnya, Badan Karantina Indonesia Barantin menghadirkan klinik ekspor untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM pada momentum hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, guna memperluas akses produk daerah ke pasar ekspor. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menjelaskan Sulawesi Tengah memiliki potensi komoditas ekspor seperti sarang burung walet, ikan, kakao, dan cengkeh yang dapat dikembangkan untuk menjangkau pasar internasional. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM adalah menjaga standar kualitas produk serta keterbatasan pengetahuan mengenai persyaratan pasar internasional. Karena itu, perlu distandarisasi agar standar negara pembeli dengan Indonesia memiliki standar yang sama. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kerangka baru hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus didasarkan pada saling menghormati kedaulatan dan kepentingan utama, serta kesetaraan kedua negara. Wang menyampaikan hal itu setelah kunjungan Presiden Tiongkok ke Amerika Serikat. Ia mengatakan kedua pemimpin sepakat membangun hubungan yang stabil dan konstruktif secara strategis berdasarkan rasa hormat, keadilan, dan kesetaraan. Wang menjelaskan rasa hormat berarti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, sistem sosial, serta jalur pembangunan yang dipilih kedua negara. Hal itu juga mencakup penghormatan terhadap kepentingan utama dan persoalan penting yang menjadi perhatian masing-masing pihak. Berita olahraga, lifter Indonesia Rizky Juniansyah dipastikan absen pada Asian Games Aichi Nagoya setelah pengadilan arbitrase olahraga Court of Arbitration for Sport menolak permohonan pencabutan penangguhan sementara yang dijatuhkan oleh Federasi Angkat Besi Internasional. Dalam pernyataan bersama Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI, Komite Olimpiade Indonesia dan Rizky Juniansyah menyampaikan, penangguhan sementara tersebut merupakan tindakan prosedural selama proses persidangan terkait dugaan pelanggaran kewajiban keberadaan. PAPSI, KOI, dan Rizky menegaskan penangguhan tersebut bukan merupakan temuan jika Rizky telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping. Pemeriksaan terhadap pokok perkara juga baru akan dimulai.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negeri. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: BGNRI bersama Japan International Cooperation Agency JICA mengembangkan MBG JICA Pilot untuk menguji pendekatan pendidikan pangan dan gizi. Kerjasama tersebut demi meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. BMKG memperkirakan hujan ringan masih berpotensi mendominasi cuaca di sejumlah kota besar Indonesia pada hari ini. Selain hujan ringan, masyarakat juga perlu memperhatikan potensi hujan petir, udara kabur, serta kondisi berawan tebal di beberapa daerah. Menlu RI Sugiono menegaskan, Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi. Hal itu disampaikannya dalam pernyataan nasional Indonesia pada debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: peristiwa.
1: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara. Dari destinasi tersembunyi, wisata alam yang memukau, sampai tempat-tempat unik yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya. Semuanya punya cerita untuk dijelajahi. Jadi siapkan rasa penasaran Anda, karena kita akan jalan-jalan menyusuri pesona Nusantara dan menemukan destinasi menarik yang wajib masuk daftar perjalanan. Inilah Jelajah Wisata Nusantara, kita akan ke Buleleng, Bali. Ada pemilik Kubu Hobbit Desa Pedawa, Kabupaten Buleleng, Ketut Sudiarta. Pak Ketut, selamat siang.
3: Selamat siang, iya.
2: Baik.
3: Selamat siang dari Singaraja, Bali.
2: Oke, baik. Ini selamat siang dari Pro 3 RRI, dari Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat ini, Pak Ketut.
3: Iya.
2: Nah, Pak Ketut, ini bisa diceritakan bagaimana adanya mula Hobbit Desa Pedawa ini, Kubu Hobbit Desa Pedawa?
3: Oh iya, begini, saya kan senang berkebun. Jadi senang berkebun ketika santai di kita sama teman-teman ngopi di sana. Kebetulan di sana ada perkebunan durian sama apa namanya, sedikit cuma sama kopi. Nah, kita basicnya di kopi sebenarnya. Setelah itu, kadang di pas di kemarau panjang itu kita kesulitan air, Mbak. Setelah itu kita bawa tangki-tangki besar, jadi semacam tower-tower besar untuk penampungan air. Nah, ini dari ponakan saya, kemudian ini kayaknya om kalau gini ada tangki-tangkinya kelihatan nggak bagus, gimana kalau kita bikin semacam rumah hobbit gitu. Jadi kita setuju, setelah itu kita bikin. Jadi di tengahnya itu sebenarnya tower-tower air, Mbak, gitu. Jadi boleh dikatakan ini kubu hobbit ini muncul karena kita di saat musim kemarau itu kita kekurangan air gitu, semacam krisis air lah gitu. Apalagi sekarang ini, Mbak, luar biasa krisis air gitu. Itu awal ceritanya gitu.
2: Oke.
3: Okay. Yeah.
2: Nah, Pak Ketut, apa yang menjadi daya tarik utama tempat ini dibandingkan destinasi wisata lain ini, Pak?
3: Oh iya, kita kan ada gininya. Nah, saya kemudian dari itu sebenarnya basic di kopi. Jadi kopi ini yang kita sebenarnya produksi. Dan sekarang ya syukur dalam kecil-kecilan kita ada ke outlet ke seluruh Krishna. Krishna kebetulan lagi cok luar biasa ngedukung, jadi kita dimasukin itu. Nah, kita mengangkat perkenalkan desa kami, tepatnya di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ingin perkenalkan lebih, apa namanya, lebih biar bisa dikenal. Nah, daya tarik kita, itu kan rumah hobbit, kalau di Bali kan belum ada yang namanya rumah hobbit. Nah, kebetulan di Bali itu rumah itu disebut kubu, itu Jadi Ubu Hobe ini yang lebih menarik, dan juga penganan tradisional dan kopi kita yang lumayan disenangi, terutama cara minum kopi ala Pedawe, begitu ibu.
2: Tadi cara minum kopi ala Pedawe itu seperti apa, iya, Pak Ketut?
3: Ya, jadi sebenarnya kita nggak mengklaim sih bahwa ini minum kopi kampung kami atau desa kami, tapi ini sebenarnya budaya minum kopi Nusantara sebenarnya. Jadi ketua kami atau leluhur kami dulu minum kopinya itu kopi pahit biasanya, kemudian pakai gula aren Pedawe. Nah, kebetulan juga aren kita termasuk juga sudah punya izin sendiri gitu. Nah, caranya minum, jadi menggigit gula baru nyeruput kopi gitu mbak. Terus harus ada jampi-jampinya nih terakhir setelah minum kopi. Itu ada jampi-jampinya. Aduh bai gitu, jadi mantap gitu
2: mbak. Oh, itu arti aduh bai mantap begitu maksudnya, Pak Ketut?
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oh, jadi jampi-jampinya seperti itu ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini kopinya juga sudah kekinian ya, padahal dari zaman dulu kopi gula aren begitu ya. Sama dengan signature-signature menu sekarang ya, Pak Ketut ya.
3: Iya, sebenarnya kalau sekarang sih saya perhatikan kopi aren zaman sekarang itu ya adopsi zaman yang dulu gitu. Jadi kita udah pakai gula aren terus tanpa gula gitu. Jadi minumnya seperti itu.
2: Baik. Lalu kalau untuk spot atau pengalaman tertentu yang menjadi favorit pengunjung itu di mana, Pak Ketut, selain juga minum kopi khas ala Pedawe tadi?
3: Iya, ini ada spot jadi rumah-rumah hobbit. Rumah-rumah hobbit. Jadi saya terinspirasi dari film The Lord of the Ring gitu ya. Dan kemudian dari kisah-kisah itu saya tertarik dengan diceritakan gitu. Bangsa hobbit itu kan bangsa kecil, tapi bukan kurcaci ya. Jadi kecenderungan 1 meter, 130 dikisahkan seperti itu. Nah, mereka bangsa hobbit ini mempunyai karakter yang saya senengin gitu. Jadi suka damai, gak suka ganggu orang, suka seni. Kebetulan juga jiwa seni dapat, saya gak bisa ngerjain gitu mbak. Nah, kemudian dari itu kalau diganggu mereka benar-benar fight, jadi mempertahankan haknya atau gininya yang dimiliki oleh mereka, bangsa hobbit ini. Jadi karakter itu yang sesuai dengan karakter saya, jadi terinspirasi dari itu kemudian kita kembangin. Jadi spotnya sebenarnya rumah-rumah hobbit itu tadi. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi alam kita gitu. Kebetulan kebanyakan bahan-bahan ini kita pakai recycling semua. Jadi bahan-bahan bekas gitu. Kayu, bahan-bahan yang sudah tidak kepakai lagi gitu.
2: Oke, baik. Sekaligus juga semacam memang pelestarian lingkungan juga ya di sana ya, Pak Ketut ya?
3: Iya. Kita memang seperti itu tujuannya, salah satunya seperti itu.
2: Nah, iya. Pak Ketut, kalau ini masyarakat mau berlibur ke sana begitu ya, maka harus merogoh kocek berapa ini harga tiket masuknya, Pak?
3: Nah, sekarang kan gini, kita lagi perehaban, jadi di penyerpisan, jadi kita belum buka. Jadi setelah ini mungkin paling telat sekitar bulan Desember baru kita buka untuk tiketing masuk, karena di sana kan ada gini apa namanya, ada restonya, ada edukasi tentang kopinya, itu baik dari yang tradisional sekali sampai ke apa namanya, sampai yang modern. Nanti kita ada dari kopi yang minumnya ala kampung kami desa Pedawe sampai cappuccino dan latte art, nanti seperti itu. Untuk tiket masuk bagi yang selfie nanti mungkin kita masih promo ya bulan Desember ini, jadi kita belum bisa nentuin. Jadi mungkin ya sekitar per orang untuk dewasa itu sekitar 25.000 kali masuk, untuk anak-anak di atas 5 tahun itu kenakan separuh dari itu atau 15.000-an gitu.
2: Itu masih promo begitu ya. Nanti Desember ini diperkirakan akan buka begitu ya, pas dengan wisata akhir tahun begitu ya, Pak Ketut ya.
3: Ini kita lagi dalam penyervisan, kemudian ada tambahan-tambahan untuk bahan apa bangunan-bangunan baik di kedai maupun di rumah hobbit itu.

0: udah sering diliput sama Trans7 dan lain-lain begitu. Juga kedatangan Sleng waktu tahun berapa itu saya lupa, kita suguhkan sate keladi itu sama kopi mula pedawa namanya, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Ketut, terima kasih ini telah berbincang bersama kami, menyampaikan juga update terkininya ya, Pak Ketut ya, sudah bergabung di segmen Jelajah Wisata Nusantara. Selamat siang, Pak Ketut.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih, Mbak. Iya.
1: Pemilik Kubu Hobbit Desa Padawa, Kabupaten Buleleng, Ketut Sudiarta di segmen Jelajah Wisata Nusantara.

0: Dari Bali kita akan ke Jawa Tengah. Ada manajer operasional wisata air Panorama Kabupaten Boyolali, Joko Mulyono. Pak Joko, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Joko, ini kalau di wisata air Panorama begitu ya, tampaknya sudah cocok sekali dengan situasi yang saat ini masih panas begitu ya, Pak Joko ya?
1: Betul sekali, Mbak Hana, betul sekali.
0: Oke. Nah, Pak Joko, ini wisatanya seperti apa sih wisata air Panorama, Pak Joko?
1: Jadi wisata alam Panorama itu kita ada sumber mata airnya, Mbak. Sumber mata air pegunungan. Itu air mengalir, terus itu ada kolam renang, ada yang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Di samping itu juga ada wahana tubing, Mbak. Jadi wahana tubing itu naik ban itu, Mbak. Ban. Naik ban, nanti digandeng kayak kalau istilahnya sepur kalen lah, sepur kalen. Terus ada area tangkap ikan juga, ada wahana tubingnya juga, ada ATV-nya juga. Pokoknya banyak sekali, Mbak. Kalau di sini banyak sekali. Tapi basicnya air ya, Mbak ya. Basicnya semuanya air.
0: Ini Pak Joko lagi ada di wisata airnya ya, Pak Joko ya?
1: Ya, saya di lokasi. Saya di lokasi. Okay. Jadi saya berbalik langsung sama pengunjung ini.
0: Karena terdengar Pak suaranya ini seru sekali. Yeah. Tampaknya pada menaiki tubing ya, Pak Joko ya?
1: Iya, betul betul. Ini saya dekat dengan anak-anak tangkap ikan sama anak-anak main tubing ini.
0: Oke. Nah, Pak Joko, kalau untuk yang membuat tempat ini unik dibandingkan destinasi lain, seperti apa itu, Pak?
1: Yang pasti yang membuat kita unik, kita masih ini, Mbak. Tidak semuanya tidak buatan. Kita masih mempertahankan alamnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kolam renang dan lain sebagainya, kita tidak menggunakan kaporit karena airnya langsung dari sumber mata air. Dan yang ketiga, mungkin untuk tiket, dari tiket masuk sendiri kita cukup terjangkau. Jadi untuk tiket masuk kita hanya 10.000. Jadi terjangkau untuk semua kalangan, Mbak. Jadi di Panorama Bayra itu memang tiap minggu kita rame, diminati seluruh pengunjung. Semua kalangan ya, Mbak. Dari kalangan menengah sampai kalangan atas.
0: Oke. Lalu kalau untuk pengalaman tadi wisata air begitu ya, Pak Joko ya?
1: Ya, betul, Mbak Ana.
0: Baik. Nah, Pak Joko, seberapa besar keberadaan destinasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, Pak?
1: Yang pertama dampak ekonomi. Jadi dampak ekonominya bisa memutar perekonomian di desa atau di daerah, Mbak. Karena apa? Dengan banyaknya orang yang berdatangan ke Panorama, sudah pastikan akan menumbuhkan UMKM. Jadi UMKM-nya akan berjalan di daerah itu. Terus yang kedua, kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Jadi yang dulunya tidak ada pekerjaan, sekarang ada pekerjaan. Dan untuk dampak sosialnya, Pak. Dampak sosialnya kita juga ada. Setiap hari Jumat kita bagikan untuk anak yatim dan warga yang kurang mampu, kita berikan santunan. Jadi kita beri istilah Jumat berkah dari Panorama, kita bagikan untuk warga sekitar yang langsung berdekatan dengan Panorama Boyolali. Jadi dari segala dampaknya dari segi ekonomi kita memutar roda perekonomian daerah, dan dampak sosialnya cukup besar juga di daerah kami.
0: Oke, baik Pak Joko. Nah, Pak Joko, tantangannya dalam menjaga destinasi ini tetap menarik sekaligus lestari, bagaimana ini, Pak?
1: Lebih ke ini ya, Mbak ya. Jadi kalau tantangan kami itu yang pertama lebih ke intern sendiri, dari kami sendiri. Bagaimana pengunjung yang sudah pernah ke Panorama bisa kembali ke sini lagi? Yaitu soal pelayanan, Mbak. Soal pelayanan, soal kebersihan, dan soal keamanan dan keselamatan. Intinya seperti itu. Kalau pengunjung terlayani dengan baik, mereka disambut dengan ramah, dengan baik, insya Allah nanti dia akan kembali ke sini lagi. Tantangan yang terberat biasanya untuk bisnis wisata itu, kalau pas rame di

0: pelayanan Mbak, tantangan itu harus konsisten, intinya seperti itu, harus selalu konsisten.
1: Kalau saat ini untuk keramaiannya sendiri bagaimana itu Pak?
0: Alhamdulillah untuk hari ini untuk pengunjung cukup ramai, antara kurang lebih 3.000 sampai 4.000 pengunjung Mbak.
1: Oke, tempatnya luas sekali ini ya Pak ya, kalau dari kamera drone begitu ya?
0: Ya, ya, kita kalau untuk apa namanya, untuk lokasi kurang lebih ada 4 hektar Mbak. Jadi ada 4 hektar, jadi bagi rombongan keluarga atau rombongan PKK atau rombongan apapun, kita bisa menampung, untuk tempat duduk sendiri aja kita bisa menampung kurang lebih 2.500 pengunjung untuk tempat duduk yang beratap ya Mbak ya. Kita ada 4 hektar, kita ada 4 hektar lokasi, luasnya ada 4 hektar.
1: Oke, nah Pak, ini dari penjelasan Bapak sudah menarik begitu, visualnya sudah menarik. Nah, kalau mau langsung ke wisata air panorama harus membayar tiket berapa ini Pak?
0: Untuk tiket masuk 10.000. Jadi nanti untuk pengunjung yang mau berdatang ke panorama bisa cukup membayar dengan tiket 10.000. Pengunjung bisa menikmati free wahana berenang, free tangkap ikan, terus free terapi ikan, free mandi drojogan, dan untuk gazebo-gazebo itu juga free Mbak. Jadi 10.000 itu udah include itu. Nanti juga ada wahana yang di dalam itu berbayar, seperti tubing. Nah, tubing itu nanti berbayar 10.000 lagi. Terus kita juga ada area berkuda. Untuk area berkuda nanti juga bayar di on spot, di lokasi, on lokasi. Terus ada tubing berkuda, ada ATV Mbak. Kita juga ada ATV. Dan yang terakhir kita ada kolam renang anak, salju. Jadi kita nanti ada kolam renang anak, buat ada bolanya, ada saljunya. Itu juga berbayar 10.000.
1: Oke, baik. Kalau ATV tadi berapa, Pak? Berbayar.
0: Kalau untuk ATV berbayar 30.000. Jadi nanti berputar putar-putar di area panorama itu kurang nanti untuk tiketnya 30.000.
1: Oke, baik. Nah, Pak Joko, ini kalau Hana langsung dari Jakarta begitu mau berangkat ke Boyolali, di tol mana ini, Pak, tempat wisatanya dekatnya?
0: Jadi kalau sampean dari, kalau Mbak Hana ini dari Jakarta, untuk Boyolali nanti exit tolnya bisa pilih yang terdekat di exit tol Mojosongo. Kalau dari Jakarta nggih, kalau dari Jakarta itu bisa ambil exit tol yang dari Mojosongo. Tapi kalau yang dari Jogja atau dari Surabaya bisa exit tol di Banyudono. Jadi kita memang terdekat ada dua pintu tol atau exit tol. Jadi yang terdekat antara Banyudono sama Mojosongo. Kalau dari Jakarta terdekat di pintu tol exit tol Mojosongo.
1: Oke, baik Pak Joko. Siap, siap, ini siap. Langsung Hana catat begitu ya Pak ya. Nanti Hana kalau siap, mampir Hana. Begitu Hana kontak ini Pak Joko. Terima kasih siap. Nih Pak Joko ya telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat siang.
0: Siap. Selamat siang Mbak Hana, sehat selalu.
1: Sehat kami selalu juga untuk Pak siap, Joko siap, dan tim. Manajer Operasional Wisata Air Panorama Kabupaten Boyolali Joko Mulyono berbicara di segmen Jelajah Wisata Nusantara.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand. kita bersaing sama Malaysia. Kita enggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Enggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan ajak Anda pendengar jelajah wisata virtual ini bersama reporter kami di berbagai daerah di tanah air. Ada tim kerja pelestarian cagar budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu melakukan upaya mengungkap jejak sejarah Benteng York di Kota Bengkulu melalui kegiatan ekskavasi penyelamatan bersama reporter Anggrit Nardianto. Anggrit.
2: Baik, terima kasih Hana dan pendengar Pro3 RRI. Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu melakukan ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penggalian di sejumlah area yang diduga menyimpan tinggalan Benteng York. Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, Leon Sagitra, mengatakan ekskavasi dilakukan sebagai bentuk pelestarian dari sisi perlindungan terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menjelaskan bahwa penggalian dilakukan untuk menemukan sekaligus menyelamatkan tinggalan arkeologis yang berkaitan dengan Benteng York. Leon menuturkan, tim melakukan penggalian pada area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga merupakan peninggalan Benteng York. Dan dari kegiatan tersebut, tim menemukan struktur fondasi yang menggunakan batu karang dan batu bata yang memberikan gambaran mengenai konstruksi bangunan benteng pada masa itu.
3: Kegiatan ekskavasi penyelamatan Benteng York ini salah satu kegiatan pelestarian di sisi pelindungannya. Jadi kita menyelamatkan objek yang diduga cagar budaya melalui kegiatan ekskavasi, yaitu penggalian. Jadi kita menggali area-area yang dianggap memiliki tinggalan objek yang diduga cagar budaya, dalam hal ini Benteng York. Kita ingin mengetahui bukti bahwa lokasi ini memang menjadi lokasi Benteng York pada masa lalu, yaitu yang didirikan pada tahun 1685. Kami mendapatkan struktur fondasi yang menggunakan batu karang dan juga menggunakan batu bata.
2: Hana dan pendengar, selain struktur fondasi, tim ekskavasi juga menemukan sejumlah artefak berbahan logam seperti peluru meriam dan koin. Tim juga menemukan pecahan keramik yang diidentifikasi berasal dari masa dinasti Yuan dan dinasti Ming. Rangkaian temuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap keberadaan, bentuk bangunan, serta aktivitas masa lalu di kawasan Benteng York. Dan hasil ekskavasi itu diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan dan karakteristik Benteng York di lokasi yang saat ini menjadi kawasan ekskavasi. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Hana.
1: Dari Bengkulu kita akan ke Sanggau, ada wisata pancur Aji Sanggau yang kembali dibuka untuk wisatawan setelah sempat tutup akibat kemarau panjang. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri.
4: Wisata pancur Aji Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air yang menurun selama musim kemarau. Menurut pengelola setempat, Nuriwan, kondisi kunjungan saat ini masih belum normal karena masyarakat masih cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap. Pada hari kerja sebelumnya, kabut asap jumlah pengunjung dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 10 hingga belasan pengunjung per hari.
5: Ya, untuk saat ini pengunjung belum normal ya. Mungkin efek dari kabut asap kita ya, kalau bisa jadi ada yang masih mengurangi aktivitas di luar. Jadinya untuk pengunjungan ini kita katakan belum normal. Untuk sebelum kabut asap itu di hari biasa dari masuk sekolah dari tempat itu kurang lebih 40-an orang lah kalau lebih ya. Nah, semenjak habis musim kemarau ini dan efek kabut asap juga bisa di antara 10 atau 12 orang gitu.
4: Beliau berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Dia juga optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji perlahan meningkat setelah kondisi lingkungan kembali mendukung. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Bugis Mandi merupakan jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan. Kue ini memiliki tekstur lembut dan kenyal dengan perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma khas yang menggugah selera. Nama Bugis berasal dari suku Bugis, sementara itu kata mandi merujuk pada penyajiannya yang disiram kuah santan kental hingga terlihat seperti sedang dimandikan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus selalu dengan koper dan tiket perjalanan? Karena lewat makanan, kita juga bisa berkelana dari satu daerah ke daerah lainnya. Gurihnya rempah, pedasnya sambal, manisnya jajanan tradisional, sampai hidangan khas yang penuh cerita. Setiap daerah punya rasa dan keunikannya sendiri. Kita akan mencicipi kuliner khas Nusantara, mengenal cerita di balik hidangannya, dan tentunya menggoda selera. Karena di ujung telepon sudah ada pemilik kuliner tahu gejrot Mang Wardi di Cirebon, yaitu Mang Wardi sendiri. Mang Wardi, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Mang Wardi, udah habis berapa porsi nih tahu gejrotnya kalau di sore-sore begini?
1: Kalau sore-sore ini tinggal sedikit lagi satu keranjang, tapi dari pagi sampai sore itu sekitar ada 30 ribu biji tahu.
0: Oh, oke. Okay. Satu keranjang isinya berapa itu, Mang?
1: Satu keranjang isinya 650 biji tahu.
0: Oke. Satu porsi berarti itu tinggal satu keranjang, tinggal 650 tahu. Kira-kira tinggal berapa porsi lagi itu, Mang?
1: Sekitar ya paling 20 porsian lah ya.
0: Oh, 20 porsian. Iya. Wah, ini di krunya Indonesia Menyapa Siang ada 3. Kalau kita deket bisa ini, Mang, kita langsung mampir ke Tahu Gejrot Mang Wardi ini karena tinggal 20 ya. Oke, Mang Wardi, ini bisa diceritain, Mang, awal mula usaha kuliner ini seperti apa, Mang Wardi?
1: Oh, usahanya itu kan saya kalau itu pihak ketiga, generasi ketiga. Dari sebelum orang tua, ada kakek dulu nih yang jualan gitu, okay, di kampung gitu. Itu kan daerah Kabupaten Cirebon. Nah, beliau itu jualan tahu gejrot, terus di generasi menerus sama orang tua saya, jualan di Cirebon akhirnya. Setelah itu saya kembangkan lagi orang tua dari ramuan orang tua itu.
0: Mang Wardi, kenapa tertarik mengembangkan begitu ramuan tadi, warisan cita rasa tradisionalnya?
1: Ya, awalnya sih ibaratnya mungkin iseng-isengan. Karena saya juga suka masak gitu loh ya.
0: Oh, okay.
1: Akhirnya ya coba bantu orang tua, tapi kok rasanya seperti ini. Tapi saya campur dengan kadang-kadang makan ya tahu sama empal, tahu sama bakso dicampur. Oh, rasanya seperti ini, seperti ini. Nah, saya punya ide lah gitu. Jadi dari ramuan empal gentong sama bakso, aku campurin semua ke tahu gejrot, jadiin satu.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Apa itu juga nih, Mang Wardi, yang membuat makanan ini punya karakter cita rasa khas yang beda dibandingkan tahu gejrot lain?
1: Karakternya mungkin karena alami ya. Kita jadi nggak ada bahan kimia, dan kita juga pakai gula yang asli benar-benar dari gula kelapa gitu loh. Tanpa ada bahan campuran semacam kayak gula tebu atau terigu, tepung gitu. Kadang-kadang kalau gula merah kan ada banyak campuran tuh ya. Sama dengan pemberatnya, sama apa, bunga-bunga kelapanya gitu loh. Jadi itu akan mengurangi kadar keaslian gulanya. Manisnya.
0: Oke, berarti memang yang betul-betul dijaga cita rasanya itu dari bahannya juga begitu ya, Mang ya?
1: Iya, bahannya juga. Terus garamnya juga, kita itu garam emang benar-benar dari garam laut gitu loh. Bukan dari garam-garam yang udah masuk ke pabrik gitu. Soalnya pernah saya coba pakai garam yang dari keluaran pabrik itu memang mempengaruhi rasa juga.
0: Oh, bahkan cuma garam sekalipun begitu ya, itu ikut pengaruh ya?
1: Pengaruh.
0: Oke, kalau proses masaknya, Mang, ini ada yang masih dilakukan secara tradisional kah atau bagaimana?
1: Masih tradisional. Jadi tradisional itu kita walaupun kuah itu mendidih, tapi kalau takaran jamnya belum matang, kita nggak akan bisa untuk itu disebut matang ya. Jadi udah ada takaran jamnya, terus pengapiannya juga harus beda.
0: Oke, sama ya, kayak juga sedang melakukan perjalanan ya, ada durasinya
1: perjalanan,
0: begitu.
1: Perjalanan, iya durasinya.
0: Nah, Mang Wardi, ini kan selama ini masyarakat banyak yang memang istilahnya sudah mengetahui ya, kalau memang suka jajan begitu ya, tahu gejrot begitu. Apakah hidangan ini punya filosofi atau makna budaya tertentu ini bagi masyarakat asalnya, Mang?
1: Ada. Awalnya itu ya disebut namanya tahu gejrot itu kan awalnya kuahnya itu dari botol, lalu ada dikasih atasnya tutupnya itu pakai kayu, dilubangin sedikit. Nah, lalu dituangkan lah kuah itu lewat hidangan, ada tahunya di wadah coet tanah liat ya. Tapi tanah liatnya itu udah dibakar, dibakarnya pakai gula merah. Nah, biar di kita itu hitamnya itu melekat langsung ke semua gitu di tanah liat. Jadi nggak akan luntur hitamnya juga. Nah, itu kuahnya juga cerot-cerot, jadi dia bunyinya semacam kayak gitu, jadi dinamakan tahu gejrot.
0: Oke. Nah, Mang Wardi, kalau untuk tantangannya ketika memang memperkenalkan kuliner daerah seperti ini, itu bagaimana, Mang? Kalau konsumennya memang belum familiar begitu.
1: Oh, familiar terkadang kadang Mas Wardi ini kurang ini, kadang-kadang tahunya kecilan banyak, tapi saya coba renovasi masukan-masukan dari pembeli gitu ya. Jadi saya coba rubah dan rubah selalu gitu. Jadi setiap ada masukan saya terima tantangannya gitu loh. Dan saya mencoba dengan berbagai, memang banyak dari saya usaha itu semenjak udah sampai 17 tahun. Nah, itu mungkin 10 tahun mungkin ada kegagalan banyak gitu. Jadi kadang-kadang yang pembeli kadang-kadang loh rasanya kayak gini. Akhirnya saya coba gimana lagi gitu loh. Itulah tantangan saya.
0: Tetap sabar begitu ya. Meskipun pembelinya banyak maunya, istilahnya Mang Wardi ya.
1: Iya, betul. Okay.
0: Nah, Mang Wardi, respon pelanggan ketika memang pertama kali mencoba makanan ini seperti apa, Mang?
1: Ya mungkin dulu mungkin rasanya sama aja dengan yang lain. Awal ya. Kurang enak ya. Lama-lama saya coba kembangkan dengan saran-saran pembeli itu, coba alhamdulillah sekarang yang pembeli yang dulu pernah saya kenal dia, wih mantep ini Bang Wardi gitu, rasanya beda dengan yang lain. Alhamdulillah akhirnya dengan usaha saya dan dengan rasa sabar usahanya sampai 17 tahun, alhamdulillah saya berhasil gitu loh. Jadi saya tidak akan merubah racikan saya gitu loh. Jadi saya gak pernah ingin mencoba lagi.
0: Oh, istilahnya racikan legend ya, Mang Wardi ya?
1: Iya,
0: betul. Nah, Mang Wardi, generasi muda ini menurut Mang Wardi masih tertarik tidak mempelajari lalu juga meneruskan kuliner tradisional ini, Mang?
1: Banyak. Dari banyak sih, karena saya banyak diwawancara oleh mahasiswa-mahasiswa dari kalangan SMP, terus SMA. Nah, SMA juga kadang-kadang ikut kerja, namanya apa ya? Macam ikut kerja di tempat jualan,
0: gitu. Kerja praktek begitu ya?
1: Iya, kerja praktek gitu. Nah, lalu dia ibarat wawancara gimana dari awal, terus usahanya gimana, ramuannya apa. Kita coba dengan rasa-rasa gitu. Jadi banyak yang tantangan dari anak muda yang mampir dari pasangan, dari SMP juga gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Mang Wardi, ini kalau saya udah nyampe di Cirebon begitu ya, mau ke kuliner tahu gejrotnya Mang Wardi. Ini ada di mana lokasinya? Lalu harus merogoh kocek berapa ini, Mang?
1: Paling cuma hanya satu porsi cuma 15.000. Tapi kalau buat dibawa pulang oleh-oleh, itu satu paket isinya 50 biji tahu, harganya 50.000, bisa tahan 2 hari tanpa di kulkas. Jadi kita taruh di bagasi mobil, dalam perjalanan sehari semalam itu masih kuat. Gitu, tanpa di kulkas. Iya. Nah, lokasinya itu di Kanoman, Jalan Pecinan nomor 2 di seberang Cintamanisan oleh-oleh.
0: Strategis begitu ya, karena dari Pasar Kanoman ini, Mang Wardi ya.
1: Dari Pasar Kanoman, Pengkolan.
0: Mang Wardi, ini kalau udah aku ke Cirebon, nanti boleh ya mampir-mampir ini ke Mang Wardi, nanti kita kontak lah. Karena tadi masih ada 20 porsi ya, kita krunya tadi, wah ternyata tambah lagi ini karena ada tahu, kita wawancara tahu gejrot begitu. Mang Wardi, ini sukses sekali begitu untuk usahanya ya, Mang Wardi ya.
1: Oke, amin, makasih.
0: Ramai terus Mang Wardi, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Pemilik kuliner tahu gejrot Mang Wardi Cirebon di segmen Ragam Kuliner Nusantara. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 27 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Portugal siap hadapi Norwegia. Empat pebulu tangkis Indonesia melangkah ke semifinal dan memastikan medali Asian Games 2026. KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden dorong sekolah menjadi tempat pengembangan talenta olahraga. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Kami hadirkan kembali Dinamika Olahraga Pro 3 RRI di hari Minggu ini, 27 September 2026. Saya Luna Elia dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI selengkapnya.

0: Ya, kami awali dinamika olahraga Pro 3 RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Portugal pendengar bersiap menghadapi Norwegia pada pertandingan lanjutan Nations League di Ullevål Stadion Oslo dini hari nanti. Kedua tim mengincar kemenangan untuk melanjutkan tren positif mereka. Berikut kami hadirkan laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Ainda não sei que se o Cris amanhã vai começar o jogo, uma coisa eu sei.
2: Portugal bersiap menghadapi Norwegia pada laga kedua UEFA Nations League di Ullevål Stadion Oslo dini hari nanti. Sorotan utama tertuju pada Cristiano Ronaldo yang berpeluang kembali menjadi starter meski tampil kurang meyakinkan pada laga sebelumnya. Portugal mengawali era pelatih Jorge Jesus dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales. Namun, penampilan Portugal belum sepenuhnya meyakinkan, termasuk performa Ronaldo yang mendapat sorotan. Menghadapi Norwegia, Jesus masih mempertimbangkan kondisi terbaik untuk lini depan Portugal. Pelatih baru itu perlu menentukan apakah Ronaldo tetap dipercaya sejak menit awal.
3: Saya masih belum tahu apakah dia akan menjadi starter besok. Satu hal yang saya tahu, jika dia tidak masuk starting 11, dia akan menjadi pilihan pertama saya dari bangku cadangan, atau pilihan kedua, atau ketiga. Tetapi dia akan bermain. Saya akan melihat bagaimana kondisi Cristiano. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan sesi latihan hari ini akan memberi saya gambaran yang lebih jelas.
2: Portugal diperkirakan tetap mengandalkan Ronaldo sebagai penyerang utama dalam laga di Oslo. Pemain Al Nassr itu berpeluang mencatat penampilan ke-235 bersama timnas Portugal. Di lini depan, Ronaldo kemungkinan didukung Pedro Neto dan João Félix dari sisi sayap. Sementara Bruno Fernandes kembali diharapkan menjadi penghubung permainan Portugal dari lini tengah. Meski masih diragukan, Portugal belum memberikan indikasi bahwa Ronaldo akan dicadangkan saat menghadapi Norwegia. Justru, pengalaman dan perannya di lini depan masih menjadi pertimbangan Jorge Jesus. Salah satu pemain Portugal, Renato Veiga, juga menegaskan pentingnya kesiapan tim dalam menghadapi pertandingan ini. Ia turut memberikan pandangannya mengenai peran Ronaldo yang dinilai telah berjasa bagi timnas Portugal.
4: Yeah, everywhere we go, every part of the world.
3: Kemanapun kami pergi, ke berbagai belahan dunia, Cristiano selalu populer dan semua orang menyukainya. Dia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, sehingga menjadi kebanggaan bagi setiap orang Portugal. Kami sangat bangga dia adalah orang Portugal dan sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk sejarah sepak bola kami.
2: Portugal membutuhkan hasil positif untuk mencegah momentum pada awal era kepelatihan Jorge Jesus. Pertandingan melawan Norwegia sekaligus menjadi ujian penting bagi Portugal dan Ronaldo di laga keduanya. Jika kembali dimainkan sejak awal, Ronaldo akan menjadi pusat perhatian di tengah ancaman Norwegia yang mengandalkan Erling Haaland. Portugal pun harus memperbaiki penampilan jika ingin membawa pulang hasil maksimal dari Oslo. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Nations League, pendengar, Serbia akan menjamu Belanda dalam laga kedua fase Liga Grup A2 di Stadion Rajko Mitic malam nanti waktu Indonesia Barat. Untuk informasi ini selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Shortly start taking questions for our head coach Xavi Hernandez and our player Miki van der Ven.
2: Dua tim yang sama-sama mengincar kemenangan pertama mereka di musim baru UEFA Nations League akan bertarung di Beograd saat Serbia yang dianggap sebagai tim underdog di Liga A menjamu tim Belanda dengan formasi baru yang dipimpin oleh legenda Barcelona Xavi Hernandez. Performa buruk Serbia pada tahun 2026 berlanjut hingga laga kompetitif pertama mereka di tahun ini. Si elang Serbia menelan 3 kekalahan dengan selisih 3 gol atau lebih dalam 4 laga persahabatan terakhir. Kekalahan terakhir yang ditelan Serbia adalah kekalahan 2-1 dari Yunani pada laga pembuka kampanye Nations League mereka. Dengan pertandingan tersebut yang secara teori seharusnya menjadi yang termudah di grup Liga A, si elang Serbia kini diprediksi akan menjadi kandidat terkuat untuk terdegradasi ke Liga B setelah kalah dalam 3 dari 5 laga internasional kandang terakhir mereka. Sementara itu, awal yang cukup solid bagi Xavi di kursi kepelatihan Belanda, di mana tim berjuluk Orange itu meraih hasil imbang satu sama dengan rival abadi mereka Jerman dalam pertandingan pertamanya. Xavi mungkin mengharapkan kemenangan pertama di sini. Keyakinan tersebut bisa semakin meningkat berkat performa tandang Belanda yang solid. Mereka belum pernah kalah dalam 11 pertandingan internasional terakhir di kandang lawan. Pada sesi jumpa pers, pelatih Xavi Hernandez mengatakan bahwa pertandingan ini penting untuk dimenangkan oleh Belanda. Lawannya memang beda, tapi kami harus menang. Ini pertandingan yang sangat penting bagi posisi di klasemen. Besok kami akan menentukan susunan tim, tapi saya senang karena semua pemain sudah siap. Jadi pertandingan besok pasti akan sangat penting. Sementara itu, pemain sayap Belanda, Miki van der Ven, menyebut bahwa Belanda akan membawa permainan dengan tekanan yang tinggi. Pertandingan sebelumnya, kami bermain cukup tinggi di lapangan. Tekanan yang tinggi dan kami ingin menciptakan banyak peluang melalui semua pemain. Jadi menurut saya itu merupakan perubahan besar. Anda juga bisa melihat bahwa kami bermain dengan formasi yang cukup tinggi. Laga antara Serbia dengan Belanda ini akan berlangsung di Stadion Rajko Mitic, Serbia, malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kami awali kabar dari Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Pendengar, kontingen Indonesia memastikan 4 medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya lewat cabang olahraga bulu tangkis setelah 4 wakil terbaik merah putih berhasil melangkah ke babak semifinal nomor perorangan. Ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menjadi yang pertama untuk melangkah ke semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada pagi tadi, Amri Nita menang atas pasangan Korea Selatan, Song Hyung-ju dan Jong Na-eun, 21-19, 21-12. Tren ini dilanjutkan oleh ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri, serta pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Fajar Fikri sukses menaklukkan pasangan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-14, 20-22, 21-14. Sementara pasangan Leo Daniel menang telak atas pasangan Vietnam Nguyen Thinh Huang dan Tran Thinh Na dengan skor 21-6 dan 21-10. Sayangnya pendengar, tunggal putra Jonathan Christie gagal melangkah ke semifinal setelah takluk dari tunggal Singapura Loh Kien Yew 2 set langsung dengan skor akhir 14-21 dan 19-21. Meski demikian, tunggal putra Indonesia tetap mempersembahkan satu medali usai Alwi Farhan merebut kemenangan atas tunggal putra peringkat 5 dunia Chou Tien Chen. Alwi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-10 dan 21-11, sehingga memastikan cabang olahraga bulu tangkis mempersembahkan 4 medali Asian Games 2026 kepada kontingen Indonesia. Sementara itu, atlet skateboard Indonesia Niwayan Malana Fairbrother finish di posisi ke-6 nomor street putri setelah mengumpulkan total nilai 136,97 pada putaran final di Aichi Sky Expo Nagoya, Jepang, Minggu pagi tadi. Malana mengaku puas dengan pencapaiannya itu, terlebih lawan-lawan yang dihadapinya tidak mudah.
1: Rasa nervous ya pasti, ya. Tapi saya juga pikirnya, mau have fun aja nih, trik saya udah bagus lah, udah cukup bagus. Saya udah senang banget bisa landing semua dah.
0: Medali emas skateboard nomor street putri diraih Zhu Yuanling dengan total nilai 166,57. Oda Yumeka meraih perak dengan 161,96 poin, sementara perunggu menjadi milik Cui Chengsi dengan total 156,60 poin. Sedangkan pada skateboard nomor street putra, Basral Graito Hutomo nyaris meraih medali perunggu skateboard pada Asian Games 2026. Basral finish di posisi ke-4 setelah sempat menempati posisi ke-3 dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo siang tadi. Basral mengoleksi total 151,41 poin, terpaut 16,70 poin dari Onodera Ginwu asal Jepang yang mengamankan perunggu dengan 168,11 poin. Sementara medali emas menjadi milik Kang Juni dari Korea Selatan dengan 180,85 poin, sedangkan Sasaki Toa dari Jepang berhasil meraih perak dengan 172,35 poin.

0: Dan berikut kami akan hadirkan klasemen sementara Asian Games 2026. 5 posisi terbaik sementara saat ini. Di posisi pertama, Republik Rakyat Cina dengan raihan total 190 medali, terdiri 113 medali emas, 44 perak, dan 33 perunggu. Sementara tuan rumah Jepang berada di klasemen sementara nomor 2 dengan raihan total 142 medali, terdiri dari gold atau emas 33 medali, perak 54 medali, dan perunggu 55 medali. Kemudian di posisi ketiga ada Republik Korea yang berhasil mengumpulkan sejauh ini 78 medali, 18 medali emas, 22 perak, dan 38 perunggu. Sementara Uzbekistan berada di posisi keempat dengan 10 emas, 17 perak, dan 10 perunggu dengan raihan total 37 medali. Dan ada Kazakhstan yang berhasil mengumpulkan 37 medali yang terdiri dari 8 emas, 8 perak, dan 21 perunggu. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi 14 hingga sore ini ya, dengan raihan total 23 medali, terdiri dari 2 medali emas, 4 perak, dan 17 medali perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar dari Liga 2 Indonesia. Pendengar, Adiaksa FC Bekasi bersiap melakoni laga penting pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan menjamu PSMS Medan di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengantongi satu poin dari dua laga sebelumnya, tim asal Bekasi ini membidik kemenangan perdana di markas sendiri. Adiaksa FC sendiri mencatat hasil imbang 1-1 melawan Persiku Kudus di laga perdananya dan menelan kekalahan 1-2 dari Persikat Depok di laga pekan kedua. Pelatih kepala Adiaksa FC Bekasi, Widiantoro, menegaskan bahwa jajaran pelatih dan pemain telah melakukan persiapan matang di segala aspek.
1: Tentunya persiapan kami sudah kita persiapkan dengan baik secara taktikal, teknikal, secara fisik dan mental. Mudah-mudahan di pertandingan besok malam tidak ada masalah dan kami bisa mengambil poin penuh di pertandingan besok malam. Terima kasih.
0: Pertandingan lanjutan grup A ini diprediksi berjalan sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen.

0: Kita beralih ke kabar lainnya, pendengar. KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP mendorong sekolah menjadi bagian dari pencarian serta pengembangan talenta olahraga Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
1: Kami roadshow ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan kampanye ini, Mimpi Besar Sekolah Kelak.
2: KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP mendorong sekolah menjadi bagian penting dalam pencarian serta pengembangan talenta olahraga Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam talk show Mimpi Besar Sekolah Kelar No Drop Out Just Level Up di SMA Negeri 1 Jakarta pada Jumat lalu. Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat Tirto Primaputra menilai sekolah memiliki potensi strategis karena menjadi tempat bertemunya pendidikan dan potensi olahraga generasi muda. Tirto mengatakan hubungan antara organisasi olahraga dengan sekolah perlu terus diperkuat. Menurutnya sinergi tersebut diperlukan agar talenta olahraga dapat ditemukan sejak usia pelajar.
1: Intinya generasi muda itu harus sekolah, harus juga olahraga karena menanamkan nilai-nilai yang juga membangun karakter bangsa, sportif, egaliter, dan sebagainya. Juga membangun hubungan KONI setempat, KONI provinsi, kabupaten kota dengan sekolah agar atlet bisa tersalur. Sama kita mendorong SDM Indonesia ini sebagaimana cita-cita keempat Bapak Presiden Prabowo. Kita improve ke sana, berikan atensi ke sana, sambil olahraga ini juga mencegah narkotika dan intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme.
2: Sementara itu, tenaga ahli utama KSP Lindsay Afsari mengatakan, proses pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pencarian bakat hingga pengembangan prestasi. Lindsay menjelaskan pemerintah terus mendorong ekosistem olahraga terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk program olahraga di lingkungan pendidikan.
3: Maka bibit-bibitnya harus dicari dari bawah. Nah, sekolah salah satunya gitu. Yang tahu bibit-bibit ini, sekolah, guru-guru tuh lihat, oh ini anak-anak potensi. Nah, KONI sebagai ekosistem bersama, KONI, Kemenpora, Kemendikdasman, ini kan ekosistem yang harus kita rajut. Tugas yang kami kantor staf presiden sebagai delivery unit presiden, mengorkestrasi nih, apa kesulitan dari satu kementerian dan lembaga, kita rajut bersama, kita cari sumbatan-sumbatannya, kita solusikan bersama. Pokoknya manajemen talenta untuk bidang olahraga harus kita jalankan dengan baik.
2: Melalui penguatan hubungan antar sekolah, KONI dan pemerintah, pencarian talenta olahraga diharapkan berlangsung lebih terarah sejak usia pelajar. Talenta yang ditemukan kemudian dapat memperoleh pembinaan sesuai potensi, sekaligus tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita selanjutnya, pendengar, Solo For Merah Putih Taekwondo Championship 2026 menjadi ajang bagi atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kejuaraan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan atlet taekwondo di Kota Surakarta. Untuk informasi ini selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza, RRI Surakarta.
1: Ketika mendengar kata taekwondo, sudah barang tentu ini sesuatu yang positif.
2: Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi penyelenggaraan Solo For Merah Putih Taekwondo Championship 2026 di GOR FKOR UNS. Kejuaraan tersebut dinilai tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan karakter dan prestasi generasi muda. Astrid mengatakan, taekwondo memiliki nilai penting dalam membentuk mental, karakter, dan moral atlet. Melalui pertandingan, atlet dilatih memiliki keberanian, disiplin, ketangguhan, serta sikap pantang menyerah.
1: Ketika mendengar kata taekwondo, sudah barang tentu ini sesuatu yang positif. Tidak hanya satu cabang olahraga, tapi bagaimana taekwondo sudah bertahun-tahun dikenal sebagai olahraga dalam rangka pembentukan mental, karakter, dan juga moral.
2: Astrid juga mengapresiasi peran orang tua yang mendampingi anak dalam mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu wadah positif bagi anak untuk membangun kepercayaan diri. Sementara itu, salah satu peserta, Bayu, mengatakan keikutsertaannya menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan menguji kemampuan setelah menjalani latihan. Bayu juga berharap dapat memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
3: Ya, persiapannya sudah rutin, terutama pada teknik dan fisik ya. Saya ingin memberikan penampilan yang terbaik dan menjadikan pertandingan ini sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan saya.
2: Solo For Merah Putih Taekwondo Championship 2026 diharapkan dapat mendukung pembinaan dan pembibitan atlet taekwondo di Kota Surakarta. Kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda melalui kegiatan olahraga. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata melakukan aksi sosial kepedulian untuk Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah dengan tajuk Gerak Peduli NTT Ikan Nai. Aksi sosial ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik Sasando, dan penggalangan donasi. Wakil Ketua Umum FOKBI, Lili Greta Karmel, mengatakan bahwa aksi sosial ini tidak hanya bertujuan untuk menggalang dana bantuan untuk bencana alam di NTT, tapi juga sebagai sarana dalam memperkenalkan budaya NTT lebih luas ke khalayak umum melalui senam NTT. Melalui gerakan ini, Greta berharap ciri khas warga NTT yang senang akan kebersamaan dapat lebih ditonjolkan.
1: Yang penting bukan nominalnya, tapi memang kepedulian kita terhadap kondisi NTT musibah dan kepedulian kita terhadap pengembangan budaya NTT yang kita kelola melalui senam NTT, di mana senam ini adalah kolaborasi antara olahraga senam digabungkan dengan budaya NTT. Contohnya tadi di Ikan Nai di Pantai, ada kebudayaan mereka kan bercocok tanam, kemudian memancing, menjala, tangkap ikan ya, terus kehidupan mereka dengan gandengan tangan, artinya mereka itu senang kebersamaan. Orang NTT kan sukanya kebersamaan, dan bahkan kita simbolkan dengan tarian tadi bergandeng tangan terus seperti ini. Jadi semua senam NTT itu menceritakan totally adalah budaya atau kehidupan dari NTT.
0: Dalam kegiatan itu, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis besar 25 juta rupiah

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi saya masih akan menemani Anda di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Halo, saya Ernest Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

bea nyaku ina jin waturandang sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian karya ule osenangku samerot RRI ai ketutup lako wetoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa! Penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Indonesia menyapa sore.

Joao Selansel merasa kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan. Pebalap Mercedes itu menyebut akhir pekannya luar biasa setelah meraih pole dan mempertahankan kemenangan hingga finish. Kontingen Jawa Timur merebut 3 gelar juara nomor head-to-head kejuaraan nasional Arung Jeram 2026. Kemenangan tersebut diraih kontingen Jawa Timur melalui kategori senior putra, U23 putra, serta U19 putra. Pemerintah Kota Tangerang segera membangun fasilitas olahraga sepatu roda bertaraf nasional yang representatif. Hal itu guna mendukung atlet memiliki ruang latihan yang dapat menunjang perkembangan. Pendengar, ketiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.go.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Saya Luna Elia, senang sekali bisa kembali menyapa Anda, melanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore. Edisi hari ini hari Minggu ya, akhir pekan 27 September 2026. Kami hadir kembali dengan ragam informasi dan juga topik-topik perbincangan menarik. Seperti yang sesaat lagi akan kami kupas ya, kita akan membahas mengenai performa para atlet bulu tangkis di ajang Asian Games 2026.

0: Ya, pendengar Anda pasti setuju ya kalau olahraga bulu tangkis ini juga menjadi olahraga populer, favorit masyarakat Indonesia setelah sepak bola ya. Kemarin kita membahas sepak bola karena euforia tentang timnas ini masih sangat menarik untuk dibahas begitu ya, apalagi di FIFA Asian Cup. Tapi untuk sore hari ini yang tidak kalah seru untuk kita kupas juga tentang bulu tangkis ya, karena performa para atlet bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 kembali menjadi sorotan publik ya, menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan bahkan juga dunia ya. Setelah sebelumnya tim beregu putra Indonesia berhasil meraih medali emas, Indonesia kini juga memastikan setidaknya ada 4 medali lagi yang bisa didapatkan dari cabur bulu tangkis di nomor perorangan. Medali pertama datang dari ganda campuran Amrinita ya, yang pagi tadi berhasil memastikan diri melangkah ke semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Korea Selatan. Kemudian ada kesempatan berikutnya yang bisa menambah pundi-pundi medali ya dari dua ganda putra kebanggaan kita, Fajar Fikri dan juga Leo Daniel yang menang meyakinkan atas lawannya masing-masing begitu. Namun sayang di sektor tunggal putra, kita harus merelakan Jonathan Christie yang harus terhenti langkahnya setelah kalah dari siapa lawannya tadi, Singapura ya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya peluang melalui tunggal putra Alwi Farhan yang nanti juga bisa menambahkan medali untuk Indonesia. Sebelumnya juga putri KW sudah terhenti ya, tunggal putri kita terhenti langkahnya di Asian Games. Sehingga saat ini ada 4 wakil pebulu tangkis Indonesia yang lolos ke semifinal dan cabang bulu tangkis setidaknya sudah bisa memastikan 4 medali ya dari nomor perorangan ini. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat bulu tangkis, Ibu Mimi Irawan. Selamat sore, Bu Mimi.
1: Selamat sore, Mbak Luna.
0: Salam olahraga.
1: Salam
0: jaya
1: olahraga.
0: Ya. Jaya selalu. Ya, Bu Mimi, kita mungkin akan kupas dulu dari gambaran besarnya ya. Setelah kemarin Indonesia berhasil meraih emas dari nomor beregu putra, sekarang sudah ada setidaknya 4 medali yang nanti bisa kita dapatkan ya di nomor perorangan. Gimana, Bu Mimi melihat performa tim bulu tangkis kita secara keseluruhan di Asian Games ini?
1: Ya, saya melihat tahun ini tim Asian Games Indonesia bermain cukup optimis ya. Dan mereka pertama ya kompak, itu yang harus paling penting, kompak. Nah yang kedua ya kita bersyukur bahwa 28 tahun penantian kita akhirnya tercapailah target yang ditetapkan oleh pemerintah. Beregu putranya kita bisa menang dengan skor 3-2 walaupun jantung sudah mau putus waktu itu menontonnya.
0: Seru ya, karena ketinggalan dulu ya kemarin ya.
1: Iya, ketinggalannya 2-0 lagi.
0: 2-0, betul.
1: Nah, tapi apapun perlu ada catatan kita. Mungkin banyak pengamat yang tidak paham kenapa Jojo dimainkan di tunggal pertama, toh kalah terus. Begitu juga para netizen mentari. Ingat, bahwa Jojo menjelang mau Asian Games, dia mendapat posisi sidit 1, ranking 1 dari BWF.
0: Betul.
1: Nah, sehingga kalau dia dipasangkan di beregu, beregu ini beda dengan perorangan ya, Mbak Luna ya. Jadi, kalau dia dipasangkan, tidak dipasangkan misalnya, dipasangkan Alwi, Alwi di dalam beregu belum mampu menyaingin yang top-top dari negara lain. Begitulah kira-kiranya, juga Ubed. Yeah. Sehingga bukan ditumbalkan Jojo-nya, tapi ini strategi yang jitu. Yeah. Dan kita juga tahu bahwa memang Jojo sudah menurun. Pertama faktor usia. Tapi apapun, saya sih terima kasih ya sama Jojo ya. Artinya dia sudah maksimal, tapi apa daya. Ya kan? Nah, tapi tidak apa-apa karena dia bisa menjadi support kepada adik-adiknya dia. Gitu. Yeah. Sehingga terjadilah kita bisa menjadi juara apapun. Tapi di sini jujur dalam quote-unquote tidak lepas dari strategi yang diberikan oleh, diletakkan oleh PBC, di mana Jojo dengan memiliki sidit satu, dia bisa bermain di tunggal pertama dalam beregu. Ingat, minggu depan Jojo akan turun rankingnya sudah. Ketiga kalau saya tidak salah. Oke.
0: Nah,
1: sekarang kita lihat kebetulan waktu di beregu itu, baik tim putri pun, kita dapat di pool yang agak enak. Nah, puji Tuhan kita bisa dapat medali perunggu putri.
0: Yeah.
1: Nah, kalau putra ya waktu itu sih ketar-ketir juga ya. Karena di dalam target harus emas ini.
0: Mm-mm.
1: Karena ini adalah satu-satunya yang ditargetkan pemerintah dari 4 medali emas untuk Asian Games kali ini.
0: Yeah.
1: Nah, namun apapun yang terjadi, putri dapat perunggu, putranya dapat emas. Selesai.
0: Okay. Selesai.
1: Sekarang
0: ya.
1: Kita ke individual.
0: Individu, perorangan. Kita soroti satu-satu,
1: individual,
0: Bu Mimi.
1: Memang Ubed udah nggak dimainkan. Karena kan boleh cuma dua-dua saja.
0: Betul.
1: Jadi, kalau tunggal putri, kita masih jauh. Kita harus jujur lah. Kita masih jauh. Ya, tadi coba lihat Ang Seong sama Yamaguchi saja yang sudah sering-sering ketemu aja dilipat di bawah 10 kok. Iya kan? Jadi kalau tunggal putri kita, saya bukan kecil hati, PBSI harus mencari yang lebih banyak lagi tunggal putrinya yang betul-betul kokoh, kuat, mental baja, segala macam lah.
0: Yeah.
1: Memang kita masih jauh lah. Jangan kita samakan di eranya Susi Susanti. Ini salah satunya sehingga kadang-kadang membuat anak-anak ini atlet putri kita juga ada rada minder ya dengan nama besar daripada Susi Susanti. Nah, kalau untuk ganda putri juga demikian, tapi ganda putri pun juga sudah bagus. Tetapi kebetulan di dalam perorangan ini ketemunya juga yang bagus juga. Begitu kan? Nah, sehingga belum bisa berhasil, tapi enggak apa-apa. Ya walaupun mereka di putri tidak mendapat apa-apa, enggak jadi masalah. Nah, sekarang kita beranjak ke ganda campuran.
0: Nah, ditahan ganda dulu campuran. Bu Mimi. Ditahan dulu untuk ganda campuran, ganda putra. Ya. Itu ya sektor-sektor yang
1: tunggal putra. Tiga lagi yang kita akan bahas ini.
0: Tunggal putra, ya, ada ya, kan, Alwi ya
1: putri, nanti. Ya, tunggal putri, ganda putri udah selesai. Nah, sekarang kita bahas dulu yang tunggal putra.
0: Tunggal putra,
1: tunggal putra.
0: Sebentar Bu Mimi, mohon izin. Ya. Ini ada pendengar yang mau gabung dulu ya. Nanti kita ya, tampung
1: boleh,
0: dulu
1: boleh.
0: Ya. Ada Pak Atong di Pekanbaru ya. Saya sapa Pak Atong, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Luna, selamat sore Ibu Mirawan, ketemu lagi.
0: Iya.
1: Iya Pak Atong, selamat sore.
0: Gimana
2: jadi,
0: Pak Atong?
2: Kali ini Bu Mimi, kita sangat bangga PBSI itu mau mengkoreksi diri. Kita amat hancur di Piala Thomas Bu Mimi, tapi kita sangat manis mendapatkan di Asian Games kan gitu.
1: Betul, ya itulah Pak namanya perjalanan.
2: Iya, jadi kita kalau bulu tangkis itu, kalau untuk kemungkinan besar kita berharap all final Indonesia ganda putra ya.
0: Mudah-mudahan ada peluang itu.
2: Iya, kalau Alwi kalau tengok dia bisa memberi cutian 10 sama 11, mudah-mudahan juga sampai ke final Alwi. Performanya lagi bagus semua. Si Ambrinita juga bagus sepertinya. Bulu tangkis saya menghitung kemarin mulai dari bulan Juni itu bulu tangkis itu kembali ke rohnya milik Indonesia. Itu saja Bu Mimi, Mbak Luna.
0: Selamat sore. Langsung boleh ditanggapi Bu Mimi.
1: Ya, jadi Bu Mbak Luna, jadi kita kembali lagi kepada Alwi. Alwi nanti akan melawan Kun Lafut.
0: Ya.
1: Nah, kalau Kun Lafut ini memang kalau dilihat dari pengalaman, Kun Lafut ini sedikit di atas Alwi ya. Nah, sehingga tinggal Alwi dengan semangat dapat medali emas kemarin, ya, mudah-mudahan dia bisa semangat lah. Tapi jangan semangatnya itu menjadi semangat yang emosional, tergesa-gesa, ingin menyelesaikan cepat. Ini kadang-kadang Alwi kurang kalem ya dibanding Ubed ya. Kita lihat pada waktu di finalnya Bergu. Kan kita bisa lihat bagaimana Alwi main dan Ubed main. Kan jauh kan?
0: Yeah.
1: Seperti itu. Nah, saya berharap kalau bisa Alwi mengalahkan Kun Lafut, mestinya dia juara. Itu karena Kun Lukian Yu di Singapura tidak terlalu istimewa menurut saya. Memang punya pengalaman karena Kun tetapi kalau kuncinya pertama Alwi mengalahkan Kun Lafut dulu. Kalau Alwi bisa mengalahkan Kun Lafut sehingga pada final besok Kun tapi tunggu dulu. Si Lee Kuan Yew kan akan ketemu sama Kodai. Tapi rasanya saya Kodai kalah. Rasanya ya. Sepertinya. Tapi kita nggak mendahului lah. Tapi kalau memang Alwi bisa ketemu sama Lee Kuan Yew, saya masih megang 70% alui ya untuk emas. Nah, itu yang tunggal putra.
0: Putra.
1: Lalu ini yang paling penting adalah ini ganda putra. Ini ganda putra ini benar-benar luar biasa memang Indonesia ini. Harus diakuin lah.
0: Dua pasangan ini ya Bu Mimi ya?
1: Ya, nah walaupun memang kita tahu Daniel sama Leo ini dulu pernah dipasangkan. Tapi karena Daniel cedera, lama kan gak main. Tapi sekarang mereka sudah comeback lagi. Nah, saya berharap, yang jelas saya sih jujur, pingin saya Fajar sama Fikri yang juara. Karena mereka bermain itu lebih lebih keras lah seperti itu. Tetapi mereka ketemu sama Wekang ini kalau tidak salah, yang di final ketemu kalah mereka. Nah, ini jangan ada trauma. Kalau mereka bisa fight again ya, artinya mengalahkan kembali si Cina ini, mereka final. Nah, kalau si ganda putra yang Leo Daniel ini bisa mengalahkan Sunjay, rasanya setelah dia cedera main lagi belum pernah ketemu Sunjay ini. Dan Sunjay Korea ini sekarang sedang agak menurun. Begitu. Sedang agak menurun. Ya, kita mudah-mudahan saja berharap kalau nanti Leo Daniel bisa ngalahkan Sunjay, berarti bisa terjadilah all final. Tapi dengan catatan Fajar Fikri harus refund sama Wekang ini, si China ini.
0: China, betul.
1: Itu kuncinya. Nah, sehingga saya tidak melihat lagi mau medali emas, medali perak, medali perunggu. Yang jelas, empat nomor yang masuk di semifinal ini semua udah pasti dapat medali perunggu.
0: Betul.
1: Tinggal memperbagusnya di dalam pertandingan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, lalu ganda campuran.
0: Ganda campuran.
1: Ganda campuran ini memang kita ya, kalau dibanding zamannya Butet sama Towi, memang masih jauh. Tapi apapun, hasil terakhir daripada Nita kan juga sudah bagus tuh ya waktu di China Master kalau nggak salah saya ya. Nah, saya berharap memang lawannya ini kan ranking satunya China nih, yang si Fang itu loh,
0: Fang
1: Yong itu.
0: Iya.
1: Iya, kalau namanya susah dia gitu, pokoknya ranking pertama ya. Dari China. Kalau mereka bisa ngalahkan itu, ya lumayan lah. Artinya dia akan ketemu yang satu pasangan satu laginya yang dari
0: Cina
1: Korea.
0: Juga. Ada Cina juga.
1: Cina juga ya.
0: Iya.
1: Cina juga, tapi saya kalau Nita sama Amri sudah sampai di semifinal pun saya sudah puas. Jujur aja, saya sudah puas. Paling enggak perunggu sudah di tangan. Tapi kalau mereka bisa lebih baik lagi, mengapa tidak?
0: Iya.
1: Nah, tinggal kembali lagi karena ini adalah individual, tidak terikat dengan tim lagi. Silakan kalian berfight untuk kalian punya nama. Kan juara multi event kan tidak gampang.
0: Betul.
1: Orang boleh juara seri. Seri satu tahun berapa kali. Kalah di sini besok bisa menang. Kalah di sini. Kalau Asian Games, SEA Games, Olimpiade kan multi event besar. Nah, mereka kan juga mesti dapat nama supaya terukir sejarah. Ya kan? Nah, tinggal lagi saya kembalikan kepada atletnya. Mereka semua sehat. Rasanya mereka juga masih berbunga-bunga, apalagi yang putra sudah menanti-nanti 3 miliar itu kalau jadi.
0: Iya, harus dijadikan target itu juga ya, pencapaiannya ya.
1: Iya, tapi kalau nanti dia dapat emas lagi, 3 miliar lagi.
0: Oke, Bu Mimi.
1: Di mana dapat duit Mbak Luna?
0: Okay.
1: Nah, seperti itulah kurang lebihnya.
0: Yeah.
1: Jadi saya sih jujur aja, saya berharap itu adalah dari ganda ini sekarang.
0: Iya, baik.
1: Mau dia bisa all final, wah luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tapi kalaupun dia tidak bisa all final, Fajar Fikri harus ambil kesempatan bisa dapat medali emas.
0: Amin.
1: Itu saya.
0: Okay.
1: Leo Daniel masih di bawah mereka satu level gitulah kurang lebihnya.
0: Baik.
1: Ya?
0: Kita break dulu Bu Mimi, dilanjut sebentar ya setelah kilas berita dulu ya dari teman-teman saya di ruang gatekeeper. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali pendengar, silakan hubungi kami di line telepon atau juga WhatsApp Pro 3 RRI.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi sejumlah ketua umum federasi atau cabang olahraga yang mendampingi langsung para atlet yang sedang berjuang pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Menpora menyebut kehadiran ketua umum cabang olahraga secara langsung di arena pertandingan merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap para atlet. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan kembali ya pembahasan mengenai menyoroti performa atlet bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya bersama Bu Mimi Irawan, pengamat bulu tangkis. Anda boleh bergabung kembali pendengar 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-6712. Oke, terputus ya nampaknya Bu Mimi. Boleh teman-teman ditelepon lagi ya Bu Mimi Irawan ya untuk kita lanjutkan kembali. Masih membedah ini laga berikutnya ya. Besok terjadwal, ini kalau saya lihat ya, jadwal pertandingan semifinal akan dimulai sejak pagi hari ya. Pasangan ganda campuran Amrinita terlebih dahulu akan memulai peruntungan ya di babak semifinal pada pagi hari besok ya, sekitar pukul 7.30 ya, berhadapan dengan pasangan dari Cina. Kemudian di pukul 11 siang ini akan ada pertarungan ganda putra kita ya, masing-masing Leo Daniel yang akan menghadapi pasangan dari Korsel dan Fajar Fikri yang akan berhadapan dengan pasangan dari Cina ya. Kemudian di jam yang sama juga tunggal putra kita Alwi Farhan yang akan berhadapan dengan Kun Lafut tadi ya dari Thailand ya. Baik, sambil masih belum tersambung kembali ya dengan Bu Mimi ya. Apa sudah tersambung sore ini? Ya, Bu Mimi?
1: Ya.
0: Ya, disambung lagi Bu Mimi, besok semifinal ya. Dari pagi itu ganda campuran, ganda putra, kemudian jam 11-nya ganda putra dan juga tunggal putra kita Alwi begitu. Aspek apa yang paling krusial yang harus diperbaiki untuk bisa menjaga momentum baik dari empat wakil kita ini di semifinal?
1: Kalau saya sih anak-anak para atlet ini harus siap mental pertama mental. Sekali dan fisik. Mental dan fisik.
0: Ya.
1: Karena kan musuh-musuh mereka kan bukan dari Jepang, bukan tuan rumah. Tapi tuan rumah kan juga penontonnya sportif. Kalau tidak, ya kan tuan rumah cuma Kodai kan?
0: Ya.
1: Ya kan, yang lainnya kan tidak ada tuan rumah. Nah, jadi penonton ya atlet harus siap mental dan siap fisik. Karena ini ya namanya mencari juara Asian Games, Aichi Nagoya. Yeah. Kan nama besar begitu. Jadi kalau saya sih cuma itu aja. Mereka siap mental dan fisik mereka, dan mereka yakin dulu, saya kira tidak mungkin tidak bisa merebut medali yang terbaik. Okay. Menurut saya seperti itu.
0: Mental dan fisik, karena kalau kita flashback kembali, Jojo ini juga kemarin main sampai dini hari ya, Bu Mimi ya.
1: Iya, apakah itu ini... gak tahu juga tuh panitianya gimana. Mestinya kan dia pindahkan ke lapangan, tapi mungkin itu disorot sama televisi. Kalau TV court itu cuma satu, ya mungkin mau hemat, ya sehingga tidak bisa kalau dia sudah dijadwalkan di TV court. Mau nggak mau Jojo harus menunggu, ya kan? Tetapi Jojo main jam 1 malam, suruh main lagi jam 8 pagi.
0: Betul.
1: Umurnya sudah berapa? Penggak keder, ya kan? Kurang tidur.
0: Kurang tidur. Ya kan? Pentingnya iya, fisik pasti. Tadi ya untuk menjaga performa.
1: Jadi, betul. Jadi kalau saya siap mereka ya, dengan penuh doa.
0: Ya.
1: Kita juga berdoa di tanah air supaya bisa menambah medali karena waktu di Hangzhou bulu tangkis nol medalinya, malu-malu, malu sekali, itu malu besar luar biasa.
0: Yeah.
1: Tapi dengan ini pun kita sudah dapat kembali sebagai medali pertama emas Indonesia, ya kita bersyukur. Ini kita masih urutan 14 loh Mbak Luna,
0: ya
1: kan, karena si angkat besi kan sudah dapat 2 kan. Ya gitulah kira-kiranya. Jadi kalau nanti bisa dapat lagi, siapa tahu kita bisa 10 besar aja deh.
0: Iya betul, kita masih di posisi belasan ini ya, walaupun sudah merangkak naik setelah ada emas dari bulu tangkis kemarin ya. Dari 19 tadinya kita ke 14 sekarang.
1: Iya, nah 14 ini kalau nanti dia dapat emas lagi, misalnya dapat ganda putra satu misalnya sama tunggal putra ya, saya tidak mengat atau peraknya 2 begitu, pasti kan ranking kita naik kan?
0: Naik, ya.
1: Naik. Pemerintah kan pinginnya ya kita tuh 10 besar lah kalau bisa posisi dalam keseluruhannya.
0: Ya.
1: Tapi kan bulu tangkis kan tinggal 2 hari lagi.
0: Iya,
1: habis itu pulang.
0: Baik, kita harapkan bisa menambahkan pundi-pundi medali begitu ya untuk kontingen Indonesia dan medalinya pun juga yang terbaik ya. Tapi yang untuk mendapatkan itu memang harus ada progres yang harus harus dilalui Bu Mimi ya.
1: Iya,
0: baik.
1: Betul.
0: Terima kasih Bu Mimi untuk perbincangannya sore ini dan juga analisisnya. Selamat sore, salam olahraga jaya. Pada demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan pengamat bulu tangkis Mimi Irawan ya, menyoroti tentang performa atlet bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mempercepat uji coba kedua sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh, nirhenti atau multi-lane free flow MLFF sebelum melangkah ke tahap semi-komersial apabila pengujian berhasil. Menteri Dodi menjelaskan, pada tahapan tersebut sistem akan diuji dalam kondisi yang lebih mendekati pengoperasian sebenarnya dengan pemasangan perangkat pada sejumlah titik. Ia juga menyampaikan, pengujian ditujukan untuk memastikan kemampuan teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan konsep MLFF, yakni transaksi tol dapat berlangsung tanpa kendaraan perlu berhenti di gerbang. Berita lainnya, Kementerian Kehutanan menelusuri keterlibatan pihak lain, mulai dari pihak yang memerintahkan, membiayai, mengangkut, hingga menampung kayu dalam pengembangan perkara dugaan pembalakan liar di Taman Nasional Berbak dan Sembilang TNBS Jambi. Kepala Balai Penegakan Hukum Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menyebut penyidikan terus dikembangkan setelah dua orang berinisial S dan K ditetapkan sebagai tersangka. Hari mengungkapkan, temuan di lapangan menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mendalami pola pembalakan serta bagaimana kayu hasil tebangan dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional. Berita mancanegara, Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt menyerukan penerapan prosedur cepat untuk memulangkan migran yang masuk secara ilegal di perbatasan eksternal Uni Eropa di tengah krisis migrasi di Sita. Dobrindt mengatakan gelombang migrasi ilegal saat ini seringkali tidak didorong oleh alasan kemanusiaan, melainkan oleh tindakan terkoordinasi kelompok kriminal. Terkait respon terhadap krisis migrasi di Uni Eropa, Dobrindt juga mengumumkan bahwa Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa Frontex akan memberikan bantuan cepat kepada negara-negara anggota dalam situasi darurat. Berita olahraga, pebalap Mercedes George Russell mengaku seperti menemukan dirinya kembali setelah menang di Grand Prix Azerbaijan yang berlangsung di sirkuit Baku. Pebalap asal Inggris tersebut memperoleh Grand Slam dengan mengunci kemenangan di sesi latihan, kualifikasi, dan juga balapan utama. Kemenangan ini sekaligus menjadi momen bagi Russell untuk terus menjaga asa meraih gelar juara dunia pertamanya. Ia juga terus berusaha mengejar rekan setimnya, Kimi Antonelli, yang kini berada di puncak klasemen sementara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Nadia Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya, terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai seni pertunjukan seperti teater ini tidak hanya menjadi tontonan. Menurut Fadlizon, seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong perempuan menjadi penggerak ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi. Dorongan itu dilakukan melalui program Kebun Pangan Perempuan. Aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia menunjukkan pergerakan yang beragam sepekan ini. Meski demikian, indeks harga saham gabungan IHSG masih mengalami pelemahan. Dan ketiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro3 RRI. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro3 Radio Republik Indonesia di hari Minggu ini 27 September 2026. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Di hari Minggu atau akhir pekan ya, biasanya banyak yang memanfaatkan waktu untuk berwisata ya, mau itu wisata alam, wisata budaya, seni maupun sekedar wisata kuliner. Tapi perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat juga melirik teknologi AI untuk berwisata. Nah, kira-kira seperti apa ya? Ya, kalau kita kaitkan dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya, yang sudah mulai mengubah cara masyarakat untuk merencanakan bahkan sampai menjalani perjalanan wisatanya ya. Kalau dulu mungkin wisatawan banyak yang mengandalkan agen-agen perjalanan wisata ya, atau ada yang berbekal brosur atau bahkan mencari informasi secara manual begitu ya. Tapi sekarang berbagai platform berbasis AI ini bisa membantu menentukan destinasi, kemudian bisa menyusun itinerary, bahkan bisa memberikan rekomendasi akomodasi termasuk kuliner begitu ya, sampai menjadi apa, asisten virtual mungkin ya sebutannya ya, selama perjalanan kita begitu. Nah, apakah Anda juga termasuk orang-orang yang sudah memanfaatkan hal tersebut, memanfaatkan teknologi AI ya? Karena perubahan ini akan membuka peluang besar juga bagi industri pariwisata Indonesia, karena teknologi AI ini bisa membantu destinasi dan juga pelaku usaha pariwisata untuk memahami apa saja kebutuhan para wisatawan, kemudian memberikan layanan yang lebih profesional dan juga menjangkau pasar yang lebih luas ya. Sejauh mana industri pariwisata Indonesia ini siap untuk memanfaatkan teknologi AI ini, dan apa yang harus disiapkan agar teknologi ini tidak sekedar apa menjadi alat untuk memudahkan para wisatawan tapi juga bisa memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di era digital ya. Kami sore hari ini akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia HP ya, Profesor Azril Azhari.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat sore Prof Azril.
2: Selamat sore Mbak Luna, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat selalu. Sehat juga ya Prof ya?
2: Amin, amin.
0: Amin, ya. Baik. Prof, hari Minggu sore ini kita berbincang tentang pariwisata nih Prof. Karena era digital banyak yang sudah mulai menggunakan teknologi ini ya untuk berbagai aktivitas termasuk bahkan untuk bidang pariwisata. Kalau kita mulai dari perubahan perilaku wisatawan terlebih dahulu, Prof, sejauh mana sih AI ini sebenarnya sudah mengubah cara orang untuk mencari informasi, kemudian memilih destinasi, bahkan bisa merencanakan perjalanan wisata mereka, Prof?
2: Aduh, terima kasih sekali nih, pas hari pariwisata dunia ya sekarang hari ini. Selamat hari pariwisata dunia. Dan ada suatu hal barangkali yang paling besar atau yang mendasar, bahwa AI dan digital agenda itu atau mengenai jadi artinya AI ini hanya sebagai dasar atau kecerdasan buatan ini sebagai dasar, yang penting adalah harus menata ulang pariwisata dunia. Nah, itu adalah tema yang diberikan oleh UN Tourism Dunia ya, Jadi artinya AI itu hanya sebagai dasar saja, tapi ujungnya adalah menata ulang pariwisata. Nah, menata ulang ini jadi saya sedih nih sekarang jadinya. Kenapa? Kita itu jangankan menata ulang ya. Waktu 2022 itu rethinking. Jadi dia memikirkan kembali ya rethinking tourism, di mana Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan UN Tourism oleh UN Tourism ditunjuk gitu ya. Tapi kita juga belum melakukan rethinking, apalagi redesign. Redesign ini kan harus menata ulang. Nah, sedihnya lagi adalah kita itu kok tidak melaksanakan pelaksanaan, walaupun Indonesia zonanya, tetapi melaksanakan Hari Pariwisata Dunia ini kok adem ayem saja. Nah, baru besok itu dilaksanakan, tapi juga bukan Kementerian Pariwisata, itu juga oleh Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Dunia, Pariwisata Indonesia. Jadi swasta ya. Dan juga waktu kita ditunjuk tahun 2022, itu juga kami ada 3 swasta ya, jadi ICPI, Ikatan Cendekian Pariwisata Indonesia, dan Pasta Chapter Indonesia, dan Eljon, itu menyelenggarakan selama 4 tahun berturut-turut, 2018 sampai tahun 2021 menyelenggarakan Hari Pariwisata Dunia. Barulah Indonesia setelah 3 tahun berturut menyelenggarakan ditunjuk secara resmi oleh UN Tourism. Jadi dasar ini saja kita masih belum menyadari betul ya. Apalagi kita bicara masalah kecerdasan buatan ini untuk menata ulang. Jadi artinya pemerintah kita ini termasuk juga sektor swastanya juga harus sudah siap. Bukan sudah siap ya, sudah mulai.
0: Harus ya, aktif ya, menata ulang. Ya, rethinkingnya sudah dilalui tapi Prof.
2: Ya, 2022 itu harusnya waktu di Bali itu sudah rethinking. Nah, sekarang itu redesign.
0: Redesign
2: itu artinya, jadi bahwa UN Tourism baru menyelenggarakan Hari Pariwisata Dunia itu kan tahun 1980 waktu itu di Spanyol, kalau nggak salah. Saya ingat saja, 80. Nah, 80 sampai tahun 2000 terjadi pergeseran paradigma pariwisata dunia. Itu UN Tourism langsung mengikuti terus. Nah, disitulah sekarang ini kita berada 2026, artinya bukan hanya AI saja, digital agenda juga 2018 sudah dilaksanakan, tapi belum mendunia gitu ya.
0: Okay.
2: Barulah sejak adanya AI, jadi supporting by, tapi bukan AI-nya yang penting, tapi adalah redesign-nya, jadi menata ulang.
0: Yeah.
2: Nah, pariwisata kita ini masih pariwisata model konvensional, jadi artinya masih lama. Ya.
0: Masih, iya. Metode-metode lama ya ini ya, pelayanan-pelayanan wisatanya begitu.
2: Masih.
0: Baik,
2: nah, bagaimana Prof, kita mau menata ulang?
0: Baik, PR-nya adalah bagaimana menata ulang. Nanti kita lanjutkan Prof, kita jeda dulu sekilas begitu. Baik. Ya. Ada informasi singkat dulu untuk pendengar Pro 3 yang barangkali ingin juga memberikan masukan ya, bagaimana meredesain atau menata ulang sektor pariwisata di era digital ini dan juga pemanfaatan teknologi AI. Kami akan segera kembali.
1: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
0: Prof. Asril, berarti pertanyaan saya agak mundur dulu nih sebelum kita bahas AI. Apa yang menyebabkan belum terjadi redesign tadi atau belum action begitu untuk memulai redesign ini, Prof?
2: Ketidakpahaman kita sendiri, ya terutama pemerintah ya, dalam hal ini tentunya Kementerian Pariwisata, bahwa pariwisata dunia itu kan sudah bergeser paradigma pariwisatanya gitu ya. Nah, apalagi tema-tema tahun 1980 sampai tema 2026 itu kan tajam sekali. Itu saja kita tidak mengarah ke sana. Nah, sekarang ini kan temanya itu kan digital agenda and artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan, tapi to redesign tourism. Jadi sudah terjadi harusnya redesignnya itu sebelum ini, karena rethinking itu 2022 sudah mulai waktu Indonesia sebagai tuan rumah waktu di Bali.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kenapa? Karena kekurang pahaman kita terhadap pariwisata. Dan kedua, bahwa pariwisata itu adalah sudah masuk dalam rumpun ilmu. Jadi dua disiplin ilmu yang mandiri sejak 2008. Nah, 2008 di Indonesia itu harusnya pendekatannya itu sudah secara saintifik. Nah, ini yang kita belum. Sehingga menyadari dan masuknya rumpun ilmu kita itu maksudnya bukan hanya ilmu sosial, bukan masuk ilmu humaniora, budaya, tapi lebih kepada profession dan applied sciences. Jadi artinya rumpun ilmu yang sama dengan ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu engineering, ya Pak, jadi ada ilmu eksaknya. Jadi untuk kita, physical carrying capacity aja kita tidak pernah menghitungnya. Jadi kapasitas wisatawan aja kita tidak pernah, sampai sekarang belum pernah ada. Multiplier effect juga kita nggak pernah menghitung. Nah, itu kan harus sudah scientific approach.
0: Yeah.
2: Nah, bagaimana redesign-nya kita kalau kita tidak paham basic daripada ilmu pariwisata itu sendiri. Jadi akhirnya keterbatasannya adalah di kita sendiri.
0: Oke, padahal ini sebuah keniscayaan ya, perkembangan teknologi kan inline begitu ya, terus berkembang begitu, ya. Prof. Azril.
2: Betul.
0: Kalau kita bicara tentang pertemuan-pertemuan di level-level internasional, berarti kan selalu pembicaraannya adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi termasuk AI ini di bidang pariwisata. Betul. Juga, Prof. Azril. Bagaimana sejak mengadopsi itu sejak 2022 tadi ya?
2: Sejak 2022 itu sudah mulai bergeser dia, sebenarnya sudah digital itu malah 2018 ya. Nah, harusnya kita sudah siapkan sama sekarang. Kita tuh masih juga kepada mass tourism. Jadi ingin jumlah wisatawan yang banyak. Harusnya bukan jumlah wisatawan atau turis, tapi jumlah length of stay-nya, lebih lamanya. Kita nggak perlu banyak, tapi lebih lama dan juga dia harus membelanjakannya ya. Jadi berapa sih yang dibelanjakannya, berapa kontribusinya terhadap PDB. Jadi sudah kepada quality. Jangankan quality kita, itu saja kita sampai sekarang masih mass tourism, belum sampai ke quality.
0: Jadi ukurannya beda ya, ukurannya hanya melihat berapa banyak yang datang saja ya, tapi belum kontribusi mereka.
2: Ya, sangat banyak. Kita itu selalu berbangga kita itu adalah tempat terhubungan. Tapi jangan lupa, kalau kita bandingkan di ASEAN saja, kita dengan Vietnam aja, Vietnam sudah masuk nomor 3 di ASEAN. Kalah kita. Dulu kita nomor 3. Sekarang sudah Vietnam. Kita nomor 6. Nah, ini yang jadi nomor 5. Nah, ini yang jadi masalah bagi saya. Sudah disalip oleh Vietnam. Dari banyak saja kita salah. Harusnya bukan dari banyak daripada kualitas. Jadi berapa banyak sharing kontribusinya terhadap PDB itu yang harusnya.
0: Spendingnya mereka ya, para turis itu ya.
2: Spending money-nya itu berapa? Yeah. Length of stay-nya berapa? Kontribusi terhadap PDB berapa? Berapa banyak penyerapan pariwisata, sektor pariwisata ini? Jadi yang baru ya, bukan yang lama. Yang baru berapa? Apakah bisa menyerapkan kita?
0: Baik.
2: Nah, untuk PDB saja kita masih di bawah 5% Mbak Luna.
0: Ya.
2: Jangankan kita mau unggulan, di bawah masih di 5% aja kita belum mencapai. Nah, ini kan sedih sekali. Makanya dia bilang, bicara world tourism deh, saya jadi nangis gitu. Harus jadi amat saya
0: kelihatan. Tapi dari pemanfaatan teknologi digital termasuk AI ini, apa sih kontribusi mereka untuk bisa digunakan dalam sektor pariwisata ini, Prof?
2: Oh, banyak sekali. Contoh yang sangat sederhana. Sekarang promosi seperti kita Eat, Pray, Love. Mesti mengingat tahun 2010. Yaitu Julia Roberts.
0: Hingga film
2: Bali itu. Ya, film. Eat, Pray, Love. Dimana Bali itu memuncak langsung terkenal sampai di seluruh dunia itu gara-gara film. Nah, sekarang membuat film itu dengan AI itu cepat sekali, sebentar lagi dan murah. Dan lebih biaya jauh lebih murah. Jadi kebanyakan film-film itu stunting apa orang sibuk membuat itu sudah dengan AI semua.
0: Ya, media promosi ya berarti ya
2: untuk itu maksudnya promosi itu sendiri udah AI-nya udah, belum lagi AI yang kita pakai untuk mendata pariwisata kita sendiri. Kita masih katanya digital. Sekarang digital juga tidak lagi digital tapi done ya, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu sekarang hampir semua aspek itu berkembang terus sekarang. Nah, ini kenapa tidak kita manfaatkan ya masalah AI ini. Nah, itu yang saya melihat bahwa dari segi promosi, dari pendataan data statistik kita saja coba gitu. BPS dengan punya sendiri ini kan harusnya sudah bisa indeks kita di dunia saja kita kan masih belum bergerak gitu. Walaupun dari segi jumlah saja kita masih terhambat gitu. Apalagi dari segi kualiti yang sudah kita terlewati sekarang. Nah, begini sekarang sudah tahun 2026 ya. Yeah. Nah ini yang saya. Nah sekarang what next kita? Apa yang mau kita roadmap kita itu tahun berapa? Nah kalau saya lihat tahun 1980, tahun 2000, 2020, nah itu kan terjadi pergeseran paradigma. Berarti setiap 20 tahun itu terjadi pergeseran. Jadi artinya bahwa akan bergeser secara drastis ini tahun 2040. Nah kita siap atau tidak gitu? Nah sekarang UN Tourism sudah menjewer kita. Ini kalau saya melihat nih menjewer kita. Masalah menata ulang pariwisata ini apa sudah dilaksanakan. Yeah. Nah kita punya undang-undang nomor 18 tahun 2025. Itu saja masih banyak yang belum disadari oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah.
0: Kita urai Prof. Prof. Asri kita urai. Kalau bicara tentang ekosistem pariwisata nasional sekarang.

0: yang masalah risk management saja, manajemen risiko saja kita juga. Karena manajemen risiko ada dua, ada manajemen risiko, ada manajemen krisis. Nah, kita paham tidak ada dua hal yang berbeda. Nah, kemudian manajemen risiko juga ada manajemen risiko bencana, ada manajemen risiko kecelakaan pariwisata. Pahamkah kita? Nah, kalau kita tidak tahu ekosistem ini tidak akan bisa paham. Karena di manajemen risiko dan manajemen krisis itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, itu Jepang sekali yang paling hebat di sana. Saya pernah belajar waktu di Amerika ya, di Hawaii. Itu ada East West Center, itu belajar masalah crisis management, kemudian ada juga risk management. Itu dibedakan sekali antara risk management dan crisis management, terutama untuk di bidang pariwisata. Nah, kenapa kita tidak? Jadi banyak PR bagi kita, tentu pemerintah, apalagi itu pelaku ekonomi ya, pelaku industri pariwisata, mereka itu kan menunggu sekarang. Undang-undang 18 ada, jabarannya, turunannya ada atau tidak, PP-nya, kemudian SK menterinya sampai kepada provinsi, kemudian kabupaten sama kota. Nah, ada tidak itu inline ke sana itu masalah ekosistem. Sekarang pengertian ekosistem saja kalau kita debat atau kita diskusi lebih detail, itu banyak yang kurang paham masalah ekosistem atau pariwisata. Nah, dari sana saja sebagai dasar untuk menata ulang. Nah, itu bagaimana mau menata ulang kalau kita tidak paham masalah ekosistem pariwisata.
1: Oke. Okay. Ya. Karena itu dari hulu ke hilir ya, kalau kita bicara ekosistem ya, Prof. Azril ya. Tapi yang menjalankan ini kan SDM-SDM juga, SDM sektor pariwisata. Nah, kompetensi seperti apa ini harus dimiliki oleh SDM pariwisata Indonesia di era digital, era AI?
0: Jadi, masuklah kita kepada ilmu pariwisata. Jadi, harusnya belajarlah ke pemerintah itu bahwa pariwisata itu bukanlah hanya industri saja, tapi juga masuk pada ilmu. Nah, karena kalau kita bicara ekosistem itu sudah masuk pada ilmu pariwisata, jadi ada disiplin ilmunya. Nah, dari sana baru kita menata ulang menjadi pilar-pilar pariwisata kita. Untuk pilarnya jangan sampai hancur lagi untuk ke depan. Karena sebenarnya UN Tourism sudah mengingatkan dunia, tolong menata ulang. Tapi dasarnya adalah digital dan kecerdasan buatan tadi. Itu dasarnya. Kita pahamkah gitu? Jangankan itu paham, menata ulang juga kita kan dari ekosistem tadi. Karena ekosistem itu kan sudah menjadi satu kesatuan bagi kita. Kan ada tiga lingkungan sebagai dasar daripada ekosistem. Yaitu biotic environment, abiotic environment, ada kemudian yang ketiga adalah man and culture. Nah, man and culture ini apakah kita bisa menghandle sehingga kita bisa membuat menata ulang perusahaan. Dasar menata ulang itu daripada ekosistem ini, karena dasar itu ke sana. Nah, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, itulah yang menggerakkannya. Nah, jadi dasarnya itu yang menggerakkannya, sehingga kita, menurut saya 2040, roadmap kita sampai 2040, pariwisata ada atau tidak. Nah, ini yang barangkali yang harus paham. Jadi harus paham dulu ilmu pariwisata, karena paradigma, apalagi tadi disebutkan bagaimana perilaku turis, behavior kita. Ya,
1: behaviornya sudah mulai ini, menggunakan teknologi, AI juga, planningnya, begitu ya Prof ya?
0: Iya. Nah, jadi bergesernya paradigma itu menuntut juga bahwa turis itu juga dia menuntut bahwa paradigma perilaku wisatawan juga sekarang udah bergeser. Mereka menginginkan sekali artificial buatan, artificial intelligence tadi, kecerdasan buatan tadi. Nah, tolonglah menata ulangnya dasar. Tapi bagaimana kita mau menata ulang kalau kita sendiri ekosistem kepariwisataan kita tidak paham.
1: Okay.
0: Di mana kecelakaan kita paling sering terjadi mulai dari Gunung Rinjani, ya. Kemudian terjadi juga di Komodo, ya, terjadi Labuan Bajo.
1: Barusan Labuan Bajo hari ini.
0: Itu kan terjadi terus. Dan itu tentu nggak boleh. Jangan jadi drone kita. Itu drone untuk memfoto, untuk selfie. Padahal sekarang rudal saja pakai drone. Itu berapa ton. Jadi untuk mengangkat orang dengan drone itu udah biasa. Kok kita belum? Baru hanya memfoto-foto saja. Nah, dari sana aja kita keterlambatan kita bahwa teknologi drone, jadi apalagi artificial intelligence,

0: pengajian ya, itu bisa menolong mitigasi tadi. Jadi bisa yang di Rinjani itu sampai meninggal itu baru besoknya. Itu kan bisa ditolong pada saat itu juga harusnya. Nah, ini barangkali bagaimana penggunaan drone dan sebagainya kita di dalam mitigasi kita. Nah, itu harus bisa paham kalau seandainya ekosistem kepariwisataan kita sudah basic sekali dan dipahami benar oleh aparat kita atau SDM kita secara menyeluruh.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari sini yang harus paling penting sekali. Betul. Sangat bagus, saya senang sekali ini Pro 3 RRI bisa mengangkat ini supaya kita terbangun. Tertidur, jangan mimpi di siang hari bolong. Nanti kan mimpi di siang hari bolong.
1: Betul, nah, karena sekali lagi tadi ya, perubahan perilaku masyarakat, mereka yang ingin berwisata sudah banyak yang memanfaatkan teknologi untuk melihat destinasi yang apalagi yang belum mereka kunjungi. Di Indonesia ini kan ada banyak sekali destinasinya ya. PR-nya berarti bagaimana memanfaatkan AI ini bukan hanya untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan, tapi juga bisa meningkatkan spending money, lama tinggalnya mereka, belanja, begitu ya Prof ya. Dan manfaat ekonomi yang bisa didapatkan masyarakat lokal.
0: Ya, manfaat itu kan bukan hanya ekonomi saja. Ya, termasuk juga mencegah terjadinya dari segi hukum. Ya. Nah, ini kan terjadi Bali, itu kan banyak sekali terjadi macam-macam dari segi hukum antar kita maupun the shadow ekonomi itu sudah terjadi di Bali, over tourism. Nah, ini bagaimana mencegahnya? Itu kan dengan AI itu kan sudah gampang sekali. Di mana kawasan seminyak ke sana itu sudah dikelola oleh orang asing, tetapi bukan di hotel, tapi lebih kepada villa, homestay dan sebagainya yang dikelola oleh mereka sendiri. Sehingga pendapatan pemasukan pajak itu tidak masuk ke pemerintah, tapi masuklah ke the shadow economy yang sulit sekali terdata oleh kita. Sehingga kita berteriak, okay, imigrasi harus juga mengadakan pengawasan. Cuman terlambat, bukan ide imigrasinya, tapi masuknya ke Indonesia itu janganlah bebas visa harusnya. Jadi bebas visa ini menganggap menjadi over tourism. Nah, over tourism juga kan harus ada batasnya. Indikatornya apa? Nah, itu carrying capacity. Jadi physical carrying capacity. Kalau tidak ada pembatas kita di Bali atau di seluruh destinasi kita, apakah di Kuta, apakah di Sanur, sebagainya, baru total Balinya berapa, baru kita bisa menentukan ini physical carrying lebih dari ini, baru over. Nah, kita bilang over. Kenapa over? Karena macet. Itu kan nggak benar.
1: Indikatornya macet ya. Baik. Baik. Sayangnya kita tidak bisa ini ya menyambungkan ke Kementerian Pariwisata. Tim kami sudah mencoba menghubungi juga dari Kementerian Pariwisata, Pak Azril. Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih, Prof. Azril ya, untuk diskusinya sore ini bersama RRI Pro 3. Selamat sore, Prof. Sehat selalu.
0: Selamat sore. Selamat sama-sama, Mbak Luna.
1: Profesor Azril Azhari ya, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia. Tadi bicara tentang bagaimana AI, Artificial Intelligence, ini mengubah cara masyarakat berwisata, menyiapkan pariwisata Indonesia di era digital.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.
3: Hello, boy listener. I am Luis Arellano Gibaja, the ambassador of Ecuador to Indonesia. I would like to congratulate Radio Republic Indonesia for their 81st anniversary. We wish RRI will keep broadcasting credible information to all corners of Indonesia, as well as bridging culture and friendship to all parts of the world. Happy anniversary to Radio Republic Indonesia. Once on the air, always on the air. Terima kasih.
4: Indonesia Menyapa Sore.
1: Ya, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung sore hari ini. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Saya Luna Elia. Tadi kita bicara tentang pariwisata ya Indonesia. Bicara tentang bagaimana mengembangkan potensi wisata di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI gitu ya. Tapi beberapa waktu terakhir ini juga masih kita temui, kita catat ini ada beberapa kejadian kecelakaan begitu ya, yang ini juga melibatkan pariwisata. Bahkan yang baru terjadi hari ini pun juga ada ya, ada sebuah kapal pinisi wisata yang mengalami kecelakaan pada Minggu pagi tadi. Ini ada video yang menampilkan tenggelamnya kapal pinisi yang beredar luas di media sosial Minggu pagi tadi, seperti karam begitu ya, di perairan Pulau Seture, Labuan Bajo. Sementara dari video yang beredar tadi, ada sejumlah pihak melakukan evakuasi terhadap para wisatawan asing dengan menggunakan sekoci. Kami nanti coba akan hadirkan update terkini bagaimana proses penanganan terhadap tenggelamnya kapal pinisi wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelumnya kami juga akan kembali menghadirkan informasi terkini atau update ya mengenai kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, di mana operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KM Virgo kembali diperpanjang selama 7 hari. Keputusan ini diambil setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Kami akan hadirkan laporannya bersama Rizky Wahyudi. Rizky, progres pencarian sampai hari ini seperti apa di lapangan? Silakan.
5: Oke, untuk operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 yang di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang nih. Di mana tim SAR gabungan akan melanjutkan operasi selama 7 hari ke depan setelah pencarian memasuki hari ke-14 pada kemarin Sabtu 26 September. Dan keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Saat dikonfirmasi kepada Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, di mana keputusan ini telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Berikut penuturannya untuk RRI.
6: Pelaksanaan operasi yang sudah masuk hari ke-14, dari perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya sudah berjalan dan kita evaluasi.
5: Dan untuk evaluasi terhadap perkembangan operasi juga akan dilakukan secara berkala, yang mana langkah ini guna menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi dihadapi oleh tim SAR gabungan di lapangan. Sementara itu, untuk penguatan unsur SAR juga dilakukan selama masa perpanjangan operasi, yang mana pada KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan pada hari ini juga digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Adapun untuk pergantian unsur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian khususnya di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Adapun seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, dan keselamatan para personil. Dan untuk tim SAR gabungan mengharapkan tambahan waktu 7 hari ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menemukan korban yang masih dalam tahap pencarian. Sementara proses identifikasi juga diharapkan dapat berjalan cepat sehingga setiap korban yang ditemukan dapat segera diketahui identitasnya dan diserahkan kepada pihak keluarga.
1: Ya.
5: Dari Pelabuhan
1: Rizky?
5: Ya. Baik.
1: Rizky, bisa diupdate hingga hari ini masih berapa korban yang masih belum ditemukan?
5: Oke, untuk dengan kemarin untuk tambahan 11 korban yang telah ditemukan dan dievakuasi, untuk data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban yang telah dievakuasi dan terdiri atas 108 orang yang selamat dan 64 orang meninggal dunia. Sementara untuk hingga pada pagi tadi 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan.
1: 71 orang lagi ya yang masih harus dicari, iya, begitu. Ini yang menjadi dasar perpanjangan operasi pencarian sampai 7 hari ke depan. Nah, baik, kalau untuk operasinya sendiri, operasi pencariannya ini seperti apa? Apa saja yang dikerahkan begitu, Rizky, di lapangan?
5: Oke, untuk proses pencariannya pihaknya mengatakan ada pun melibatkan unsur udara, unsur laut, dan juga unsur darat. Seperti kemarin saat penemuan sebanyak 7 korban di Kalimantan Tengah, pihaknya juga mengerahkan beberapa unsur terkait kapal dan juga untuk transportasi darat, yang mana menuju titik lokasi penemuan tersebut sangat di daerah terpencil dan pihaknya menggunakan kendaraan roda 2 begitu.
1: Baik, semua dikerahkan
5: untuk proses
1: ya.
5: Penyelaman, ya. Untuk proses penyelaman tersendiri pun pihaknya bersinergi, yang mana terkait dari gabungan Basarnas Special Group, penyelam dari TNI Angkatan Laut, dan dari tim penyelam POSI.
1: Oke, unsur udara berarti pakai helikopter begitu ya, kemudian dari laut juga penyelaman juga ikut dilibatkan. Kalau dilihat dari lokasi pencarian, apa tantangan yang dihadapi oleh tim ini?
5: Oke, untuk tantangan dihadapi hingga hari ke-15 ya, pada hari ini, yang mana untuk proses evakuasi sendiri ini menghadapi kendala untuk gelombang yang cukup tinggi dari siang menuju ke sore. Tetapi untuk kesempatan jeda waktu yang untuk arus yang landai, pihak penyelam melakukan untuk penyelaman kembali, baik sekitar 30 menit hingga 1 jam. Sementara untuk evakuasi yang kemarin, tepatnya untuk dua hari yang lalu, yang ada ditemukan di Kalimantan Tengah, pihaknya terkendala untuk proses evakuasi dari Kalimantan Tengah yang akan dibawa menuju ke Banjarmasin itu terkendala karena karhutla, yang mana untuk helikopter tidak bisa diberangkatkan menuju ke sana, dan pihaknya untuk mengevakuasi menggunakan ambulan dari Kalimantan Tengah menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Baik, itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim ini ya, SAR ya, ketika melakukan proses pencarian. Terima kasih Rizky untuk update informasinya. Nanti kami tunggu kembali update laporan dari proses pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8. Kapal feri Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan terbalik dan tenggelam di Laut Jawa. Ini insiden terjadi di tanggal 13 September lalu dalam pelayaran dari Surabaya. Dan kemarin Basarnas sudah mengumumkan adanya perpanjangan operasi pencarian korban selama 7 hari ke depan hingga tanggal 3 Oktober 2026. Data sementara tadi disampaikan reporter kami ya, dari 172 orang yang berhasil ditemukan, dari total 243 orang dalam manifest ya yang berhasil ditemukan, ini ada 172 orang. Dengan rinciannya, 108 korban ditemukan selamat, 64 meninggal dunia, dan 71 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan juga terus melakukan penyelaman ini di sekitar bangkai kapal yang berada di kedalaman sekitar 26 hingga 29 meter. Masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Pendengar, tetaplah bersama Pro 3 RRI. Kita jeda dengan informasi sekilas berikut ini.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Perhubungan Kemenhub menyatakan 3 kapal negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat operasi pencarian dan pertolongan hari ke-14 korban KMP Virgo Transport 8 bersama tim SAR gabungan. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin, Hari Bowo Seno Putro, menyampaikan operasi SAR gabungan KMP Virgo Transport 8 terus berlangsung hingga hari ke-14 dengan mengerahkan kekuatan unsur laut, unsur udara, serta personel penyelam dari berbagai instansi terkait. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kapal pinisi wisata karam di perairan Pulau Seture, Labuan Bajo. Ada 19 penumpang dan anak buah kapal atau ABK yang selamat. Seperti apa informasi terkininya? Kami ajak Anda bergabung bersama reporter kami, Epi Wahab. Epi?
11: Penanggal Jawa Pemirsa RRI Net, kapal wisata semi-finisi KM UKE berukuran 55 GT tenggelam setelah menabrak gugusan karang dangkal di perairan Tanjung Sure, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu pagi. Sebanyak 19 orang berada di atas kapal, terdiri dari 13 wisatawan dan 6 anak buah kapal, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat, Ibtu Leonardo Marpaung, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah saat KM UKI berlayar dari area mooring Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk kegiatan snorkeling. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas, kapal melintas di sekitar Tanjung Sure saat kondisi laut sedang surut. Kapal kemudian menghantam karang dangkal hingga mengalami kebocoran pada bagian lambung dan mulai miring sebelum akhirnya tenggelam. Saat kejadian, dua kapal wisata yang berada di sekitar lokasi, yakni KM NK Jaya 01 dan KM Alfataran, memberikan pertolongan awal dengan mengerahkan sekoci untuk mengevakuasi penumpang dari KM UKI. Laporan kecelakaan diterima saat Polairut Polres pada pukul 6.35 waktu Indonesia Tengah. Dan tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi dengan melibatkan 21 personil dari Ditpolairut Polda NTT, Polairut Barkam Polri, KSOP Labuan Bajo, dan Basarnas Labuan Bajo. Adapun 6 armada dikerahkan dalam proses evakuasi terdiri dari 5 unit rigid inflatable boat atau RIB dan 1 unit intercaptor. Dan seluruh penumpang pendengar yang sebelumnya berada di skoci kemudian dipindahkan ke kapal RIB milik Polairut dan Basarnas untuk kemudian dibawa ke Labuan Bajo. Seluruh penumpang dan ABK tiba di dermaga dalam kondisi selamat. Adapun dari 12 penumpang, 7 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara dan berasal dari Belgia, Italia, Perancis, dan Malaysia. Sedangkan 5 lainnya merupakan warga negara Indonesia termasuk pemandu wisatawan. Sementara itu pendengar, 6 ABK yang dipimpin nakoda yaitu Arman Syah berusia 32 tahun juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka. Pasca evakuasi, Satpol Airut Polres Manggarai Barat melakukan pemeriksaan terhadap nakoda dan juru mudi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi juga telah berkoordinasi dengan KSOP Labuan Bajo dan pihak pemilik kapal untuk mengamankan lokasi bangkai KM UKI agar tidak mengganggu alur pelayaran. Dan rencana penarikan bangkai kapal serta pengamanan barang milik wisatawan juga akan segera dilakukan. Kembali ke studio.
1: Ya, berarti posisi kapal saat ini masih berada di perairan ya, Epi ya? Belum dievakuasi ya?
11: Informasi yang kami dapatkan saat ini posisi bangkai kapal masih berada di perairan dan sedang ada koordinasi untuk kemudian kalau tidak nanti malam atau besok pagi akan ditarik menuju pesisir di Pulau Sure.
1: Baik. Epi, sudahkah ada informasi mengenai para wisatawan yang menjadi korban kejadian kapal pinisi ini? Dari mana saja mereka, Epi?
11: Untuk korban-korban sendiri ada beberapa yang dari wisatawan mancanegara dan lainnya berasal dari wisatawan Indonesia. Dan informasi yang kami dapatkan juga beberapa wisatawan dari mancanegara juga sudah kembali bertolak menuju Bali dan juga beberapa menuju Jakarta untuk kemudian balik menuju negara asal mereka. Sedangkan beberapa lainnya masih berada di hotel yang ada di Labuan Bajo.
1: Oke, apa ada informasi dari negara mana ini para turis asing ini?
11: Informasi yang diterima para wisatawan asing ini berasal dari Belgia, Malaysia, lalu ada Italia dan juga Perancis.
1: Oke, dari negara-negara itu ya?
11: Iya.
1: Total ada berapa ini turis mancanegaranya, Epi?
11: mancanegaranya ada sekitar ada sekitar 13 wisatawan, di mana mancanegaranya sekitar 10 orang dan 3 lainnya berasal dari wisatawan dalam negeri.
1: Wisatawan domestik ya. Baik, sisanya adalah ABK tadi ya, kru kapal ya.
11: Betul.
1: Baik, terima kasih Epi Wahab. Nanti kami tunggu kembali laporan update ya dari kejadian kapal karam di Labuan Bajo. Selamat bertugas kembali Epi, jaga kesehatan selalu.
11: Ya.
1: Total korban yang berhasil dievakuasi tadi ada 19 orang ya, dengan rincian 6 ABK. Tadi ada seorang nahkoda, kemudian ada juga 13 wisatawan yang terdiri dari wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Ada turis asing ya, atau wisatawan Wisman ini yang berasal dari Belgia, kemudian Malaysia dan Itali begitu ya, atau Prancis begitu, yang juga menjadi korban kapal pinisi yang karam tadi di perairan Labuan Bajo. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi tadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, kapal dikabarkan menabrak gugusan karang dangkal di perairan Tanjung Sature di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke laporan lainnya, pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekno Komunikasi atau Postel ke-81 yang dilaksanakan di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung sore ini. Berikut kami ajak Anda bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
12: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kantor pusat PT Pos Indonesia yang berada di Bandung, Jawa Barat. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Republik Indonesia menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81 yang dilaksanakan di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung sore ini. Dan pelaksanaan Hari Bakti Postel dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan jajaran serta instansi postel se-Indonesia. Dan menurut Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo juga menjelaskan bahwa Hari Bakti Postel bukan sekedar peringatan atas perjalanan waktu semata, namun juga momentum untuk mengingat kembali pengabdian dan perjuangan para pendahulu sekaligus memastikan semangat tersebut tetap hidup dalam menjawab tantangan saat ini. Dan ia juga menjelaskan bahwa perjuangan hari ini bukan lagi soal merebut sarana komunikasi yang dilakukan para pemuda di Bandung 81 tahun lalu, namun bagaimana Indonesia bisa memastikan untuk menguasai dan memanfaatkan sarana komunikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Berikut pernyataan dari Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo.
13: Pemuda kita berjuang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung dari pemerintah Jepang. Perjuangan itu membawa satu pesan yang tetap relevan hingga saat ini, bahwa infrastruktur vital strategis telekomunikasi adalah bagian penting dari sebuah kedaulatan bangsa. Hari ini bentuk perjuangannya berubah. Kita tidak lagi berjuang mengambil alih sarana komunikasi. Tugas kita sekarang adalah memastikan Indonesia mampu membangun, menguasai, dan memanfaatkan kemajuan digital untuk kepentingan bangsa dan negara.
12: Dan pada peringatan Hari Bakti Postel ke-81, Kemkomdigi juga berkomitmen memastikan Indonesia untuk memiliki kedaulatan di ruang digital. Pasalnya di tengah dunia yang semakin digital, kekuatan sebuah bangsa juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengelola ruang digital serta memastikan kemajuan untuk memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Dan ia juga menegaskan kedaulatan digital tidak dibangun pemerintah sendirian, melainkan harus dibangun secara bersama-sama dan berperan untuk menyiapkan arah dan ekosistemnya, industri, dan juga menghadirkan investasi dan inovasi. Sementara seluruh insan postel juga memastikan teknologi benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat. Dan pihaknya juga berharap pada Hari Bakti Postel ke-81, semangat pengabdian insan postel terus hidup dan menjadi kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin terhubung, berdaya, dan berdaulat. Dari Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di segmen selanjutnya. Nanti kami hadirkan dalam Warta Nusantara Sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI hari ini atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten kota. Kami akan hadirkan laporannya bersama Mutiara Khairunisa Lubis, RRI Medan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
2: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
1: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
3: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
1: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Agus Hamunangan, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruang sanggah seluas-luasnya bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan penetapan kategori desil kesejahteraan mereka. Permintaan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan warga terkait perubahan kategori desil secara tiba-tiba, meskipun kondisi ekonomi mereka tidak mengalami peningkatan atau bahkan sedang mengalami kekurangan. Agus menjelaskan persoalan kategorisasi desil ini mencuat seiring dengan penerapan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Sistem tersebut dibentuk untuk memutakhirkan dan memadankan sejumlah basis data sosial ekonomi secara nasional. Namun menurutnya, niat baik dari penerapan DTSN masih perlu dibarengi dengan perbaikan di lapangan, terutama terkait verifikasi dan validasi data agar tepat sasaran. Dari mancanegara dilaporkan Presiden Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, mencopot Doren Kasanov dari jabatan Menteri Pertahanan setelah sejumlah personel militer tewas dalam latihan di Laut Kaspia. Kementerian Pertahanan Kazakhstan mengatakan, selama latihan di wilayah Manggistau di pesisir Laut Kaspia, 17 personel Angkatan Laut terseret ke laut akibat memburuknya kondisi cuaca secara tiba-tiba dan menguatnya angin. Kasus pidana telah dibuka terkait kematian para personel tersebut atas dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan konsekuensi serius dan pelanggaran aturan navigasi. Tokayev memerintahkan pembentukan komisi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kementerian itu dan menginstruksikannya untuk menyampaikan temuan awal dalam waktu 7 hari. Berita olahraga, tim nasional e-sport Indonesia melaju ke babak final nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal di Aichi Sky Hall, Jepang. Pada game pertama, Filipina sempat mendominasi jalannya pertandingan dan memberikan tekanan kepada Indonesia. Namun, tim Merah Putih mampu bangkit pada menit-menit akhir untuk mengamankan kemenangan pada game pembuka. Momentum kemenangan berlanjut di game kedua. Indonesia tampil lebih dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke partai final, sementara Filipina harus puas dengan medali perunggu.

Dan saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id. Dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
6: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
8: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
11: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
8: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Presiden menyampaikan ucapan selamat atas raihan medali emas pertama merah putih pada ajang tersebut. KONI Pusat dan Kantor Staf Presiden KSP mendorong sekolah menjadi bagian dalam pencarian serta pengembangan talenta olahraga Indonesia. Hal ini terungkap pada talk show Mimpi Besar Sekolah Kelar, No Drop Out, Just Level Up di SMA Negeri 1 Jakarta pada Jumat lalu. BMKG terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W serta dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi cuaca Indonesia. Meski berada di wilayah Thailand, BMKG menyebut sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Sore. Saya Luna Elia masih menemani Anda di segmen sore hari ini, hari Minggu 27 September 2026. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak ragam informasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kabut asap menekan kunjungan wisata di Kalimantan Barat termasuk kolam renang My Dream yang hari ini dikabarkan sepi pengunjung. Seperti apa kondisi saat ini di sana? Kita akan bergabung bersama Rohma Wulandari. Rohma.
2: Baik, objek wisata kolam renang My Dream di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami penurunan jumlah pengunjung seiring dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kabupaten Sanggau. Karyawan My Dream, Vika, mengatakan jumlah pengunjung saat ini turun lebih dari setengah dibandingkan dengan kondisi normal. Menurutnya, kondisi cuaca yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk untuk berwisata. Ia menyebut saat ini mayoritas pengunjung masih didominasi oleh orang dewasa. Sementara itu untuk kunjungan anak-anak sempat berkurang karena kondisi kabut asap yang cukup tebal. Namun saat ini terlihat bahwa setelah aktivitas sekolah berjalan, kunjungan anak-anak kembali terlihat. Vita mengatakan kondisi kabut asap cukup mempengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata.
3: Pengaruh sih, bisa sepi sih, karena orang kan mikirnya asap ya, jadi malas ya kemana-mana. Pengunjung agak kurang ya, gak seperti biasanya. Itu penurunnya lebih dari setengah bisa, dari seperti biasanya ya. Kita tetap buka, kalau ada pengunjung yang datang kita terima, kalau tidak ada ya seperti biasa, kita tutup seperti jam biasa, buka seperti jam biasa. Untuk yang ada usaha, biar
2: meski terjadi penurunan pengunjung, pihaknya tetap membuka objek wisata tersebut sesuai dengan jadwal. Ia berharap kondisi kabut asap dapat segera membaik sehingga aktivitas wisata dan perekonomian masyarakat dapat kembali normal. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa.
4: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore. Selain lomba mancing, TNI Run dan lomba domino, rangkaian HUT TNI ke-81 juga dimeriahkan dengan festival band yang diikuti pelajar SMA dan juga seniman jalanan. Ini disampaikan Panglima TNI di lapangan Aldiron, Jakarta Selatan. Kami akan mengajak Anda menyimak laporan selengkapnya bersama reporter kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Luna, saat ini saya berada di lapangan Aldiron, Jakarta Selatan, di mana memperingati ulang tahun TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang. Selain menggelar acara TNI Run dan juga berbagai macam lomba, acara juga dimeriahkan dengan festival band yang diikuti oleh para pelajar wilayah Jakarta maupun di luar Jakarta. Dan hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kepada para awak media beberapa saat yang lalu. Dan hingga saat ini Panglima beserta jajaran juga masih menyaksikan acara festival band yang sudah berlangsung sejak kemarin hingga hari ini.
6: Kita mencari bakat-bakat
5: Sementara itu dari pantauan kami, acara festival band ini dilaksanakan sejak kemarin hingga pada hari ini, dan juga selain dimeriahkan oleh festival band, ada juga pelaku UMKM yang menggelar dagangan mereka sejak kemarin hingga saat ini, dan masyarakat serta para peserta yang terdiri dari para pelajar dari wilayah Jakarta dan juga tadi ada beberapa dari daerah seperti Kalimantan dan juga Yogyakarta ikut memeriahkan ulang tahun TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kecamatan dan BPBD Gorontalo Utara menghimbau masyarakat untuk menghindari membakar sampah dan lahan di musim kemarau ini. Berikut laporan dari Gorontalo, disampaikan Hendra Rauf.
1: Pemerintah Kecamatan maupun desa berupaya melarang keras adanya pembakaran lahan selama musim kemarau yang dilakukan oleh masyarakat. Sosialisasi melalui berbagai pertemuan maupun kegiatan terus dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Nurhayati Wunati, Camat Sumanata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara mengakui hari kemarin memang terjadi aktivitas pembakaran dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai upaya membuka lahan sambil menunggu musim hujan. Namun dengan diterbitkannya surat keputusan bupati terkait larangan keras membakar hutan serta lahan, aktivitas karhutla ini sudah tidak ada lagi. Pihaknya menghimbau warga agar tidak melakukan pembakaran sampah dan membuang puntung rokok sembarangan yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kebakaran.
2: Menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran-pembakaran lahan yang ada di seputaran kawasan lahan yang ada di Sumalata, Sumalata Timur, karena ini akan menimbulkan kebakaran yang sangat-sangat berbahaya bagi kita. Bahkan kemarin ada di seputaran tower yang ada di Deme 2 ini, jadi di situ lagi kebakaran. Tapi alhamdulillah ini dari pemerintah desa Deme 2 dengan Muti Helumo sudah memankan dan alhamdulillah kemarin sudah tidak ada lagi.
1: Jemi Grisa, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara mengatakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan yang terjadi selama ini selain menyebabkan krisis air bersih di beberapa kecamatan maupun desa juga berpotensi dapat menimbulkan kebakaran. Untuk itu hal yang harus dihindari selama musim kemarau adalah pembakaran lahan dan hutan atau karhutla. BPBD Gorontalo Utara mengajak kepada masyarakat di daerah ini agar menghindari aktivitas membakar baik itu sampah maupun hutan dan lahan. Menurutnya, memadamkan titik api yang diakibatkan oleh pembakaran lahan tentu membutuhkan waktu yang cukup lama karena titik api yang banyak.
3: Kalau karhutla ini perbandingannya kalau penanganannya ya, itu 1:10. Kalau kita menangani kekeringan, 1 tangki, itu bisa melayani 1 desa. Tetapi kalau karhutla Pak, kalau kebakaran hutan dan lahan, contoh kasus kemarin ketika ada kasus HTI kebakaran kayu itu dari Polda, bahkan water cannon dikerahkan, dari Polres dia punya damkar, dan beberapa sampai ada 10 unit damkar yang dikerahkan, tidak padam apinya. Artinya kalau karhutla itu memang penanganannya luar biasa. Sehingganya kepala daerah, lama ini Pak Bupati, sangat menghimbau kepada masyarakat agar saat ini jangan dulu membakar lahan, membuka lahan dengan membakar. Jangan sembarangan membakar, baik membakar sampah, terutama membakar lahan dalam rangka untuk pembukaan lahan baru. Karena sudah dilarang untuk membuka lahan baru dengan cara membakar.
1: Sekretaris BPBD Gorontalo Utara menambahkan terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara maksimal. Untuk itu diharapkan kepada warga di Kabupaten Gorontalo Utara yang akan membuka lahan dengan cara membakar agar selama musim kemarau seperti ini dapat dihindari. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan lainnya, pendengar. Diva Masrur dan Fucio Lenitan terpilih mewakili RRI Cirebon pada seleksi bintang radio tingkat Korwil 12 Jawa Barat. Informasinya dilaporkan Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik, Diva Masrur dan Fucio Lenitan terpilih sebagai perwakilan RRI Cirebon untuk mengikuti seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Cirebon, RRI Bandung, dan RRI Bogor. Diva Masrur, perwakilan putra yang berasal dari Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, mengatakan dirinya senang dan tidak menyangka dapat lolos dari seleksi tingkat daerah karena proses penilaian juga mempertimbangkan voting masyarakat dan penilaian dewan juri. Berikut pernyataannya.
5: Senang sih, saya juga kan kayak ini kan menurut votingnya, jadi aku agak minder nih votingnya kayak pada banyak-banyak banget, terus alhamdulillahnya poin aku gede ini yang jurinya, terus aku lolos, alhamdulillah senang.
4: Okay. Sementara itu, Fucio Lenitan, perwakilan putri, mengatakan kesempatan membawa nama RRI Cirebon menjadi pengalaman yang membanggakan, sekaligus tantangan untuk memberikan penampilan terbaik pada seleksi tingkat Jawa Barat. Ia pun menyebut persiapannya berlangsung cukup singkat karena sebelumnya sempat mengalami sakit selama beberapa bulan. Berikut pernyataannya.
6: Pengalaman tantangannya itu sebelum dari perlombaan ini saya ada sakit selama beberapa bulan-bulan. Jadi di saat lomba itu saya persiapannya forsir banget gitu. Jadi untuk saya bisa di tahap ini itu benar-benar saya senang banget gitu ya, karena perjuangannya juga gak main-main gitu.
4: Dan menghadapi seleksi yang berlangsung pendengar secara daring mulai Senin 28 September hingga 6 Oktober 2026, Diva dan Puccio akan mengikuti rangkaian penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, lagu challenge dengan harapan dapat memberikan hasil yang terbaik sekaligus membawa nama baik RRI Cirebon ke tingkat nasional. Dari kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan berikutnya. Operasional Bandara Cilikriwut Palangkaraya tetap disiapkan untuk melayani penumpang dengan mengutamakan keselamatan dan kelancaran penerbangan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, laporan disampaikan Sabella Indasari.
7: Kabut asap yang terjadi belakangan ini memang sangat memiliki dampak terhadap aktivitas penerbangan, khususnya di Kalimantan Tengah.
8: Dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah telah menyebabkan berbagai masalah dalam bidang transportasi. Beberapa dampak yang terjadi pada transportasi udara terjadi penurunan jarak pandang yang mengakibatkan terhambatnya penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Transportasi darat diberlakukan sistem buka tutup jalur di wilayah Katingan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Transportasi pangan, bantuan pangan, dan bantuan tunai diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Untuk transportasi

0: Tak pemerintah daerah terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan atau penumpukan penumpang. Sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan, pihak bandara menyiapkan service Recovery Activation, SRA. Layanan tersebut antara lain berupa makanan ringan, air minum, tisu, masker, serta pendampingan dari petugas layanan pelanggan agar penumpang tetap mendapatkan informasi dan merasa terlayani selama berada di bandara.
1: Saya himbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada, menjaga kesehatan, lebih sigap lagi untuk mensikapi terkait dengan perubahan jadwal penerbangan yang terjadi saat ini. Karena memang perubahan jadwal penerbangan ini sangat fluktuatif, bisa terjadi tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba di-reschedule. Karena mengingat dampak dari kabut asap ini memang menjadi faktor utama untuk berubahnya dari jadwal penerbangan tersebut.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi mengatakan angkutan darat, laut, dan udara tetap diperbolehkan beroperasi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta standar operasional prosedur SOP keselamatan. Setiap moda transportasi memiliki batas aman yang menjadi acuan sebelum perjalanan dilakukan.
2: Kita kan melihat kondisi cuaca ya, kayak di bandara itu kan ada SOP-nya, misalnya pesawat itu batas jarak pandang visibility-nya di angka 1200, itu adalah angka aman untuk melakukan pendaratan di bandara.
0: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat penanganan dampak karhutlah dengan memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang terdampak kabut asap seperti mempengaruhi transportasi laut dan udara. Seluruh fasilitas sumber daya manusia dan proses pelayanan transportasi di Kalimantan Tengah, baik dari jalur darat, laut, dan udara, tetap siap melayani aktivitas masyarakat untuk bepergian di kabupaten, kota, hingga keluar daerah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Dan pendengar, sore ini kami kembali akan mengajak Anda untuk menyimak informasi terkini pantauan arus lalu lintas dari beberapa ruas jalan di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia bersama Korlantas Mabes Polri dalam Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Kita segera bergabung bersama Brigadir Yasinta ya, yang akan menyampaikan informasi lalu lintas terkini. Silakan, Brigadir Yasinta.
3: Ya baik, terima kasih Luna di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari ATMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV.

0: Lantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan. Namun sejauh ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau normal dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menggunakan traffic light dan tetap mengutamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami mengimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga ramainya arus lalu lintas. Kemudian bagi para pejalan kaki kami himbau agar menyeberang jalan pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan, baik di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol Petamburan atau Cawang. Dan perlambatan kecepatan terjadi cukup panjang saat menjelang traffic light berkisar lebih dari 300 meter ke belakang. Namun selepasnya masih dalam situasi kondusif lancar dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kemudian di tol dalam kota, baik dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan khususnya bagi Anda yang akan melintasi jalur tol, kami himbau agar tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas pada sore hari ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga kendaraan tradisional yang berlalu-lalang. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, pada umumnya bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini khususnya dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal yang sama juga terlihat dari arah Pancoran yang akan menuju Pasar Minggu maupun yang akan mengarah Kalibata, begitupun arah sebaliknya. Namun demikian, perlambatan kecepatan sejauh ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, meskipun memang terpantau cukup panjang, khususnya arus kendaraan dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, berkisar lebih dari 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, selepas traffic light, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pelanggaran lalu lintas yang kami temukan masih saja dilakukan oleh beberapa pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop, menerobos traffic light, memotong arus, bahkan berputar arah tidak pada tempatnya yang tentunya selain melanggar lalu lintas juga sangat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu kami himbau para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan bersama. Kemudian bagi Anda yang berencana akan melakukan perjalanan jauh, kami menghimbau agar memastikan kembali kondisi fisik Anda dan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan BBM serta saldo e-tol cukup, tetap menjaga jarak aman, perhatikan batas kecepatan saat berkendara, selalu waspada terhadap kondisi jalan dan utamakan keselamatan. Nah, pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis atau bebas pulsa. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, permintaan bantuan, dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Hari, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke Luna di studio, silakan.
1: Terima kasih informasi lalu lintas yang disampaikan bersama Brigadir Yasinta dari Korlantas Mabes Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI. Kali ini mengenai kasus gagal ginjal yang tinggi. Dinas Kesehatan menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Informasinya dari Jakarta bersama Noviana Gebi.
1: Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Savitri Handayana mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan dalam mengonsumsi obat-obatan karena berisiko menyebabkan gagal ginjal. Savitri mengatakan, pasien cuci darah di rumah sakit tidak lagi berasal dari usia tua saja, tetapi juga usia muda. Ia menyebut, kini masyarakat usia kisaran 20 tahun bahkan sudah banyak yang melakukan cuci darah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat. Demikian dikatakan Savitri di Jakarta, Minggu 27 September 2026.
2: Salah satu PR terberat dari Provinsi DKI Jakarta adalah terkait banyaknya peredaran obat yang tidak sesuai fungsinya. Padahal DKI Jakarta ini memiliki 192 rumah sakit yang ada di Provinsi DKI Jakarta, 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu. Ditambah, kita ada khusus dengan pasukan putih yang dapat hadir di tengah-tengah dan langsung kepada rumah-rumah masyarakat dan warga. Sehingga seharusnya saya berharap nanti Bapak-Ibu, terutama dari Ibu-Ibu kader, untuk agent of change-nya ini dapat menyampaikan informasi bahwa jangan mengakses atau membeli obat sembarangan. Kita bisa melihat dari data terakhir bahwa kasus-kasus gagal ginjal itu sangat tinggi, sehingga ini menjadi beban negara. Kenapa? Pada saat kasus gagal ginjal tinggi, maka akan ada akses layanan yang akan dimanfaatkan oleh warga itu seumur hidup melalui cuci darah.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Lucia Rizka Andalusia, mengimbau apoteker untuk menerapkan pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan profesional.
3: Khusus untuk kefarmasian, saya menghimbau dan mengharapkan kepada teman-teman apoteker semua yang ada di wilayah DKI, baik itu yang bekerja di Dinas Kesehatan, instalasi farmasi ya, ataupun yang di puskesmas, dan terutama juga yang di rumah sakit. Tadi saya mendengar ada 31 RSUD di wilayah DKI Jakarta, dan juga yang ada di apotek-apotek untuk menerapkan pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan pelayanan kefarmasian yang profesional.
1: Lebih lanjut, Lucia menjelaskan, adapun pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan profesional, yaitu dengan menjamin ketersediaan obat secara merata, secara tepat, dan tidak berlebihan. Melakukan manajemen pengelolaan obat dengan benar, tidak ada stok yang berlebih, tidak ada juga yang kurang, tidak ada juga masyarakat yang harus pulang dari faskes tanpa mendapatkan obat karena adanya kekosongan obat, serta dapat memberikan pelayanan kefarmasian, memberikan obat-obatan dengan baik, disertai dengan informasi-informasi yang tepat. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur hingga September 2026 mencapai 7.000 hektar. Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan wilayah terdampak karhutla terparah. Berikut laporannya bersama Ahmad Junaidi.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur mencatat luas lahan terbakar akibat karhutla hingga 25 September 2026 mencapai sekitar 7.075 hektar. Jumlah tersebut berasal dari 1.647 titik kejadian kebakaran. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan dampak terparah, dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, tim gabungan melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Namun upaya tersebut menghadapi kendala karena sejumlah titik api kembali muncul, terutama di lahan gambut atau lokasi yang sulit dijangkau. Petugas memprioritaskan pemadaman titik api yang mendekati pemukiman warga dan objek vital. Sementara untuk lokasi lain yang sulit dijangkau, harus menunggu penanganan berikutnya.
5: Bulan September ini masih puncaknya kemarau, musim kemarau ditambah dengan El Nino. Artinya memang kemarau saat ini menjadi paling kering gitu ya. Di antara dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya dari efek kekeringan tadi, permukaan tanah atau vegetasi yang mudah terbakar, yeah. Sehingga kita bisa lihat dari statistik bahwa September ini lebih sering terbakarnya dibandingkan dengan di Agustus tadi. Nah, memang terjadi peningkatan baik dari intensitas maupun dari jumlah luasan karhutla itu sendiri di Kaltim.
4: Sementara itu, Sekretaris BPBD Kutai Barat, Christian Gamas, mengatakan meningkatnya luasan kebakaran hutan dan lahan juga akibat dampak El Nino dan cuaca yang sangat kering dengan kelembaban udara yang tipis, membuat sejumlah vegetasi di hutan menjadi mudah terbakar.
6: Itu yang dipengaruhi faktor pemicunya adalah cuaca yang ekstra kering ya. Cuaca ekstra kering yang berkepanjangan ini dengan kelembaban udaranya yang cukup tipis ya, ini bisa dan terjadi terus-menerus, bisa memudahkan benda-benda yang gampang terbakar itu lebih cepat terbakar daripada biasanya, terutama karena vegetasi-vegetasi yang ada di hutan.
4: Sementara itu, saat ini sudah ada 2 helikopter pengebom air atau waterbombing bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk penanganan karhutla di Kaltim. Namun untuk sementara, masih difokuskan untuk penanganan di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN, Samarinda, dan Balikpapan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat akses pembiayaan dan pasar bagi peternak ayam petelur. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan pengembangan komoditas unggulan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi pemerintah, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat perekonomian daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pasca sebulan lebih ditutup karena kebakaran hutan dan lahan, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang ini akan kembali dibuka untuk aktivitas pendakian. Kita simak laporan Emil Akbar.
9: Pasca sebulan lebih ditutup karena kebakaran hutan dan lahan, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang kembali dibuka untuk aktivitas pendakian. Dibukanya jalur pendakian ini terhitung mulai 26 September 2026 dan tertuang dalam pengumuman resmi UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agus Tiningtyas Marini membenarkan pembukaan kembali jalur pendakian ini. Meski telah dibuka, aktivitas pendakian tetap dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila terjadi cuaca ekstrim maupun kondisi darurat lain yang dinilai membahayakan keselamatan pendaki. Karena itu, para pendaki diminta membaca dan mematuhi seluruh ketentuan serta SOP yang berlaku selama melakukan pendakian di kawasan Gunung Welirang Arjuna.
10: Terkait dengan aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang, bahwa setelah pasca terjadinya kebakaran sejak tanggal 18 Agustus 2026, Gunung Arjuna Welirang resmi dibuka kembali pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Untuk pembukaan itu bisa diakses mulai tanggal 23 September 2026 dan kita prioritaskan bagi pendaki yang terdampak melalui skema reschedule. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi kebakaran dan pendaki khususnya di Arjuna Welirang dapat melakukan pendakian dengan aman. Pesan saya untuk pendaki, patuhi SOP pendakian dengan baik.
9: Sementara itu, kabar kembali dibukanya jalur pendakian Gunung Welirang Arjuna membuat para penghobi hiking antusias. Salah satunya Kausar, salah seorang pendaki asal Probolinggo. Ia menjadikan hiking sebagai hobi sekaligus obat meditasi yang menenangkan hidupnya.
11: Terima kasih, akhirnya jalur pendakian Arjuna sudah dibuka kembali. Karena Kemarin-kemarin saya mau mendaki ke Arjuna sempat tertunda. Sekarang dibuka lagi, saya senang bisa kembali mendaki bersama teman-teman saya.
9: Diketahui penutupan jalur pendakian Gunung Welirang Arjuna sebelumnya telah berlangsung sejak Rabu 19 Agustus 2026 lalu, menyusul kejadian kebakaran hutan di kawasan ini. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringkat informasi dari Malang, Jawa Timur tadi menuntaskan program Warta Nusantara sore ini.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kementerian Kehutanan mengajak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten Papua Pegunungan, untuk menanam pohon untuk menjaga ekosistem hutan di tanah air. Dewan Penasehat Ahli Indonesia's Volu Net Sing 2030 Kemenhut, Truanda Agung Sigardiman, mengatakan menanam pohon sebagai menjaga keseimbangan ekosistem hutan, terutama di Papua Pegunungan, agar tetap terjaga dengan baik. Truanda mengatakan penyerahan tanaman atau pohon secara simbolis bertujuan mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan. Ia melanjutkan, semakin banyak pohon yang ditanam, maka hutan akan semakin baik serta menambah tutupan-tutupan hutan di Papua Pegunungan. Informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mencatat tidak terdapat lagi kebakaran hutan dan lahan aktif yang sedang ditangani setelah dalam beberapa pekan terakhir tim gabungan berjibaku melakukan pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edi Afrizal, mengatakan karhutla di Riau saat ini sudah terkendali. Meski tidak ada kebakaran aktif, seluruh unsur tetap mempertahankan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi munculnya kembali api. Menurutnya, situasi karhutla yang semakin terkendali merupakan hasil kerjasama seluruh unsur yang selama ini berada di lapangan. Pemadaman, pendinginan, hingga patroli dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan lokasi agar yang sebelumnya terbakar tidak kembali mengeluarkan api. Beralih ke informasi mancanegara, kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 74 ribu warga Palestina dan melukai 175 ribu lainnya. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka-luka. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat mengalami kesulitan saat menjangkau wilayah tersebut. Beralih ke informasi olahraga, petinju Indonesia Michael Robert Muskita kandas pada babak perempat final kelas 80 kg cabang tinju Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Korea Selatan Kim Min-sung di Nishio Gymnasium Jepang. Muskita kalah dengan keputusan juri 1-4 dalam pertarungan yang berlangsung selama 3 ronde. Hasil tersebut membuat petinju Indonesia tersebut gagal melaju ke semifinal untuk memperebutkan medali sekaligus mengakhiri peluang perolehan medali dari cabang tinju Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
2: Iya, kenapa?
1: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
2: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
1: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
2: Memangnya perlu informasi apa lagi?
1: Banyak dong.
2: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
1: Sekarang BMKG itu punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
2: Inawis? Apa itu?
1: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
2: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
1: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
2: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
1: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
3: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa lima model, bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
7: Wih, banyak nih pesan online kak, baru gajian ya kak?
8: Hehehe, gak juga sih dik, tapi lagi nyari buat kebutuhan.
7: Gak apa-apa sih kak kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya, jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
9: Paket, paket.
10: Dek, ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
7: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
10: Jelek banget.
7: Makanya lihat review jujur.
10: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
7: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Pendengar, selamat malam. Kami sapa Anda di malam hari ini dari ruang siaran Pro 3 RRI ya di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Kali ini kita masuki segmen Kentongan Pro 3 RRI. Untuk informasi terkait dengan kebencanaan, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Masih ada pantauan ya terhadap perkembangan bibit siklon tropis 92W, di mana BMKG masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan bibit siklon tersebut, dan tentu saja juga diamati dinamika atmosfer yang bisa mempengaruhi cuaca di Indonesia. Meski berada di wilayah Thailand ya bibit siklon tropis tadi, tetapi BMKG menyebut sistem ini tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Prakirawan BMKG Afif mengatakan bahwa bibit siklon tropis 92W ini terdeteksi berada di kawasan daratan Thailand di bagian barat, dan sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam dan bergerak menuju ke arah barat laut. Meski demikian, kondisi atmosfer di sekitar Indonesia menurut catatan BMKG ini tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan ya di sejumlah wilayah. BMKG mencatat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini membentuk daerah pertemuan serta perlambatan angin atau konvergensi. Kondisi ini dapat meningkatkan penumpukan massa udara dan juga mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. BMKG juga memantau kondisi atmosfer regional. Nah, untuk sektor penerbangan, ini BMKG juga mengingatkan adanya potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah kawasan. Untuk wilayah-wilayah yang perlu diperhatikan, diantaranya di Sumatera bagian tengah dan perairan Samudra Hindia Barat Sumatera, sebagian besar Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, kemudian Papua bagian utara ya. Dan itu tadi informasi terkini mengenai perkembangan bibit siklon tropis 92W yang masih terus dipantau BMKG. Sementara kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ini masih berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrim. Ini menyebabkan banjir ya yang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, di mana ada 7 kecamatan di sana yang dikabarkan dilanda banjir dengan penyebabnya berupa hujan dengan intensitas tinggi dan memicu sejumlah sungai meluap. BPBD Sumatera Utara mencatat banjir ini terjadi di Kecamatan Tuka, di Kolang, Pandan, Tapianauli, Sarudik, Badiri, dan juga Pinang Sori. Untuk memantau seperti apa kondisi saat ini di sejumlah wilayah yang terdampak ya, dan sejauh mana langkah antisipasi BPBD menghadapi potensi cuaca ekstrim atau banjir susulan bahkan ya yang bisa terjadi, kami saat ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat sore Bu, di sini masih sore Bu.
1: Masih sore, iya,
2: Bu.
1: Baik.
2: Iya Bu.
1: Pak Agus,
2: iya,
1: kondisi saat ini banjir di Tapanuli Tengah seperti apa? Masihkah ada air yang menggenang di permukiman warga atau sudah mulai surut Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Pertama Bu, kami ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sudah disapa kami Kabupaten Tapanuli Tengah Bu. Merasa senang kami Bu. Merasa senang ditanya kabar kami Bu. Ya. Jadi untuk saat ini Bu, kebetulan saya masih di lapangan ini Bu. Untuk air sudah surut, Bu. Untuk air sudah surut, kemudian warga sudah memasuki tempatnya masing-masing tadi, mulai siang sudah membersihkan rumahnya. Tetapi tanggul-tanggul yang sudah dibangun selama ini itu sudah jebol semuanya, Bu. Sudah jebol, sehingga air-air sungai itu, Bu, mencari sendiri sudah liar airnya, Bu. Tapi surut. Keadaannya surut airnya. Melintas di depan-depan rumah warga, melintas di belakang rumah warga ini sekarang sungainya, Bu. Jadi kami informasikan, Bu, Semenjak tanggal 25 November kejadian bencana besar itu, Bu, yang tahun lalu, ya, sampai dengan hari ini, Bu, ini kami mengalami banjir susulan itu, Bu. Sudah 54 kali, Bu, banjir susulannya, Bu. Dan kebetulan kemarinlah yang paling besarnya, Bu, sehingga mengakibatkan tanggul-tanggul yang dibuat selama ini untuk mengantisipasi sementara agar tidak masuk ke rumah warga, semuanya sudah jebol, Bu. Dan alhamdulillah berkat antisipasi dari seluruh elemen-elemen yang bertugas tadi malam, tidak ada korban jiwa di Kabupaten Tanah Tengah. Semua warga kami selamatkan dan sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkannya, Bu. Itulah untuk keadaan saat ini, Bu.
1: Jadi tidak ada pengungsian, Pak Agus, ya? Warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumahnya, ya?
2: Iya, iya, Bu.
1: Pak Agus, catatan tadi yang Bapak sebutkan, ya, lebih dari 50 kali kejadian banjir susulan sejak peristiwa bencana di November tahun lalu.
2: Apa
1: evaluasinya, Pak? Mengapa masih sering terjadi banjir begitu di sana? Apakah progres pembangunan atau perbaikan mungkin dari tanggul-tanggul yang rusak lalu belum tuntas atau seperti apa, Pak Agus?
2: Jadi ini sepengetahuan kami nih, Bu, ya. Jadi sepengetahuan kami untuk mengantisipasi banjir itu dibuat tanggul agar tidak masuk ke rumah warga. Akan tetapi sedimennya yang di sungai, ini sungai yang kami lihat ini, Bu, dalamnya dulu itu ada 7 meter ke bawah. Itu tertutup oleh sedimen pasir. Sedimennya ini belum diangkat sampai sekarang, Bu. Sedimen pasirnya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, Bu, saya lihat di pinggir ini, lebih tinggi lagi sungainya sekarang, Bu, daripada rumah warganya. Nah, jadi kalau hujan saja sedikit saja pun hujan, Bu, meluber dia ke, ya, ke pemukiman warga, Bu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ini, Bu, mengangkat sedimen-sedimen semuanya ini. Sangat luas saya lihat ini, Bu, untuk mengangkat sedimen pasir yang dibawa dari hulu oleh
1: sejak kejadian air yang lalu itu juga, ya, Pak Agus, ya?
2: Iya.
1: Terus,
2: iya, iya,
1: Bu, terus, iya, bertumpuk berarti, ya, karena kejadiannya kan beberapa terus kali begitu.
2: Iya, iya, Bu.
1: Siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pengerukan sedimen ini, Pak?
2: Yang kami perhatikan di sini, Bu, semuanya sudah bahu-membahu, Bu. Dari provinsi, dari Kementerian PU, dari pusat, semua sudah melaksanakannya, Bu. Oh, kegiatan untuk mengantisipasi banjir di sini, Bu. Akan tetapi, Bu, karena memang BMKG dari BMKB kami dapat informasi bahwa memang begitu pengerjaan hujan itu, Bu. Iya, Bu.
1: Berarti jadi masih sering hujan, Pak, ya, di sana, ya? Meskipun kemarau kemarin.
2: Iya. Masih, Bu. Masih sering hujan di sini, Bu.
1: Hujan. Baik. Iya. Pak, kalau begitu untuk informasi cuaca juga terus dipantau, ya? Koordinasi dipantau dengan BMKG, Bu. Seperti apa, Pak, ini? Potensi-potensi jadi beberapa hari ke depan.
2: Jadi tadi pagi kami jumpa dengan Kepala BMKG Kabupaten Tanah Tengah, Pak Ali. Beliau menyampaikan, minggu lalu juga menyampaikan juga bahwa potensi hujan tinggi, hujan ekstrim itu berlaku pada semalam hari Sabtu. Memang pas, Bu, prediksi dari BMKG, memang hujan tingkat tinggi hadir di Tapteng. Jadi tadi jumpa lagi kami pagi bahwa ini akan terjadi lagi pada hari Rabu. Hari Rabu, sehingga nanti kami hari Selasa nanti rapat dengan seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder itu akan merapatkan bagaimana nanti mengantisipasi ini, bagaimana agar tidak ada korban jiwa dan cepat untuk mengantisipasi warga, cepat mengevakuasi warga ke tempat yang aman, itulah, Bu.
1: Antisipasinya berarti mengevakuasi warga dulu, ya, Pak, ya? Biasanya, ya, untuk menghindari korban jiwa begitu. Ya. Wilayah mana, Pak, yang paling perlu diwaspadai kalau hujan
2: untuk
1: deras?
2: Wilayah yang perlu diwaspadai itu, Bu, ada 3 saya perhatikan ini, Bu. Yang pertama di Kecamatan Tuka, ini yang lebih parahnya di sini nih, Bu, di Kecamatan Tuka.
1: Di lokasi Bapak saat ini?
2: Iya, jelas, okay, di lokasi saat ini. Dan sekarang ini pun sedang dibuat tanggul sementara lagi, Bu, memperbaiki tanggul yang jebol semalam. Sedang diperbaiki di sini, Bu. Yang pertama itu, yang parah itu di inilah sinilah, Bu, di Tuka, kemudian di Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Pandan itu, Bu. Tiga, Bu. Tiga, Bu.
1: Baik. Warganya sendiri bagaimana, Pak, di tiga kecamatan yang Bapak sebut tadi? Banyak dan seberapa siap mereka mengantisipasi banjir, Pak?
2: Jadi untuk warga, selama ini sudah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk melaksanakan evakuasi, Bu. Sudah diberikan oleh relawan-relawan, juga sudah dibentuk untuk di setiap tempat, yaitu di Tukai ini, kemudian di Badiri, dan di Pandan. Nah, bagaimana mengantisipasi apabila terjadi bencana, relawan-relawan tersebut yang relawan tangguh bencana langsung memberitahukan kepada warga agar melaksanakan evakuasi, Bu.
1: Jadi warga sudah tahu kemana mereka bisa menyelamatkan diri, Pak Agus, ya?
2: Sudah kita buat itu, Bu, tempat-tempat evakuasi, assemble point, tempat berkumpul lah.
1: Tempat berkumpul.
2: Apabila terjadi bencana, Bu.
1: Di mana-mana saja tuh, Pak, biasanya?
2: Yang pertama itu kita buat itu, Bu, di Tuka.
1: Iya.
2: Di Tuka, itu di Desa Sipange, ada itu dua titik kita buat di sana. Termasuk jalur evakuasinya juga sudah kita simulasikan kepada masyarakat, Bu. Kita simulasikan kepada masyarakat. Kemudian di Kelurahan Utana Bolon dan di Kecamatan Badiri, Bu.
1: Baik.
2: Iya, Bu.
1: Masyarakat sudah teredukasi kondisi-kondisi kapan mereka harus bersiap-siap ini, ya, Pak, ya, mengevakuasi mandiri.
2: Iya.
1: Tapi melihat tadi prediksi BMKG dalam beberapa hari ke depan ada potensi hujan lebat kembali, begitu ya?
2: Kembali, iya, Bu.
1: Nah,
2: iya, Bu.
1: Ini apakah dalam hal ini BPBD juga sudah menyiapkan personel-personel, Pak, nanti untuk membantu evakuasi warga?
2: Iya, makasih, Bu. Kami, Bu, setiap saat apabila sudah mendung saja, Bu, personel sudah datang ke tempat yang memang zona merah, yang setiap kali apabila hujan itu cepat naik airnya. Menyiapkan setiap tempat zona merah itu perahu karet, Bu. Perahu karet bagi masyarakat yang terlambat. Biasanya ada yang terlambat masyarakat ini, Bu, menyelamatkan barang-barangnya. Nah, itulah yang kami selamatkan, Bu. Titik-titik zona merah sudah ada sama kami, dan di sana sudah standby personil, bukan pada saat hujannya, Bu, pada saat mendung sudah bergerak personil BPBD, Bu. Iya, Bu.
1: Dari mana saja personelnya, Pak Agus? Ada kolaborasi mungkin dengan instansi lain?
2: Ada, Bu. Untuk personelnya pun kami sudah buat grupnya kami, Bu. Dari TNI, dari Polri, dari SAR, dari Satpol PP, kemudian dari Dishub, Dinas Perhubungan itu, Bu, aktif juga, Bu, karena pada saat banjir itu banyak air yang meluap ke jalan sehingga jalanan macet. Tetap kami koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan, dan pihak PLN juga kami hubungi, Bu, karena pas hujan lebat itu kadang kena petir, trapo, atau ada pohon listrik yang tumbang. Nah, cepat bergerak. Belum pernah di sini, Bu, gitu kejadian. Memang mati lampu, tapi nggak sampai besok paginya mati lampunya, Bu, karena langsung bergerak PLN memperbaikinya, Bu. Itulah kalau bagusnya koordinasi antar instansi yang ada di Tapanuli Tengah ini, Bu.
1: Oke, semua bergerak, ya, Pak, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing.
2: Baik. Iya, Bu.
1: Baik. Saat ini apa yang mungkin paling dibutuhkan untuk penanganan banjir? Karena sifatnya tidak hanya sementara, ya, kita bicara tentang banjir, berarti ya masyarakat menjadi prioritas utama, Pak Agus, untuk ke depan.
2: Iya, Bu. Jadi kalau prioritas saya, Bu, yang diinginkan warga ini, Bu, diangkatlah sedimen-sedimen pasirnya ini semuanya, Bu. Nah, tapi ketika diangkat nanti sedimennya ini, Bu, kalau hujan lagi, naik lagi dari hulu, Bu. Jadi tim teknisnya inilah, kebetulan kami nggak ngerti teknis, Bu, kan. Bagaimanalah mengantisipasi di hulu ini agar nggak turun lagi lah sedimen pasir dari atas, Bu. Itulah kalau bisa, Bu.
1: Itu yang diharapkan, ya. Selain
2: yang
1: tentu saja
2: warga,
1: penguatan tanggul, begitu, Pak, ya?
2: Tanggul, ya. Tanggul tetap berjalan, Bu. Memberikan rasa nyaman sama warga agar kembali ke rumahnya. Tanggul, alat berat juga tetap kita hadirkan di lokasi tanggul yang jebol, Bu.
1: Pak, kalau untuk permukiman warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai itu, ada tidak, Pak Agus? Bagaimana sosialisasi ke mereka, Pak?
2: Ya, untuk sekarang ini Bu, kebetulan yang di pantaran sungai ini Bu kan sudah zona merah. Sudah zona merah, ada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, DTH namanya Bu. Dana tunggu hunian, mereka ini mengontrak. Kalau rusak berat rumahnya, diberikan stimulan untuk mengontrak rumah, mencari kontrakan untuk tinggal sebelum nanti direlokasi rumahnya, dibuat hunian tetap yang baru, Bu. Dan sekarang sudah didata semuanya rumah-rumah yang rusak berat pinggiran sungai ini, ya. Dari BNPB itu 2027 serentak nanti dibangunkan, Bu.
1: Oke, okay. Ini
2: yang rusak berat, iya.
1: Ini pasca kejadian November tahun lalu itu, Pak, ya?
2: Ya, Bu.
1: Oke, okay. Berarti masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang kemarin-kemarin itu ya, terdampak, sekarang sudah mengontrak ya?
2: Mengungsi, mengontrak, ya, Bu, mengontrak.

0: yang telah didata, dan berdoalah kita Bu, semoga cepat pulih Kabupaten Tabu Tengah ini dari bencana yang terjadi tahun lalu, Bu. Itulah, Bu.
1: Amin. Baik. Terima kasih, Amin, Pak Agus, Bu, ya, Haryanto, sudah menyampaikan ya, update terkini. Mudah-mudahan bisa ya, ditangani dengan lebih baik begitu di sana, dan masyarakat ya, juga bersabar ya dengan kondisi ya, hujan
0: oh, ini
1: dan banjir.
0: Kami kabari lagi, Bu. Kebetulan ya, tempat saya berdiri nih, Bu. Ada dua gereja, dua masjid, satu sekolah yang terdampak. Ini untuk update saja, Bu, untuk dan jembatan ada yang putus satu di sini, Bu.
1: Jembatan putus, jembatan, ya.
0: Iya,
1: mengganggu aktivitas satu warga tidak kalau begitu, Pak, jembatan putus ini?
0: Biasanya besok anak-anak sekolah lewat dari situ, Bu, dari jembatan itu.
1: Oh.
0: Tadi memang sudah ditinjau dari pihak yang terkait.
1: Ya.
0: Cuma sampai sekarang belum ada penanganan untuk jembatan memang, Bu.
1: Oke, jadi antisipasi iya, sementara apa? Ini berarti akan mengganggu mobilitas masyarakat ya, termasuk anak-anak ke sekolah.
0: Iya. Iya. Tim dari TNI, Polri, dan BPBD menyeberangkanlah, Bu, agar selamat dari sungai yang ini, Bu. Diseberangkanlah mereka, Bu, dibantu, dipandu.
1: Diseberangkan iya, pakai apa, Pak Agus? Saya belum kebayang.
0: Diseberangkan, kalau tinggi air, dikawani, ditemani dia menyeberang, Bu. Ditemani.
1: Menyusur sungai begitu?
0: Iya, Bu.
1: Wow.
0: Karena sungainya soalnya seapanya, Bu, seapa namanya, sebelum, kalau udah reda, hanya setengah-tengah lutut, sebetis, Bu.
1: Sebetis, ya.
0: Oh, iya,
1: sebetis, kalau sudah mulai surut, Bu, begitu airnya, ya?
0: Iya, Bu. Iya,
1: berarti,
0: Bu,
1: kondisi sungai bisa meluap kalau di hulunya hujan deras,
0: hujan,
1: ya, Pak, ya? Hulu ya, terutama,
0: iya,
1: ya? Hujan deras.
0: Iya, Bu. Iya, Bu.
1: Baik. Kalau memutar,
0: iya,
1: Bu, bagaimana, Pak? Opsi lainnya mungkin memutar, menghindari jalur tadi yang terputus.
0: Kebetulan, Bu, ada ini lokasi, Bu, lingkungan 3 dan lingkungan 4 ini, Bu. Dia terisolasi dia, Bu. Di tengah-tengah sungai inilah dia, Bu. Satu-satunya akses itulah jembatan yang satu yang putus itu, Bu.
1: Ada berapa warganya, iya, Pak, yang terisolasi?
0: Kalau yang lingkungan 3 dan 4 ini, Bu, ya?
1: Iya, kakak berapa
0: lingkungan
1: kakak?
0: 3 dan 4 ini kira-kira ada 75 kakak ini saya lihat, Bu.
1: Oke, cukup banyak, Pak,
0: kurang
1: ya,
0: lebih.
1: 75
0: iya,
1: kakak,
0: iya,
1: ya. Baik.
0: Iya, Bu.
1: Baik, kalau begitu ya, terima kasih, Pak Agus,
0: kasih,
1: ya,
0: Bu,
1: untuk update informasinya.
0: Kasih,
1: nanti kita tunggu kembali ya, perkembangan terkini penanganan banjir di ya, Tapteng, ya. Selamat
0: ya,
1: malam, Pak
0: ya,
1: Agus.
0: Terima kasih banyak, Bu. Makan malam. Selamat malam, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Baru enak.
4: Mulia yang semalam
3: masuk tengah. Masuk
5: tengah.
4: Luar biasa.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup.

0: tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Kalau tadi kita membahas tentang banjir di Tapanuli Tengah, kali ini ada juga bencana hidrometeorologi berupa longsor ya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada 3 titik longsor di sana yang terjadi pada Jumat 25 September lalu. Longsor ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. 2 titik longsor berada di Kecamatan Palembayan, sementara 1 titik lainnya di Kelok 8, Jorong Pasa Maninjau, Nagari Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena sejumlah ruas jalan di wilayah yang terdampak longsor ini merupakan akses penting ya bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini di 3 lokasi yang dilanda longsor tadi dan bagaimana evakuasi, proses evakuasi dan juga pembersihan material longsor dan apakah akses jalan ini juga sudah bisa dilalui kembali oleh masyarakat. Kami kali ini akan berbincang bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam, Abdul Ghafur.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Abdul.
3: Selamat malam, Bu.
1: Pak Abdul, kondisi saat ini bagaimana di 3 titik longsoran di Kabupaten Agam? Apakah masih ada material longsor yang menutupi badan jalan sampai saat ini?
3: Alhamdulillah, 2 hari ini kondisi aman terkendali, Bu. Walaupun ada hujan, alhamdulillah tidak ada longsor susulan di 3 titik yang mengalami longsor di hari Jumat kemarin.
1: Baik, kalau untuk materialnya sudah dibersihkan berarti Pak ya?
3: Sudah Bu, di hari yang sama, di hari kejadian setelah diguyur hujan terjadi longsor, tidak berapa lama. Kemudian masyarakat sebelum datang alat berat, khususnya di Palembayan, masyarakat juga sudah sempat guru. Kemudian sambil menunggu alat berat datang dari UPT Jalan Provinsi yang di bawahnya dari Dinas BMCKTR ya, dari Provinsi Sumatera Barat.
1: Oke, berarti pada hari, kalau boleh tahu mungkin disampaikan juga kejadiannya itu kapan ya Pak Abdul, dan proses pembersihan material longsornya ini sendiri butuh berapa lama begitu sampai akhirnya bisa bersih begitu lokasi longsoran?
3: Baik Ibu, itu kejadiannya di 2 kecamatan itu hampir sama pada hari Jumat, sekitar laporan yang kami terima itu sekitar pukul 15 WIB. Untuk hujannya sendiri dengan intensitas tinggi itu sekitar pukul 14 WIB. Jadi untuk di Kelok-Kelok itu kita mendapat laporan sekitar pukul 15, kemudian disusul dari laporan dari Palembayan. Untuk di Kelok-Kelok sendiri itu diturunkan alat berat dari UPT Jalan Provinsi berupa backhoe loader. Ya. Dan alhamdulillah tiba di lokasi itu sekitar pukul 17 WIB. Alat berat bekerja sehingga pada pukul 5:30 itu sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk di Kelok-Kelok. Kemudian untuk di Kecamatan Palembayan itu ada 2 titik. Yang pertama di Ngun-Ngun di Labu Sampi yang merupakan sudah jalan itu sudah menyempit, Bu, makanya disebut Labu Sampi. Ya. Itu terjadi longsoran di tepi dinding jalan tersebut. Kemudian masyarakat bergotong royong sambil menunggu alat berat. Kemudian 1 jam kemudian datang alat berat untuk membantu lebih merapikan lagi jalan yang terkena longsor. Dan alhamdulillah sudah dapat dilalui juga dengan roda 2 dan roda 4A. Kemudian ada satu akses lagi yang di Sungai Taleh, Nagari Baringin. Ini merupakan longsor susulan yang sebelumnya terjadi longsor susulan juga di situ. Namun ini merupakan bagian dari proses pengerjaan dari Balai Jalan, sedang proses pengerjaan.
1: Sedang proses pengerjaan. Jadi yang mengalami longsor kemarin itu area perbukitan, tebing begitu Pak Abdul ya? Tidak di permukiman warga ya?
3: Tidak, di tepatnya di jalan yang sepi permukiman, namun kondisi jalan tersebut sudah menipis, Bu. Dan itu yang di Labuan Sampi itu juga sudah tebing, untuk akses jalan lama itu sudah putus total, jadi dibuat akses baru, dikikis tebing sedikit demi sedikit untuk, tapi untuk satu ruas, satu jalur mobil yang bisa lalu.
1: Baik, meskipun di lokasi yang tidak dekat dengan permukiman, tapi jalurnya ini aktif ya Pak Abdul ya, dilalui oleh kendaraan ya?
3: Iya, dan kemarin sempat terisolir Bu, karena dua titik itu mengalami longsor, satu di Nanggari Baringin, ini posisinya dekat Kecamatan Matur, satu lagi Salar Reai Utara, itu posisinya dekat ke Jalan Nasional. Artinya sempat terisolir di beberapa nagari di Kecamatan Palembayan.
1: Oke. Ini yang memang dikhawatirkan ya, sampai mengganggu mobilitas warga, terisolir bahkan. Mengingat longsor ini kan pemicunya adalah hujan dengan intensitas tinggi ya, seperti yang tadi disebutkan Pak Abdul di awal. Bagaimana kemudian BPBD ini memantau potensi longsor susulan, terutama di wilayah yang memiliki kontur perbukitan, Pak Abdul?
3: Ya, kita mengimbau untuk daerah-daerah yang rawan longsor, khususnya kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, Bu. Kita intinya kita tetap standby, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya seperti di jalan yang kelok-kelok itu yang terjadi longsor kan bukan tanah, melainkan tuh ada sandbag. Sandbag ini merupakan material pasir atau tanah yang diisi oleh karung, yang diisi dalam karung untuk menahan. Untuk menahan atau membuat dinding sementara, Bu. Karena belum permanen, itu yang di kelok 10 masih diberi sandbag untuk menahan, mengurangi resiko terjadi longsoran yang lebih parah lagi, Bu.
1: Yeah.
3: Tapi ini belum permanen, artinya penanganannya masih belum permanen. Kalau misalnya Bronjong itu baru sudah agak permanen, Bu.
1: Yeah.
3: Seperti kalau PEM 44 itu sudah ada penanganan dari Batu Bronjong, alhamdulillah sekarang sudah aman, Bu, kalau yang di kelompok 44.
1: Oke, berarti penguatan tebing tadi ya, pembangunan ya, Bronjong. Kedepannya berarti akan ada Bronjong, Pak Abdul ya?
3: Iya, Bu, cuman karena lokasinya itu agak sempit dan curam, antara kelok 10 dengan di bawahnya itu ada kelok 8, itu jaraknya tidak terlalu tinggi, terlalu curam, jadi untuk memasang Bronjong juga agak susah. Mungkin pihak BMC, Dinas BMC KTR Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai teknologi khusus untuk menangani ini.
1: Pengkajian apa, pembangunan-pembangunan infrastruktur pengaman yang mungkin pernah masuk dalam kajian, Pak Abdul?
3: Ya, untuk saat ini itu karena kewenangan provinsi, kami belum dapat informasinya, Bu, untuk apa pembangunannya nanti ke depan.
1: Ya.
3: Kalau sebelumnya itu ada pembangunan semacam retaining wall, Bu, beton, beton bertulang itu. Namun kondisinya beton bertulang itu sendiri juga kondisinya dikhawatirkan rubuh karena kondisi tanah yang labil. Jadi karena itu tadi posisi tanah untuk di bawahnya itu agak sulit karena posisinya cukup kurang landai, terlalu curam. Karena jalan itu kelok-kelok, Bu.
1: Berkelok-kelok ya. Oke. Ya,
3: agak susah untuk pengerjaannya sepertinya, Bu.
1: Oke. Baik.
3: Kita belum dapat informasi untuk teknologi apa yang akan diterapkan Dinas BMC KTR untuk menangani perkuatan terbing tersebut.
1: Oke. Berarti sejauh ini mungkin dari BPBD Agam hanya memetakan lokasi-lokasi mana yang memang rawan longsor ya, Pak Abdul ya?
3: Betul, Bu.
1: Oke, di wilayah-wilayah mana saja itu Pak, selain kelok-kelok tadi?
3: Ya, kita pada umumnya karena daerah kita berbukit-bukit, Bu, seperti daerah Tanjung Raya itu umumnya rawan longsor semua, Bu, di sekitar bukitnya.
1: Oke, hampir menyeluruh wilayah Agam berarti Pak ya, yang harus ya, diantisipasi. Ada wilayah permukiman juga Pak Abdul?
3: Ya, kalau permukiman hampir semua permukiman, termasuk di Palupuh, itu Palupuh juga rawan longsor, itu rata-rata di sekitar permukiman juga sering terjadi longsor itu.
1: Baik. Mitigasi memang dari masyarakat bagaimana Pak? Terutama yang tinggal di wilayah rawan tadi.
3: Intinya kalau terjadi banjir susulan ataupun meningkatnya debit air seperti di Sungai Batang misalnya terjadi peningkatan debit air, kita selalu menghimbau masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, apalagi jika airnya sudah meluap ke permukiman warga.
1: Berarti tanda-tandanya itu kalau sudah hujan ya, biasanya memang didahului dengan hujan dulu Pak Abdul ya? Hujan
3: betul,
1: deras begitu ya?
3: Tentu pada umumnya didahului dengan hujan intensitas tinggi.
1: Ya, hujan deras ya, masyarakat harus waspada kalau sudah kondisinya seperti itu ya. Apa yang ingin disampaikan mungkin Pak Abdul untuk masyarakat, silakan.
3: Ya, himbauan kami kepada masyarakat, karena ini seperti diingatkan juga dengan oleh BMKG, dari bulan September, akhir September sampai bahkan sampai Desember Bu, ini di wilayah kita musim hujan, walaupun di beberapa daerah di Indonesia itu malah musim kemarau Bu ya, di daerah Jawa. Kita di daerah Sumatera ini seperti kemarin berita di Tapanuli juga kondisinya sudah banjir. Kami himbau kepada masyarakat selalu waspada dan berhati-hati, dan kita ada call center 112 jika ada mengalami bencana ataupun bahaya di kawasan masyarakat atau di lingkungan masyarakat, dapat melaporkan ke pemerintah Kabupaten Agam melalui call center 112.
1: Call center 112. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur untuk update informasi penanganan longsor di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Pak Abdul.
3: Selamat malam Ibu.
1: Demikian tadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam, Abdul Ghafur.
2: Wawancara Pro 3.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan pernapasan anak. Ketua UKK Respirologi IDAI, Dr. Wahyuni Dawati mengatakan, partikulat meter 2,5 dari asap karhutla berbahaya bagi pernapasan anak. Paparan tersebut dapat masuk ke saluran pernafasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan tambahan peralatan penanggulangan bencana mulai dari mesin penyedot air berkapasitas besar, perahu karet, hingga kendaraan evakuasi warga. Laporan ini akan disampaikan Asep Sanjaya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci membutuhkan tambahan peralatan penanggulangan bencana. Peralatan tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan membantu masyarakat saat bencana terjadi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kerinci Awang Sujadi mengatakan BPBD membutuhkan sejumlah peralatan pendukung untuk menghadapi berbagai kondisi darurat. Di antaranya mesin penyedot air berkapasitas besar, perahu karet hingga kendaraan evakuasi warga. Menurut Awang, ketersediaan peralatan tersebut dapat mempercepat proses evakuasi dan penanganan ketika bencana melanda. Kebutuhan ini semakin penting mengingat wilayah Kabupaten Kerinci memiliki potensi berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
6: Kalau peralatan yang kita butuhkan, ya, kalau banjir itu perahu karet, mesin sedot, tapi mesin sedotnya yang skalanya besar. Kenapa? Karena ketika seperti di Kecamatan DPD 7 itu kemarin kita tidak punya peralatan yang memadai, hanya peralatan alat sedot yang kecil, sehingga kita bekerja tidak maksimal jadinya.
5: Awang berharap dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat terus diperkuat, sehingga petugas lebih siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Langkat. BPBD Langkat terus memantau kondisi banjir dan menyiapkan perahu karet untuk membantu warga jika membutuhkan evakuasi. Kita simak laporan Nisfu Fitri Sirait.
7: Luapan air itu sampai ke jalan dan ke rumah warga.
8: 3 kecamatan di Kabupaten Langkat terdampak banjir, yakni Padang Tualang, Sawit Seberang, dan Wampu. Di Kecamatan Padang Tualang, banjir terjadi akibat luapan air setelah hujan deras sejak malam hari. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Namun, kondisi air kini berangsur turun. Di Kecamatan Sawit Seberang, luapan air sungai sempat menggenangi Desa Alur Gadung. Kondisi air di wilayah tersebut juga mulai berangsur turun. Sementara di Kecamatan Wampu, ketinggian air mencapai 10 hingga 50 cm. Genangan membuat jalan poros desa sepanjang sekitar 200 meter tidak dapat dilalui. warga sementara menggunakan jalan alternatif melalui Dusun 1 Bukit Gantung di Desa Mekarjaya. Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Langkat Muhammad Ansari pada Minggu 27 September mengatakan, hingga kini masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing, sementara petugas terus memantau perkembangan.
7: Sampai dengan saat ini kita masyarakat masih bertahan di rumah masing-masing dan tim BPBD memantau terus perkembangan, dan juga kita sudah menyiapkan 2 perahu karet di Kecamatan Batan Tualang untuk membantu apabila masyarakat membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita berdoa banjir dapat segera surut dan masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana biasa.
8: Perkembangan kondisi sungai juga menjadi perhatian terutama di kawasan Batang Serangan. Warga melaporkan permukaan sungai Batang Serangan kembali naik. Rio Nopiansah, warga setempat, mengatakan jalan menuju penyeberangan darurat atau jembatan alternatif menuju Batang Serangan kini kembali tergenang. Ketinggian air disebut naik sekitar 2 meter dari kondisi biasanya.
9: Jalan menuju ke penyeberangan darurat atau jembatan penyeberangan alternatif menuju Batang Serangan sudah digenangi air dan ketinggian naik kurang lebih sekitar 2 meteran dari tempat biasanya. Tinggi juga ya, tidak bisa nyebrang karena derasnya air, sampahnya lagi, takut untuk nyebrang.
8: BPBD Kabupaten Langkat berharap hujan tidak kembali turun, sehingga banjir dapat segera surut dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jalan terputus.
4: Sejumlah petani di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, terpaksa mengalihkan lahan pertaniannya akibat krisis air irigasi yang telah berlangsung menahun. Berikut laporannya disampaikan Ridwan Maulana.
10: Puluhan hektar lahan pertanian di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Paneglang, mengalami kekeringan total akibat ketiadaan suplai air irigasi yang layak. Hal itu pun diperparah dengan kemarau panjang yang saat ini sudah memasuki bulan ke-7. Kondisi tersebut memicu kerugian material masif serta kegagalan panen beruntun bagi para petani setempat. Seorang petani di Kampung Jati, Kelurahan Pagadungan, Supena, menjelaskan bahwa seluas kurang lebih 100 hektar sawah di wilayahnya mengering parah bahkan saat musim hujan tiba. Ketiadaan saluran pengairan dari hulu disebutnya membuat aktivitas bercocok tanam lumpuh total sejak beberapa bulan terakhir. Upaya warga mengandalkan bantuan sumur bor disebutnya tidak efektif karena kapasitas air sangat terbatas untuk area pertanian yang luas. Petani pun perlu menanggung beban biaya operasional tinggi, namun cadangan air habis terserap dalam hitungan jam.
11: Yang tadi kita ke sana itu San Badu itu udah setak sampai situ, paling kesininya itu cuma parit-parit kecil. Kalau mau kita buka ya, kalau misalkan dari sananya udah irigasinya udah jalan, airnya udah jalan, paling kita buka parit kecil, difungsikan lagi parit kecil itu. Karena memang sudah ada tadi dari awalnya.
10: Selain kekeringan, Supena mengatakan dampak dari krisis air tersebut memicu ledakan hama ganjur yang menyerang sisa tanaman padi di lahan warga. Serangan organisme pengganggu tanaman ini membuat seluruh petani mengalami gagal panen total sepanjang tahun ini. Kondisi serupa dialami Badru Zaman, seorang petani di Kampung Sidangsari, Kelurahan Pagadungan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi kini dialihkan menjadi kebun cabai karena pasokan air untuk persawahan tidak lagi mencukupi. Badru Zaman mengatakan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi itu tetap mengalami kekurangan air meski sudah berganti komoditas. Tanaman cabai yang ditanaminya dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami kegagalan akibat kebutuhan air yang tidak terpenuhi. Menurut Badru Zaman, persoalan air bukan hanya terjadi ketika musim kemarau. Saat hujan pun, air tidak mengalir secara merata ke lahan pertaniannya karena saluran yang tersedia tidak mampu membawa air sampai ke area pertanian.
11: Tanaman itu kena layu ya, jadi matilah gitu kan, terus kering itunya batangnya. Dan ini kan hampir hampir tidak ada karena kekeringan aja.
10: Ia berharap sistem pengairan di kawasan tersebut dapat diperbaiki agar air dari sumber mata air bisa mencapai lahan pertanian. Padahal menurutnya sumber air seperti di mata air Karang Tanjung hanya berjarak 4 km dari lahannya. Padahal menurutnya sumber air seperti di mata air Karang Tanjung hanya berjarak 4 km dari lahannya. Persoalan distribusi air ini dikonfirmasi langsung oleh tokoh masyarakat setempat.
4: Ya, demikian tadi Ridwan Maulana, informasi dari wilayah Pandeglang, Banten. Mengakhiri program Kentongan Pro 3 RRI.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi. mudah teridentifikasi dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTC ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui detesen ini, sistem ini juga, CNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
1: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
21: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia.

0: Rasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Nigeria menyerukan pembentukan sedikitnya 2 kursi permanen bagi Afrika di Dewan Keamanan PBB, termasuk dengan hak veto.

serta kembali mendorong reformasi badan global tersebut. Wakil Presiden Nigeria Kasim Setima menyampaikan tuntutan tersebut pada Kamis saat membacakan pernyataan nasional Presiden Bola Tinubu dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Setima mengatakan struktur Dewan Keamanan saat ini tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik terkini dan berpendapat bahwa Afrika harus memiliki perwakilan permanen dalam badan yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

0: Nigeria serukan pembentukan Dewan Keamanan PBB untuk Afrika. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional UNSUD, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya, Pak Agus, Nigeria ini kembali menyerukan dua kursi permanen bagi Afrika di Dewan Keamanan PBB. Nah, ini apakah ini sekedar tuntutan simbolis atau memang ada peluang untuk mengubah komposisi di Dewan Keamanan PBB, Pak Agus?
2: Ya, perlu diketahui ya bahwa yang disampaikan oleh Nigeria ini bukan hal yang baru. Ini kan sebenarnya hasil dari Uzulwini Konsensus ya tahun 2005 ya kalau nggak salah ya itu sudah ada usulan bahwa Afrika ini tidak terwakili di Dewan Keamanan PBB gitu sehingga mengusulkan Afrika harusnya diwakili ya paling tidak dua negara ya terus kemudian memiliki hak veto gitu dan ini bukan usulan yang baru ya tapi ini disampaikan ulang oleh Nigeria gitu tapi ini tuntutan ini datang dari negara-negara Afrika gitu.
0: Ya, kenapa Pak hingga kini belum terrealisasi?
2: Nah sebenarnya pertanyaan kita terhadap relevansi PBB itu kan berulang kali kita tanyakan ya mungkin di diskusi kita juga kemarin terkait dengan peran PBB di dalam apa namanya Selat Hormuz ya juga terhadap situasi di Gaza itu kan banyak orang skeptis ya apakah PBB ini masih relevan atau tidak gitu dan ini sudah terjadi berulang kali ya gitu. Seingat saya itu dulu tahun 2005 itu juga pernah ada usulan bagaimana agar Jepang dan Jerman itu juga masuk menjadi pemilik hak veto gitu. Tapi toh sampai dengan saat ini ya itu tidak ada perubahan ya terkait dengan komposisi pemilik hak veto gitu.
0: Ya, jadi untuk peluangnya bagaimana Pak Agus kalau kita bicara peluang untuk perwakilan Afrika ini bisa masuk ke Dewan Keamanan PBB ini?
2: Secara ide ya, saya kira ini menarik ya, tetapi secara peluang untuk ini diwujudkan, saya kira itu masih jauh.
0: Susah ya Pak ya?
2: Tetap susah gitu, karena kan begini, apakah pemilik hak veto 5 ya itu mau memberikan peluang kepada Afrika gitu. Satu saja gitu, misalnya dari Amerika tidak menyetujui, maka nggak bisa gitu kan. Terus sudah menyaksikan itu berulang kali terkait dengan draft resolusi atau keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB yang kemudian diveto oleh salah satu pemilik hak veto gitu.
0: Ya, jadi berat ya tuntutan ini ya Pak Agus ya.
2: Ya tuntutan ini berat gitu, tapi tuntutan ini saya kira penting untuk disampaikan agar apa? Agar ada evaluasi terkait dengan PBB kan, Sekjen PBB kan menyatakan ya kita bisa menghentikan terjadinya perang saja tidak cukup ya kita perlu untuk memikirkan bagaimana format PBB di masa sekarang ya yang baru gitu. Yeah. Nah perlu juga diketahui bahwa PBB ini format milik 5 hak veto ini kan. Pemenang Perang Dunia Kedua ya sebenarnya ya gitu. Negara-negara yang punya power besar seperti Jerman ya, kemudian Jepang ya itu kan tidak masuk dalam pemilih hak veto ini gitu. Yeah. Karena mereka kalah di Perang Dunia Kedua gitu. Sehingga usulan dari Afrika ini kalau ini nanti masuk ya ditanggapi positif. Saya kira nanti usulan terkait dengan Jepang dan Jerman itu akan menjadi usulan yang menarik juga untuk menggeser komposisi dari PBB atau pemilih hak veto PBB itu.
0: Ya, untuk mendapatkan syarat mendapatkan hak veto ini apa sih Pak Agus? Karena kan kalau kita lihat ini ya, pernyataan Amerika Serikat ini pernah menyatakan mendukung dua kursi permanen untuk Afrika, tetapi tidak mendukung pemberian hak veto kepada anggota baru.
2: Betul. Ya, kalau dukungan untuk dua kursi anggota tetap di Dewan Keamanan PBB itu kan pernah disampaikan ya oleh Amerika Serikat ya kemudian Rusia, Cina juga menyampaikan hal yang hampir sama ya walaupun dengan bahasa yang berbeda gitu. Tapi terkait dengan hak veto itu akan terganjal ya pada kelima negara ini harus sepakat pemilih hak veto baru. Nah, terus kemudian terkait dengan dua kursi anggota tetap pun di Dewan Keamanan PBB itu kan secara teknis juga itu akan jadi persoalan sendiri di Afrika gitu. Siapa negara di Afrika yang akan menjadi atau mengisi posisi dua kursi anggota tetap itu. Apakah misalnya Mesir, ya Afrika Selatan, Nigeria itu sendiri gitu, atau mana gitu kan? Ya, itu kan juga harus dirumuskan juga oleh Uni Afrika gitu. Nah itu kan belum selesai. Gitu.
0: Oke, iya iya. Dari mereka aja belum mengusulkan dua negara itu ya, bagus ya.
2: Betul, betul. Jadi yang pertama kalau misalnya usulan ini mau didorong ya, yang pertama adalah di Uni Afrika sendiri ya, terkait dengan konsensus yang mereka bikin di Afrika itu harus clear gitu. Siapa pengisi dari dua kursi anggota tetap di PBB itu, baru kemudian masuk ke hak veto gitu. Tapi terkait dengan masuk ke hak veto itu, saya kira tadi saya sampaikan itu Jerman dan Jepang itu kan mereka termasuk menyumbang dana yang cukup besar ya ke PBB itu. Mungkin mereka juga nanti akan ada usulan dari Eropa untuk masuk ya, mereka dan dari Asia juga gitu. Ada usulan agar Jepang masuk ke situ.
0: Iya, gitu. Bagus, boleh kita berandai-andai. Jika reformasi benar-benar terwujudnya, bagaimana kehadiran negara Afrika sebagai anggota permanen ini bisa mengubah posisi dan pengaruh Global South dalam pengambilan keputusan internasional? Bagus.
2: Kalau misalnya Afrika itu disetujui ya, misalnya semua sepakat bahwa Afrika itu nanti punya dua kursi permanen di PBB ya, negara Afrika, dan anggaplah selesai ya, dua kursi itu diisi oleh negara Afrika itu. Yeah. Itu maka saya kira kekuatan dari Global South itu akan meningkat ya, terkait dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang ya. Saya kira di sana sudah ada Cina juga yang menyatakan diri bagian dari Global South ya, kemudian dua negara di Afrika ini gitu yang masuk ya gitu. Sehingga nanti saya kira akan berimplikasi pada banyak hal gitu. Sebenarnya kan usulan dari Afrika itu konsensus itu, Zuni konsensus itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar di reformasi di soal keanggotaan kursi permanen ya, tapi juga ada reformasi sistem keuangan ya, ada juga reformasi sistem perpajakan yang menurut negara-negara berkembang itu selama ini terlalu berpihak pada pemilik modal atau negara-negara besar ya gitu. Itu juga nanti bisa didorong untuk masuk gitu, misalnya soal penghapusan utang ya, akses pembiayaan gitu misalnya oleh negara-negara di Global South ya, termasuk di Afrika, di Asia ya, Asia Selatan ya, dan juga di bagian Asia yang lain gitu. Kemudian reformasi perpajakan kan selama ini kan terlalu banyak tergantung pada OECD ya, aturan perpajakan itu gitu. Sehingga kalau misalnya dua negara dari Afrika ini masuk ya, saya kira itu nanti akan bisa mengubah peta itu gitu.
0: Dan Indonesia diuntungkan dengan hal itu, Pak Agus?
2: Seharusnya Indonesia diuntungkan ya, kita kan bagian dari Global South ya, walaupun kita sekarang ini sudah masuk ke 20 besar ekonomi dunia ya dengan menjadi anggota G20, tapi kan kita juga masih ngejar soal menjadi anggota OECD juga kan gitu. Jadi bagaimana kita ini kan sekarang mencoba untuk mengikuti bagaimana reformasi pajak finansial global itu kan pakai skema OECD. Tapi kalau nanti negara-negara Afrika ini masuk ya dan memiliki hak veto, saya kira nanti soal reformasi perpajakan dan finansial global itu nanti akan lebih berpihak ke negara selatan ya, paling tidak mendengarkan gitu bahwa kita startnya ini tidak sama nih negara-negara selatan gitu, pernah mengalami penjajahan, pernah dikuras secara sumber daya oleh negara-negara utara gitu ya, terus kemudian kok diperlakukan sekarang sama gitu.
0: Ya, nah apa indikator konkret Pak Agus yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah momentum reformasi Dewan Keamanan kali ini benar-benar lebih serius dibandingkan upaya-upaya sebelumnya?
2: Nah, saya kira begini ya. Afrika ini menyampaikan secara gamblang ya melalui Nigeria itu kan baru sekarang ya. Kalau kalau sebelumnya itu melalui konsensus itu sudah dilakukan oleh Uni Afrika sejak 2005 gitu. Yeah. Nah, sekarang dengan disampaikan di forum PBB ini, kemudian ada respon dari 5 pemilik hak veto, kemudian menghadapi ganjalan-ganjalan tadi ya terkait dengan siapa sebenarnya akan mengisi posisi anggota tetap ya, kemudian apakah mungkin punya hak veto atau tidak, dan sikap dari 5 pemilik hak veto itu saya kira ini langkah yang sudah lebih maju ya sedikit ya terkait dengan kemungkinan reformasi di PBB gitu. Okay. Saya kira nanti tidak hanya soal negara-negara Afrika saja ya, tapi kalau ini nanti dibuka ya, saya kira nanti akan ada reformasi yang lain ya. Kita sekarang sudah menghadapi bagaimana soal apa namanya Iran kemarin ya, soal Ukraina ya, dan tentunya juga soal Palestina ya, yang sampai hari ini belum selesai gitu.
0: Baik, Pak Agus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Agus. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih Mas Lukman, selamat malam ya.
0: Pendengar pengamat hubungan internasional UNSUD, Pak Agus Haryanto, kami membahas terkait dengan Nigeria serukan pembentukan Dewan Keamanan PBB untuk Afrika.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Hari Pariwisata Dunia diperingati setiap 27 September untuk membahas peran pariwisata bagi masyarakat global. Peringatan tersebut mengajak seluruh pihak melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan pariwisata. Tema Hari Pariwisata Dunia 2026 yakni Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Tema tersebut menjadikan agenda digital dan kecerdasan buatan sebagai bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan tiga besar suara kencana 2026 kategori News Reporter dengan tema Berpacu dengan Angin Kencang, Saya Punya Cerita. Produksi RRI Pontianak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saat ini saya berada di

0: pemadaman api kebakaran lahan. Baru saja kebakaran terjadi di wilayah ini dan menyebabkan asap yang cukup pekat. Dan di minggu ketiga bulan Juli 2026 ini, bahwa peristiwa kebakaran lahan dan juga hutan masih terus saja terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Kami sudah bersama Bang Dipa, ya, Dipa. Dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Ini sudah berapa lama tadi terjadi kebakaran lahan ini, Bang?
1: Sekitar 2 jam tadi, Bang. Sekitar 2 jam tadi dekat dengan pesantren yang ini nih. Dekat pesantren sudah kami blokir. Sekarang kami makin maju ke sini untuk menyelesaikan semuanya.
0: Api cukup besar, Bang. Ya, ini kok bisa mudah terbakar di kawasan ini nih, Bang?
1: Kondisi kering, Bang. Kemarin hujannya kan cuma hujan lokal. Jadi hujannya enggak sampai ke sini kan, ke wilayah Parit 5 nih.
0: Oke. Jadi ini dengan pembahasan ini cukup efektif memadamkan api, Bang.
1: Cukup efektif, Bang. Ya, yang paling terutama ini kan kita blokir lah, jangan sampai meluas kemana-mana kan. Itu aja sih, Bang.
0: Dan petugas pemadam dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih terus berupaya untuk melakukan pembasahan di lahan yang terbakar di kawasan Parit 5 Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya ini, dan dibantu beberapa petugas lainnya juga sambil membantu dalam menyiapkan air karena kondisi air ini juga cukup terbatas di kawasan ini. Dan saat ini selain petugas dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat dan juga tim gabungan dari TNI Polri yang memadamkan api di kawasan ini, ada juga warga yang berupaya memadamkan api. Ada Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad tadi dari awal api bisa membesar seperti apa ini, Pak?
2: Saya kurang tahu, Pak. Saya sampai ke lokasi api sudah meluas, Pak.
0: Pak, ini sering terjadi kebakaran lahan di wilayah ini, Pak?
2: Ya, termasuk sering lah, Pak. Kalau udah kemarau nih emang apa bincar-bincarnya gini nanti ya, Pak. Jadi kita nak balik ke rumah pun was-was jadinya, Pak, dari kebun tuh takut api.
0: Pak, ini sumber air Bapak dari mana nih untuk madamkan api nih, Pak?
2: Dari Parit, Pak.
0: Ini Bapak menjaga-jaga kalah hanya supaya tidak terbakar atau gimana, dapat info aja nih, Pak?
2: Dapat info aja nih, Pak. Saya ditelepon kalau kebun saya itu masuk api katanya, Pak.
0: Gimana supaya bisa menjaga lahan nih, Bang, agar tidak terbakar nih, Bang?
2: Ya, sebenarnya sih, Bang, kita ini udah maksimal. Cuman maksimalnya orang kampung kan, dengan alat seadanya gitu, Pak. Nak ngupayakan biar tak terbakar nih udah maksimal. Tapi maksimalnya orang kampung gitu, Pak.
0: Petugas BPBD Provinsi Kalimantan Barat menurunkan satu regu untuk bisa memadamkan api di kawasan ini. Komandan Regu BPBD Kalimantan Barat Bapak Irfandi menyampaikan bahwa selama kurang lebih 1,5 hingga 2 jam upaya petugas untuk bisa memadamkan api di kawasan ini. Setelah berhasil dikendalikan api, kemudian petugas masih terus melakukan pembasahan agar api tidak kembali hidup di wilayah yang bisa dikatakan kering karena kemarau yang cukup panjang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Pak, pembahasan ini gunanya untuk apa, Pak? Pasti jamin tidak terbakar lagi?
4: Kalau pembasahan, kalau kita itu pertama blokiran dulu, kedua pembasahan. Ini kegunaan kalau di lahan gambut ini kan kita upayakan supaya dia tidak, api itu tidak hidup lagi. Persoalannya ketika musim kemarau seperti ini, walaupun kita sudah blokir pembasahan, api itu bisa meloncat. Jadi tiba-tiba dia ke daerah lain. Nah, memang kadang-kadang inilah kendala kita di lapangan, sehingga pemadam perlu rutin dilakukan oleh semua gabungan Satgas.
0: Setelah hampir 1,5 jam, petugas gabungan bersama dengan warga melakukan pemadaman di kawasan ini untuk memadamkan kebakaran lahan. Pada akhirnya api berhasil dipadamkan dan dijinakkan. Proses terakhirnya ialah petugas melakukan pembasahan dengan terus menyemprotkan air ke seluruh kawasan yang sudah terbakar ataupun kawasan dan juga lahan yang belum terbakar agar tidak terjadi kebakaran api susulan. Dari Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Fiko Al-Hadi melaporkan.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Danang, ibu lihat tuh nilai kamu tuh semakin turun ya sekarang. Terus tadi wali kelas tuh bilang ke ibu, kok kamu katanya nggak fokus belajar? Benar tuh?
7: Enggak kok bu, Danang fokus kok. Nilai ujian yang kemarin turun mungkin karena gurunya yang salah kasih nilai.
6: Kok jadi gurunya yang salah? Ya udah, ibu nggak mau ya dengar alasan lagi. Kamu tuh harus fokus belajar, oke?
7: Okay? Siap bu. Ayo, ayo, majuin, gak usah takut. Aduh.
6: Danang, udah belajar belum? Besok kan ada ujian di sekolah.
7: Belum bu, nanti aja. Duh, kan mati.
6: Ya ampun Danang, jadi ini kesibukan kamu. Pantes aja nilai kamu tuh turun. Ternyata kamu lebih utamakan main game daripada pelajaran.
7: Mainnya kan gak lama bu.
6: Jangan gitu Danang, sudah 1 jam lebih ibu lihat kamu main. Boleh main game, tapi ingat waktu untuk belajar. Kalau kamu mau jadi orang yang pinter, nak.
7: Iya, Bu.
8: Belajar adalah dasar untuk mencapai kesuksesan. Orang bijak mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air.
9: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Balongan Indramayu yang mencatat 3.800.000 jam kerja aman tanpa insiden maupun kecelakaan kerja sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga RU Balongan Yulianto Tribowo mengatakan capaian keselamatan kerja tersebut menjadi bagian dari kinerja perusahaannya pada 2026. Ia mengatakan capaian keselamatan kerja tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional kilang, termasuk ketika perusahaan menjalankan kegiatan produksi dan pemeliharaan fasilitas.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyatakan 3 kapal negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat operasi pencarian dan pertolongan hari ke-14 korban KMP Virgo Transport 8 bersama dengan tim SAR gabungan. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin, Hari Bowoseno Putro, mengatakan operasi SAR gabungan KMP Virgo Transport 8 terus berlangsung dengan mengerahkan kekuatan unsur laut, unsur udara, serta personil penyelam dari berbagai instansi terkait. Hari menyampaikan ketiga kapal tersebut bersinergi dengan KN SAR Pacitan, KN SAR Kamanjaya, KRI GNR 332, KRI Sultan Iskandar Muda, serta unsur laut lainnya yang terlibat dalam operasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Talainik, mengungkapkan bahwa sebagian kemampuan strategis dari angkatan bersenjata negaranya sengaja disimpan di lingkungan yang aman dan di bawah tanah. Talainik menjelaskan berbagai langkah terukur yang telah ditempuh Iran untuk mengamankan kemampuan pertahanan mereka. Talainik juga menuturkan dalam perang 12 hari dan 40 hari yang melibatkan Iran melawan Israel dan Amerika Serikat pada Juni tahun lalu serta Februari tahun ini, pihak musuh berupaya melemahkan kemampuan nuklir serta kekuatan rudal regional maupun angkatan laut Iran. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet lari gawang nasional Dina Aulia finish di urutan kelima pada babak final lari gawang putri 100 meter ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Mizuho Park Athletic Stadium, Nagoya, Jepang. Pada lomba yang diikuti 8 pelari tersebut, Dina finish dengan menuntaskan waktu 13,25 detik. Meskipun gagal meraih medali, Dina menilai performanya dalam Asian Games yang kedua kali diikutinya itu jauh lebih baik dibandingkan ajang perdananya pada Asian Games Hangzhou 2022.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om namo buddhaya, salam.
2: Aca, menurut kamu ada cara efektif gak sih untuk menanggulangi pembuangan sampah yang sembarangan?
3: Ada dong pastinya, Sal. Contohnya, pemberian sanksi yang tegas untuk oknum yang membuang sampah sembarangan, memperbanyak bank sampah atau memberi penghargaan terhadap masyarakat yang peduli pada lingkungan, tapi itu juga balik lagi kesadaran masing-masing sih, Sal.
2: Betul juga ya. Untuk apa ada cara efektif untuk menanggulangi pembuangan sampah sembarangan, tapi diri kita sendiri masih nggak peduli?
3: Nah, iya, Sal. Jadi kita harus mengandalkan kesadaran diri sendiri.
2: Oke deh, Ca, kalau begitu. Makasih ya jawabannya.
3: Gitu doang.
4: Dengerin iklan layanan masyarakat ini, pasti kalian gak akan buang sampah sembarangan lagi.
5: Woi, maju, maju, transit, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
6: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
7: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
8: Catatan peristiwa.
9: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
10: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: To the point.
11: Pendengar, keberadaan pungutan liar atau pungli tak lekang oleh waktu. Biaya tambahan tak lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2.5 juta perharinya saat berjualan. Terdepan kita pada malam hari ini, praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat. Nanti kami akan hadirkan dalam terdepan kita pada malam hari ini bersama dengan narasumber anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399 399888. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli.
8: Wawancara Pro 3.
11: Assalamualaikum Pak Taufik, selamat malam.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Lukman ya.
11: Iya, kabar sehat ya Pak Taufik
12: ya. Alhamdulillah sehat.
11: Iya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar. Tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan?
12: Saya pindah dulu ya.
11: Iya.
12: Bang, saya pindah ke tempat agak berisik.
11: Okay.
12: Ya, gimana maksudnya?
11: Ya, Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya. Tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya Pak?
12: Ya, ada beberapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu hal. Karena tadi kegagalan dari penegakan hukum beberapa karena tidak bisa tegas terutama terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat kira-kira ya. Kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Jakarta makin lama makin padat. Misalnya kasus terakhir ya di Gunadarma Senopati itu. Ya, ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkirnya sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip. Yang ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya. Walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu ya. Jadi tidak bisa dilihat satu dimensi, kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
11: Iya. Ya. Artinya memang dari DPRD mencium Pak adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini.
12: Pak Taufik. Itu suatu apa namanya?
11: Rahasia umum.
12: Rahasia umum itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran. Nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
11: Iya. Kira-kira seperti itu. Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya. Dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas, Pak Taufik?
12: Ya, jadi tadi ya kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang tegas ya, baru kemudian nanti maksudnya lebih tegas ya, lebih rinci, baru kemudian kita bisa minta supaya penegakan hukum ini ayo dong sesuai dengan perda yang ada gitu kan. Jadi antara lain kelemahannya ya tentang tarif misalnya, tarif parkir itu memang kan sesuatu yang seharusnya dia agak fleksibel ya. Jadi kemarin ada ribut-ribut tentang bahwa ternyata Pemprov mau menerapkan 60.000 ya per jam itu kan. Memang belum ada di perdanya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih tidak ada peraturan yang fix, yang pasti, yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini, yang akan digodok ini, revisi dari Perda perkeluargaan kemarin bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini, seperti supaya tidak bocor sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
11: langsung masuk ke
12: langsung masuk ke kas DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, ada yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil ya, yang di jalan-jalan yang mintanya 20.000 atau 30.000, 50.000, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir. Nah, karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1.000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu perlu di ini kan.
11: Ya,
12: perlu
11: di. Berarti masih ada celah dari sistem itu ya, Pak Taufik ya?
12: Karena memang itunya juga apa, digitalisasinya belum
11: belum sempurna bagus, ya.
12: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari. Itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir itu sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena satu ya, tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya, yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan...
11: Oknum apa? Kalau saya. Oknum APH atau Ormas, Pak?
12: Apa dulu?
11: Oknum APH atau Ormas?
12: Ya itu.
11: Apa dua-duanya?
12: Ada macam-macam.
11: Ya.
12: Saya nggak bisa, nggak bisa ini ya.
11: Ya.
12: Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh oleh dinas perhubungan ya, dalam hal ini adalah UP perparkiran seperti itu.
11: Ya.
12: Jadi kembali ini, jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran Perda Perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu ya, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi, kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain.
11: Ya. Kita sapa pendengar yang sudah tersambung, Pak Taufik, boleh ya? Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
13: Selamat malam Pak Lukman, Pak Muhammad Taufik.
11: Iya, silakan.
13: Ya. Saya ada dua komentar sama Pak Lukman. Yang pertama soal asumsi dari saya Mas Pak Lukman. Yang pertama mungkin banyaknya orang yang nganggur, pengangguran, mereka juga kebingungan mau kerja apa dan lain sebagainya. Ketika jumlah jalan itu semakin belum bertambah dan jumlah kendaraan yang semakin kesini semakin bertambah, nggak cuma kendaraan konvensional, mobil motor listrik pun semakin bertambah, Pak Sumpan. Apalagi ditambah dengan keadaan ekonomi seperti ini, cari duit susah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau bisa Pak Taufik, di Jakarta harus lebih banyak lagi jalan digunakan untuk satu arah, Pak Taufik. Contohnya seperti jalan Penjernihan 2, itu kan yang mengarah ke Benhil itu kan satu arah. Nah, seperti itu. Atau mungkin dibikin jam 6 pagi sampai jam 8 malam itu satu arah. Nanti setelah jam itu, jam 8 malam sampai jam 6 pagi, itu dua arah lagi. Seperti itu juga bisa. Sehingga mengurai kemacetan. Dan ketika satu arah itu nanti di kirinya itu bisa buat parkir gitu loh, Pak.
11: Baik. Itu saja Pak Roni ya. Baik, mungkin jadi tanggapi Pak Taufik, silakan.
12: Langsung ya. Oke. Ya, yang pertama juga kita sudah menyadarinya ya bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya, dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya.
11: Yeah.
12: Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya.
11: Yeah.
12: Jadi menarik parkir pada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu ya, atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya.
11: Iya.
12: Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
11: nggak boleh kan Pak ya?
12: Itu sebenarnya gratis, ya. Nggak boleh
11: itu
12: sebenarnya.
11: Karena itu udah dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
12: Iya, jadi harusnya dia kita gratis di situ harusnya.
11: Okay.
12: Ya, harusnya penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indomaret. Pastinya seperti apa ya, tapi di Perda itu ada ya. Jadi memang masalahnya lebih jauh daripada bagaimana memberantas parkir liar, bukan begitu ya, karena bagaimana menyalurkan atau menyediakan pekerjaan lah untuk mereka gitu ya, seharusnya seperti itu. Secara humanis seperti itu ya
11: Pak. Kalau rapat evaluasi dengan dinas perhubungan ya, dalam hal ini perparkiran ini bagaimana Pak? Apa sih Pak klarifikasi dari mereka ini terkait dengan parkir liar yang masih menjamur, meskipun mereka sudah berulang kali ya upayanya, kita sudah tahu banyak sekali Pemprov DKI dalam dinas perhubungan melakukan penertiban parkir liar.
12: Ya, kembali ke tadi ya, bahwa ini sesuatu masalah yang harus di

0: UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
1: Karena itu ya.
0: Yeah.
1: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang itu ya, satu arah ya,
0: yeah.
1: Satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu.
0: Ya.
1: Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa dari Velodrome atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang dipakai di Jakarta tuh bisa menurun signifikan dengan bagusnya, dengan baiknya transportasi umum di Jakarta. Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di London dan lain-lain, itu kota yang bagus itu yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya, jadi arahnya ke situ ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah. Karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga, akhirnya pada motong-motongnya.
0: Betul. Sejauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga. Ya.
1: Iya.
0: Kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Taufik ya. Ada dua dari ini mungkin ditampung saja, tapi ini dari luar Jakarta boleh. Dari Bu Itam di Surabaya. Malam Bu Itam.
2: Ya, malam Bung Lukman,
0: ya.
2: Pak Taufik, malam ya.
0: Iya,
2: ya, mungkin di Surabaya ya. Ya, di Surabaya itu parkir itu sudah diambil alih sama Dinas Perhubungan melalui wali kotanya juga ya. Jadi sudah hampir di seluruh jalan rayanya itu sudah secara digital.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi juru-juru parkirnya itu sebagai mitra kerja para ininya dari Dinas Perhubungan itu sendiri ya. Mereka pakai rompi, pakai barcode, terus pakai apa namanya?
0: Berarti digaji gitu ya?
2: Saya nggak tahu sistemnya gaji apakah bagi dua, bagi hasil, karena secara ketertiban luar biasa gitu.
0: Okay.
2: Ada dua barcode untuk R2 dan R4.
0: Okay.
2: Gitu. Ya itu juga sudah dilaksanakan setelah ada polling. Jadi melancarkan polling dulu apa wacana ini disetujui apa tidak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pollingnya 90% akhirnya dilaksanakan.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, itu saja. Baik. Ya. Terima kasih Bu Itam ya. Ditahan dulu ya Pak Taufik ya. Kita ke Flores ini. Pak Mus, malam Pak Mus.
3: Flores. Selamat malam Pro 3 dan selamat malam juga ya buat Bapak narasumber.
0: Ya.
3: Nah, ini saya menyoroti secara umum ya. Baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia ya. Sebenarnya hal ini kembali kepada pribadi kita masing-masing ya. Terutama kita sebagai masyarakat ya. Tentu kita harus punya kesadaran yang cukup tinggi ya. Karena bagaimanapun itu aturan, ya memang si aturan itu kita sendiri yang buat. Tapi kita juga harus menghargai apa yang sudah dibuat itu. Jadi soal parkir itu ya kita percayakan kepada pemerintah setempat yang mengelolanya, dan sebagai masyarakat juga harus sadar begitu ya. Dan kayaknya harus lebih banyak edukasi lagi.
0: Ya.
3: Bukan cuman sekarang pada malam hari ini, tapi mungkin ke depan akan diberi penjelasan lagi ya kepada teman-teman di seluruh Indonesia bahkan ya, karena ini mungkin bukan terjadi di Kota Jakarta, bahkan di seluruh wilayah lainnya juga akan mengalami hal yang sama. Tapi untuk teman-teman yang di Jakarta, ya jadikanlah itu sebagai contoh yang baik untuk kami-kami yang ada di luar daerah begitu. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Mus di Flores, ini menarik ya. Silakan Pak Taufik.
1: Iya, terima kasih untuk Bu Item dan Pak siapa di Flores?
0: Pak Mus.
1: Ya. Pak Mus ya. Nah, jadi untuk Surabaya memang ini kita salah satu daerah yang kita kunjungi. kita itu maksudnya pansus parkir.

0: DPRD DKI Jakarta adalah Surabaya.
1: Ya.
0: Ya, jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu, juru parkir liar itu dibuat dia tidak liar dengan cara dia menjadi stafnya Dinas Perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian memang skalanya nih, kalau Surabaya memang kotanya tidak sebesar Jakarta
1: Iya.
0: gitu ya. Jadi artinya ada kendala masalah jumlah, kemudian kan harus seperti itu kan harus ada.
1: Tapi Jakarta kan bukan sudah punya memiliki seperti itu, Pak Taufik. Kalau tidak salah di Jalan
0: Ada.
1: Sabang itu kan memang sudah pakai tap itu kan ya.
0: Iya, jadi sebenarnya kita punya, Jakarta tuh punya juga juru parkir yang memang resmi ya, dari unit perparkiran di Dishub ya. Tapi kemudian ada tempat-tempat, masih banyak tempat-tempat yang memang tidak ada itunya. Ya,
1: Ya.
0: jadi tidak ada juru parkir resminya. Tapi sebenarnya dulunya itu ada itu, Mas Lubang tahu ya, apa parkir parkir yang
1: Yang pakai tap itu ya, pakai kartu
0: iya
1: ya.
0: pakai tap ya. Tapi itu, nah kembali ke Pak Mus tadi Flores, memang masyarakat tuh harus diedukasi dan harus disiplin.
1: Iya, kembali
0: Kalau
1: lagi.
0: kemarin itu banyak dan yang di Jakarta misalnya di Jalan Kelapa Gading
1: Ya.
0: itu banyak yang dirusak ya, dirusak itunya tuh alat untuk menghitung parkir meternya itu.
1: Oh ya.
0: Jadi kemudian yang berlaku nanti itunya lagi ya, juru parkir yang lagi. Ya, jadi memang tadi kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum, memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta
1: Iya.
0: untuk menjadi lahan parkir dia pribadi itu juga harus ditegakkan dengan baik ya.
1: Oke.
0: Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau dalam tanda kutip premannya itu cukup baik ya, cukup cukup apa namanya komunikasinya berjalan ya. Nah, tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya. Nah,
1: Baik. Pak Muhammad Taufik Zulkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga bisa menghasilkan kebijakan yang tentunya juga bisa membuat pelaku usaha atau UMKM ini juga tidak terbebani lagi dengan adanya parkir liar ini ya Pak Taufik ya.
0: Kita harapkan seperti itu.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat. Dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja. Tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya, ada saja parkir liar. Dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya juga untuk yang viral di media sosial, ini menarik perhatian ya terkait dengan yang di Jogja, di Jakarta dan lain-lainnya. Nanti Anda tetap bisa bergabung bersama kami dalam To The Point. Nah, kami akan membahasnya dari sisi penegakan hukum bersama dengan pengamat hukum pidana. Dan Anda bisa bergabung melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Namun setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Malam Pak Fajar.
1: Ya, dengan Lukman, Pak Fikar.
2: Oke, Pak Lukman. Oke, Pak Lukman.
1: Ya, Pak Fikar, secara hukum, apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
2: Ya, oke. Parkir liar itu, kan kalau disebut parkir liar, itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
1: Iya.
2: Ya, kan? Ya. Nah, persoalannya adalah, apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi, gitu, arena parkir yang tidak liar. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu dulu.
1: Ya.
2: Nah, apa namanya? Kita selesaikan. Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi,
1: yeah.
2: Ya kan?
1: Yeah.
2: Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu?
1: Iya.
2: Yeah. Iya kan sebenarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya, ya Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu,
1: yeah.
2: Ya karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
1: Ya.
2: Itu kalau itu memang arena parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kan artinya wilayah bebas gitu,
1: yeah.
2: Ya kan?
1: Yeah.
2: Nah biasanya ya wilayah-wilayah yang segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya, kalau bahasa Sunda itu namanya gegeduk atau apa namanya apa namanya?
1: Yeah.
2: Jagoan-jagoan lah,
1: yeah.
2: Kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Biasanya seperti itu. Kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah gitu. Nah, sulitnya di sini ya, mereka menguasai secara liar begitu, makanya disebut parkir liar ya, wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran.
1: Ya.
2: Dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa gitu. Nah ini orang-orang kelurahan ini ya, para pengurus kelurahan, dan ini mengerti itu, tahu itu, tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan. Padahal sebenarnya itu wilayah kewenangan mereka.
1: Ya.
2: Gitu. Mestinya kan saya tidak tahu ya, apakah tahu kemudian dia diam aja atau secara diam-diam dia juga terima setoran. Nah itu juga ada. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu.
1: Yeah.
2: Artinya orang-orang resmi ya, orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, okay, di kecamatan atau di kepolisian bahkan gitu ya, mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah itu juga itu bisa terjadi seperti itu gitu.
1: Nah, jadi itu yang sulit diberantas akhirnya gitu ya, Pak Fikar ya.
2: Betul.
1: Nah ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
2: Nah itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
1: Okay.
2: Karena kan begini, ya karena mestinya kalaupun dia memungut parkir, ya secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat, umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan, ya dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya, RT, RW, terus kelurahan. Nah, kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian umpamanya pendapatannya dibagi dua atau gimana. Biasanya ya, kalau di DKI itu resmi. Ya, resmi mereka mengeluarkan lembaran-lembaran parkir itu. Apa namanya, karcis parkir itu dibeli itu oleh mereka. Meskipun mereka sebenarnya tadinya berasal dari liar gitu. Tetapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya. Iya kan? Umpamanya beli 100 lembar, berapa itu? Dia setor kan? Dan tinggal dia mungut ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai karcis parkir yang resmi, tapi kemudian secara liar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, saya juga yakin di belakangnya itu pasti ada orang resmi juga, ada pejabat
1: resmi yang diuntungkan dari ini ya.
2: Betul, yang mendapat bagian hasil itu, bagian hasilnya dapat juga itu. Saya yakin gitu. Nggak mungkin orang-orang ini berani ya tanpa ada backup dari belakang. Nah ini yang ini yang harus ditertibkan kalau menurut saya. Jadi para lurah, para camat itu jangan takut kalau menurut saya ya. Di inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gegeduk, ada jagoan di wilayah. Itu kan akibat dari itu tadi, negara tidak turun. Negara dalam hal ini kelurahan maksud saya. Tangan negara tidak turun ke bawah itu. Walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara semuanya. Nggak ada yang bebas dari negara, ya kan? Yeah. Mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, artinya sudah resmi dikuasai. Nah, ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah, sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang gegeduk gitu. Dia jagoan di daerahnya masing-masing. Nah, itu yang harus diteruskan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi. Karena itu ada di wilayah kelurahan, maka sebenarnya punya kewenangan mengelola parkir itu kelurahan. Nah, kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita, umumnya seperti itu.
1: Oke, kita undang pendengar boleh ya, Pak Fikar ya, yang bergabung. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nih, artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan, karena tadi ya banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
2: Betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot istilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi gitu. Nah, ini yang dikuasai oleh gegeduk-gegeduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi. Sehingga mereka yang memungut yang itu, yang kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu. Bisa jadi ya ini ini perkiraan. Di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Jadi kelurahan dan kecamatan lebih baik terbuka, secara terbuka pada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, kelola lah itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya, walaupun masuk, tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara, atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya. Kan bisa seperti itu. Begitu, Mas.
1: Baik, kita sapa pendengar dulu ya, Pak Fikar. Ya. Ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Malam, Bu Haryanti.
3: Ya, halo, selamat malam, Mas Lukman.
1: Malam, silakan.
3: Pak Fikar, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
3: Di Toli-Toli juga mah banyak seperti itu. Jangankan parkir liar ya, Pak Fikar ya. Itu kalau yang namanya parkir yang resmi pun ada seperti itu juga. Di mana-mana kalau yang ada yang namanya backup-an, itu pasti kejahatan merajalela di situ. Okay. Di sini mah kasus narkoba, segala macam lah, semua ada backing-nya lah itu ya.
1: Yeah.
3: Makanya susah diberantas itu kejahatan. Kalau yang di resmi di sini, yang pengamatan saya beberapa hari kemarin, ini beda lagi. Ini resmi itu karena unsur ada kedekatan tuh, yang tugas ada ketegatan, makanya dibebasin tuh bayar parkirnya. Nomor berapa, pokoknya tiketnya dibebasin gitu. Nah, itu masuk hukuman apa juga itu, Pak Fikar. Terus bisa disanksi atau bagaimana itu yang bisa menegur seperti itu. Terima kasih.
1: Baik.
3: Selamat malam.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fikar.
2: Ya, apa tadi pertanyaannya?
1: Ya, untuk sanksinya ini ya tadi ya.
2: Ya, artinya kalau ada yang mungut ya mestinya si seharusnya pengurus setempat tuh mengetahui gitu ya. Nah, ya saya juga kan bisa dua nih, mengetahui secara resmi itu artinya dia harus setor ke kas daerah ya, ke kas kelurahan atau kas kecamatan, tapi mengetahui tidak resmi ya mereka tetap setor tapi setorannya nggak masuk ke kelurahan atau ke Pemda gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Saya yakin lah setiap mereka yang menguasai area parkir gitu ya, pasti mereka bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat gitu.
1: Okay.
2: Nah, kan kalau resmi yang namanya pengurus itu namanya kalau di Jakarta PT Parkir Jaya kan begitu,
1: yeah,
2: kan? Ya sampai unit-unitnya ke paling bawah gitu. Mereka atas nama korporasi PT Parkir Jaya itu. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau oleh PT ini, oleh Parkir Jaya, umpamanya daerah-daerah tertentu atau di wilayah di luar Jakarta, gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang, jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat Pemda, pejabat-pejabatnya.
1: Oke, okay. Oknum ya.
2: Nah, ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau ke kecamatannya, dia artinya tidak oknum, dia bertindak benar gitu,
1: ya
2: kan? Artinya sebagai petugas daerah. Tetapi kalau tidak setor, nah itu oknum, ya kan? Nah, jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah, kan begitu, ya? Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya ya, pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu ya, jadi jelas gitu ya, petugas parkirnya juga punya ketentraman gitu, dia bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah, itu kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang umpamanya dibiarkan gitu ya. Sementara Pemda pengurus wilayah enggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
1: Oke.
2: Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian.
1: Biasanya
2: seperti itu.
1: Nah
2: karena biasanya mereka juga setor juga ke aparat keamanan.
1: Oh, kan? Naik lagi ke atas gitu ya.
2: Ya, itu bukti itu.
1: Okay.
2: Ya saja begitu.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
2: Ya. Iya. Ya itu pasti karena badan jalan itu bukan tempat parkir kan begitu.
1: Iya.
2: Ya kan? Nah, jadi kalau yang masyarakat itu mau disuruh itu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan, yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
1: Yeah.
2: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa, kan begitu. Iya kan? Nah, makanya kalau menurut saya, kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang, itu jangan mau. Ya, apapun alasannya itu jangan mau. Karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian, dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu.
1: Yeah.
2: Ya, yang parkir-parkir di atas gili-gili, di atas trotoar,
1: segala
2: macam, itu pasti kena tilang tuh.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat dapat solusi ya Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya, untuk permasalahan parkir liar ini yang tentunya merugikan masyarakat, merugikan pengusaha, UMKM, dan lain-lain ini. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Fikar, selamat malam.
2: Malam.
1: Dengar pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang atau melengkapi tudupain kita pada malam hari ini, praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mohon maaf tidak semua telepon dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali informasi dari dalam negeri, di mana petugas gabungan mengamankan 2.700 ekor burung berbagai jenis tanpa dilengkapi dokumen karantina yang sah. Saat pemeriksaan di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Kepala KSKP Bakauheni AKP Franciscus Yepta Terangginting mengatakan ribuan burung tersebut ditemukan di bagasi bus antar kota yang berangkat dari Palembang menuju Kampung Rambutan. Ia menjelaskan burung yang diamankan terdiri atas 19 jenis, diantaranya terucukan, jalak kerbau, perenjak jawa, perenjak labu, pentet kelabu, manyar, sogon, kacamata, cipo, dan seri gunting. Menurutnya pengangkutan satwa tanpa dokumen yang dipersyaratkan dapat melanggar ketentuan karantina, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kita beralih ke informasi lainnya, dinamika global diperkirakan masih tidak menentu pada pekan depan. Hal itu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah dan harga logam mulia di pasar dalam negeri. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Harga emas dunia sepekan ke depan diperkirakan fluktuatif dengan kecenderungan turun di kisaran 3.948 hingga 4.654 dolar per troy ounce. Sedangkan harga logam mulia di dalam negeri diperkirakan akan bergerak di harga 2,52 juta hingga 2,72 juta per gram. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan masih menguat di kisaran level 100 hingga 102, sehingga rupiah pada pekan depan beresiko melemah dan bisa menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika. Harga minyak dunia juga diperkirakan masih akan tinggi di kisaran 87,6 hingga 100 dolar per barrel untuk harga minyak mentah WTI. Analis pasar uang Ibrahim Maswaidi menyampaikan perkiraan tersebut hari ini dalam analisis mingguannya. Menurut Ibrahim, dinamika global masih menjadi faktor utama yang menyebabkan fluktuasi harga emas, nilai tukar rupiah, dan harga minyak dunia. Untuk harga emas, harganya juga dipengaruhi oleh permintaan yang tinggi karena bank-bank sentral banyak yang membeli emas ketika harganya turun.
2: Global, kita lihat bahwa turunnya harga emas dunia maupun harga logam emas ya, jadi kesempatan bagi bank sentral global untuk kembali mendiversifikasi investasinya ya, sedangkan devisanya dari dolar ke logam mulia, karena dengan harga yang relatif lebih murah ini akan diuntungkan dari selisih harga. Nah, di sini kita melihat bahwa yang aktif dalam melakukan pembelian ini adalah salah satunya Bank Sentral Tiongkok, yang kita tahu bahwa Bank Sentral Tiongkok ya ini sudah melakukan pembelian dari awal tahun 2026 ya sampai di bulan Juli kemarin ya, karena di bulan September masih belum ada data ya, sampai bulan Agustus ya itu sudah mencapai di level 2.386 ton. Nah, kalau di bulan Juli ya itu mencapai di level 2.366 ton. Tetapi di bulan Agustus ini jadi 2.386 ton. Jadi ada kenaikan 20 ton.
1: Ibrahim menyebutkan konflik Timur Tengah dikhawatirkan masih akan berlanjut. Suhu politik Amerika Serikat yang memanas jelas jelang pemilu SLA juga ikut mempengaruhi sentimen pasar, termasuk keyakinan pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan kembali menaikkan suku bunga di bulan Oktober mendatang. Faktor-faktor inilah yang berpotensi menimbulkan tekanan perekonomian domestik, utamanya dari sisi nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan Iran sudah tidak lagi percaya dengan proses perundingan dengan Amerika Serikat menyusul serangan dan sanksi Washington terhadap Teheran. Teheran melalui mediator Qatar dan Pakistan mengharapkan pihak Amerika untuk memperjelas posisi mereka terkait nota kesepahaman atau MOU yang telah dicapai sebelumnya. Pezeshkian menyatakan ia tidak melihat adanya kebutuhan untuk bertemu Presiden Donald Trump selama pihak Amerika Serikat belum memenuhi kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman, menyebutkan laga melawan Malaysia dalam FIFA Asian Cup 2026 akan memacu performa terbaik para pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Malaysia pada pertandingan kedua tim dalam grup A FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua tim datang dengan modal kemenangan pada laga pertama, di mana Indonesia menekuk Singapura 2-0, sedangkan Malaysia mengalahkan Bangladesh 3-0. Bagi Hartman, laga melawan Malaysia adalah laga penentuan yang akan menentukan nasib skuad Garuda pada turnamen tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama saya Francisco, Duta Besar Mexico untuk Indonesia. Congratulations for the first 81st years broadcasting to this beautiful archipelago. Hope you continue doing it the next following years. Happy anniversary, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Dengar, seorang wanita di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bernama Wike mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah diketahui memelihara seekor buaya di rumahnya. Ibu rumah tangga tersebut diketahui memelihara buaya bernama Coki di kediamannya yang berada di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya tersebut telah dipelihara Wike sejak masih berupa telur dan kini tumbuh hingga berukuran besar. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sekitar. Buaya dipelihara sejak kecil, bolehkah satwa liar dipelihara di rumah? Dan untuk di kesempatan malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan.
4: Wawancara Pro3.
3: Pak Antoni, selamat malam. Halo, Pak Antoni.
5: Ya, selamat malam, Pak Lukman.
3: Ya, Pak Antoni, ini kita mau tahu terlebih dahulu nih, Pak, bagaimana penanganan buaya di yang viral ini, Pak?
5: Ya, jadi kronologisnya kita dapat informasi pada hari Senin. Berdasarkan laporan dari warga melalui tamu setempat, ada warga masyarakat kita di Kecamatan Panjang yang memelihara buaya. Dari Dinas Damkar, kemudian berkoordinasi dengan Pamong, mengecek lokasi, dan meminta pemilik untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan buaya tersebut. Memang ada kendala, pada awalnya yang pemilik ini tidak
3: berkenan.
5: Tidak berkenan ataupun enggan untuk diserahkan, tetapi berdasarkan upaya-upaya persuasif, kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah Jumat kemarin buaya tersebut berhasil kita evakuasi dan sudah diamankan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3: Iya.
5: Perikanan begitu, Pak.
3: Iya. Jadi awalnya berarti dari warga atau dari KKP, Pak, yang melaporkan terlebih dahulu nih?
5: Ya, jadi kita dapat informasi dari warga masyarakat yang diteruskan kepada Pamong yang kemudian disampaikan kepada pihak Damkar Kota Bandar Lampung.
3: Oke. Ini sebenarnya tugas Damkar ini, Damkar Mat ini luar biasa ya, Pak Antoni ya. Segala macam upaya, bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi segala sesuatu yang memang membutuhkan. Ini bagaimana? Ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni?
5: Iya betul, Bang Oman. Jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
3: Iya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
5: Iya betul. Jadi kan seperti disampaikan Bang Oman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran aja, tetapi juga kita ada personil yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standby-kan 1x24 jam sebanyak 7 orang personil setiap hari. Mungkin itu Bang Lukman.
3: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini, Pak Antoni ya.
5: Betul.
3: Ini bagaimana penanganannya, sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
5: Ya, kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terjadi dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan sehingganya buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang sehingganya memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
3: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar, Pak, untuk penanganan-penanganan seperti ini. Bukan hanya buaya kan, banyak juga ada yang ular gitu ya dan lain-lain ya, Pak Antoni ya.
5: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin. Seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
3: Iya, ini kan kalau kita bicara damkar mat ini di seluruh nasional, tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni, gitu.
5: Alhamdulillah, Bang Leman.
3: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan damkar mat, dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lain ya. Sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan damkar mat.
5: Iya, iya.
3: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih? Memang apa memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
5: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, selagi itu memang bisa dilakukan oleh personel damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan Mbak Luma tadi, masih dalam taraf normatif. Bahkan kami juga beberapa kali menerima permintaan warga masyarakat yang cukup unik ya,
3: seperti apa itu, Pak?
5: Minta diambilkan rapornya, kemudian juga ya hal-hal seperti itu ya, artinya kami mengapresiasi ya kepercayaan masyarakat terhadap damkar ini baiklah.
3: Iya, gitu. Sebegitu Bapak. Tinggi kepercayaan masyarakat terhadap damkar mat ini, jadi apapun permintaannya tetap berupaya memenuhinya gitu ya, Pak Antoni ya.
5: Iya gitu, selagi memang itu kita bisa melakukan dan juga tidak apa di luar tugas yang lebih urgen, kita siap memfasilitasi gitu.
3: Pak, selama dalam penanganan yang dilakukan ini, ada tidak Pak yang penanganan mungkin yang memang terkendala atau memang cukup sulit ini dilakukan ya, namun akhirnya berhasil juga, Pak Antoni?
5: Iya, jadi pernah kita melakukan evakuasi hewan gitu ya, kuda yang terjebur ke dalam danau di daerah Tukarame, Bandar Lampung. Nah, karena tonasenya cukup besar, berat bobot hewan tersebut juga tidak memungkinkan secara kita lakukan tanpa alat bantu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi dinas PU untuk mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kuda tersebut. Begini tuh, kendala kita juga terkait dengan evakuasi hewan ya, memang dinamikanya seperti itu,
3: Bang Roman. Nah, untuk personil sendiri, Pak Antoni, selama dalam menangani ya. Kasus-kasus mungkin yang memang berbahaya selain dari pemadam kebakaran, pernah tidak nih personil mengalami luka ataupun celaka dalam penanganan ini?
5: Iya, kalau korban jiwa, alhamdulillah personil kita sampai dengan saat ini jangan sampai lah ada yang terkena korban jiwa. Tapi kalau kecelakaan memang karena kendaraan kita juga aktivitasnya harus menggunakan kecepatan tinggi ya, memang beberapa kali juga terlibat kecelakaan ya, tapi alhamdulillah ya tidak sampai ada
3: korban jiwa
5: ya.
3: Kalau untuk penanganan itu, yang hewan-hewan ini bagaimana? Kalau misalnya seperti kan banyak juga yang ada yang ular-ular gitu ya, berbisa ataupun binatang-binatang berbahaya ini bagaimana, Pak Antoni? Cukup aman?
5: Iya, kita juga untuk penanganan ular juga kita punya peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita gunakan untuk penanganan buaya seperti dan khas apa baju APD yang memang dilengkapi khusus sehingga ketika terkena gigitan itu bajunya tidak tembus ya, kemudian juga sarung tangan dan pelindung wajah sehingganya personil kita juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penanganan hewan seperti ular kobra tersebut. Mungkin itu.
3: Iya. Artinya ini seluruh personil pemadam kebakaran juga dibekali kemampuan-kemampuan khusus ini ya, Pak Antoni? Atau ada divisi khusus, Pak, untuk penanganan?
5: Jadi untuk penanganan hewan ya kita memang ada regu ya. Jadi regu, satu regu ini ya, terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria didampingi oleh 2 orang personil Serikandi Damkar. Dan memang ini kita tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pembekalan, kemudian apa peningkatan ke skill ataupun keterampilan, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kemudian juga BKSDA. Nah, artinya kita apa enhancement skill atau peningkatan kemampuan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan kan kita mesti bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu.
3: Pak Antoni, ini kan kita ketahui juga layanan Damkarmat ini gratis gitu ya. Tapi ada tidak insentif untuk mereka-mereka atau personil yang sudah berjuang, entah itu melakukan penyelamatan seperti kemarin ataupun pemadaman kebakaran, ini bagaimana, Pak Antoni?
5: Iya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan kita Ibu Wali Kota memberikan insentif yang disebut itu sebagai risiko tinggi. Jadi setiap bulan personil Damkarmat itu baik yang ada di pemadaman atau penyelamatan menerima insentif besar 2.300.000 setiap bulan.
3: Satu personil ya?
5: Iya, satu personil di luar dari gaji.
3: Karena kan kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang menyuruhkan naikkan gaji damkar. Karena luar biasa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Damkarmat ini ya, Pak Antoni ya.
5: Betul, alhamdulillah.
3: Nah, kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri ada, kalau unit pemadam kebakarannya ada berapa, Pak, ini?
5: Untuk di Damkar Kota Bandar Lampung secara keseluruhan unit damkar yang khusus untuk pemadam kebakaran itu ada 22 unit yang standby siap beroperasi 24 jam untuk mengcover area sebanyak 20 kecamatan. Ya, kita juga tersebar di beberapa kecamatan, itu ada pos-pos kecamatan yang kita tempatkan armada pemadam kebakaran.
3: Dari sebanyak itu tadi untuk regu khususnya ada

0: Dilengkapi dengan satu mobil pemadam kebakaran untuk satu pos.
1: Kalau untuk yang penyelamatan yang tadi, untuk yang penanganan yang hewan-hewan berbahaya ini bagaimana? Ataupun layanan lainnya ini?
0: Iya, untuk regu penyelamatan kita ada dua regu. Satu regu terdiri dari 4 orang personil yang standby 1x24 jam. Jadi satu hari itu ada 2 regu.
1: Baik. Pak Antoni, kita sapa pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita?
0: Boleh, boleh.
1: Ya,
0: boleh.
1: Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Apabila gaji pemadam kebakaran dinaikkan itu apakah berlaku seluruh Indonesia atau hanya satu tempat saja? Terima kasih.
1: Apa Pak? Kenaikan apa Pak?
2: Kenaikan gaji pemadam.
1: Oh, baik ya. Terima kasih Pak Udin, Boyolali. Kalau itu sebenarnya kebijakan dari pusat atau memang dari tingkat kota ataupun kabupaten atau provinsi, Pak Antoni?
0: Iya, betul ini Bang Luman, memang di daerah-daerah ini seperti damkar-damkar itu memang banyak keterbatasan selain armada ataupun kesejahteraan personil. Nah, untuk di damkar Bandar Lampung ini berdasarkan apa keperhatian ataupun atensi dari pimpinan yang memberikan tambahan ataupun kenaikan kepada personil damkar. Jadi artinya setiap daerah itu tidak sama ataupun berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah tempat. Itu belum lumayan.
1: Iya, baik. Pak Antoni Irawan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Salam juga untuk teman-teman Damkarmat, personil semua di Kota Bandar Lampung. Apresiasi setinggi-tingginya untuk yang sudah ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak Antoni, selamat malam.
0: Sehat selalu juga untuk Bang Luman dan seluruh pendengar RRI.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Malam. Pendengar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan ya, kami berbincang bagaimana buaya dipelihara sejak kecil dan tadi ya penanganan untuk evakuasi buaya sepanjang 2,7 meter ini memang dilakukan oleh Damkarmat Kota Bandar Lampung ya, dan dievakuasi dan sudah dibawa ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan bagaimana untuk nantinya kami akan membahas bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 atau BKSDA ya, 3 wilayah Lampung, nanti bersama dengan Pak Itno Itoyo. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung bersama kami setelah yang satu ini.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
5: Bertungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup Ngau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa, berpegai ke pengatur Perkara.

0: Sekali datang angin, selalu datang angin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan buaya yang dipelihara sejak kecil dan yang viral di media sosial, ya, di mana di seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kedapatan memelihara seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter yang dipelihara di teras rumahnya, ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan warga sekitar, katanya. Dan kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini, ya, bolehkah dipelihara di rumah, ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, Pak Itno Itoyo.
4: Wawancara Pro3.
5: Pak Itno, selamat malam.
6: Selamat malam Pak Lukman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Pak Itno, kita ingin tahu juga, ini bagaimana sih untuk batasan ataupun boleh tidak sih masyarakat ataupun warga memelihara satwa liar di rumah?
6: Iya. Terima kasih Pak Lukman, Pro3 RRI, pemirsa yang budiman. Ya. Terima kasih. Jadi begini Mas Lukman, bahwa pada prinsipnya memelihara satwa liar itu diperkenankan. Namun demikian,
5: ada tapinya, ya.
6: Iya, ada tapinya. Memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang itu ada ketentuannya, gitu. Jadi harus berizin, kemudian melalui berbagai perangkat yang harus disediakan, apakah mengganggu atau tidak mengganggu, kira-kira seperti itu Mas Lukman.
5: Jadi awal mulanya itu harus ada surat izin gitu, ya. Siapa yang mengeluarkan untuk surat izin itu, Pak Itno?
6: Iya, jadi kalau memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, ini utamanya yang dilindungi oleh undang-undang, ya.
5: Oke.
6: Ya, itu kalau domainnya, jenis-jenisnya itu di bawah Kementerian Kehutanan, itu mengajukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing daerah. Gitu kira-kira.
5: Oh, BKSD ya yang mengeluarkan izin itu, ya. Nah, kalau misalnya ini kan kalau buaya muara ini termasuk yang dilindungi tidak, Pak Itno?
6: Iya, terima kasih Mas Lukman. Buaya muara ini termasuk jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai revisi daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangannya berpindah nih Mas Lukman, yang sebelumnya di Kementerian Kehutanan bergeser kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5: Oh, makanya kemarin yang buaya itu dibawa ke KKP, ya?
6: Iya, kira-kira seperti itu.
5: Nah, kalau BKSDA sendiri untuk binatang-binatang ataupun hewan-hewan seperti apa, Pak Itno?
6: Yang menjadi kewenangan kita gitu, ya?
5: Iya.
6: Nah, yang menjadi kewenangan kita itu misalnya masyarakat, apakah itu atas dasar misalnya untuk kesenangan begitu, itu enggak boleh banyak, ya. Kalau kesenangan kan sepasang atau dua pasang.
5: Oh, iya.
6: Ya, itu bisa jenis-jenis burung yang dilindungi.
5: Oh boleh.
6: Kemudian iya kalau ya tapi ada yang nggak boleh nih mas, kecuali lembaga konservasi, misalnya apa namanya memelihara apa yang boleh ini memelihara burung apa kasuari lah misalnya begitu ya, itu boleh. Kemudian jenis-jenis lain dilindungi misalnya cucak hijau, tapi itu melalui proses daripada perizinan.
5: Surat itu ya. Nah surat itu cukup satu kali atau memang harus diperpanjang, Pak Itno?
6: Perizinan itu berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya.
5: 5 tahun.
6: Kemudian itu diperpanjang kembali, iya. Itu termasuk kepada lembaga konservasi juga seperti itu.
5: Nah, ini kan mungkin tadi awalnya cuma sepasang gitu ya, entah entah burung ataupun ular gitu ya, misalnya gini ya Pak Itno ya. Namun setelah beberapa waktu ini berkembang biak. Ini bagaimana Pak Itno, ketentuannya ketika hal itu terjadi?
6: Kalau itu nanti tujuannya apakah untuk komersil atau tidak komersil?
5: Oh gitu, oke.
6: Iya, jadi emang kan untuk apa sih memelihara terlalu banyak kalau nggak ada tujuan atau nggak ada manfaat gitu kan?
5: Kalau tidak komersil?
6: Kalau tidak komersil itu juga apa namanya ada proses yang harus dilalui tadi itu, tapi dia kan tidak perlu diperdagangkan dan itu perizinannya bisa melalui balik ke SDA juga. Tapi biasanya kalau sudah banyak begitu kan tujuannya biasanya untuk nanti dimanfaatkan untuk mendatangkan pengunjung, itu kan sifatnya sudah komersil berarti.
5: Oh iya,
6: kan?
5: Iya. Iya. Jadi bukan hanya jual beli saja ya kalau komersil itu ya. Oke.
6: Okay. Iya
5: gitu. Jadi bisa tetap mengurus izin atau bisa BKSDA ini memiliki kewenangan untuk mengambil. Pak Itno.
6: Kalau tidak ada perizinan apa namanya terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi utamanya, itu balai konservasi berwenang untuk mengambil atau apa namanya menyita daripada satwa yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal tersebut.
5: Oke. Okay. Jadi dalam surat perizinan itu dijelaskan ya berapa ekornya ya, Pak Itno ya.
6: Iya, berapa ekor, jenisnya seperti apa, kemudian nanti turunannya harus di apa namanya harus di tag atau harus ditandai ini dari induk mana, dari induk mana, dan asal usulnya harus jelas juga.
5: Oke, gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang banyak, kalau ini saya buaya sih kurang ini ya, mungkin hanya sebagian saja. Kan yang banyak yang di kalangan masyarakat ini kan seperti burung ya, dan juga ular, Pak.
6: Ular.
5: Ular itu termasuk Pak di BKSDA berarti ya.
6: Kalau ular jenis yang dilindungi biasanya ini ya, kalau memang jenis yang dilindungi ya pasti melalui KSDA kalau ular.
5: KSDA itu ya.
6: Iya, BKSDA. Tapi kalau yang tidak dilindungi tapi dalam nanti ketika dia peredaran tetap melibatkan apa namanya otoritas daripada kementerian kita, misalnya mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa. Itu punya kewenangan kalau itu digunakan untuk komersil walaupun itu jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
5: Bagaimana mengedukasi masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin ya tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?
6: Iya, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu apa namanya
5: memiliki hewan,
6: kita untuk jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi.
5: Oke.
6: Apa namanya kepada masyarakat, kemudian tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga memanfaatkan daripada berbagai media, apakah itu media cetak atau kemudian sosmed ataukah termasuk dengan Pro 3 RRI seperti ini, termasuk membuat selebaran apabila masyarakat itu ada yang berkeinginan untuk apa namanya memelihara daripada satwa liar yang dilindungi, dan itu kita sudah menyiapkan call center juga di masing-masing daerah untuk apa namanya masyarakat yang berkeinginan bertanya ataukah mengajukan terkait dengan jinan.
5: Jadi ketika masyarakat mungkin awam ini Pak Itno gitu ya, dan ditemukan oleh BKSDA, artinya itu hanya memberikan baru tahap teguran ya, tidak langsung di sita gitu ya Pak Itno ya?
6: Atau ya seperti... kita selalu memberikan sosialisasi dulu Mas. Kita misalnya baru sekali menemukan, kita lakukan sosialisasi, pemahaman. Mohon apabila memang berkeinginan untuk ini ya, proseslah pengajuan secara administrasinya, nanti kita fasilitasi berkaitan dengan itu.
5: Sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, karena tadi ada layanan by phone itu ya Pak Itno.
6: Siap-siap.
5: Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan perizinan binatang yang dilindungi ini?
6: Nah kalau terkait dengan tata waktunya kami nggak ingat persis ya, tapi setidaknya saat ada masyarakat mengajukan proses, kemudian kami langsung meneruskan kepada di kami nih Mas Lukman di yang di Lampung ya, kami meneruskan kepada Balai KSDA, kemudian Balai KSDA meneruskan kepada pusat. Tapi bagi kami pribadi adalah dalam meneruskan proses itu tidak terlalu lama. Apabila perizin apa dokumennya lengkap, kemudian ini dari mana nih asal usulnya, apakah beli, apakah dikasih, apakah penyerahan dan sebagainya, nah, seperti itu.
5: Itu harus bisa dijelaskan oleh pemilik gitu ya Pak Itno ya.
6: Betul. Jadi asal usul daripada satwa itu penting.
5: Dan ini kan selain dilindungi juga mungkin ada satwa-satwa yang hampir punah gitu. Ada tidak temuan dari KSDA Lampung ini, Pak Itno? Sejauh ini sebenarnya satwa ini hampir punah namun ditemukan di rumah atau di pemukiman warga, Pak Itno?
6: Rata-rata yang kita dapatkan atau kita mendapatkan laporan terkait dengan satwa liar yang dilindungi, dan kebanyakan di Provinsi Lampung ini misalnya jenis terenggiling. Iya, terenggiling itu seringkali kita mendapatkan laporan untuk temuan dari masyarakat yang itu akan diserahkan kepada Balai KSDA. Kemudian ada juga jenis kukang misalnya, itu juga sering kita mendapatkan laporan, kemudian kita diminta untuk membantu evakuasinya dan kita datengin, kita ambil untuk kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Provinsi Lampung.
5: Nah, kalau temuan dari KSDA Lampung sendiri biasanya untuk hewan-hewan yang dilindungi atau hampir punah ini biasanya dari Lampung keluar atau dari luar masuk wilayah Lampung?
6: Nah iya, terima kasih Mas Lukman, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi Lampung ini Mas Lukman dan pemirsa semuanya, salah satu tempat strategis daripada peredaran satwa liar secara ilegal. Sebelum masuk ke Jawa, biasanya kan satwa ini lewat dulu di Provinsi Lampung dan utamanya itu melewati pelabuhan Bakauheni. Bakauheni yang ada di Kalianda. Dan jenis yang sering kita temui selain burung, dan kebanyakan ini burung ini.
5: Burung ya, karena peminatnya banyak ini.
6: Jadi rata-rata ke Jakarta ini burung, baik yang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, baru-baru ini Mas, kemarin kita bersama dengan pihak Pomal, kemudian bersama dengan Gakum, bersama dengan Balai Karantina, kemudian kepolisian di sektor pelabuhan dan KSDA, bersama Flight, Yayasan Terbang Indonesia, itu berhasil mengamankan lebih kurang 2.700 daripada satwa burung yang mau diedarkan ke Jawa.
5: Padahal ini yang bukan jenis, kalau tidak salah 19 jenis ya.
6: Kita juga berhasil mengamankan daripada satwa tersebut.
5: Pak, ini lebih ke administrasi ya, karena kan kalau saya coba baca datanya ini ada 19 jenis burung. Ini kan kalau tidak salah semuanya juga tidak dilindungi Pak ya. Ada terucukan, jalak kerbau gitu, perenjak Jawa gitu ya.
6: Iya. Betul. Dan kalau itu langsung kita lepaskan, Mas. Kita nilai dulu, kita nilai dulu kondisinya, apakah ini perlu dirawat atau tidak. Tapi kalau memang kondisinya siap untuk dilepas liarkan, langsung kita lakukan pelepasan.
5: Wah, ntar ditangkap lagi sama mereka.
6: dan itu, Mas Lukman, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, memastikan, memonitor utamanya ya. Memonitor daripada pasca pelepasan itu penting supaya tidak terjadi tadi itu kembali mengambil lagi itu,
5: Mas. Biasa seperti itu ya, karena berarti banyak yang berburu ya ini ya,
6: Pak Itno ya. Dan itu terima kasih, Mas Lukman, kita telah diingatkan bahwa penting melakukan monitoring tadi itu supaya tidak terjadi
5: Ya. Nah, Pak Itno, kalau misalnya tadi hasil sitaan ini berupa satwa liar ataupun satwa yang dilindungi itu biasanya dari KSDA ini dibawa kemana, Pak? Atau dipeliharannya di mana? Ada penampungan khusus atau ada seperti apa ini, Pak?
6: Iya, jadi kalau ada proses penangkapan ini macam-macam ya, penangkapan dulu ya, ini penangkapan dulu. Nah, kalau ada kegiatan penegakan hukum dan kita temukan TSK-nya dalam proses, entahlah itu melalui apa namanya proses penyelundupan atau melalui proses apa namanya pengambilan begitu. Nah, itu yang jelas satwa liar kalau kondisinya tidak sehat, maka dia harus dilakukan upaya pemeliharaan, perawatan. Kita ada beberapa tempat yang menjadi yang kita rujuk lah, misalnya salah satunya adalah di Sumatran Wildlife Center yang ada di Kalianda. Itu sering kali satwa kita tempatkan di situ karena kita sudah bekerja sama, termasuk kita tempatkan juga di PBS. Nah, kalau kemudian satwa liar ini prosesnya naik, baik entah itu di apa namanya di kepolisian setempat ataupun ditangani oleh Balai Gakum, maka satwa itu dititipkan pada tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas yang representatif itu, Mas Lukman, agar satwa itu tetap terpelihara, terjaga. Nah, kalau sudah inkrah, kalau sudah diputuskan dan satwanya itu memang layak untuk dilepas liarkan, kita lepas liarkan kembali, dan itu harus kita uji lagi apakah satwa itu berasal dari mana gitu. Kalau misalnya satwa itu berasal dari Sumatera Utara, semaksimal mungkin satwa itu kita kembalikan ke sana untuk dilepaskan di sana. Tapi kalau memang satwanya memang ini bisa ditempatkan atau bisa dilepaskan di Provinsi Lampung karena sesuai dengan tipologi habitatnya, kita lepaskan di sini. Seperti itu, Mas Lukman.
5: Menarik ya, karena dilepas liarkan kembali ke asal dia ditangkap gitu ya.
6: Betul, semaksimal mungkin kita kembalikan ke habitatnya.
5: Pak, kalau sejauh ini, Pak, untuk mungkin yang tadi selain Terenggiling atau Kukang, ada tidak, Pak, mungkin macan atau apa ini ya hasil temuan KSDA ini selama ini yang ditemukan?
6: Iya, kalau macan belum ya. Macan diselundupkan secara liar belum, tapi kalau misalnya jenis macan akar, kuwuk gitu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orangutan ya.
5: Oh iya, orangutan.
6: Ya, itu kan pernah kan. Kemudian elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan. Itu ya apa namanya berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
5: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana, Pak?
6: Kepada masyarakat ini ya, atau kepada yang menyelundupkan?
5: Ya, masyarakat atau ya masyarakat terlebih dahulu deh.
6: Iya, kalau kepada masyarakat jika melaporkan itu dengan baik-baik, pertama kali kita lakukan pembinaan lah, apakah memang karena ketidaktahuan atau memang niat betul nih, niat betul ingin menguasai tanpa tanpa aturan atau tanpa berlandaskan.
5: Jadi di asesmen dulu ya, berarti ya,
6: Iya, begitu, Pak. Kita pasti lakukan berbagai tindakan-tindakan secara bertahap lah gitu.
5: Baik. Pak Itno Itoyo, terima kasih edukasinya malam hari ini, waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, Pak Itno. Selamat malam.
6: Terima kasih ya. Mas Lukman, Pro 3 RRI.
5: Ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Itno Itoyo. Mudah-mudahan perbincangan kita juga menjadi pencerahan untuk kita semua yang mungkin saat ini juga memelihara satwa yang dilindungi dan memang harus memiliki izin ya, agar tidak terjadi masalah ke depannya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang menegaskan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fatmawati mengatakan pencegahan kekerasan tidak hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi keluarga menjadi lingkungan pertama yang perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Menurutnya, tantangan keluarga saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses informasi melalui gawai dan kecerdasan buatan perlu diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan dari orang tua. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Perindustrian menekankan penguatan ekosistem industri halal berjalan beriringan dengan kemampuan pelaku industri dalam meningkatkan kualitas, inovasi, serta membangun jenama yang relevan dengan kebutuhan konsumen agar mampu memperluas akses pasar global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan Indonesia memiliki dua kekuatan sekaligus, yaitu pasar domestik yang besar dan basis industri yang terus berkembang. Agus mengatakan hal tersebut menjadi modal yang perlu dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi semakin kuat sebagai produsen dan berperan penting dalam rantai pasok halal dunia. Kita beralih ke informasi mancanegara, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran atau SNSC membantah bahwa Iran akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan yang baru-baru ini diberlakukan terhadap negara tersebut. SNSC mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas sejumlah penafsiran dan kutipan yang menyesatkan terkait dengan pernyataan terbaru Sekretaris SNSC Mohsen Rezai mengenai masalah transportasi udara yang telah menimbulkan pertanyaan dan ketidakjelasan. Terdapat banyak cara non-militer untuk mengambil tindakan balasan terhadap pihak-pihak yang mematuhi pembatasan tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga, tim recurve bergu putri Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menyingkirkan Bangladesh 5-3 pada perempat final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunnisa, dan Fatia Erista Maharani mengamankan tiket empat besar setelah melalui duel ketat 4 set melawan Bangladesh dengan skor 5-4-5-2, 5-1-5-1, 5-2-5-4, dan 5-3-5-0.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Catatan Peristiwa.
1: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar, Timnas Indonesia versus Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 di mana akan berlangsung Senin 28 September esok ya pukul 19.30 di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Di mana kedua tim ini sama-sama menang di laga pertama di mana Indonesia menang 2-0 atas Singapura sedangkan Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh. Bagaimana peluang Indonesia melawan Malaysia? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Juprianto Alexander. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan pendengar kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Olahraga, selamat malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Bung Jupri?
1: Sehat, sehat.
0: Sudah lama. Bilang
1: lawan Malaysia sehat.
0: Sudah lama kita nggak mengulas ini bola ini. Bung Jupri, ini bagaimana kalau bicara peluang timnas Indonesia melawan Malaysia? Ini kan tentunya cukup sengit gitu ya. Dan kalau tidak salah harus menang ya timnas kita ya.
1: Ya harus menang karena itu tadi, ini kan pertandingan yang bisa dikatakan pertandingan yang penuh gengsi ya. Artinya ini yang pertandingan yang rivalitas sangat tinggi karena ya itu tadi. Yang kita tahu kan Indonesia dan Malaysia ini kan masuk kekuatan besar juga lah di Asia Tenggara, selain ada Thailand, ada Vietnam. Jadi, dan Singapura juga, tapi belakangan memang agak menurun. Tapi di ini artinya adalah ini pertandingan yang sangat krusial, bukan hanya soal 3 poin, tapi juga kemenangan kan akan memberikan inilah, memberikan apa ya, booster lah, atau memberikan energi yang lebih, bukan hanya buat pemain, tapi juga buat supporter yang hadir nantinya di GBK. Jadi ya, kemenangan memang penting karena akan membawa kita paling tidak punya peluang lebih besar untuk bisa lolos ke babak final. Syaratnya memang misalkan Bangladesh juga kalah sebenarnya dari Singapura atau jadi kalau itu terjadi ya kita ada peluang untuk bisa langsung menyegel tempat ke partai final. Ya. Tapi di luar itu yang seperti saya katakan tadi, Bu, malam ini adalah pertandingan yang rivalitasnya tinggi, jadi kemenangan adalah hal-hal yang sangat mutlak.
0: Ya. Tapi kalau kita bicara atau mengesampingkan sedikit ya faktor rivalitas dan atmosfer supporter, karena kita kan tuan rumah gitu ya. Nah, kalau bicara secara taktikal, apa sebenarnya keunggulan dan kelemahan utama timnas kita dibandingkan Malaysia, Bung Jupri?
1: Ya, yang kalau yang saya lihat ya dari pertandingan melawan Singapura ya, sebenarnya ujian dari Singapuranya nggak terlalu banyak karena memang mereka juga main sangat bertahan. Jadi yang sangat-sangat dominan terlihat adalah kalau kita bicara soal kelemahan adalah chemistry-nya gitu. Chemistry-nya belum terlalu apa ya, belum terlalu bagus lah. Artinya belum terlalu bagus tuh belum berada di level yang sangat-sangat tinggi gitu. Karena beberapa kali kita lihat kerjasama di depan antara Mitchell Bakker, ada juga oleh Romney, kemudian juga Luke Fickrey yang kemarin juga debut lawan Singapura dan memberikan assist, dan juga Ragnar. Memang ada beberapa momen mereka bisa melakukan kerjasama yang sangat baik, tapi ada beberapa kali juga kelihatan ada miskoordinasi juga. Artinya umpan-umpan yang diinginkan seperti apa itu belum, sepertinya belum terlalu dapat gitu, di pertandingan pertama kemarin. Sehingga memang ada beberapa momen-momen yang agak miss. Dan kalau kita bicara bagaimana juga chemistry yang lain di tengah juga, ya belum terlalu
0: belum dapat ya.
1: Meyakinkan banget lah. Belum terlalu meyakinkan banget. Jadi itu memang yang saya kira harapannya di pertandingan kedua bisa jauh lebih baik karena waktunya kan sudah lebih banyak nih untuk bisa berkumpul antara pemain-pemain yang ada sekarang. Karena kan kita lihat waktunya juga kemarin di pertandingan pertama agak mepet memang. Tapi ya kita memang berharap sebenarnya penampilannya dengan materi pemain yang sudah diulas bahkan sejak awal-awal sebelum turnamen ini berlangsung, karena ini berlangsung di jeda internasional, materi pemain yang kita miliki kan bahan bakunya ini kan sangat-sangat baik gitu. Artinya cara materi pemain kita sangat-sangat unggul, bahkan kalau kita bandingkan dengan kontestan yang lain. Tapi di lapangan penampilannya saya kira belum berada di level yang maksimal. Itu yang saya kira memang akan sangat-sangat ditunggu untuk pertandingan melawan Malaysia.
0: Iya, artinya kalau kemarin, kalau kita berkaca kemarin, identitas permainan ini belum benar-benar konsisten, masih mengandalkan atau bergantung pada kualitas individu pemain gitu ya, Bung Jupri ya?
1: Iya, karena identitas permainan itu belum terlalu menonjol kelihatan gitu. Jadi yang diinginkan oleh John Heppman ya tentunya tim bisa lebih dominan dalam possession kemarin kelihatan gitu. Karena memang Singapura kan mainnya memang praktis sangat-sangat defensif ya, mereka bertahan sangat-sangat dalam gitu. Dan kalau kita lihat bagaimana kerjasama, ada beberapa 1-2 momen antara Romney yang memberikan umpan kepada Ragnar, sayang memang tidak bisa dikonversi jadi gol. Begitu juga kita lihat Romney ada peluang juga tapi tidak gol juga. Nah yang jadi sorotan juga adalah soal bagaimana ketidakmampuan kita memanfaatkan situasi set piece gitu. Berapa kali kita dapat kemarin tapi dengan keunggulan postur yang kita miliki, ada pemain seperti Elkan, ada Mitch yang kita tahu tingginya di atas 195 semua, tapi
0: iya,
1: tidak ada satupun gitu yang bisa berbuah menjadi gol. Dan kemudian situasi kemampuan set piece kita juga saya kira juga perlu dipertajam lagi. Itu yang saya kira memang sangat-sangat ditunggu di pertandingan melawan Malaysia. Dan tentunya melawan Malaysia tantangannya akan berbeda, Bu Lukman, gitu, iya, karena Malaysia mungkin pendekatannya akan kurang lebih sama lah. Mainnya mereka akan lebih menunggu, tapi saya kira pendekatannya mereka akan lebih ke defense counter. Artinya mereka akan mencoba juga mencari situasi lewat serangan balik. Karena memang mereka punya pemain-pemain yang cepat gitu di sisi sayap. Ada Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang saya kira juga akan menjadi ancaman juga buat timnas Indonesia. Jika memang kita nantinya terlalu asik menyerang, itu yang saya kira juga bisa jadi berbahaya buat timnas Indonesia.
0: Iya, ada bagaimana kalau di area pertandingan mana yang mungkin paling menjadi penentu? Duel sayap, lini tengah, atau bola mati, atau transisi bertahan menyerang? Bung Jupri.
1: Saya rasa dengan pertandingan nanti ya, tentunya transisi akan penting, karena tim yang transisinya baik, saya kira peluang menangnya akan lebih besar juga gitu. Karena begitu kita nantinya dapat momentum untuk melakukan tekanan, katakanlah ya, situasinya akan Malaysia kehilangan bola saat melakukan counter, kemudian kita juga harus bisa melakukan transisi positif yang bagus gitu. Itu yang saya kira memang akan menentukan juga kira kualitas serangan yang akan kita buat nantinya di pertandingan melawan Malaysia. Dan tentu kalau kita bicara faktor individu, ya ini akan berpengaruh juga di lapangan. Tapi kan bagaimana juga kolektivitas juga gitu, saat memang para pemain ini dengan individu pemain-pemain yang baik, tapi kolektivitasnya tidak terbangun dengan baik, ya ini kan nantinya juga tidak memberikan keuntungan lebih.
0: Yeah.
1: Yang saya harapkan memang di pertandingan nanti bisa lebih terlihat gitu. Dan kalau kita bicara soal apakah nanti kita bisa menciptakan gol lewat open play seperti pertandingan kemarin, jika memang situasinya buntu, ya kita pilihannya adalah bagaimana kita bisa lebih maksimal dalam situasi set piece, entah itu tendangan bebas, entah itu corner. Dan yang paling saya soroti juga di pertandingan kemarin adalah terlalu banyak final pass yang saya kira terburu-buru gitu, artinya crossingnya tidak terukur. Itu yang akhirnya membuat kesempatan kita untuk menciptakan gol jadi sia-sia. Dan belum lagi soal finishing yang saya kira juga artinya penyelesaian akhir ya, karena kita dominan menekan tapi penyelesaian akhirnya belum terlalu bagus di pertandingan kemarin. Jadi ini kira-kira saya kira hal-hal seperti ini yang harapannya tidak ada lagi lah, artinya tidak ada lagi di pertandingan melawan Malaysia, sehingga memang kita bisa lebih siap, bisa lebih berbahaya lagi terutama dalam hal melakukan serangan-serangan. Jadi itu yang saya kira akan menjadi modal. Dan buat Malaysia ya tentunya ini tidak akan seringan lawan Bangladesh lah,
0: karena
1: lawannya juga timnas Indonesia gitu, dan dan main melawan timnas Indonesia dengan materi pemain yang sudah jauh berbeda, saya kira ya Malaysia saya pikir akan kerepotan menghadapi tantang permainan dari timnas Indonesia. Dan tentunya mereka tadi seperti saya katakan belum, mereka akan lebih menunggu lah, bermain lebih menunggu.
0: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Bung Jupri ya, untuk bisa bergabung.
1: Boleh, boleh.
0: Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Jupri, kalau bicara masalah mentalitas dan rivalitas, kita ketahui Indonesia Malaysia ini selalu dibungkus narasi rivalitas gitu ya. Apakah atmosfer rivalitas justru bisa membantu pemain Indonesia atau justru berpotensi membuat mereka bermain terlalu emosional?
1: Nah, ini saya kira memang harusnya bisa memberikan keuntungan ya. Artinya secara mental, saya nggak meragukan lah pemain-pemain timnas Indonesia soal mental. Karena apalagi kalau kita lihat pemain-pemain yang ada saat ini, ada pemain seperti Kevin Dix, Kevin Kerdong, Martin Paes, atau juga Emil Audero di sana. Artinya ini pemain-pemain yang sudah terbiasa lah main di pertandingan-pertandingan besar. Bahkan kalau kita bicara pemain yang main di Super League, Sirido, Nadeo, katakanlah beberapa pemain lain, mereka juga terbiasa juga main di pertandingan besar gitu. Jadi saya kira secara mentalitas nggak akan ada problem yang terlalu gimana-gimana lah gitu. Terpenting adalah sebenarnya buat pemain adalah bagaimana mereka bisa fokus gitu, bisa fokus, dan tentunya mereka juga bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh pelatih sejak menit pertama. Begitu sistemnya, taktiknya bisa dijalankan dengan baik di lapangan, saya kira semuanya akan jauh lebih mudah buat para pemain gitu. Soal belum lagi soal juga dukungan dari supporter, saya kira itu juga bisa memberikan energi tambahan untuk dukungan dari pemain ke-12 ini. Dan ini bisa menjadi sebenarnya tekanan buat Malaysia yang saya kira tentu juga sudah memperkirakan lah bahwa mereka akan mendapatkan atmosfer yang kurang begitu enak buat mereka gitu, karena tentunya itu tadi soal rivalitas tadi dan bagaimana juga misi timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini.
0: Oke, ini sebenarnya nanti kalau kita bicara tekanan psikologisnya gimana, tapi kita sapa pendengar dulu ya, Bung Jupri. Ada Pak Leman di Lampung. Malam Pak Leman.
2: Malam.
0: Ya, silakan.
2: Ya, Indonesia biasanya kalau melawan Malaysia itu biasanya kurang cepat larinya itu, Pak. Nah, biasanya kalau serangan balik itu bahaya benar buat Indonesia itu.
0: Oh, serangan balik Malaysia?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nggak kejar lagi itu, Pak.
0: Tapi berapa? Ini yakin tidak, Pak Leman? Prediksinya yakin berapa-berapa ini?
2: Ya paling-paling 1-0 paling.
0: 1-0 untuk?
2: Untuk Indonesia.
0: Oke, okay. Baik.
2: Harus hati-hati gitu ya.
0: Iya.
2: kalau kurang hati-hati ya bisa kebalik gitu nanti.
0: Baik. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, silakan Bung Jupri.
1: Ya tadi seperti saya katakan, para pemain Malaysia ini kan memang sangat baik di dalam hal kecepatan, karena tadi ada Faisal Halim yang ada di kiri, kemudian juga Arif Aiman di sisi kanan. Ini Arif Aiman ini pemain yang menciptakan 2 gol di pertandingan kemarin melawan Bangladesh. Jadi ini pemain yang saya kira memang harus sangat-sangat diwaspadai, karena di sisi kiri kita punya Dan James, dan Dan James itu di pertandingan pertama melawan Singapura ini pemain yang sangat-sangat ofensif. Jadi dia memang naik cukup tinggi. Nah ini saya kira juga harus bagus nih koordinasinya dengan Justin Hubner, karena Bak Hubner kan main sebagai bek tengah kiri. Jadi bagaimana koordinasi dua pemain ini bisa solid, dan tentunya ada support juga dari dua gelandang bertahan, antara entah itu mungkin nantinya Kevin Perdong atau Joey Polipesi yang ada di sana. Jadi paling tidak meminimalisir pergerakan tentunya dari Arif Aiman ini, agar dia tidak leluasa untuk bisa memberikan tekanan dari sisi kanan. Dan tentunya Faisal Halim juga di sisi kiri, tugasnya sama juga buat Kevin Dix. Dan nantinya mungkin kalau kayak saya lihat kemarin ada Luke Fikri di situ. Jadi bagaimana koordinasi antara

0: peluang yang saya kira kalau soal peluang nanti akan ada lah, karena di pertandingan kemarin juga banyak peluang yang tercipta. Soal bagaimana sekarang timnas Indonesia bisa lebih clean di futsal.
1: Ya, tadi kalau bicara masalah tekanan psikologis, ini kan juga PSSI atau ketua umum PSSI juga optimistis katanya menang gitu ya. Terlebih juga kita main di kandang gitu ya, dengan banyak dukungan, apalagi yang kita lawan ini Malaysia gini. Ini bagaimana? Sudah cukup matang tidak secara mentalitas ini untuk bisa menahan tekanan psikologis yang demikian itu, Bung Jupri?
0: Harusnya nggak ada masalah ya, Bung Lukman ya. Karena ya tadi yang seperti saya katakan, ini pemain-pemain yang ada di timnas saat ini pemain-pemain yang sudah main di Eropa, bukan hanya bermain, tapi mereka main di tim-tim yang kita tahu juga di kasta tertinggi, dan tim-tim yang saya kira juga cukup punya nama gitu. Ya, katakanlah seperti Kevin Dix main di Borussia Mönchengladbach, atau ada Martin Paes di Ajax Amsterdam. Jadi pemain-pemain yang saya kira secara mentalitas dan soal kemampuan menghadapi tekanan, saya kira mereka udah bisa lah mengelola itu gitu. Tapi soal bagaimana pada akhirnya nanti bisa memenuhi target juara itu, karena itu hal yang berbeda nih. Karena setelah kegagalan kemarin di Piala AFF 2026, ya tidak ada pilihan lain buat pelatih John Heitman. Ini main di kandang sendiri, ya kita harus bisa juara gitu. Karena targetnya juga jelas dari PSSI, kita harus mulai gelar. Dan publik juga tentunya ingin menunggu juga kira-kira sentuhan dari John Heitman ini setelah kegagalan kemarin akan seperti apa di FIFA Asian Cup kali ini. Itu sebenarnya sangat-sangat ditunggu gitu, apalagi dengan materi pemain yang tadi saya bilang juga, bahwa materi pemainnya jauh lebih baik dibandingkan yang ditampilkan di Piala AFF.
1: Kalau kita bicara pertarungan di lini tengah ini, Bung Jupri, bagaimana peran dari seperti Tom Haye dan Ivar Jenner ini bisa memberikan opsi untuk bisa mengatur tempo?
0: Ya, ini sebenarnya di lini tengah ini cukup kompetitif ya, artinya persaingannya rame, karena kemarin kan di pertandingan pertama yang main adalah Kevin Perdon juga Joy Polipesi, dan ada Tom Haye yang masuk di babak kedua bersama Ivar Jenner. Jadi persaingannya cukup rame lah, tapi ini lagi-lagi siapa yang akan bermain ya akan bergantung juga kepada pendekatan taktik dan pilihannya dari pelatih John Heitman gitu. Tapi kalau saya melihat dengan materi pemain yang ada, saya kira timnas Indonesia bisa lah untuk bisa mengelola lini tengah ini, untuk bisa memenangi pertarungan di lini tengah. Meskipun memang di kubu dari Malaysia mereka punya Wilkins juga. Wilkins yang juga pemain yang kreatif juga, pemain yang saya kira juga akan berbahaya juga buat pertahanan dari timnas Indonesia jika memang dia diberikan keleluasaan lah untuk bisa mengatur permainan di lini serang dari Harimau Malaya. Jadi soal lini tengah, saya kira lagi-lagi tugas dari dua pemain yang nantinya akan diturunkan, entah itu tadi yang saya sebutkan antara Tom atau Ivar atau Calvin atau Joy, ya ini mereka harus bisa disiplin gitu, dalam hal bagaimana mereka bisa kuat dalam hal bertahan, dan juga support keserangannya juga harus bisa lebih optimal gitu. Dan itu yang nantinya akan bisa menjadi fondasi buat kita untuk bisa melancarkan tekanan-tekanan yang bisa membahayakan gawang dari Malaysia.
1: Ya, tapi nanti akan tipis ya, Bung Jupri ya.
0: sebenarnya kalau kemarin ya saya lihat melawan pertandingan melawan Singapura, harusnya kita bisa menang lebih banyak.
1: Lebih banyak.
0: Peluangnya juga banyak ya. Tapi memang itu tadi, misalnya akhirnya tidak terlalu bagus. Nah, melawan Malaysia ini saya kira pertandingan mungkin akan lebih alot lah. Jadi tapi saya pede ya, kalau saya pedenya adalah mungkin tidak akan kebobolan lagi, kita tetap akan clean sheet, ya mungkin skornya masih bisa 2-0 atau 1-0.
1: Wow, luar biasa. Bung Jupri, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Lukman. Terima kasih.
1: Berkat pemerhati sepak bola Juprianto Alexander, kami berbincang bagaimana analisis pra pertandingan Grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia akan menjamu Malaysia esok ya, Senin 28 September. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana evaluasi hari atau H15 operasi SAR KM Virgo Transport 8 oleh Basarnas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Rahayu untuk kita semua, yang saya hormati Pak Ari dari KSOP, Pak Risa dari Jasararja, dan pejabat dari kantor SAR Banjarmasin yang hadir, teman-teman media yang saya banggakan ya, dan saya hormati karena setiap hari selalu menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR terhadap KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pada hari ini, hari ke-15 operasi SAR dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Hari ini dilaksanakan dengan menggerakkan dua unsur utama, alut utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara tadi pagi kita kerahkan ke Palangkaraya untuk mengevakuasi 7 jenazah yang kemarin ya, 7 jenazah yang kemarin yang memang tidak atau belum kita dapat evakuasi kemarin. Jadi pagi hari tadi kita evakuasi dengan 2 buah helikopter Basarnas AR-3601 dan 3604. Jadi semuanya berjalan dengan aman dan lancar walaupun ada dinamika di lapangan terutama di Palangkaraya yang harus kita hormati ya. Nah, jadi semuanya berproses, semuanya terlaksana dengan aman, lancar, sehingga 7 korban itu yang merupakan penemuan kemarin, hari ini bisa kita bawa evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Nah, kemudian update operasi hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Nah, rencana besok akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility nanti di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik ya. Jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa bergerak mengevakuasi. Mudah-mudahan besok kondisinya lebih baik. Hari ini visibility-nya antara 700 sampai 800 meter ya. Jadi masih mampu untuk dilaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan besok lebih bagus dari itu, 1000 sampai 3000 meter angka baiknya ya, sehingga penerbangan kru heli itu bisa lebih aman, lebih maksimal dalam hal manuver di udara ya. Nah, kemudian untuk operasi SAR hari ini kita laksanakan di lokasi kejadian nihil ya, tidak ada penemuan korban, dan kegiatan hari ini juga kita laksanakan dengan melaksanakan repres bagi penyelam, merepres kesehatannya dengan melaksanakan chamber di KN SAR Pururejo ya. Jadi mereka selama 13 hari melaksanakan penyelaman ya. Jadi nyelam 4 sorti setiap hari ya, turun lagi, ada satu hari bahkan ada yang dua kali penyelaman. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada kebugaran ya, kebugaran dan kesehatan. Maka dari itu dilaksanakan terapi oksigen melalui chamber ya, sehingga dalam chamber itu dilaksanakan pemberian penekanan sesuai dengan kedalaman mereka menyelam ya. Jadi 20 meter itu diberikan tekanan dalam chamber sehingga kondisi penyelam, tubuh penyelam itu bisa kembali bugar seperti sedia kala. Nah, esok ya, malam ini paling pukul 12.00 itu akan digerakkan Pururejo menuju ke lokasi kejadian membawa tim penyelam ya, untuk melaksanakan penyelaman esok hari ya. Mungkin itu yang perlu bisa saya sampaikan selaku SMC pada operasi SAR kali ini. Jadi update terkait dengan hasil kemudian untuk rencana besok hari. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi dapat kami informasikan Pak, bahwa komposisi penyelam itu ada yang keluar, ada yang nutup ya. Yang keluar itu teman-teman dari posisi yang dari Batam ya, dari Batam. Nah, itu karena sudah tugasnya sampai dengan hari ini mereka kembali ke Batam. Namun hari ini juga sudah ditutup oleh teman-teman penyelam yang dari Tanjung Pinang, ada dari Batam juga itu. Pururejo kan dari Batam ya, jadi ditutup lagi. Sehingga komposisinya tidak berbeda, tidak berubah Pak. Nah, komposisi teman-teman penyelam dari TNI Angkatan Laut juga masih posisinya, komposisinya sama. Bahkan mereka sebagian hadir ke sini, ke Pacitan untuk melaksanakan chamber Pak. Demikian Pak. Dari Basarnas Special Group, yaitu Bapak Erdiansyah Putra. Kendala yang pertama yaitu masih terjadi perubahan trim atau derajat kemiringan pada kapal. Jadi kapal ini terus berubah Pak kemiringannya. Ya. Jadi ini berpotensi risiko tinggi bagi penyelam ya. Apabila sewaktu-waktu stabilitasnya itu tiba-tiba berubah total, nah ini ya pasti keselamatan penyelam itu terancam ya, terancam. Keselamatannya pasti terancam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat struktur yang tidak stabil dalam kapal apabila melakukan penetrasi sejauh 15 meter ke dalam. Ya, jadi itu sudah diupayakan, namun begitu masuk ke dalam, itu ada perubahan stabilitas di dalam kapal. Ya. Nah, ini sehingga tim penyelam itu tidak berani masuk lagi ke dalam kapal. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, visibility-nya atau jarak pandangnya sangat sangat rendah. Karena apa? Ini dikarenakan sedimen atau lumpur-lumpur itu sudah mulai masuk Pak dalam kapal. Jadi itu membatasi ruang gerak daripada tim penyelam ya. Kemudian kendala berikutnya ada bahaya benda-benda tajam di kapal ya. Jadi ini juga sangat sangat berisiko ya, karena visibility rendah, kemudian di sana banyak barang-barang yang tajam dan berisiko untuk bisa melukai, bisa dan lain-lain. Ini menjadi kendala yang sangat berisiko bagi keselamatan penyelam. Kemudian bahaya chemical dari tumpahan minyak atau kontaminasi lainnya bagi penyelam. Nah, di sana ada kendaraan, Pak. Ada kendaraan-kendaraan. Nah, ini kendaraan-kendaraan ini sudah BBM-nya itu sudah mulai ada yang keluar ya. Nah, inilah yang membuat risiko juga bagi penyelam ya, keselamatannya ya. Ini tidak berani untuk melaksanakan penyelaman di area-area yang memang sudah mengeluarkan chemical itu. Yang terakhir itu ada gas density hampir mendekati batas aman di kedalaman 27 meter, Pak. Ya, sehingga tim penyelam tidak mempunyai durasi maksimal. Ya, misalnya menggunakan dua tabung atau satu tabung tidak bisa maksimal untuk digunakan. Hanya paling lama itu dia bisa 20 menit. Ya, karena pengaruh gas atau gas density yang disampaikan oleh OSG selam ya. Jadi ini kendala-kendala yang dihadapi oleh tim penyelam. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak bisa semua kompartemen-kompartemen yang ada di kapal itu dimasuki karena alasan-alasan ini ya. Nah, sebenarnya kegiatan ini tim penyelam sudah memberikan masukan kepada kami ya. Nah, tinggal sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan ya dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, oh masih basarnya bekerja, enggak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga begitu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi. Kami dari awal sudah terus mendorong ya. Mendorong ya, cepetan ya. Sampai saat ini juga pimpinan kami terus mendorong itu. Ya, karena apa? Tim penyelam itu sudah maksimal ini, sudah maksimal, tapi tetap akan berusaha. Ya, ini besok akan berusaha lagi dengan tim penyelam gabungan dari TNI Angkatan Laut, ya. Jadi itulah kendala-kendala yang dihadapi tim penyelam kami, ya. Nah, mungkin suatu saat ya kalau ada kesempatan silakan nanti diskusi sama Putra ya, Herdiansyah Putra itu OSC-nya Selam Basarnas Special Group. Mau kalian Bapak-bapak bisa diskusi panjang lebar dengan beliau terkait dengan penyelaman yang dilaksanakan di Virgo Transport 8 ya. Ini kami dapatkan dari beliau ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media sehingga betul-betul ternyata begini loh. Masalah kendalanya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Nah, ini saya dapatkan langsung dari yang bersangkutan ya. Itu Pak ya. Kalau kemiringan pastinya kami tidak tahu Pak. Yang jelas kapal itu setiap waktu itu kemiringannya bertambah ya. Ini informasi langsung dari tim penyelam yang langsung menyelam ke dalam kapal ya, ke badan kapal itu ya. Namun pastinya saya sendiri tidak mengetahui dan teman-teman penyelam juga nggak berapa sih kemiringannya, nggak pasti fokus dia. Oh, tapi kok berubah ya ini kemarin. Nah, jadi cerita yang seperti itu yang memberikan ternyata ini geser ini itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita tetap berupaya, tetap berusaha ya. Kalau ini kendala-kendala ini dibiarkan ya, ya tidak maksimal kami bekerja. Makanya solusinya itu tadi, dipercepatlah pengangkatannya ya, percepat begitu dinaikkan, diangkat, kita bisa evakuasi itu segera ya. Tapi di lain tidak hanya penyelaman yang kita lakukan, tapi hari besok kita juga laksanakan pencarian di daerah Palangkaraya. Kantor SAR Palangkaraya melaksanakan pencarian di sepanjang pesisir ya. Nah, ini yang kita laksanakan ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu dari Basarnas mengharapkan jangan sampai kita yang ditunggu, padahal kita yang menunggu mereka gitu loh. Jangan sampai kita dijadikan saya masih menunggu Basarnas untuk melaksanakan pencarian. Jangan, tidak ada itu. Jadi justru kami yang mendorong ya, ayolah dipercepat sehingga kita bisa evakuasi itu barang itu dengan cepat ya, sehingga tidak berlarut-larut Itu ya, komunikasi ya hanya kami bisa mendorong aja Pak. Ya ayolah silakanlah. Pimpinan kami juga mendorong itu. Ya tapi tidak bisa memaksa, tidak bisa karena memang ada instansi-instansi lain yang memang berwenang untuk itu memberikan teguran dan lain-lainnya. Kami dari Basarnas hanya bisa mendorong. Ayolah Pak, disegerakan Pak, gitu ya. Kalau informasi dari perusahaan itu sedang berproses katanya, ya. Ya, jadi kami hanya bisa memberikan masukan, ayolah Pak, karena ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak diangkat ya batas penyelaman kita sudah maksimal. Nah, seperti itu misalnya ya. Kita hanya nanti menunggu hasil-hasil dari teman-teman yang melaksanakan penyelaman ya. Kita terus mendorong proses itu untuk segera diangkat. Oke, clear ya. Terima kasih semuanya ya atas dukungan supportnya. Jangan tinti kita diberikan berita yang proporsional ya, proporsional sehingga masyarakat teredukasi. Oh ternyata Basarnas ini begini, Basarnas itu tidak diam saja. Kita datang untuk memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, keluarga korban yang saat ini sedang berduka ya, menanti keluarganya. Ya. Kemudian saya harapkan juga terkait dengan berita-berita yang tidak atau belum pasti kebenarannya, tolong nanti diinfo ke kami sehingga kami bisa berikan informasi yang valid ya. Kan banyak informasi yang tidak benar ini beredar di medsos-medsos kan ya, jangan, lebih baik nanti info ke kita ya, kita bisa berikan informasi yang sesuai dengan data yang kita miliki ya. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat setelah ini. Tetap semangat. Mohon doanya biar semuanya diberikan keselamatan anggota kami yang di lapangan. Ya, semoga korbannya bisa segera kita evakuasi dengan tuntas ya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kodam Iskandar Muda membentangkan bendera merah putih sepanjang 81 meter untuk memperingati HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Banda Aceh. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air sekaligus mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Joko Hadi menjelaskan kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan yang dapat diwariskan kepada generasi penerus. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Kepresidenan Kazakhstan menyatakan bahwa Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev mencopot dan Dauren Kosanov dari jabatan Menteri Pertahanan setelah sejumlah personil militer tewas dalam latihan di Laut Kaspia. Sebelumnya pada Kamis lalu, Kementerian Pertahanan Kazakhstan mengatakan bahwa selama latihan di wilayah Mangstau, pesisir Laut Kaspia, 17 personil Angkatan Laut terseret ke laut akibat memburuknya kondisi cuaca secara tiba-tiba dan menguatnya angin. Tokayev memerintahkan pembentukan komisi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kementerian tersebut dan menginstruksikan untuk menyampaikan temuan awal dalam waktu 7 hari. Kita beralih ke informasi olahraga. Kontingen Indonesia menambah 1 medali perak dalam hari ke-8 Asian Games 2026 melalui tim e-sport nomor Pokemon Unite. Hari ini, Indonesia meraih medali perak setelah kalah dari Jepang 1-3 pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Hall, Jepang.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja, kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Indonesia menyapa malam. Dari lantai 7 Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia menyapa malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
7: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
8: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
9: Betul.
8: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
10: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
7: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, produk industri kreatif syariah Indonesia ikut serta dalam Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur. Ikut sertaan itu berhasil membukukan potensi transaksi sebesar 17,6 miliar rupiah, meningkat hingga 151,42% dibandingkan capaian di tahun 2025. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan hal tersebut mencerminkan tingginya minat pasar internasional terhadap produk halal dari pelaku usaha syariah Indonesia. Satu warga negara Indonesia dilaporkan terdampak banjir yang melanda Bangkok, Thailand. WNI tersebut sempat terjebak di hotel karena akses jalan di sekitar tempat penginapannya tergenang air. KBRI Bangkok telah berkomunikasi dengan WNI tersebut dan memastikan kondisinya aman. Disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah, dalam keterangannya yang diterima pada Minggu 27 September 2026 ini. Museum Bing Slamet di Jakarta menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar 1956. Tempat ini menjadi ruang perjumpaan, dialog, dan diskusi seniman pada era 1950-an hingga 1970-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musik, komedi, serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas, sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di Kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di Kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Kota Padang, Pekanbaru, dan Kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di Kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di Kota Bengkulu, Palembang, dan Kota Pangkal Pinang. Serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Kota Bandung. Serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Pontianak dan Kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di Kota Samarinda dan Kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di Kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Mamuju dan Kota Palu.

Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di Kota Makassar, Gorontalo, dan Kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Kota Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Jayawijaya. Serta terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Kota Ternate, Ambon, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan pesisir Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho ho ho ho ho ho ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Negara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
2: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Airlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
1: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
2: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
3: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
2: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda hingga pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Dini Hari. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di pukul 5 tersebut karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Tentunya juga akan kami putarkan kembali dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa terhubung dengan kami di Kopi Pro 3 nantinya. Dan pada kesempatan kali ini, Kopi Pro 3 akan membahas terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait praktik pungutan liar ya, atau pungli parkir, dan ini meresahkan masyarakat. Mungkin Anda sendiri juga pernah merasakan bagaimana meresahkannya pungli parkir ini ya. Apalagi kalau semisal contoh sederhananya membeli makanan yang harganya mungkin cukup murah, tetapi dengan ditambahkannya parkir ya, uang parkir ini jadi terasa sedikit mahal, pendengar. Nah, kasus terbaru ini ada di Yogyakarta, di mana pemilik usaha kuliner Bolosego, dia Lali Fardisa, ini berencana membuka food truck di kawasan Alun-Alun Kidul pada 16 hingga 20 September. Dan sebenarnya dari pengakuannya, ini sebenarnya sudah memperoleh izin untuk berjualan di dari pihak Keraton Yogyakarta. Tapi saat mulai berjualan ini muncul persoalan terkait lahan yang digunakan. Jadi ada pengelola parkir, oknum ya ini ya, ini meminta pembayaran awalnya 2,5 juta per hari. Tapi setelah dinego-nego ya dari pemilik food truck ini, dari kuliner Bolosego ini, akhirnya disepakati 1 juta per hari, pendengar. Jadi artinya selama berjualan dari 16 hingga 20 September, artinya 5 hari, berarti untuk biaya parkirnya ini 5 juta rupiah. Mahal banget ya. Selama 5 hari 5 juta untuk uang parkirnya. Tapi dari pihak parkirnya sendiri, ini namanya adalah Suprio, memberikan versi berbeda di mana menurut keterangannya, lokasi yang digunakan food truck ini merupakan lahan yang selama ini digunakan untuk parkir. Dan ketika lahan tersebut dipakai untuk berjualan, para jukir-jukir ini kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari parkir selama event berlangsung. Nah, karena itu, oknum parkir ini menurutnya ini sebagai kompensasi karena lahan parkir tersebut disterilkan untuk food truck ya. Kompensasi karena parkirnya dari oknum parkirnya ini tidak mendapatkan untung, jadi ya mau enggak mau dia harus meminta 1 juta per hari dari food truck tersebut, pendengar. Nah, ini contoh di ininya aja, salah satu contohnya aja ya. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda terkait pungli ini? Apakah pungli parkir ya khususnya ya? Ini emang apakah ini menurut Anda cukup meresahkan sebagai masyarakat ya? Nanti atau mungkin Anda punya cerita tersendiri terkait pungli parkir ini, silakan nanti Anda bisa berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, pendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Chris Dayanti, Bertubi-tubi.

0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Eis.
2: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan Peristiwa
6: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
10: Kami lanjutkan to the point kita, praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar.
11: Wawancara Pro 3.
10: Pak Fikar, secara hukum, apakah parkir liar ini pada dasarnya merupakan persoalan pidana atau pelanggaran administratif saja, atau ada unsur lain yang bagaimana bisa menentukan batas masing-masing kategori tersebut?
12: Ya, oke. Parkir liar itu, kan kalau disebut parkir liar, itu kan artinya ada parkir resmi, kan begitu?
10: Iya.
12: Ya, kan? Ya. Nah, persoalannya adalah, apakah area yang digunakan beroperasi para parkir liar itu bagian dari arena parkir yang resmi, gitu, arena parkir yang tidak liar. Gitu.
10: Oke.
12: Okay. Nah itu dulu.
10: Ya.
12: Apa namanya? Kita selesaikan. Maksud saya, nah kalau itu parkir resmi, ya artinya ada pungutan yang liar itu tadi,
10: ya
12: kan?
10: Ya.
12: Artinya dia merebut yang seharusnya menjadi jatah Pemda atau kewenangan Pemda, kan begitu?
10: Iya.
12: Iya kan sebenarnya. Nah, ini seharusnya Pemda menertibkannya, ya Pemda yang punya kewenangan untuk menertibkan itu,
10: ya,
12: ya karena itu adalah area yang memang bagian dari kewenangan perparkiran di pemerintah daerah.
10: Ya.
12: Itu kalau itu memang arena parkir resmi yang dikuasai Pemda, kan begitu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penguasanya, maksud saya tidak termasuk area yang kemudian dikenakan parkir secara resmi oleh pemerintah daerah, gitu ya. Itu kan artinya wilayah bebas gitu,
10: ya,
12: ya kan?
10: Ya.
12: Nah biasanya ya wilayah-wilayah yang segitu secara informal itu dikuasai oleh apa istilahnya? Kalau bahasa Sunda itu namanya gegeduk. Jagoan-jagoan lah,
10: ya,
12: kira-kira gitu, ya kan? Jagoan-jagoan di lapangan itu yang menguasai. Biasanya seperti itu. Kalau tidak dikuasai atau tidak termasuk wilayah perparkiran pemerintah daerah, gitu. Nah, sulitnya di sini, ya mereka menguasai secara liar, begitu. Makanya disebut parkir liar, ya wilayah-wilayah yang memang tidak termasuk wilayah resmi perparkiran.
10: Ya.
12: Dan ini diketahui oleh biasanya pengurus setempat, gitu. Jadi pengurus wilayah setempat, umpamanya itu ada di wilayah satu wilayah kelurahan atau kecamatan apa, gitu. Nah ini orang-orang kelurahan ini, ya para pengurus kelurahan dan itu mengerti itu, tahu itu, tahu, tetapi mereka tidak mau menertibkan. Padahal sebenarnya itu wilayah kewenangan mereka.
10: Ya.
12: Gitu. Mestinya kan saya tidak tahu ya apakah tahu kemudian dia diam aja atau secara diam-diam dia juga terima setoran. Nah itu juga ada. Kemungkinan itu bisa terjadi gitu.
10: Ya.
12: Artinya orang-orang resmi ya orang-orang yang memang menduduki jabatan entah di kelurahan, di kecamatan atau di kepolisian bahkan gitu ya. Mereka menerima setoran tidak resmi dari para pemungut parkir liar ini. Nah itu juga itu bisa terjadi seperti itu gitu.
10: Nah itu yang sulit diberantas akhirnya gitu ya Pak Fikar ya.
12: Betul.
10: Nah ini bagaimana kalau misalnya memang ada temuan yang memang ada backingan atau ada yang membackup si parkir liar ini? Bagaimana dari sisi hukum pidananya?
12: Nah itu menurut saya sudah termasuk kejahatan itu.
10: Okay.
12: Karena kan begini, ya karena mestinya kalaupun dia memungut parkir, ya secara resmi mereka mestinya berkolaborasi atau kerjasama dengan pengurus wilayah setempat, umpamanya di setiap wilayah itu kan nggak akan terlepas dari RT RW kelurahan.
10: Oh, oke.
12: Okay. Jadi sebenarnya kepala pemerintahan ini punya kewenangan, ya dia itu area dia kalau memang berada di wilayahnya umpamanya RT RW terus kelurahan. Nah kelurahan ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Nah kemudian umpamanya pendapatannya dibagi dua atau gimana? Biasanya ya kalau di DKI itu resmi, ya resmi. Mereka mengeluarkan lembaran-lembaran parkir itu, karcis parkir itu yeah. dibeli itu oleh mereka. Meskipun mereka sebenarnya tadinya berasal dari liar gitu. Tetapi kemudian mereka beli itu. Nah, beli itu kan sama dengan setor sebenarnya. Iya kan? Umpamanya beli 100 lembar. Berapa itu? Dia setor kan? Yeah.
10: Nah,
12: tinggal dia pungut ke mobil-mobil yang parkir dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu gitu. Tetapi kalau itu tidak terjadi, artinya tidak ada juga pakai karcis parkir yang resmi,

0: inventarisir aja wilayah-wilayah yang mana masuk kewenangan kecamatan atau kelurahan dia gitu. Artinya supaya tidak timbul apa yang seperti yang saya bilang itu tadi, ada gegeduk, ada jagoan di
1: wilayah.
0: Yeah. Itu kan akibat dari itu tadi, negara tidak turun. Negara dalam hal ini kelurahan maksud saya.
1: Oke.
0: Okay. Tangan negara tidak turun ke bawah itu. Walaupun itu kan sebenarnya wilayah ini wilayah negara semuanya. Nggak ada yang bebas dari negara, ya kan?
1: Yeah.
0: Mestinya bahwa kemudian prakteknya mereka bekerja sama dengan tukang-tukang parkir liar itu, ya itu kan sudah kerjasama, artinya sudah resmi dikuasai. Nah, ini yang menurut saya tidak terjadi gitu. Nah, sehingga sekarang ya banyak itu penguasa-penguasa parkir liar yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan Pemda. Kasihan, mungkin Pemdanya takut gitu. Maksud saya RT RW kelurahannya itu takut gitu sama mereka, karena mereka itu tadi yang saya bilang gegeduk gitu, ya jagoan di daerahnya masing-masing. Nah, itu yang harus diteruskan itu. Kalau menurut saya diundang aja mereka, dinyatakan secara resmi. Karena itu ada di wilayah kelurahan, maka sebenarnya punya kewenangan mengelola parkir itu kelurahan. Nah, kalau mereka mau kelola, silakan kerjasama dengan kita, umumnya seperti itu.
1: Oke, okay. Artinya kan ini yang membuat sulit untuk permasalahan parkir liar ini terselesaikan. Karena tadi ya, banyak oknum-oknum yang diuntungkan dari parkir liar ini, Pak Fikar.
0: Betul, betul. Jadi ada wilayah-wilayah yang blank spot istilahnya, yang belum secara resmi dinyatakan sebagai wilayah parkir yang resmi gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini dikuasai oleh gegeduk-gegeduk tadi itu, oleh jagoan-jagoan tadi itu. Sehingga mereka yang memungut yang itu, yang kemudian lahirlah istilah itu tadi, parkir liar itu.
1: Yeah.
0: Nah, itu. Nah, saya nggak apa, bisa jadi ya ini perkiraan. Di belakangnya juga ada sebenarnya pejabat resminya.
1: Yeah.
0: Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu loh.
1: Baik.
0: Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan.
1: Baik.
0: Jadi kelurahan dan kecamatan lebih baik terbuka, secara terbuka pada masyarakat, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Apa, kelolalah itu parkir secara benar. Kalau seperti itu kan jelas uangnya, walaupun masuk tidak hanya masuk ke orang per orang, tapi juga bisa masuk ke kas daerah atau kas negara atau bahkan kas kelurahan dan kas kecamatan dan sebagainya, kan bisa seperti itu, gitu mas.
1: Baik.
0: Kalau ada yang mungut, ya mestinya sih seharusnya pengurus setempat tuh mengetahui gitu, ya. Nah, ya saya juga kan bisa dua nih, mengetahui secara resmi itu artinya dia harus setor ke kas daerah, ya ke kas kelurahan atau kas kecamatan. Tapi mengetahui tidak resmi, ya mereka tetap setor, tapi setorannya tidak masuk ke kelurahan atau ke Pemda gitu, ya. Nah, bisa seperti itu. Saya yakin lah setiap mereka yang menguasai area parkir gitu ya, pasti mereka bekerja sama dengan pengurus wilayah setempat gitu.
1: Okay.
0: Nah, kan kalau resmi yang namanya pengurus itu namanya, kalau di Jakarta PT Parkir Jaya kan begitu,
1: yeah,
0: kan? Ya sampai unit-unitnya ke paling bawah gitu. Mereka atas nama korporasi PT Parkir Jaya itu. Nah, tapi kalau yang tidak terjangkau oleh PT ini, oleh Parkir Jaya, umpamanya daerah-daerah tertentu atau di wilayah di luar Jakarta gitu ya, itu pasti yang menguasai adalah nomor satu itu tadi saya bilang, jagoan-jagoan di lapangan, secara lapangan, tetapi juga ada unsur pejabat Pemda, pejabat-pejabatnya.
1: Oke, okay. Oknum ya.
0: Nah, ini yang harus diteliti. Kalau dia resmi setor ke daerahnya, ke kelurahan atau ke kecamatannya, dia artinya tidak oknum, dia bertindak benar gitu,
1: ya
0: kan? Artinya sebagai petugas daerah. Tetapi kalau tidak setor, nah itu oknum, iya kan? Nah, jadi dia merasa lebih jagoan dari jagoan-jagoan pemungut parkir itu tadi. Nah, kan begitu, ya. Nah, inilah yang menurut saya harus ditertibkan. Bagaimanapun juga penggunaan wilayah di satu wilayah itu menjadi haknya daerah sebenarnya, ya, pemungutannya. Nah, karena itu mestinya ya ketika ada parkir seperti itu diresmikan saja gitu, ya. Jadi jelas gitu, ya. petugas parkirnya juga punya

0: ketentraman gitu dia, bahwa dia memang resmi menjadi petugas parkir di situ, dan daerah juga mendapatkan hasil dari pungutan parkir yang dilakukan oleh para petugas parkir di bawah itu. Nah itu kan kan bagus kan kerjasama seperti itu. Jadi yeah, dua-duanya bisa saling menghidupi. Ketimbang umpamanya dibiarkan gitu ya, sementara Pemda apa pengurus wilayah nggak berani, akhirnya lahirnya itu jagoan-jagoan itu.
1: Oke.
0: Okay. Jagoan-jagoan itu kan polisi baru akan turun kalau ada kejadian. Biasanya yeah, seperti itu.
1: Nah,
0: nah karena biasanya mereka juga store juga ke aparat keamanan.
1: Oh, naik lagi ke atas gitu ya.
0: Nah, itu seperti itu. Okay. Biasanya begitu. Oke.
1: Yeah. Okay. Kalau bagaimana hukum melihat situasi ketika juru parkir liar ini mengarahkan pengendara untuk menggunakan trotoar atau badan jalan yang sebenarnya dilarang? Ini kan artinya dua-duanya juga melanggar ketentuan.
0: Ya, ya, ya itu pasti karena ya, badan jalan itu bukan tempat parkir kan begitu.
1: Iya.
0: Ya kan. Nah jadi kalau kalau yang masyarakat itu mau disurut itu, ya itu bodoh. Karena nanti kalaupun ada penindakan yang ditilang ya yang pemilik kendaraan.
1: Iya.
0: Tukang parkirnya tidak tanggung jawab apa-apa kan begitu. Iya kan. Nah makanya kalau menurut saya kalau disuruh parkir di tempat yang terlarang itu jangan mau ya, apapun alasannya itu jangan mau, karena itu pasti pada satu saat atau pada satu waktu akan ada penertiban oleh kepolisian dan itu pasti kena tilang tuh yang begitu-begitu
1: ya,
0: yang parkir-parkir di atas gili-gili di atas trotoar segala macam itu pasti kena tilang tuh.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Nah. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat dapat solusi ya, Pak Fikar ya, karena sebenarnya permasalahan parkir liar ini bukan hanya satu daerah saja, tapi mungkin juga di beberapa daerah atau bahkan sudah menjadi nasional ya, untuk permasalahan parkir liar ini yang tentunya merugikan masyarakat, merugikan pengusaha, UMKM, dan lain-lain ini. Terima kasih waktunya untuk RRI, Pro3, sehat dan sukses selalu, Pak Fikar. Dengar pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang atau melengkapi tuduh poin kita praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah masuk di segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang mau interaktif, yang ingin berinteraktif bersama kami terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat, bisa melalui layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, itu tadi obrolan Bung Lukman ya bersama pengamat hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Dan memang sebenarnya parkir liar ini sudah ada sanksi pidana ya, kalau semisal disertai dengan pemerasan. Dan berdasarkan aturan KUHP nasional yang berlaku mulai Januari 2026 kemarin, ini juru parkir liar yang menarik pungutan dengan cara memaksa ataupun mengancam atau menggunakan kekerasan dapat dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara, pendengar. Bukan hanya itu saja, ada penindakan administratif juga, di mana pemerintah daerah melalui Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub ini bisa rutin menggelar operasi pemberantasan pungutan liar terhadap koordinator maupun jukir liar. Nah, apakah dari Anda sendiri pendengar juga pernah merasakan parkir liar ini atau pungli ini? Kita berbicara yang liar ya, bukan yang resmi ya. Kalau yang resmi memang sudah bekerja sama dengan Dishub dan juga pemerintah daerah setempat ya, dan itu mungkin kalau semisal kita membayar parkir pun juga nantinya uangnya akan disetorkan ke kas daerah, dan bisa saja itu nantinya kembali ke diri kita sendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah parkir liar ya, yang tidak menyetorkan uang hasil parkirnya tersebut kepada kas daerah dan dijadikan ladang cuannya untuk diri pribadi, seperti itu pendengar. Dan mungkin kalau semisal ada apa-apa terkait kendaraan kita, para parkir liar ini tidak bertanggung jawab, pendengar. Semisal helmnya hilang atau bahkan motornya hilang, ya sudah, dibiarkan saja, mereka tidak bertanggung jawab, bahkan malah kabur. Seperti itu. Kita coba ya, ada Bu Ria di Tebet. Coba sapa pendengar, ada Bu Ria. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat malam menjelang dini hari, Bung Wisnu Wardana. Selamat hadir ya.
0: Iya,
1: selamat juga pagi. Pengacara yang handani sabi juga ya. Pasti Mbak Mutianya sedang libur ya.
0: Iya.
1: Semangat ya. Terus, sama tim redaksi yang lagi bertugas ya pada malam ini.
0: Silakan.
1: Memang ini Bang Wisnu Wardana, kita bicarakan praktik pungutan liar atau pungli parkir resahkan masyarakat nih.
0: Yeah.
1: Ya, memang gak Bang, kalau di tampak kayak di tasah gitu ya, kayak di mall per jam itu kan jauh waktu ini kan. Ini namanya asal-asalan ya. Kita kan memang kadang-kadang tidak mau tahu lah, helmnya hilang lah, itu orang motor pun bisa hilang kan. Parkir apa namanya kayak gitu ya, namanya kan. Namanya apa namanya Bang? Ya pasti itu mengapa pungli itu parkirnya sangat meresahkan ya, karena pemerasan berkedok jasa ya kan.
0: Yeah.
1: Banyak juru parkir atau jukir liar yang muncul secara mendadak saat pengendara ingin keluar tanpa benar-benar membantu mengatur kendaraan. Dalam beberapa kasus mereka penerapan tarif tidak wajar atau tembak tarif lah secara sepihak di kawasan wisata ataupun di area publik begitu kan. Pasti ada dampak buruknya bagi UKM ya enggak, yang bisnis.
0: Yeah.
1: Apa itu keberadaan pungli parkir di depan apa namanya, di depan minimarket atau warung makan lah, membuat konsumen enggan dan berkunjung ya, maksudnya kan konsumen rasa hak kenyamanan mereka terganggu lah, yang pada akhirnya menurunkan omset pelaku usaha riset retail lah dan guna. Jadi yang kita bicarakan gini ya, kita ambil aja lah Bang Wisnu Wardana ya, pasti kita ambil namanya langkah solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah digitalisasi sistem perkiraan lah ya. Terus apalagi penegakan hukum tuh konsistennya bagaimana ya kan, pemberdayaan dan pembinaan jukirnya ya kan. Sebagian jukir itu lihat tuh terdesak lah oleh masalah ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu merangkul mereka untuk dibina, diberikan seragam resmi serta digaji secara layak agar menjadi bagian dari petugas perkiraan yang saya, ya kan? Kita kalau mau mana-mana takut-takut juga ya. Oh, mau makan di sana, iya parkirnya nggak beres nih. Kita nggak aman juga kan ya. Memang ya, kita jaga-jagalah gitu banget.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Beri ya. Dapat saya komentar ini. Ya. Terima kasih banyak Bang Wisnuwardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya pernyataan Bu Ria ya. Ada yang mungkin ada tukang parkir yang liar, tetapi itu karena keadaan terdesak ya, kondisi ekonomi yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang kurang, dan itu memaksanya untuk menjadi tukang parkir liar karena tidak ada opsi pekerjaan yang sesuai dengan skillnya mungkin, atau tidak ada kualifikasi yang dapat menerimanya, jadi ya terpaksa menjadi tukang parkir liar seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kalau keadaannya seperti tukang parkir liar tersebut menjalankan jasanya seperti mendorong motor kita, menarik motor kita saat mungkin kondisi ramai, membukakan jalan atau menjaga barang-barang di motor kita dengan aman, apakah itu juga menurut Anda patut diberikan uang untuk parkir liar tersebut? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Arman di Kaltim. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
2: Selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya, ya, Pak Arman di Kaltim?
2: Kabarnya hujan belum ada deras, tapi ada satu kali kemarin.
0: Udah hujan ya, Pak Arman ya?
2: Hari Jumat tadi.
0: Saya, tapi bagaimana kabar kondisi kabut asapnya? Apakah sudah mereda?
2: Kabut asapnya mereda, tipis-tipis sudah.
0: Sudah mereda. Ini karena hujan ini atau memang sebelumnya sudah mereda nih?
2: Tipis-tipis, Bung.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Baik, karena alhamdulillah. Karena ya pengaruh ada angin, karena hujan juga hari Jumat kemarin kan.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Okay. Dan pembakaran lahan juga kan sudah banyak yang dipadam-padamkan itu.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Udah mulai mereda ya berarti ya Pak Arman ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Ya tetap waspada aja kabut asap itu kan karena bahaya udaranya, harus pakai masker.
0: Iya. Oke, okay, baik Pak Arman. Silakan tentang, terkait tema kita.
2: Ya, oke. Okay. Tentang jukir ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan jukir ini apa sih? Jukir liar ini di mana sih posisinya? Nah, kalau dia melanggar ketentuan ya sanksi hukum tegas. Kebanyakan sanksi hukum itu tidak tegas. Dan satu hal yang paling meresahkan itu yang bikin-bikin toko-toko, warung-warung, kios-kios, atau apapun itu mengadakan event, itu lahan parkirnya nggak ada. Nah, kemudian membuat warung atau kios itu mepet di pinggir jalan.
0: Oke.
2: Bahkan setengah meter dari trotoar atau bahu jalan. Kalau trotoarnya nggak ada kan bahu jalan. Nah, itu sengaja seperti itu. Jadi bingung kalau orang mau belanja tuh kemana parkirnya. Apalagi rumah makan yang rame-rame.
0: Jadi mau tidak mau ya Pak Arman ya?
2: Nah, itu parkir ke tempat orang. Nah, orang misalkan kan dia punya lahan tuh nganggur. Kemudian diberdayakan masyarakat situ untuk parkir, bayar di situ. Ya wajar kalau mau masuk parkir ya bayar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu jangan dikatakan
0: pungli.
2: Pungli,
0: Okay.
2: Karena itu istilahnya lo parkir bayar. Kalau enggak ya udah terserah. Makanya yang memiliki usaha itu lahan parkir itu dulu yang utama. Artinya kalau mau punya mobil itu, punya motor itu, lahan parkirnya dulu ada di rumah. Istilahnya kayak gitu, berpikir seperti itu, Bung Wisnu.
0: Baik.
2: Kalau di Samarinda parkir itu ini di teras Samarinda itu parkirnya agak jauh. Nah, itu 4.000 itu kalau masuk itu satu motor.
0: Waduh.
2: Nah, ada yang dekat-dekat dari situ, nah itu kan 10.000 itu 100 meter, tapi itu lahan pribadi.
0: Okay.
2: Banyak orang mempermasalahkan itu kalau di sini. Nah, orang bayar, ya masuklah. Kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu, karena saya perhatikan itu kan lahan orang, lahan pribadi. Itu bukan pungli itu.
0: Okay.
2: Kemudian taman-taman di sini kuperhatikan itu nggak ada tempat parkirnya. Itu yang susahnya, Bung Wisnu.
0: Okay.
2: Karena bangunan-bangunan itu rapat-rapat, dekat-dekat. Kemudian dengan bahu jalan itu setengah meter, ada yang satu meter. Jadi lahan parkirnya nggak ada. Intinya di situ dulu, jangan menyalahkan jukir.
0: Okay.
2: Tapi yang mengenai yang di tema dibahas oleh Bung siapa tadi itu yang tadi?
0: Bung Lukman dengan Bung Lukman dengan
2: itu bukan kesalahan dari pada jukir itu kesalahan dari pengelola. Harusnya kan parkir itu benar-benar disediakan.
0: Okay.
2: Kalau memang parkir itu ada, ditulis baleho, banner atau spanduk parkir gratis, parkir berbayar, kan mobil 10.000, motor 2.000, kan kayak gitu jelas.
0: Oke, okay, baik. Nah,
2: seperti itu. Jadi jangan tutup mata kita. Kita harus jelas segala sesuatunya.
0: Tapi kalau menurut Pak Arman, yang pungli ini seperti apa? Pungli, apa namanya, parkir liar ini, yang asli itu seperti apa?
2: Misalkan satu pasar nih. Pasar ini milik pribadi nih, aku punya pasar nih. Tapi pasar gue itu gak punya lahan parkir, luas memang. Jadi jukir itu ada 10 orang, dia berbaris di depan, di trotoar itu dibarisinnya. Nah itu namanya jukir. Tapi dia pakai seragam dishub. Saya di sini sering lihat itu. Dia pakai oranye gak itu, dishub, ini yang gak bener, ini berarti dishubnya ini yang gak bener. Ini melegalkan parkir di bahu jalan, di trotoar jalan. Memang orang keperluan ke pasar, kayak gitu, itu yang salah. Nah itu yang disebut jukir. Kalau orang ke pasar malam, kan dia tiap malam tuh, misalkan malam Sabtu, malam Minggu, nah, dia parkir tuh, dia jagain motor orang untuk mengatur lalu lintas. Itu sah, itu bukan pungli. Seperti itu, Bung Wisnu. Kalau di sini seperti itu, saya perhatikan.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih.
2: Oke,
0: terima kasih atas pandangannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau menurut Pak Arman dari pihak pengelolaannya yang mungkin perlu diperbaiki lagi supaya tidak menjadi kesalahpahaman ya terkait jukir liar ini, pendengar. Kita beralih ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar baik di Makassar Pak?
3: Kabar baik, belum ada hujan nih, sudah ada 6 bulan tidak ada hujan.
0: Oh iya, ditunggu hujannya nih.
3: Sekali hujan banjir itu.
0: Ya Allah, semoga tidak terjadi lah di ya, apa nama tahun ini. Oke, Pak Wibi silakan terkait tema kita.
3: Kalau soal parkir, jadi saya nggak peduli mau parkir liar, mau parkir resmi. Pokoknya kalau soal parkir motor di depan toko-toko itu ya, ada orang datang minta uang, saya kasih. 2.000 kok mau ribut sih? Itu saya pendisi saya.
0: Oke.
3: Ya, tidak seperti di media sosial saya lihat itu. Istrinya lapor sama suaminya, minta uang parkir. Suaminya berterak-terak, aduh. Malu lah kalau begitu, cuma 2.000 saja. Saya simpel saja kok.
0: Oke.
3: Okay. Kalau datang orang, saya mau pergi terus datang anak muda, saya tahu dia mau minta uang, istilahnya uang parkir, walaupun dia pergi, saya kasih. Saya sudah kasih, saya pergi, aman lah.
0: Oke.
3: Saya malu kalau ini gara-gara uang 2.000 itu.
0: Jadi Pak Wibi nggak merasa apa ya, nggak merasa dirugikan atau apa ya, seperti enggak. Itu ya?
3: Ya? Saya tahu juga mereka juga butuh uang, cari pekerjaan sulit.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya kasih 2.000 lah. Habis ada lagi ribut-ribut kalau soal parkir liar, parkir tidak liar. Yang penting jangan ribut lah, apalagi di tempat umum seperti di YouTube itu berterak-terak itu suaminya. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Iya, ada berbagai macam pandangan ya dari beberapa pendengar. Ini ada yang mungkin mendukung dari parkir, pihak parkir yang nggak tahu ini liar atau tidak ini, tapi yang pasti merasa terbantu dengan adanya tukang parkir tersebut karena menjagakan motornya. Tapi nggak tahu kalau semisal motornya itu amit-amitnya hilang atau barang-barangnya hilang juga, nggak tahu juga ya nantinya bagaimana itu kedepannya. Kita coba ke gatekeeper ya, ada WhatsApp yang mungkin dapat dibacakan oleh Bung Sabil. Selamat pagi, Bung Sabil, gimana nih?
4: Ya selamat pagi Wisnu dan pendengar Kopi Pro 3. Saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk ya, komentar dari Anda di chat WhatsApp Pro 3. Ini pertama saya bacakan dari Pekanbaru, dari Pak Kadarisman. Mengenai praktik pungli parkir meresahkan masyarakat, hal ini merupakan tugas kepolisian untuk memberantasnya. Jangan biarkan pungli ini semakin meluas atau merajalela. Para pelaku pungli ini biasanya bekerja sama dengan oknum aparat tertentu dengan cara menakut-nakuti korbannya. Sangat memalukan pelaku pungli ini. Dan kemudian yang kedua ada dari Pak Iman di Tegal. Pungli ini adalah perusak mental generasi bangsa, cikal bakal korupsi dan nanti bisa apa ini regenerasi. Dan juga dipastikan selamanya demikian. Jadi mungkin maksudnya jadi lingkaran setan ya. Ada terus ada terus. Karena sistemnya harus ditegakkan perda perparkiran di lokasi tersebut dengan pihak yang berwajib. Selanjutnya terakhir ini ada Bulion dari Palangkaraya yang menyebut ini memang sering terjadi, parkir liar biasanya di tempat seperti pasar yang dibuka sampai malam tanpa ada tiket yang resmi. Dan biasanya dibagi-bagi itu untuk mengelola biaya-biaya yang tidak jelas. Sangat sering mengganggu dan seringkali ada di depan ATM juga.
0: Iya.
4: Demikian Wisnu. Baik. Komentar dari pendengar kita di chat WhatsApp.
0: Baik, terima kasih ya Bung Sabil. Ya, pendengar itu ada beberapa komentar dari WhatsApp ya yang mengatakan bahwasanya memang pungli ini nantinya bisa menjadi mengakar ya ke generasi-generasi selanjutnya kalau tidak diberantas. Dan tentunya ini mungkin, bukan mungkin sih, memang merugikan bagi pelaku-pelaku usaha kalau semisal ada parkir-parkir liar di depannya. Karena sebenarnya 2.000 itu memang sedikit, 2.000 atau 3.000 atau 5.000 itu memang sedikit ya. Cuman bagi pelaku usaha dan juga pembeli mungkin bisa saja ini merasa terbebani kalau semisal seringkali datang ke tempat tersebut untuk membeli makanan ataupun membeli barang atau sesuatu ya, sehingga harus membayar lebih. Baik pendengar, kita cukupkan di sesi pertama ya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Alhamdulillah untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
2: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
3: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran, dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
2: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
3: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa. Desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
2: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, Koordinator Paguyuban Ojek Online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
4: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
1: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
4: Nggak pernah ya. Dan ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
1: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
2: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana RS Bhayangkara bersama Yayasan Lumbung Kebaikan Kediri memberikan layanan kesehatan gratis untuk ratusan lansia di lereng Gunung Wilis. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk memperingati HUT ke-55 Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan HUT ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan, sebanyak ratusan lansia di lereng Gunung Wilis menerima bantuan layanan kesehatan secara gratis pada agendah bertajuk Festival Bakti Kebaikan di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Kombespol Dr. Eliani SPOG K.Opsos mengatakan bahwa kegiatan ini diyakini sebagai rangkaian dari acara Milad ke-55 RS Bhayangkara Kediri dan Milad ke-4 Yayasan Lumbung Kebaikan. Menurutnya, langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengabdian anggota Polri kepada masyarakat di pelosok daerah.
2: Kami sangat berterima kasih dengan Lumbung Kebaikan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri melakukan bakti kesehatan untuk memberikan banyak manfaat ke masyarakat Desa Pamongan dan Kecamatan Mojo ini. Mudah-mudahan kerjasama Lumbung Kebaikan dan Rumah Sakit bisa berlanjut ke depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat sekitar.
1: Ditambahkan oleh pimpinan Yayasan Lumbung Kebaikan, Fuad Fauzi, dengan digelarnya program ini diharapkan bisa ikut mempererat ukhuwah persaudaraan dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat.
3: Sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, ukhuwah kita semuanya untuk panjenengan yang ada di sini. Jadi meskipun daerahnya tadi dokter bercerita, kok ada ya di puncak, di gunung-gunung begini, pemukiman gitu. Alhamdulillah, jenengan jangan merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Kami semua hadir di sini untuk peduli, untuk pengen sambung silaturahim dengan panjenengan. Okay? Dan dari kami, nomor yang kami harapkan, gak banyak, hanya satu mawon. Doakan kami semuanya sehat, istiqomah, terus bermanfaat, terus bisa melayani gitu ya.
1: Diketahui, pada akhir kegiatan seluruh peserta pengumpulan gratis di Desa Pamongan Kediri ini juga menerima bingkisan sembako. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan setia berjiwa Pancasila.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, keberadaan pungutan liar atau pungli tak lekang oleh waktu. Biaya tambahan tak lazim masih ada dan mengganggu usaha, baik skala besar maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baru-baru ini, biaya parkir motor di salah satu kafe di Jakarta Selatan ditarik hingga Rp150.000. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta, tetapi menimpa pemilik usaha yang berjualan di sekitar alun-alun Yogyakarta yang mendapat tarikan hingga Rp2,5 juta perharinya saat berjualan. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Zulkifli.
2: Wawancara Pro3.
3: Assalamualaikum Pak Taufik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat ya Pak Taufik?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ya. Pak Taufik, kalau kita lihat ini kan upaya Pemprov DKI sudah berkali-kali ya melakukan penertiban parkir liar. Tetapi kasusnya ini terus muncul gitu. Bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan?
4: Pindah dulu ya.
3: Ya.
4: Saya pindah ke tempat agak berisik.
3: Okay.
4: Ya, gimana maksudnya?
3: Ya, Pemprov DKI kan sudah berkali-kali Pak melakukan penertiban parkir liar ya. Tetapi kasusnya masih aja terus bermunculan. Dan bagaimana menurut DPRD? Apakah ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum, kegagalan penyediaan ruang parkir, atau kegagalan desain kebijakannya Pak?
4: Ya, ada beberapa ya. Jadi tidak bisa kita lihat satu hal. Karena tadi kegagalan dari penegakan hukum beberapa karena tidak bisa tegas terutama terhadap oknum-oknum yang punya backing kuat kira-kira ya. Kemudian yang kedua juga memang keterbatasan lahan parkir tidak bisa kita pungkiri. Jakarta makin lama makin padat. Misalnya kasus terakhir ya di Gunadarma Senopati itu. Ya, ada parkir yang mana sebenarnya tidak, lahan parkirnya sedikit ya. Jadi kemudian si pemilik kafe atau pemilik usaha di sana itu menyerahkan begitu saja ke pihak ketiga dalam tanda kutip. Yang ternyata pihak ketiga itu kan cuma diduga sebagai cuma calo aja yang tidak memiliki tempat parkir sebenarnya. Walaupun masih kita teliti lagi ya, masih kita cari tahu seperti apa sebenarnya. Itu ya. Jadi tidak bisa dilihat satu dimensi, kelihatannya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dari perparkiran di Jakarta ini.
3: Iya. Ya. Artinya memang dari DPRD mencium Pak adanya oknum-oknum yang membackingi jukir liar ini.
4: Pak Taufik. Itu suatu apa namanya?
3: Rahasia umum.
4: Rahasia umum itu ya. Tapi sekarang memang sedang ada pansus ya, panitia khusus perparkiran di DPRD DKI. Ini sudah dua kali kita bikin ya. Yang intinya itu kelihatannya akan merevisi Perda, peraturan daerah tentang perparkiran. Nomor 5 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu akan dibuat lagi atau direvisi lagi sehingga bisa menjangkau secara hukum masalah-masalah yang timbul kemarin itu ya.
3: Iya.
4: Kira-kira seperti itu.
3: Ini kan tadi beberapa kasus yang kafe di Gunawarman ini kan hanya beberapa kasus saja, tapi terdapat ribuan laporan masyarakat terkait dengan parkir liar di Jakarta, entah itu di badan trotoar ataupun yang parkir liar di retail minimarket gitu ya. Dan juga usaha UMKM. Ini bagaimana Pak Taufik, selain tadi pengawasan dan juga penegakan hukumnya yang tadi seperti kucing-kucingan ini dengan petugas, Pak Taufik.
4: Ya, jadi tadi ya kita harus berangkat dari satu perangkat hukum dulu yang tegas ya, baru kemudian nanti maksudnya lebih tegas ya, lebih rinci, baru kemudian kita bisa menjat atau minta supaya penegakan hukum ini ayo dong, sesuai dengan dengan peraturan yang ada gitu kan. Jadi antara lain kelemahannya ya tentang tarif misalnya, tarif parkir itu memang kan sesuatu yang seharusnya dia agak fleksibel ya. Jadi kemarin ada ribut-ribut tentang bahwa ternyata Pemprov mau menerapkan 60 ribu ya per jam itu kan. Memang belum ada di perdanya, belum ada, tapi kemudian itu masih merupakan usulan dari Dinas Perhubungan sebenarnya, yang mana belum dibicarakan dengan DPRD dan lain-lain. Nah, jadi karena masih tidak ada peraturan yang fix, yang pasti, yang tetap, jadinya agak berantakan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini yang kita kejar adalah itu. Jadi bagaimana peraturan yang sekarang ini, yang akan digodok ini, revisi dari Perda Perkawinan kemarin, bisa lebih menjangkau hal-hal yang munculnya belakangan sebenarnya. Misalnya seperti ini. Seperti supaya tidak bocor, sebenarnya parkir itu harusnya cashless ya. Jadi tidak uang gitu, cash gitu kan. Nah, ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran. Jadi kalau misalnya cashless kan ya mau nggak mau dia
3: langsung masuk ke
4: langsung masuk ke DKI Jakarta gitu misalnya. Atau kemudian tentang masalah ini juga ya, ada kan ada parkir, ada off street, ada on street ya, ada yang di jalan ya, itu memang punya Pemda DKI Jakarta. Kemudian ada yang di gedung-gedung, di mall-mall atau di restoran yang lain ya, yang punya tempat itu kemarin temuan dari pansus parkir bahwa bukan hanya juru parkir liar yang kecil-kecil yang di jalan-jalan yang mintanya 20 ribu atau 30 ribu, 50 ribu, tapi justru kebocoran itu banyak juga yang di mall-mall atau di pengelola parkir. Nah, karena mereka itu tidak melaporkan yang sebenarnya. Misalnya ada 1000 mobil yang parkir, tapi yang dilaporkan ke Pemda DKI Jakarta atau ke Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah, itu cuma 200. Nah, itu perlu di ini kan.
3: Berarti masih ada celah dari sistem itu ya, Pak Taufik ya.
4: Karena memang itunya juga apa, digitalisasinya belum
3: sempurna bagus, ya.
4: Itu yang juga kita akan ini kan. Jadi sebenarnya dari parkir ini, apalagi Jakarta ya, yang sudah penduduknya di atas 10 juta dan kemudian kendaraannya tuh sekian ratus ribu setiap hari, itu sebenarnya potensi dari pendapatan asli daerah dari parkir itu sangat besar sebenarnya. Tapi sekarang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jauh di bawah yang diharapkan. Tadi karena satu ya, tadi karena yang ada orang-orang kuat gitu ya, yang menguasai. Kemudian juga yang kedua, banyak kecurangan. Kecurangannya bukan
3: oknum apa? Kalau saya, oknum APH atau ormas, Pak?
4: Apa dulu?
3: Oknum APH atau ormas?
4: Ya itu.
3: Apa dua-duanya?
4: Ada macam-macam. Ya. Saya nggak bisa, nggak bisa ini ya. Ya. Itu mungkin harus dilihat dari hukum ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa nuduh juga, tapi kemudian kita lihat fakta di lapangan saja bahwa ada tempat-tempat yang sepertinya tidak tidak dapat dijangkau oleh oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini adalah UP Perparkiran, seperti itu. Jadi yang pertama kita kejar adalah bagaimana memang peraturan tentang perparkiran, Perda Perparkiran Jakarta itu dibuat ini dulu ya, dibuat yang bagus dulu, yang fix. Dari situ baru kemudian ketika sudah berjalan, diimplementasikan, ternyata kemudian ada apa tadi, kecurangan-kecurangan atau kemudian ada pelanggaran, kita bisa lebih kuat untuk bisa menegurnya atau bahkan membawanya ke ranah hukum, ke polisi dan lain-lain. Juga kita sudah menyadarinya ya, bahwa adanya juru parkir liar itu tidak semata-mata karena kemudian mereka memang tidak tertib atau mereka melakukan pemerasan ya, dalam tanda kutip, tapi memang menyangkut juga pada lapangan kerja ya. Jadi mereka itu memang menganggur, kemudian nggak ada pekerjaan, akhirnya kemudian yang mudah mungkin menjadi dalam tanda kutip preman parkir lah gitu ya. Jadi menarik parkir pada jalan-jalan yang sebenarnya tidak untuk guna untuk parkir gitu ya, atau kemudian di depan Indomaret atau Alfamaret ya.
3: Iya.
4: Yang mana sebenarnya itu peraturannya tuh
3: nggak boleh kan Pak ya?
4: Itu sebenarnya gratis ya, nggak boleh
3: itu
4: sebenarnya.
3: Karena itu udah dari minimarket itu kan sudah membayar retribusi parkir ya ke Pemda ya Pak ya?
4: Iya, jadi harusnya dia kita gratis di situ harusnya.
3: Okay.
4: Ya, harusnya penumpang gratis gitu ya, karena itu adalah fasilitas dari Indomaret. Pastinya seperti apa ya, tapi di Perda itu ada. Ya,
3: ada,
4: ada,
3: iya.
4: Ada, ya.
3: Iya.
4: Ya. Jadi memang masalahnya lebih jauh daripada bagaimana memberantas parkir liar, bukan begitu ya. Karena bagaimana menyalurkan atau menyediakan pekerjaan lah untuk mereka gitu ya.

0: kan secara komprehensif, jadi bukan hanya sekedar apa namanya bagaimana memberantas atau razia juru parkir liar ya, tapi kemudian nah kalau razia kemudian ditangkap kemudian diapain gitu ya, dibina dan seterusnya. Nah memang dinas perhubungan sendiri juga jadi agak kewalahan ya, karena mereka juga tenaganya kan sedikit, kalau itu kan karena kucing-kucingan itu ya, maksudnya ketika oleh razia dia hilang, tapi ketika kemudian ini kan ada lagi gitu.
1: Iya, karena ini kan jadi saya kasihan ya, berdampak juga ke pengusaha UMKM juga ini, Pak Taufik, dengan adanya parkir liar ini banyak juga yang enggan beli di situ, akhirnya pindah ke tempat yang lain karena, gitu ya.
0: Karena kayak itu ya.
1: Iya.
0: Tadi pertanyaan kedua tadi tentang ya itu ya, satu arah ya, satu arah ya. Ya ini memang rekayasa lalu lintas yang harus dibuat atau diperbaiki di Jakarta. Cuma gini, sebenarnya kalau secara komprehensifnya, kita ini Jakarta mendorong supaya masyarakat memakai transportasi umum gitu. Ya. Jadi makanya kemarin terakhir diresmikan LRT dari Jakarta apa dari Velodrome atau dari Kelapa Gading ke Manggarai gitu ya. Jadi memang diharapkan kendaraan pribadi yang dipakai di Jakarta tuh bisa menurun signifikan dengan bagusnya, dengan baiknya transportasi umum di Jakarta. Jadi itu sesuatu yang saya kira cita-cita dari sebuah kota global ya, bahwa misalnya kita lihat di mana, di Tokyo atau di apa, London dan lain-lain, itu kota yang bagus itu yang transportasi umumnya baik gitu ya. Nah ini saya kira akan mengurangi tadi ya masalah kemacetan harus dua arah atau satu arah ya, jadi arahnya ke situ ya, jadi bukan kemudian jalan-jalan dijadikan satu arah, karena kalau jalan dijadikan satu arah tapi masyarakatnya tidak tertib juga akhirnya pada motong-motongnya.
1: Betul. Sejauh ini juga memang masih ini ya, tidak tertib lah kalau itu balik ke masyarakat juga.
0: Untuk Surabaya memang ini kita salah satu kota, salah satu daerah yang kita kunjungi. Kita itu maksudnya pansus parkir DPRD DKI Jakarta adalah Surabaya. Jadi Surabaya memang membuat supaya para juru parkir itu, juru parkir liar itu dibuat dia tidak liar dengan cara dia menjadi staffnya dinas perhubungan ya, atau unit perparkiran di Surabaya. Ya, jadi tapi kemudian memang skalanya nih, kalau Surabaya memang kotanya tidak sebesar Jakarta gitu ya. Jadi artinya ada kendala masalah jumlah, kemudian kan harus seperti itu kan harus ada.
1: Tapi Jakarta kan bukan sudah punya memiliki seperti itu Pak Taufik. Kalau tidak salah di Jalan Sabang itu kan memang sudah pakai tap itu kan ya.
0: Iya. Jadi sebenarnya kita punya, Jakarta tuh punya juga juru parkir. Juru parkir memang resmi ya, dari unit perparkiran di Sub ya. Tapi kemudian ada tempat-tempat, masih banyak tempat-tempat yang memang tidak ada itunya. Ya. Jadi tidak ada juru parkir resminya, tapi sebenarnya dulunya itu ada itu, Mas Lupang tahu ya, parkir yang
1: pakai tap itu ya, pakai kartu ya.
0: Pakai tap, pakai tap ya. Tapi itu, nah kembali ke Pak Mus tadi Flores, memang masyarakat tuh harus diedukasi dan harus disiplin.
1: Iya, kembali lagi.
0: Kemarin itu banyak yang di Jakarta misalnya di Jalan Kelapa Gading itu banyak yang dirusak ya, dirusak itunya tuh alat untuk menghitung parkir meternya itu. Jadi kemudian yang berlaku nanti itunya lagi ya, juru parkir yang lagi ya. Jadi memang tadi kalau ditanya di awal tentang penegakan hukum, memang itu juga porsinya cukup besar ya, penegakan hukum artinya nanti bagaimana sanksi untuk orang yang merusak parkir meter itu cukup berat gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana orang-orang yang menguasai lahan parkir atau menguasai jalan Jakarta untuk menjadi lahan parkir dia pribadi itu juga harus ditegakkan dengan baik ya. Tapi ya kemarin skala agak berbeda skalanya antara apa Jakarta dengan Surabaya. Walaupun ya kita angkat topi juga. Jadi pendekatan dari Surabaya, wali kota Surabaya itu kepada para penguasa parkir liar atau disebut pada kutip preman.

0: mana itu cukup baik ya.
1: Oh.
0: Cukup apa namanya, komunikasi berjalan ya. Tapi kalau yang kita ini di Jakarta mungkin karena memang besar gitu ya, jadi agak belum terjalin dengan baik ya.
1: Baik. Pak Muhammad Taufik Julkifli, terima kasih banyak ya Pak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti pansus tata kelola perparkiran di Jakarta ini juga cepat rampung dan juga bisa menghasilkan kebijakan yang tentunya juga bisa membuat pelaku usaha atau UMKM ini juga tidak terbebani lagi dengan adanya parkir liar ini ya Pak Taufik ya.
0: Kita harapkan seperti itu.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Julkifli, kami berbincang bagaimana praktik pungutan liar atau pungli parkir yang meresahkan masyarakat, dan tentunya permasalahan parkir liar bukan hanya di Jakarta saja, tadi beberapa wilayah ataupun bahkan nasional ya ada saja parkir liar.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita masuk di sesi kedua di Kopi Pro 3 ya. Dan kami masih membahas terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, kasus pungli parkir ini yang terbaru adalah di Alun-Alun Kidul Yogyakarta ya, di mana ada pengusaha food truck Bolosego yang mengaku dimintai 2,5 juta per hari. Ya, dan kemudian dinego menjadi 1 juta per hari untuk parkir selama berjualan di Alun-Alun Kidul Yogyakarta. Dan ini viral ya, kemudian mendapat perhatian dari pemerintah kota. Dan tentunya masih banyak lagi ya mungkin kasus-kasus terkait parkir liar ini, atau mungkin Anda juga pernah merasakannya ya. Contoh kecilnya adalah mungkin pas lagi beli di minimarket ya, itu harusnya seperti contohnya ada Alfamart dan juga Indomaret, itu biasanya kan itu harusnya gratis ya pendengar ya, itu harusnya gratis dan pihak dari minimarket itu sudah membayar ya kepada pemerintah daerah setempat untuk uang parkirnya tersebut. Tapi kenapa ada yang masih ada yang melakukan parkir kalau sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak dari minimarketnya sendiri? Atau bahkan dari pihak minimarketnya sendiri sudah menuliskan parkir gratis, tetapi masih ada juga tuh yang memaksa untuk menjadi tukang parkir di situ. Dan itu bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda sebagai masyarakat atau pembeli yang merasa dirugikan, atau mungkin ya oke okay, tidak apa-apa, karena di sisi lain pendengar, para pungli parkir ini tidak semuanya ini ada niat untuk melakukan hal tersebut, karena memang karena keadaan ya, keadaan ekonomi, lapangan pekerjaan yang cukup susah, dan itu membuat orang-orang tersebut mengambil jalan pintas yang paling mudah mungkin ya, itu yang menjadi juru parkir liar ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
1: Iya, selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Kabar baik ya di Riau Pak Pandu ya.
1: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Pandu terkait praktik
1: parkirnya ya.
0: Betul.
1: Tapi merasa ya kalau kita sering ya parkir itu bukan sekali-sekali. Jadi kesal juga rasanya.
0: Nah,
1: ada teman saya nih mengantar kue-kue ke toko-toko itu. Mesin mobilnya nggak dimatikan. Mobilnya berdiri, dia berjalan agak 50 meter ke toko itu, bayar parkir itu kan.
0: Nah, itu dia tuh.
1: Dia aja seberapa dapat honor untuk satu toko itu kan. Jadi seperti apa gitu. Dan kalau saya merasa rasa dipalak rasanya.
0: Nah,
1: karena tidak ada karcisnya gitu.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu nggak apa-apa Pak Pandu?
1: Ya.
0: Kalau ada karcisnya secara resmi gitu merasa nggak apa-apa aja gitu ya Pak Pandu ya?
1: Iya, kalau resmi boleh. Di Payakumbuh itu saya baca itu kalau parkir tidak diberi karcis gratis gitu, nggak bayar.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau ada fitnah juga nih dari bincang-bincang teman saya itu. Orang-orang perhubungan, dinas perhubungan yang bagian parkir ini bagus-bagus mobilnya katanya kan gitu. Jadi kan fitnah itu, belum tahu benar kan.
0: Iya.
1: Nah, mereka nyetor nih tukang parkir liar ini, nyetor ke perhubungan gitu. Tanpa karcis.
0: Iya.
1: Jadi saran saya ini, lagi pun kalau tukang parkir ini pakai karcis itu rasanya terhormat pula di gitu. Sebenarnya profesi dia bagus lah gitu. Tapi kalau nggak pakai karcis itu rasanya dipalak gitu.
0: Oke. Harus dan resmi ya. Iya.
1: Kan. Nah, saran lagi, semua parkir harus pakai karcis, dan orang yang parkir ini mendapat potongan karcisnya itu dikumpul 10.
0: Oke. Okay. Seperti karcis, diskon seperti itu ya Pak Pandu ya.
1: Ya.
0: Seperti diskon seperti itu ya?
1: Bukan, maksudnya setelah 20%, 20 atau 25 itu dimasuk ke amplop, diberi perangko, dikirim ke dinas perhubungan,
0: okay.
1: Dan diundi gitu.
0: Oh.
1: Jadi semangat, jadi akan ditagih karcisnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini saran ini, supaya jangan ada parkir liar. Kita merasa dipala itu, nggak bagi karcis itu.
0: Oke, tapi kalau semisal,
1: apa namanya, hina rasanya kalau tukang parkir itu menghitung-hitung duit di keramen berapa penghasilannya kan?
0: Iya.
1: Harusnya harus ada karcis ya begitu. Seperti di Pemko Payakumbuh ditulis besar-besar itu. Kalau tidak pakai karcis gratis gitu, parkir.
0: Oke, okay. Tapi kalau kalau semisal meskipun
1: diberi hadiah ya, diberi hadiah apa tadi, amplop yang dikirim berisi berapa kartu lah begitu ya.
0: Okay.
1: Berapa karcis, 10 atau 20 karcis dikirim ke kan melalui pakai perangko ke Dinas Perhubungan, nanti diundi. Nah, mungkin hadiahnya helm atau baik. Motor juga hadiahnya kan bisa aja.
0: Oke, okay, baik. Besar, baik, kalau
1: masih,
0: iya. Pak Pandu, halo. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dari Pak Pandu di Riau, saya tadi mau menanyakan kalau semisal ada tukang parkir, mungkin tidak ada karcisnya, tapi kalau semisal dia melakukan pelayanannya dengan baik, menarikkan motornya, membukakan jalan dan segala macamnya, apakah itu masih merasa dirugikan atau masih merasa dipalak seperti itu? Kita coba sapa Pak Dalijan di Bantul. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dalijan.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Dengan Wisnu di studio. Oh,
2: selamat pagi Mas Wisnu, salam sehat.
0: Salam sehat. Iya, salam sehat, salam tangguh. Ngopi-ngopi Pak Dalijan. Kabar baik ya Pak Dalijan di Bantul ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Dalijan, silakan nih terkait pungli parkir nih Pak Dalijan. Gimana menurut Anda?
2: Kalau bagi saya begini Mas, sekarang kan nyari susah, nyari uang susah sekali.
0: Oke.
2: Okay. Adanya parkir itu nggak maksa. Ya, alangkah baiknya kita ngasih, kita sadar juga lah. Tapi kalau maksa ya lain lagi lah. Tapi manusia itu kebanyakan ya dikasih itu masih kurang, itu saya ngalami. Misalnya ada orang minta dikasih malah bukan masih kurang. Padahal dia numpangnya yuk. Dulu saya... Dulu sekarang saya di Jakarta, di daerah itu Jalan Barito. Dulu saya jagang di situ. Terus, tapi kalau yang selalu maksa, apalagi saya mendengar ya itu di alun-alun Kidul, padanya begitu lah, itu benar-benar biadab kalau itu. Orangnya nyari makan itu belum buka, lagi buka, sudah di... Palak inilah itu perlu diberantas atau itu. Soalnya itu sama-sama nyari duit susah, malah begitu kejamnya. Waktu itu saya dagang di Jalan Barita loh Mas. Waktu itu kan di situ anu ada dagang burung, dagang makanan, dagang buah itu. Itu waktu itu kan pungutan apa itu hariannya itu gede waktu dulu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman katanya sekarang bubar.
0: Iya.
2: Yeah. Itu kita dimintai per hari tapi nggak dapat anu kartes juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu kan ya ilegal.
0: Baik.
2: Tapi itu dulu lama di situ. Lama tapi berjalan terus, cuman ya mungkin uangnya masuknya di daerah-daerah situ saja.
0: Iya Pak.
2: Cuman katanya sekarang udah bubar gitu katanya. Ya gitu aja Mas. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay.
2: Sehat semuanya.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Dalijan. Terima kasih. Oke, dari Pak Dalijan di Bantul ya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
3: Selamat pagi, Sno.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak John di Bengkulu.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak John terkait pungli parkir ini.
3: Ya, kalau yang saya ketahui, kalau lihat di Bengkulu ya, misalnya tidak bisa.
0: Tidak pungli, bisa.
3: Pungli itu tidak bisa ada kalau di Bengkulu.
0: Oke.
3: Karena nomor satu benar kata Pak Pandu tadi, semuanya sudah pakai karcis di sini. Dan semuanya sudah pakai seragam. Nah, seragam tulisannya di istilahnya itu yang mengeluarkannya itu pemerintah daerah. Tukang parkir Kota Madya Bengkulu, Kelurahan Anu, alamatnya lengkap di situ.
0: Oke.
3: Okay. Jadi tidak bisa dia bohong, dia tukang parkir, bahkan kadang-kadang merek dari istilahnya toko yang dia tempat dia parkir itu sudah ada di situ.
0: Oke.
3: Okay. Ini tukang parkir arena ini. Istilahnya wilayah yang dia parkirkan itu wilayah kurang lebih 100 meter satu orang itu misalnya. Nah, ada yang 300 meter satu orang itu kalau parkirannya sepi barannya kan.
0: Iya.
3: Nah, parkirannya rami tempat yang padat istilahnya tuh paling hanya 100 meter, ada yang 50 meter wilayah dia itu sudah ada di bajunya.
0: Oke. Pak Jun, kalau seperti itu berarti nggak ngerasa keberatan ya kalau semisal ada resminya gitu, ada tanda resminya seperti itu Pak Jun?
3: Iya. Karena kalau pungli itu kalau di sini pernah ada itu kalau misalnya lagi keramaian misalnya kan apa hari Idul Fitri, tahun baru di tempat-tempat pariwisata. Nah, itu baru sering ada kedadakan istilahnya kan. Nah, kalau yang hari-hari biasa enggak bisa ada kalau di sini. Karena mereka sudah resmi, sudah ada karcisnya dan lagi seragamnya itu.
0: Oh, berarti wajar saja kalau misal ada event-event tertentu, ada keramaian-keramaian tertentu yang mungkin lahan parkirnya sudah tidak cukup seperti itu Pak John ya?
3: Dan juga dari warga setempat.
0: Begitu. Baik, Pak John. Terima kasih Pak John atas pandangannya. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, sesuai kondisional ya, kalau semisal pun terpaksa untuk membuka lahan parkir karena kebutuhannya sangat banyak, ada event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu ya. Menurut Pak John ya tidak apa-apa asalkan itu dari warga di daerah sana juga. Mungkin terakhir ya dari Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi Muhammad Wisnu Wardana Saputra Jawa Timur yang gantengnya se-Indonesia. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi Pak Caswa. Pak Caswa kabar baik juga ya di Brebes ya.
4: Alhamdulillah, tadi malam habisan pulsa makanya terputus.
0: Baik, udah beli lagi nih berarti sekarang ya.
4: Iya, udah dipaketin lagi lah. Mau gabung udah disuruh ditunggu sama Bung Wisnu malahan terputus. Nanti cek pulsanya tidak mencukup.
0: Oh iya, oke. Silakan Pak Caswa terkait tema kita pungli parkir ini meresahkan masyarakat nih. Gimana nih pendapat Pak Caswa?
4: Kalau di saya itu kayaknya parkir-parkir kalau ramai itu cuman masih banyak yang liar sih ya. Cuman kalau parkir-parkir tertentu itu satu minggu sekali. Kalau di saya kan, perkampungan saya kan pasarannya itu satu minggu satu kali.
0: Oh, ada pasarnya gitu?
4: Iya, pasar. Cuman parkirnya itu di situ cuman kayak gimana gitu ya. Lahannya itu kayak terbatas. Maka dari itu kalaupun pas pasaran itu satu minggu sekali oper alih jalannya gitu. Ke jalan kecil gitu. Jadi biar enggak macet jadi.
0: Iya.
4: Seperti itu. Jadi masih kebanyakan parkir-parkir liar sih. Tapi kalau di wilayah saya, tapi dengar-dengar saya di wilayah Tegal mah kemarin udah diatur. Tegal Jawa Tengah. Jadi kalau Brebes saya itu masih kayak gini sih. Belum ada ini perkembangan yang seperti itu. Harusnya kan menyediakan lahan parkir yang luas gitu. Di tertiban itu harusnya ada ketegasan itu.
0: Iya.
4: Kalau yang namanya parkir yang seperti itu. Jadi kalau ketika ada contoh kayak gini, Bung. Zaman dulu kan kalau setiap apa yang namanya sebelum diberikan peringatan sama kepolisian, setiap malam takbir kan itu kan ada kompoi-kompoi anak muda yang seperti itu. Ketika polisi udah menegaskan yang seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sampai untuk saat ini, berapa tahun kemudian nggak ada.
0: Iya.
4: Yang namanya kompoi-kompoi seperti itu. Berarti kan bisa menertibkan seperti itu. Maka dari itu tolong ya, tertibkan kembali yang namanya parkir yang seperti itu. Gitu
0: baik,
4: saja.
0: Pak Caswa.
4: Muhammad Wisnu Wardana Ganteng se-Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat,
0: salam tangguh Pak Caswa. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Caswa ya sebagai penutup Kopi Pro 3 di sesi di dini hari ini terkait praktik pungutan liar atau pungli parkir meresahkan masyarakat. Ya, jadi memang persoalan parkir ini bukan berarti kita bisa menganggap semua juru parkir ini sama ya. Ada banyak juru parkir resmi yang memang bekerja untuk mencari nafkah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika ada pungutan yang tidak sesuai aturan, tarifnya itu bisa tidak jelas, atau bahkan dilakukan tanpa adanya kewenangan. Dan oleh karena itu juga tentunya masyarakat punya hak untuk mendapatkan kejelasannya. Dan di sisi yang lain, penertiban pun juga perlu dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait dengan tetap melihat kondisi orang-orang yang menguntungkan hidup dari pekerjaan ini. Karena yang perlu dilawan adalah praktek punglinya, bukan orangnya atau profesinya ya pendengar ya. Dan semoga kedepannya ini ada aturan yang jelas, pengawasannya juga baik, dan tentunya masyarakat semakin paham haknya. Persoalan parkir seperti ini bisa juga semakin tertib. Saya Wisnu Ardana pamit dari Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pada dini hari ini kita awal dari informasi di mana Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta hari ini menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan. Dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumut menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaka Pancing. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut, Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
2: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan bulan bakti peternakan, karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
3: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya, 3 kucing. 7 tahun lah, biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum, makanya ya udah bawa sekalian aja sih.
1: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 yang akan diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negeri. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan Peristiwa
6: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, seorang wanita di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bernama Wike mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial setelah diketahui memelihara seekor buaya di rumahnya. Ibu rumah tangga tersebut diketahui memelihara buaya bernama Coki di kediamannya yang berada di Jalan Teluk Ambon, Gang Raja Wali, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya tersebut telah dipelihara Wike sejak masih berupa telur dan kini tumbuh hingga berukuran besar. Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sekitar. Buaya dipelihara sejak kecil, bolehkah satwa liar dipelihara di rumah? Dan untuk di kesempatan malam hari ini kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Pak Antoni Irawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Antoni, ini kita mau tahu terlebih dahulu nih Pak, bagaimana penanganan buaya di yang viral ini Pak?
2: Ya, jadi kronologisnya kita dapat informasi pada hari Senin. Ya, laporan dari warga melalui PAMI setempat, ada warga masyarakat kita di Kecamatan Panjang yang memelihara buaya. Dari Dinas Damkar, kemudian berkoordinasi dengan Pamong, mengecek lokasi, dan meminta pemilik untuk menyerahkan kepada pihak yang berwenang terkait dengan buaya tersebut. Memang ada kendala, pada awalnya yang pemilik ini tidak
1: berkenan.
2: Tidak berkenan ataupun enggan untuk diserahkan, tetapi berdasarkan upaya-upaya persuasif, kita berkoordinasi juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Alhamdulillah Jumat kemarin buaya tersebut berhasil kita evakuasi dan sudah diamankan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
1: Iya.
2: Perikanan begitu Pak.
1: Iya. Jadi awalnya berarti dari warga atau dari KKP Pak yang melaporkan terlebih dahulu nih?
2: Ya, jadi kita dapat informasi dari warga masyarakat yang diteruskan kepada Pamong yang kemudian disampaikan kepada pihak Damkar Kota Bandar Lampung.
1: Oke. Ini sebenarnya tugas Damkarmat ini luar biasa ya, Pak Antoni ya. Segala macam upaya, bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi segala sesuatu yang memang membutuhkan. Ini bagaimana? Ini untuk pertama kalinya atau sebelum-sebelumnya sudah banyak juga nih yang serupa seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul Bang Luman, jadi untuk penanganan buaya dalam kurun waktu 4 tahun ini kita sudah kurang lebih 5 kali melakukan penanganan buaya.
1: Ya. Ada petugas khususnya tidak sih kalau untuk menangani untuk hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, Pak Antoni?
2: Iya betul, jadi kan seperti disampaikan Bang Luman tadi, kita bukan hanya terkait dengan petugas kebakaran saja, tetapi juga kita ada personil yang memang secara khusus kita bekali kemampuan untuk melakukan penanganan terhadap hewan-hewan buas ataupun yang membahayakan masyarakat seperti buaya tersebut. Untuk yang memang kita standby-kan 1x24 jam sebanyak 7 orang personil setiap hari. Mungkin itu Bang Luman.
1: Iya. Ini kan sekitar kalau tidak salah 2,5 sampai 2,7 meter ini Pak Antoni ya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana penanganannya, sempat mengalami kendala tidak selain dari komunikasi dengan pemilik tadi?
2: Ya, kita memang minta juga bantuan dengan pemilik ya. Memang terjadi dalam video tersebut kan pemilik juga membantu dalam upaya penanganan sehingganya buaya tersebut tidak terlalu bereaksi yang membahayakan. Jadi memang pemilik juga membantu kita, terlihat dari video tersebut pemilik berusaha menjinakkan, membuat si buaya ini lebih tenang sehingganya memudahkan personel kita untuk melakukan evakuasi.
1: Pak, ini kan ada alat-alat yang memang dimiliki damkar Pak untuk penanganan-penanganan seperti ini, bukan hanya buaya kan, banyak juga ada yang ular gitu ya dan lain-lain ya Pak Antoni ya.
2: Iya betul-betul, jadi memang kita peralatan untuk personel penyelamatan ini kita betul-betul lengkapi, artinya dengan kemampuan dan peralatan yang cukup. Tentunya juga kita bukan hanya menyelamatkan warga masyarakat, tetapi petugas itu juga kita pastikan keselamatan dirinya juga terjamin. Seperti peralatan sarung tangan, kemudian helm, kemudian juga pakaian yang memang khusus untuk melakukan evakuasi hewan-hewan seperti buaya tersebut.
1: Iya. Ini kan kalau kita bicara Damkarmat ini di seluruh nasional tentunya jadi kepercayaan masyarakat yang luar biasa, Pak Antoni, gitu ya.
2: Alhamdulillah, Bang Leman.
1: Iya, bukan hanya bicara masalah pemadam kebakaran saja, tapi juga banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan Damkarmat. Dari evakuasi kucing gitu ya, lalu juga evakuasi ular dan lain-lainnya ya. Sampai bahkan untuk mengambil cincin saja juga dilakukan Damkarmat.
2: Iya, iya.
1: Sebenarnya tupoksinya seperti apa sih memang? Apa memang ada arahan untuk bisa segala hal untuk pelaporan masyarakat ini, Pak Antoni?
2: Iya, jadi kita memang bukan hanya hewan tetapi juga personal ataupun warga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, selagi itu memang bisa dilakukan oleh personel damkar, kita semua akomodir kepentingan warga masyarakat. Ya seperti disampaikan maklumat tadi masih dalam taraf normatif. Bahkan kami juga beberapa kali menerima permintaan warga masyarakat yang cukup unik. Ya,
1: seperti apa itu, Pak?
2: Minta diambilkan rapornya, kemudian juga ya hal-hal seperti itu ya, artinya kami mengapresiasi ya, kepercayaan masyarakat terhadap damkar ini baiklah.
1: Iya, sebegitu tinggi kepercayaan masyarakat terhadap Damkarmat ini, jadi apapun permintaannya tetap berupaya memenuhinya gitu ya, Pak Antoni ya.
2: Iya, iya gitu, selagi memang itu kita bisa melakukan dan juga tidak apa di luar tugas yang lebih urgent, kita siap memfasilitasi
1: itu. Pak, selama dalam penanganan yang dilakukan ini ada tidak, Pak, yang penanganan mungkin yang memang terkendala atau memang cukup sulit ini dilakukan ya, namun akhirnya berhasil juga, Pak Antoni?
2: Iya, jadi pernah kita melakukan evakuasi hewan gitu ya. Kuda yang terjebur ke dalam danau di daerah Tukarame, Bandar Lampung. Nah, karena tonasenya cukup besar, berat bobot hewan tersebut juga tidak memungkinkan secara kita lakukan tanpa alat bantu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan instansi dinas PU untuk mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kuda tersebut. Begini tuh, kendala kita juga terkait dengan evakuasi hewan ya, memang dinamikanya seperti itu, Bang Luman.
1: Nah, untuk personilnya sendiri, Pak Antoni, selama dalam menangani kasus-kasus mungkin yang memang berbahaya selain dari pemadam kebakaran, pernah tidak nih personil mengalami luka ataupun celaka dalam penanganan ini?
2: Iya, kalau korban jiwa, alhamdulillah personil kita sampai dengan saat ini jangan sampai ada yang terkena pemadam jiwa. Tapi kalau kecelakaan memang karena kendaraan kita juga aktivitasnya harus menggunakan kecepatan tinggi ya, memang beberapa kali juga terlibat kecelakaan ya, tapi alhamdulillah ya tidak sampai ada
1: korban jiwa
2: ya.
1: Kalau untuk penanganan yang hewan-hewan ini bagaimana? Kalau misalnya seperti kan banyak juga yang ada yang ular-ular gitu ya, berbisa ataupun binatang-binatang berbahaya ini bagaimana, Pak Antoni? Cukup aman?
2: Iya, iya, kita juga untuk penanganan ular juga kita punya peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita gunakan untuk penanganan buaya seperti dan khas apa baju APD yang memang dilengkapi khusus sehingga ketika terkena gigitan itu bajunya tidak tembus ya, kemudian juga sarung tangan dan pelindung wajah sehingganya personel kita juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat penanganan hewan seperti ular kobra tersebut. Mungkin itu.
1: Iya. Artinya ini seluruh personil pemadam kebakaran juga dibekali kemampuan-kemampuan khusus ini ya, Pak Antoni? Atau ada divisi khusus, Pak, untuk penanganan?
2: Iya, jadi untuk penanganan hewan ya kita memang ada regu ya, jadi satu regu ini ya terdiri dari 7 orang, 5 orang personil pria didampingi oleh 2 orang personil Serikandi Damkar. Dan memang ini kita tahun itu minimal 2 kali kita lakukan pembekalan, kemudian peningkatan ke skill ataupun keterampilan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Basarnas, kemudian juga BKSDA. Nah artinya kita enhancement skill atau peningkatan kemampuan, artinya sesuai dengan kondisi di lapangan kan kita mesti bisa menyesuaikan gitu. Mungkin itu.
1: Pak Antoni, ini kan kita ketahui juga layanan Damkarmat ini gratis gitu ya, tapi ada tidak insentif untuk mereka-mereka atau personil yang sudah berjuang, entah itu melakukan penyelamatan seperti kemarin ataupun pada pemadaman kebakaran, ini bagaimana Pak Antoni?
2: Iya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, pimpinan kita Ibu Wali Kota memberikan insentif yang disebut itu sebagai risiko tinggi. Jadi setiap bulan personil Damkarmat itu baik yang ada di pemadaman atau penyelamatan menerima insentif besar 2.300.000 setiap bulan.
1: Satu personil ya?
2: Iya, satu personil di luar dari gaji.
1: Karena kan kalau saya lihat di media sosial ini banyak yang menyuruhkan naikkan gaji damkar. Karena luar biasa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Damkarmat ini ya, Pak Antoni ya.
2: Betul-betul, alhamdulillah.
1: Nah kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, ada kalau unit pemadam kebakarannya ada berapa Pak ini?
2: Untuk di Damkar Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan unit damkar yang khusus untuk pemadam kebakaran itu ada 22 unit yang standby siap beroperasi 1x24 jam untuk mengcover area sebanyak 20 kecamatan. Ya, kita juga tersebar di beberapa kecamatan, itu ada pos-pos kecamatan yang kita tempatkan armada pemadam kebakaran.
1: Dari sebanyak itu tadi untuk regu khususnya ada 7 orang gitu ya, Pak Antoni ya?
2: Iya, di luar dari peleton pemadam kebakaran kita ada satu regu yang memang khusus untuk evakuasi di luar dari personel pemadam.
1: Itu untuk 7 orang atau satu regu itu untuk tingkat kota atau setiap tingkat kota itu memiliki regu seperti itu, Pak Antoni?
2: Ya, jadi untuk regu pemadam kita setiap kecamatan itu ada 4 orang sampai dengan 5 orang personil dilengkapi dengan satu mobil pemadam kebakaran untuk satu pos.
1: Kalau untuk yang penyelamatan yang tadi, untuk yang penanganan yang hewan-hewan berbahaya ini bagaimana, ataupun layanan lainnya?
2: Iya, untuk regu penyelamatan kita ada 2 regu. Satu regu terdiri dari 4 orang personil yang standby 1x24 jam. Jadi satu hari itu ada 2 regu.
1: Baik.
2: Di daerah-daerah ini seperti damkar-damkar itu memang banyak keterbatasan selain armada ataupun kesejahteraan personil. Nah, untuk di Damkar Bandar Lampung ini berdasarkan perhatian ataupun atensi dari pimpinan yang memberikan tambahan ataupun kenaikan kepada personil damkar. Jadi artinya setiap daerah itu tidak sama ataupun berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah ataupun kepala daerah tempat.
1: Itu belum. Iya, baik. Pak Antoni Irawan.

0: sepanjang 2,7 meter ini memang dilakukan oleh Damkarmat Kota Bandar Lampung ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan buaya yang dipelihara sejak kecil dan yang viral di media sosial ya, di mana di seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kedapatan memelihara seekor buaya muara sepanjang 2,5 meter yang dipelihara di teras rumahnya ya. Dan ini tentunya mengkhawatirkan warga sekitar katanya. Dan kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung ya, Pak Itno Itoyo, untuk mengetahui bagaimana seharusnya ini untuk satwa liar ini bolehkah dipelihara di rumah ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, Pak Itno Itoyo.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Itno, kita ingin tahu juga ini bagaimana sih untuk batasan ataupun boleh tidak sih masyarakat ataupun warga memelihara satwa liar di rumah?
4: Iya, terima kasih Pak Lukman. Pro 3 RRI, pemirsa yang budiman. Iya. Terima kasih. Jadi begini Mas Lukman, bahwa pada prinsipnya memelihara satwa liar itu diperkenankan. Namun demikian,
0: ada tapinya ya.
4: Iya, ada tapinya. Memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang itu ada ketentuannya gitu. Jadi harus berizin, kemudian melalui berbagai perangkat yang harus disediakan, apakah mengganggu atau tidak mengganggu, kira-kira seperti itu Mas Lukman.
0: Jadi awal mulanya itu harus ada surat izin gitu ya, siapa yang mengeluarkan untuk surat izin itu Pak Itno?
4: Iya, jadi kalau memelihara satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, ini utamanya yang dilindungi oleh undang-undang ya.
0: Oke.
4: Itu kalau domainnya, jenis-jenisnya itu di bawah Kementerian Kehutanan, itu mengajukan kepada Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam di masing-masing daerah. Daerah. Itu kira-kira.
0: Oh, BKSDA ya yang mengeluarkan izin itu ya. Nah kalau misalnya ini kan kalau buaya muara ini termasuk yang dilindungi tidak Pak Itno?
4: Terima kasih Mas Lukman. Buaya muara ini termasuk jenis satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai revisi daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kewenangannya berpindah nih Mas Lukman, yang sebelumnya di Kementerian Kehutanan bergeser kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
0: Oh, makanya kemarin yang buaya itu dibawa ke KKP ya?
4: Iya, kira-kira seperti itu.
0: Nah, kalau BKSDA sendiri untuk binatang-binatang ataupun hewan-hewan seperti apa, Pak Itno?
4: Yang menjadi kewenangan kita gitu ya?
0: Iya.
4: Nah, yang menjadi kewenangan kita itu misalnya masyarakat.

0: masyarakat, apakah itu atas dasar misalnya untuk kesenangan begitu, itu tidak boleh banyak ya. Kalau kesenangan kan sepasang atau dua pasang.
1: Oh iya.
0: Ya itu bisa jenis-jenis burung yang dilindungi.
1: Oh boleh.
0: Kemudian ya kalau ya tapi ada yang nggak boleh nih mas, kecuali lembaga konservasi, misalnya memelihara apa yang boleh ini, memelihara burung apa kasuari lah misalnya begitu ya, itu boleh. Kemudian jenis-jenis lain dilindungi misalnya cucak hijau, tapi itu melalui proses daripada perizinan.
1: Surat itu ya. Nah surat itu cukup satu kali atau memang harus diperpanjang, Pak Itno?
0: Perizinan itu berlaku 5 tahun kalau nggak salah ya.
1: 5
0: Kemudian
1: tahun.
0: Itu diperpanjang kembali, iya. Itu termasuk kepada lembaga konservasi juga seperti itu.
1: Nah, ini kan mungkin tadi awalnya cuma sepasang gitu ya, entah entah burung ataupun ular gitu ya, misalnya gini ya Pak Itno ya. Namun setelah beberapa waktu ini berkembang biak. Ini bagaimana Pak Itno, ketentuannya ketika hal itu terjadi?
0: Kalau itu nanti tujuannya apakah untuk komersil atau tidak komersil?
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Iya, jadi emang kan untuk apa sih memelihara terlalu banyak kalau nggak ada tujuan atau nggak ada manfaat gitu kan?
1: Kalau tidak komersil?
0: Kalau tidak komersil itu juga apa namanya ada proses yang harus dilalui tadi itu. Tapi dia kan tidak perlu diperdagangkan dan itu perizinannya bisa melalui balik ke SDA juga. Tapi biasanya kalau sudah banyak begitu kan tujuannya biasanya untuk nanti dimanfaatkan untuk mendatangkan pengunjung. Itu kan sifatnya sudah komersil berarti.
1: Oh iya,
0: kan?
1: Iya. Iya. Jadi bukan hanya jual beli saja ya kalau komersil itu ya. Oke.
0: Okay. Iya
1: gitu. Jadi bisa tetap mengurus izin atau bisa BKSDA ini memiliki kewenangan untuk mengambil, Pak Itno?
0: Kalau tidak ada perizinan terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi utamanya, itu Balai Konservasi berwenang untuk mengambil atau menyita daripada satwa yang dipelihara oleh masyarakat secara ilegal tersebut.
1: Oke, okay. Jadi dalam surat perizinan itu dijelaskan ya berapa ekornya ya, Pak Itno?
0: Iya, berapa ekor, jenisnya seperti apa, kemudian nanti turunannya harus di harus di tag, harus ditandai ini dari induk mana, dari induk mana, dan asal usulnya harus jelas juga.
1: Oke, iya.
0: Gitu.
1: Jadi kalau yang banyak, kalau ini saya buaya sih kurang ini ya, mungkin hanya sebagian saja. Kan yang banyak yang di kalangan masyarakat ini kan seperti burung ya, dan juga ular Pak.
0: Ular.
1: Ular itu termasuk Pak di BKSDA berarti ya?
0: Kalau ular jenis yang dilindungi biasanya ini ya, kalau memang jenis yang dilindungi ya pasti melalui KSDA kalau ular.
1: KSDA itu ya?
0: Iya, BKSDA. Tapi kalau yang tidak dilindungi, tapi dalam nanti ketika dia peredaran tetap melibatkan otoritas daripada kementerian kita. Misalnya mengeluarkan surat angkut tumbuhan dan satwa. Itu tetap punya kewenangan kalau itu digunakan untuk komersil walaupun itu jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
1: Bagaimana mengedukasi masyarakat secara keseluruhan ini, Pak Itno, ketika memelihara hewan yang mungkin dia tidak tahu itu dilindungi atau tidak, didapatkan mungkin dari hasil dari hutan ataupun dari mana gitu, Pak Itno?
0: Iya, jadi gini Mas Lukman dan pemirsa, saat masyarakat itu
1: memiliki hewan.
0: Kita untuk jadi kita secara aktif itu melakukan berbagai upaya sosialisasi.
1: Oke.
0: Kepada masyarakat, kemudian tidak hanya terhenti pada upaya sosialisasi semata, tapi kita juga memanfaatkan daripada berbagai media, apakah itu media cetak atau kemudian sosmed ataukah termasuk dengan Pro 3 RRI seperti ini, termasuk membuat selebaran apabila masyarakat itu ada yang berkeinginan untuk apa namanya memelihara daripada satwa liar yang dilindungi, dan itu kita sudah menyiapkan call center juga di masing-masing daerah untuk apa namanya masyarakat yang berkeinginan bertanya ataukah mengajukan terkait dengan jinan.
1: Jadi ketika masyarakat mungkin awam ini Pak Itno gitu ya, dan ditemukan oleh BKSDA, artinya itu hanya memberikan baru tahap teguran ya, tidak langsung di sita gitu ya Pak Itno ya?
0: Atau ya seperti... kita selalu memberikan sosialisasi dulu Mas. Kita misalnya baru sekali menemukan, kita lakukan sosialisasi, pemahaman, mohon apabila memang berkeinginan untuk ini ya proseslah pengajuan secara administrasinya, nanti kita fasilitasi berkaitan dengan itu. Ya.
1: Sebenarnya sudah cukup memudahkan ya, karena tadi ada layanan by phone itu ya, Pak Itno.
0: Iya, siap-siap.
1: Butuh berapa lama Pak untuk pengurusan perizinan binatang yang dilindungi ini?
0: Nah, kalau terkait dengan tata waktunya, kami nggak ingat persis ya, tapi setidaknya saat ada masyarakat mengajukan proses, kemudian kami langsung meneruskan kepada, di kami nih Mas Lukman di Lampung ya, kami meneruskan kepada Balai KSDA, kemudian Balai KSDA meneruskan kepada pusat. Tapi bagi kami pribadi adalah dalam meneruskan proses itu tidak terlalu lama. Apabila perizin apa dokumennya lengkap, kemudian ini dari mana nih asal usulnya, apakah beli, apakah dikasih, apakah penyerahan dan sebagainya, nah, seperti itu.
1: Itu harus bisa dijelaskan oleh pemilik gitu ya, Pak Itno ya.
0: Betul, betul. Jadi asal usul daripada satwa itu penting.
1: Iya. Nah, ini kan selain dilindungi juga mungkin ada satwa-satwa yang hampir punah gitu. Ada tidak temuan dari KSDA Lampung ini, Pak Itno? Sejauh ini sebenarnya satwa ini hampir punah namun ditemukan di rumah atau di pemukiman warga, Pak Itno?
0: Rata-rata yang kita dapatkan atau kita mendapatkan laporan terkait dengan satwa liar yang dilindungi, dan kebanyakan di Provinsi Lampung ini misalnya jenis terenggiling.
1: Oh, terenggiling.
0: Iya, terenggiling itu seringkali kita mendapatkan laporan untuk apa namanya temuan dari masyarakat yang itu akan diserahkan kepada Balai KSDA. Kemudian ada juga jenis kukang misalnya, itu juga sering kita mendapatkan laporan, kemudian kita diminta untuk membantu evakuasinya dan kita datengin, kita apa namanya kita ambil untuk kita tempatkan di pusat penyelamatan satwa kita yang ada di Provinsi Lampung.
1: Nah, kalau temuan dari KSDA Lampung sendiri biasanya untuk hewan-hewan yang dilindungi atau hampir punah ini biasanya dari Lampung keluar atau dari luar masuk wilayah Lampung? Pak Itno.
0: Nah iya, terima kasih Mas Lukman, ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Jadi Lampung ini Mas Lukman dan pemirsa semuanya, salah satu tempat apa namanya strategis daripada peredaran satwa liar secara ilegal. Sebelum masuk ke Jawa, biasanya kan satwa ini lewat dulu di Provinsi Lampung dan utamanya itu melewati pelabuhan Bakauheni. Bakauheni yang ada di Kalianda. Dan jenis yang sering kita temui selain burung, dan kebanyakan ini burung ini.
1: Burung ya, karena peminatnya banyak ini.
0: Jadi rata-rata ke Jakarta ini burung, baik yang dilindungi atau tidak dilindungi. Nah, baru-baru ini Mas, kemarin kita bersama dengan pihak Pomal, kemudian bersama dengan Gakum, bersama dengan Balai Karantina, kemudian kepolisian di sektor pelabuhan dan KSDA, bersama Flight, Yayasan Terbang Indonesia, itu berhasil mengamankan lebih kurang 2.700 daripada satwa burung yang mau diedarkan ke Jawa.
1: Padahal ini yang bukan dan jenis, kalau tidak salah 19 jenis ya.
0: Kita juga berhasil mengamankan dari satwa tersebut.
1: Pak, ini lebih ke administrasi ya, karena kan kalau saya coba baca datanya ini ada 19 jenis burung. Ini kan kalau tidak salah semuanya juga tidak dilindungi, Pak ya. Ada terucukan, jala kerbau gitu, perenjak Jawa gitu ya.
0: Iya, betul. Dan kalau itu langsung kita lepaskan, Mas. Kita nilai dulu, dulu kondisinya. Apakah ini perlu dirawat atau tidak? Tapi kalau memang kondisinya siap untuk di lepas liarkan, langsung kita lakukan pelepasan.
1: Wah, ntar ditangkap lagi sama mereka.
0: dan itu, Mas Lukman, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, memastikan, memonitor utamanya ya. Memonitor daripada pasca pelepasan itu penting supaya tidak terjadi tadi itu kembali mengambil lagi itu, kan.
1: Biasa seperti itu ya, karena berarti banyak yang berburu ya ini ya,
0: Pak Itno ya. Dan itu terima kasih, Mas Lukman, kita telah diingatkan bahwa penting melakukan monitoring tadi itu supaya tidak terjadi
1: Nah, Pak Itno, kalau misalnya tadi hasil sitaan ini berupa satwa liar ataupun satwa yang dilindungi, itu biasanya dari KSDA ini dibawa kemana, Pak? Atau dipeliharannya di mana? Ada penampungan khusus atau ada seperti apa ini, Pak?
0: Iya, jadi kalau ada proses penangkapan ini macam-macam ya, penangkapan dulu ya, ini penangkapan dulu. Nah, kalau ada kegiatan penegakan hukum dan kita temukan TSK-nya dalam proses, entahlah itu melalui apa namanya proses penyelundupan atau melalui proses apa namanya pengambilan begitu. Nah, itu yang jelas satwa liar kalau kondisinya tidak sehat, maka dia harus dilakukan upaya pemeliharaan, perawatan. Kita ada beberapa tempat yang menjadi yang kita rujuk lah, misalnya salah satunya adalah di Sumatran Wildlife Center yang ada di Kalianda. Itu seringkali satwa kita tempatkan di situ karena kita sudah bekerja sama, termasuk kita tempatkan juga di PBS. Nah, kalau kemudian satwa liar ini prosesnya naik, baik entah itu di apa namanya di kepolisian setempat ataupun ditangani oleh Balegakum, maka satwa itu dititipkan pada tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas yang representatif itu, Mas Lukman, agar satwa itu tetap terpelihara, terjaga. Nah, kalau sudah inkrah, kalau sudah diputuskan dan satwanya itu memang layak untuk dilepas liarkan, kita lepas liarkan kembali, dan itu harus kita uji lagi apakah satwa itu berasal dari mana gitu. Kalau misalnya satwa itu berasal dari Sumatera Utara, semaksimal mungkin satwa itu kita kembalikan ke sana untuk dilepaskan di sana. Tapi kalau memang satwanya memang ini bisa ditempatkan atau bisa dilepaskan di Provinsi Lampung karena sesuai dengan tipologi habitatnya, kita lepaskan di sini. Seperti itu, Mas Lukman.
1: Menarik ya, karena dilepas liarkan kembali ke asal dia ditangkap gitu ya.
0: Betul, semaksimal mungkin kita kembalikan ke habitatnya.
1: Pak, kalau sejauh ini, Pak, untuk mungkin yang tadi selain Terenggiling atau Kukang, ada tidak, Pak, mungkin macan atau apa ini ya, hasil temuan KSDA ini selama ini yang ditemukan?
0: Iya, kalau macan belum ya, diselundupkan secara liar belum, tapi kalau misalnya jenis macan atar, kuwo gitu, kemudian jenis yang beberapa waktu yang lalu kan orangutan ya.
1: Oh iya, orangutan.
0: Iya, itu kan pernah kan. Kemudian elang itu kan secara hampir semuanya dilindungi kan. Itu ya apa namanya berhasil kita amankan dan kita lepaskan kembali.
1: Pak, itu lebih ke nanti kalau misalnya warga yang tadi ini lebih ke administratif atau bisa berujung pada pidana, Pak?
0: Kepada masyarakat ini ya, atau kepada yang menyelundupkan?
1: Ya, masyarakat atau ya masyarakat terlebih dahulu deh.
0: Iya, kalau kepada masyarakat, jika melaporkan itu dengan baik-baik, pertama kali kita lakukan pembinaan lah, apakah memang karena ketidaktahuan atau memang niat betul nih, niat betul ingin menguasai tanpa tanpa aturan atau tanpa berlandaskan.
1: Jadi di asesmen dulu ya, berarti ya, berarti ya.
0: Iya, begitu, Pak. Kita pasti lakukan berbagai tindakan-tindakan secara bertahap lah gitu.
1: Baik. Pak Itno Itoyo, terima kasih edukasinya, waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Terima kasih, sehat dan sukses selalu, Pak Itno.
0: Terima kasih, ya. Mas Lukman, Pro 3 RRI.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Lampung, ya, Itno Itoyo, mudah-mudahan perbincangan kita juga menjadi pencerahan untuk kita semua yang mungkin saat ini juga memelihara satwa yang dilindungi dan memang harus memiliki izin, ya, agar tidak terjadi masalah ke depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awal dari informasi di mana terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
2: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
1: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
2: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
3: Jadi patokan ini sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
2: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
2: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
3: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kopi Arabica Gayo kembali menjadi perhatian dunia setelah masuk jajaran biji kopi terbaik dalam daftar internasional terbaik, Taste Atlas, yang merupakan situs dan platform digital yang membuat peringkat dan daftar makanan tradisional di berbagai negara. Menempatkan kopi Arabica Gayo di peringkat kelima dari top 100 coffee beans in the world, atau 100 peringkat terbaik dari biji kopi yang ada di dunia pada September 2026 ini. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi kopi dari dataran tinggi Gayo yang selama ini memang sudah dikenal, cukup digemari, dan tentu sudah memiliki perlindungan indikasi geografis. Tetapi popularitas global tentu bukan hanya soal kebanggaan daerah dan juga bagaimana reputasi tersebut menciptakan nilai bagi petani dan masyarakat. Apalagi produktivitas kopi di dataran tinggi Gayo masih memiliki ruang peningkatan yang besar dibandingkan potensi produksinya. Dan pagi hari ini kami akan berbincang bersama dengan Bupati Gayo Lues, Suhaidi SPD MSI.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Suhaidi, apa kabar? Pak, ikut senang, ikut gembira, ikut bangga dengan masuknya biji kopi Gayo ini, salah satu yang terbaik di dunia, yang dikeluarkan oleh Taste Atlas yang memang dipercaya terakreditasi memiliki penilaian yang baik terhadap kuliner di seluruh negara. Pendapat Bapak pertama kali mendengar bahwa kopi Gayo ini masuk dalam top 100 dunia ini gimana nih, Pak?
5: Ya, memang sebelum Taste ini juga Atlas melakukan penilaian, saya pikir sudah banyak juga lembaga-lembaga yang sertifikasi dunia yang sudah memberikan pengakuan terhadap kopi Arabica Gayo. Dan saya terus mengikuti di Taste Atlas ini, saya bangga dengan masuknya 5 besar biji kopi Gayo, Arabica Gayo itu masuk menjadi 5 besar dunia terbaik. Mm-hmm. Nah, jadi ini luar biasa, bahkan di situ disebutkan menjadi terbaik di Asia gitu, Mas Rudy. Mm-hmm. Ya, tentu ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Gayo Lues. Kita dinobatkan sebagai penghasil biji kopi terbaik 5 besar di dunia dan yang terbaik pertama di Asia gitu.
4: Oke. Seberapa penting sih, Pak, kopi itu bagi Gayo Lues sendiri, Pak?
5: Oh iya, di awal kepemimpinan kami, mungkin hari ini kami 1 tahun 7 bulan memimpin Gayo Lues. Mm-hmm. Dan kita memang di awal penyusunan RVJM Gayo Lues, kita sudah sepakat dengan Bapak Wakil Bupati Gayo Lues dan seluruh jajaran bahwa kopi harus menjadi primadona.
4: Oke.
5: Kopi harus menjadi primadona karena tidak ada alasan bagi masyarakat Gayo Lues untuk tidak menanam kopi. Pertama, pasarnya jelas, kemudian harganya juga menjanjikan. Kemudian masyarakat kita juga familiar untuk pengembangan perkebunan kopi ini. Cuman barangkali selama ini karena minimnya sentuhan dan dorongan dari pemerintah daerah, sehingga Gayolus itu mungkin sedikit tertinggal dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bandar Meriah. Kalau kita lihat dari sisi potensi lahan itu luar biasa Gayolus itu, Bang Rudi.
4: Seperti yang saya temukan tadi, bahwa ternyata potensinya lebih besar daripada potensi lahan lebih besar daripada potensi produksi, artinya masih bisa jauh digarap lebih ke depan lagi nih, Pak Bupati ya. Tapi kalau saat ini Pak Bupati, berapa banyak Pak masyarakat di Gayolus ini yang bergantung pada kopi Pak?
5: Yang jelas 90 masyarakat Kabupaten Gayolus itu menggantungkan hidupnya kepada perkebunan dan pertanian gitu. Artinya hari ini yang real, yang existing hari ini kopi Gayolus itu mungkin lebih kurang ada sekitar 6.000 hektar. Itu yang sudah ada hari ini.
4: Yang existing yang sudah ada 6.000 hektar.
5: Cuman produksi kita memang masih cukup kurang dari 6.000 hektar ini, makanya barangkali di dalam perjalanan nanti pengembangan perkebunan kopi di Gayolus ini kita juga perlu memperhatikan pemeliharaan. Kita juga tidak bisa membiarkan masyarakat kita tidak paham dengan perkebunan kopi ini. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab gitu, Bang. Dari hulu kemudian dari hilirnya itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Itu untuk Gayolus sendiri ada sekitar 4.000 hektar gitu, Bang. Mungkin yang bulan Oktober 4.000 hektar itu ada.
4: 4.000 hektar itu dari yang 6.000 atau 4.000 hektar baru lagi
5: nih? Itu lain-lagi, Bang. 6.000 itu yang existing. 4.000 ini yang akan kita tanam di bulan Oktober ini gitu, Bang.
4: Jadi ada buka lahan baru, ada lahan yang memang bisa untuk kopi Gayo di sana sebesar seluas 4.000 hektar ini, Pak ya.
5: 4.000 hektar. Itu untuk tahun ini saja, dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut. Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Menteri Pertanian pasca kunjungan di Bandar Meriah beberapa waktu yang lalu, Bang Rudi. Dan alhamdulillah Pak Menteri cukup respon, dan hari ini kalau kita hitung di peta itu Gayolus itu punya potensi sekitar 50.000 hektar lahan yang masih kosong yang bisa ditanami perkebunan kopi. Berarti sehingga ini cukup menarik dan menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Gayolus, Pak Rudi.
4: Iya, berarti 6.000, 4.000 taruhlah 10.000 hektar baru 10%-nya nih, Pak. Baru 20%-nya nih. 10%-nya.
5: Masih ada 80% lagi, Pak.
4: Masih ada 80% lagi. Oke. Pak, tadi kan Bapak katakan memang lahannya potensi lahan kuat, luas, dan diharapkan ini juga seiringan dengan produksinya. Dan kemudian pemahaman petani tadi Pak ya, yang tadi Bapak soroti juga, kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ada peran pemerintah dalam tanggung jawab ini. Nah, peran seperti apa atau bentuk seperti apa yang dibutuhkan saat ini untuk bisa mengoptimalkan produksi yang ada di Gayolus luas sendiri, Pak?
5: Selain pengembangan tadi, Bang, mungkin itu saya pikir di hulunya kita hadir memberikan bantuan bibit dia tanam itu di bagian hulunya. Kemudian di dalam untuk mendukung pengembangan ini tentu kita juga harus memperhatikan pemeliharaan. Karena saya melihat bukan hanya luasan yang berpengaruh kepada jumlah produksi gitu, Bang, tetapi pemeliharaan juga itu cukup besar perannya ya. Kalau masyarakat kita memberikan pemeliharaan yang bagus kepada kopinya, ini akan mempengaruhi produktivitas, kualitas dan produktivitas. Sehingga pemerintah Gayolus juga ini ke depan akan memberikan bimbingan dan pelatihan-pelatihan dengan menjemput lembaga-lembaga yang resmi yang dapat memberikan ilmu ya, pendidikan kepada petani kita, sehingga petani kita nanti dengan sendirinya akan dapat meningkatkan produksi di kebunnya sendiri gitu, Bang Rudi. Kemudian di sini juga barangkali kita juga punya kampus di sini, saya pikir Aceh Tengah juga punya. Mungkin tidak salahnya kita juga melakukan riset atau kajian-kajian tentang kopi. Jadi setiap masalah itu memang harus diselesaikan dengan kajian di pihak akademisi di kampus gitu, Bang. Sehingga hasil ini juga nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat kita gitu, Bang.
4: Artinya memang untuk kopi ini tidak bisa sendiri-sendiri, Pak, ya harus sinergi tidak semua pihak, Bang.
5: Harus sinergi, harus semuanya terlibat.
4: Semua pihak terlihat. Nah, kopi itu kan dekat dengan dunia anak muda nih, Pak Bupati ya. Kalau kita lihat kedai-kedai kopi di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar lainnya isinya anak muda. Mau enggak mereka jadi petani nih, Pak? Kalau di Gayo gimana ini?
5: Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak, memang kita terus mendorong Bang Budi, anak-anak muda Gayo yang apalagi yang sarjana-sarjana, malah bukan kita dorong menjadi PNS atau P3K atau paru, apalagi paru waktu gitu Bang. Nah, malah kita dorong mereka menjadi manajer di kebunnya sendiri gitu. Jadi setiap mereka yang punya lahan kosong itu saya bantu Bang. Kemarin itu untuk anak-anak kita yang P3K dan paruh waktu, malah saya belum berikan SK paruh waktunya sebelum mereka menetapkan lahan 1 hektar atau minimal 1,5 hektar gitu Bang.
4: Mantap.
5: Jadi situ ada putuhannya, ada koordinatnya, baru nanti kita cek dari Dinas Pertanian gitu Bang. Itu target kita memang semuanya akan kita bantu untuk pengembangan kopinya gitu. Karena saya lebih yakin dengan kopi ini daripada mereka di paruh waktu gitu, tanpa mengucilkan adik-adik kita yang ada di paruh waktu gitu Bang. Silakan paruh waktu, tapi jangan lupa untuk menanam kopi juga gitu
4: Bang. Iya, lumayan Pak, itu yang sangat menjanjikan, 50 ribu hektar ya, itu benar, kan benar, baru tergarap sekitar 10-20% kan, artinya masih terbuka luas bagi anak-anak muda di sana. Artinya Pak, memang sempat terjadi kesulitan regenerasi di petani Pak ya, petani kopi.
5: Iya, memang sebenarnya potensi kita besar seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rudi. Cuman mungkin dorongan dari pemerintah selama ini agak kurang gitu Pak. Padahal masyarakat kita juga mau gitu. Makanya ini kita sangat bersyukur sama pemerintah pusat juga, nyambung antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Dan hari ini kita memang terus mendorong baik itu masyarakat, kemudian terutama anak-anak muda kita, ini kita dorong. Kadang kita juga memberikan, baru-baru ini juga kita mengadakan pelatihan gitu Bang. Pelatihan untuk bagaimana menjadi pengusaha kopi, bagaimana cara meningkatkan nilai dari kopi ini, sehingga nanti mereka bisa mandiri dengan berdagang, menggunakan apa nah jenjet di tangan, barangkali mereka bisa menghasilkan uang. Itu yang kita dorong Pak Rudi.
4: Berarti Pak ya, bicara kopi itu hulu ke hilir ya, semuanya nih Pak ya. Dan di hulunya
5: semuanya,
4: Pak,
5: Bang,
4: harus komplit, ya, Bang. Harus komplit, memiliki pemahaman yang baik untuk kopi ini sendiri ya. Karena nanti mereka dituntut untuk menghasilkan benih-benih kopi yang berkualitas. Oleh karena itu Taste Atlas menempatkan kopi Gayo ini sebagai kopi yang terbaik di dunia. Nah, apa Pak nanti kendalanya di semakin banyak petani, tentunya garapan lahannya juga semakin luas, tetapi tetap memperhatikan kualitas kopi Gayonya sendiri Pak. Khawatirnya kan semakin banyak menurun kualitasnya ini Pak Bupati. Gimana nih Pak menjaga kualitasnya?
5: Ya makanya intervensi pemerintah itu cukup penting itu Bang Rudi. Intervensi pemerintah untuk menjaga kualitas. Menjaga kualitas mulai dari hulu, kemudian pemeliharaan tadi. Saya pikir nah, kualitas kopi itu kan tidak hanya di penanamannya, yang berpengaruh ke cita rasa itu tidak hanya di penanaman gitu Bang Rudi. Bahkan sampai dia pengolahan terakhir, ya kan, roasting kemudian
4: seduhannya itu,
5: raciknya itu sebenarnya berpengaruh ke cita rasa kopinya. Jadi makanya pemerintah itu memang harus hadir. Harus hadir memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Dan seperti di Gayo Luas, saya sudah lakukan itu Bang Rudi. Jadi anak-anak kita yang kelas 3 SMA itu kita dorong untuk mendapatkan pelatihan barista Bang di Gayo Luas. Jadi mereka berangkat nanti kuliah keluar daerah, kita sudah membekali mereka dengan sertifikat barista. Jadi mereka nanti bisa membantu mendaftar di KPKP yang ada di Jakarta yang Abang sampaikan tadi, di Bandung, di mana saja di seluruh Indonesia. Di samping mereka mendapatkan hasil untuk biaya kuliah mereka, saya pikir ini juga penting itu. Jadi kopi yang diraciknya itu kopi Gayo, kemudian yang
4: raciknya pun juga
5: orang Gayo gitu Bang.
4: Iya.
5: Bisa dua kali lipat nanti Bang Budi.
4: Iya. Betul. Jadi tidak hanya produk kopinya, tetapi SDM-nya pun juga memiliki kemampuan
5: ya. Yang tidak penting saya lihat di sini, mungkin ini juga bisa nanti kita duduk dengan Pak Bupati Meriah, Citengah dan Gayo Luas. Artinya banyak sekali sekarang orang yang memanfaatkan nama kopi Gayo Bang. Tapi setelah kita lihat isinya di dalam kemasannya itu, biji kopinya itu bukan kopi Gayo gitu, bukan Arabica Gayo.
4: Ada juga jadi seperti
5: ini
4: itu.
5: Ini sebenarnya mengganggu Bang. Ini sebenarnya kualitas nama baik kopi Gayo ini diganggu.
4: Karena konsumen menyangkanya itu adalah kopi Gayo, ternyata kok bukan. Akhirnya berdampaknya kepada ternyata seperti ini toh kualitas kopi Gayo.
5: Kopi Gayo tidak ada apa-apanya.
4: Iya.
5: Kopi Gayo tidak nikmat. Karena isinya di dalam itu
4: bukan Gayo.
5: Bukan Gayo. Makanya mungkin pemerintah juga harus hadir di situ, Pak. Bagaimana pemerintah itu harus menjaga kopi yang dijual di Surabaya, di Jakarta, di mana saja di Indonesia harus bersertifikasi dari pemerintah daerah gitu, Pak.
4: Okay.
5: Kita jamin kualitasnya.
4: Jadi artinya
5: benar.
4: Ketika ada kemasan kopi label Gayo itu sudah harus dipastikan itu adalah Gayo asli, Pak ya.
5: Harus dipastikan Gayo asli untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di pasar gitu, Bang Rudi.
4: Ini tampaknya memang Gayo Luas sudah siap untuk menjadi industri kopi besar ini, Pak ya.
5: Insyaallah Bang Rudi. Makanya Bang Rudi memang Gayo Luas lah. Jangan di
4: Iya, Pak, insyaallah. Kalau minum kopinya sering, Pak, kan ada kedai Aceh di dekat sini, Pak. Sering saya pesan Gayo. Cuman yang asli dari sana, nah, itu belum merasakan. Beans-nya yang menjuarai atau yang termasuk 100 besar itu belum merasakan. Insyaallah nanti, Pak. Kalau ini kesempatan yang asli-asli sudah beredar, nah itu baru kita bisa merasakan. Oke. Iya. Baik. Kemudian ini, Pak, sekarang kan sudah terkenal di dunia ya. Mau tidak mau kan pasar dunia juga melirik ke Gayo. Seperti apa sih kopinya? Nah, bagaimana ini memperkuat untuk akses globalnya ini, Pak?
5: Pertama, selama ini Bang Rudi, saya sudah banyak jumpa dengan kawan-kawan eksportir ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Tetapi ketika ditawarkan kepada saya, Pak Bupati, kami butuh per bulan itu 200 ton, 300 ton. Sehingga saya tidak mampu, Bang Rudi. Kenapa tidak mampu? Karena produksi kita tadi masih rendah.
4: Berapa sih, Pak, makanya produksinya, Pak, kalau di Gayo sendiri, Pak?
5: Ya, mungkin ya, karena luasan kita mungkin 5.000 sampai 6.000 hektar dan produksinya masih cukup rendah. Mungkin hanya sekitar 2.000 ton per tahun barangkali, Bang, yang dihasilkan dari Gayo sini gitu. Jadi di situ kendalanya dan kita tidak bisa memenuhi kuota yang ditawarkan. Dan itu juga salah satu motivasi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong seluruh masyarakat Gayluas menanam kopi. Dan seluruh lahan yang tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan harus diisi dengan kopi. Satu kakak itu wajib 1 hektar kopi. Saya bangga, Bang. Saya bangga menjadi orang Gayluas. Ya. Kenapa potensi kita cukup besar bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain barangkali di Indonesia Timur. Saya juga bangga kenapa saya tidak bangga dengan sawit kabupaten lain yang luas, tetapi yang pemiliknya bukan masyarakat setempat. Masyarakat hanya tetap menjadi buruh, pemiliknya adalah perusahaan-perusahaan besar. Tetapi saya di Gayo sini, saya berharap semua kepala keluarga di Gayo sini akan kita jadikan sebagai manajer gitu, Bang. Manajer di kebunnya sendiri. Jadi luar biasa.
4: Artinya masyarakat memiliki lahan, menggarap lahan, menjadi manajer sendiri, itu mereka
5: manager
4: sudah
5: sendiri.
4: Iya,
5: diolah sendiri, penghasilan diolah sendiri gitu, Bang. Jadi masyarakat Gayo harus jadi manajer sendiri gitu, Bang. Manajer di kebunnya sendiri.
4: Iya.
5: Jadi kita bangga tidak seperti kabupaten lain barangkali sawitnya luas tetapi masyarakatnya sebagai pekerja gitu, Bang. Pemilik kebunnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Gitu.
4: Tapi memang negara-negara luar selain 300 ton tadi itu sudah cukup banyak yang melirik yang ingin mendapatkan kopi Gayo Luas ini, Pak ya.
5: Cukup banyak, Bang. Cukup banyak. Dan sebagian kecil memang kadang kawan-kawan pengusaha dari Aceh Tengah juga mengambil kopi dari Gayo Luas juga gitu, Bang. Tetap diekspor juga. Dan sebagian kecil dari brand-brand internasional, ya itu ada juga sebagian kita sudah mengisi. Karena kita juga ada membina beberapa koperasi di sini, Bang. Langsung koperasi ke brand-brand ternama internasional gitu, Bang. Yang ada di Medan, di luar ada juga gitu, Bang. Tapi masih sangat kecil gitu, Bang.
4: Okay. Nah, kalau begitu, Pak, dengan cita-cita tadi, impian Bapak tadi yang dengan terwujudnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama ini, Pak? Paling tidak untuk bisa dikenal secara luas, kemudian bisa menyentuh pasar internasional juga ini, Pak Bupati.
5: Saya pikir ini tergantung ke hulunya tadi nih, Pak Rudi. Kalau memang produksi kita sudah stabil dan sudah tinggi produksinya, kualitas terjaga, saya pikir mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah nampak nanti hasilnya, Pak. Masyarakat kita sudah sejahtera, kemudian Gayo Luas sudah bisa mengekspor sendiri ke mana gitu, ke luar negeri, ke Arab Saudi, ke Cina, dan lain-lain sebagainya gitu. Saya pikir akan cukup mandiri. Dan saya yakin karena Gayo Luas ini kan penduduknya masih kecil, Bang, 110.000. Jadi kalau ada kopi saja 50.000 hektar di Gayo sini.
4: Saya bisa bayangkan itu.
5: Perputaran uangnya luar biasa, Pak.
4: Iya.
5: Nah, luar biasa, bisa sampai 5 triliun per tahun gitu.
4: Iya,
5: minimal kecil Gayo 5 triliun perputaran uang per tahun ini kan luar biasa ini, Bang.
4: Iya, betul. Nah,
5: ini yang kita tunggu, Bang.
4: Jago juga.
5: Ini mimpi.
4: Iya.
5: Tapi mimpi itu kan mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Yang bahaya kan tidak ada mimpi, Bang.
4: Nah, jago juga ini Pak Bupati ini hitung-hitungannya.

0: semua pihak, ya, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan bantuan untuk Kabupaten Gayo Luas. Mudah-mudahan kedepannya ini terus ditingkatkan bantuannya untuk Kabupaten Gayo Luas, dan saya juga mendorong kepada masyarakat saya, masyarakat Gayo Luas yang saya cintai dan saya banggakan, mari sama-sama kita bersinergi untuk merubah hidup kita, ya, untuk menanam kopi, karena saya yakin dengan kopi insya Allah Gayo Luas menuju sejahtera, Gayo Luas sejahtera, masyarakatnya sejahtera, gitu Bang Rudi.
1: Amin, amin. Terima kasih amin, banyak amin. Pak Suhaidi untuk waktunya Pak sudah terima berbincang kasih. Bersama dengan Pro 3 RRI. Sukses untuk kopi Gayonya Pak. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Bang.
1: Iya. Demikian tadi Bupati Gayo Luas Suhaidi SPD MSI, kita berbincang terkait dengan kopi Arabica Gayo yang diakui sebagai salah satu biji kopi terbaik di dunia.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah, menaikkan harga, mengurangi penggunaan bahan, atau menerima keuntungan yang lebih kecil. Di sisi lain, pelanggan warteg datang untuk mencari makanan yang relatif murah. Dan di titik inilah, menarik untuk melihat siapa sebenarnya menanggung kenaikan harga cabai ketika harga makanan tidak ikut naik. Dan untuk memperbincangkan harga cabai meroket, bagaimana nasib warteg, kami juga telah tersambung bersama dengan narasumber kami pagi hari ini, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara atau Kowantara, Mukroni.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mukroni, kalau di lapangan sebenarnya berapa sih Pak harga cabai saat ini Pak?
4: Ya berkisar antara 75 ya sampai 90 lah.
1: 75.000 ya. Sampai 95.000 cabai rawitnya. Iya. Mulai kapan tuh Pak harga kisaran seperti itu dirasakan atau dialami nih Pak?
4: Iya, sebulan ini.
1: Satu bulan ini?
4: Iya.
1: Oke. Dan sebelumnya berapa itu Pak?
4: Ya sebelumnya berkisar antar 30-50 lah, 35-50 lah.
1: Artinya ada selisih 25 bahkan lebih dari 25 ribu Pak ya?
4: Iya.
1: Yang ideal tuh harga atau selisih harga ideal dan harga sekarang yang paling kerasa ini di bagian mananya nih Pak?
4: Iya di cabai rawitnya.
1: Di cabai rawitnya?
4: Iya.
1: Oke, kalau dengan harga seperti sekarang 75 sampai 90 ribu Pak per kilogramnya, seberapa besar Pak keuntungan warteg dengan adanya kenaikan cabai ini?
4: Iya, karena cabai ini kan salah satu bahan yang banyak digunakan ya. Selain untuk sambal, ada balado, terus ya semua tumis-tumis itu kan pakai cabai ya, karena kalau nggak ada cabai itu kurang gitu kan.

0: kan masyarakat yang suka pedas ya. Artinya mau bakso, mau apa semua kan pakai sambal. Jadi kalau cabai rawit terkerek naik itu beban juga gitu kan, karena itu salah satu bahan yang prime ya, yang utama juga dalam menu. Jadi porsi ini juga akan membebani pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh warteg gitu kan. Dan lumayan juga karena itu artinya di semua menu itu ada cabai, sehingga beban biaya yang harusnya ke yang lain akhirnya tersedot
1: ke cabai,
0: ke pembelian cabai itu.
1: Kalau dikatakan beban, berarti bagaimana menyikapinya Pak, para pedagang warteg kita ini Pak?
0: Iya, ada beberapa ini ya, salah satu kreativitas teman-teman itu di Kowantara itu mereka substitusi ya, mengganti misalnya mengurangi lah gitu, misalnya dalam proses pembelian untuk menu itu 1 kilo mereka diganti sedikit itu, misalnya kayak sambal itu kan ya, sambal diganti dengan tomat itu kan. Ininya gitu, cuma ya memang beda gitu, tapi kan pelanggan tahu kalau sudah ngerti, karena mereka juga kan, karena ini di warteg itu kan menu rumahan kan, jadi semua
1: itu dia.
0: Warteg itu kan yang apa yang terbeli di rumah-rumah mungkin bapak tanya, oh istrinya ngomel-ngomel ini cabai naik. Kecuali kok ya tahu juga ya istrinya ngomel karena
1: makanan murah, makanan rumahan dan dikenal murah Pak, atau konsep makanan murah. Nah dengan ada dengan dikenal masyarakat sebagai konsep makanan murah, dengan kenaikan harga cabai saat ini, apakah mulai terancam itu Pak, label makanan murah ini?
0: Ya sebenarnya kan tadi kan teman-teman warteg itu kan toleransinya kan inilah ya, artinya kan memang bahwa kami itu melayani apa istilahnya pelanggan dengan apa ya sesuai kemampuannya, artinya kalau memang ya kita menghadapi dilema adalah daya beli ya
1: maksudnya
0: kan. Jadi kadangkala di kami itu nggak sempat. Kalau di warteg ada touch screen ya.
1: Iya, iya. Di etalasenya Pak ya. Mau pakai tempe orek, telur dadar, atau apa, begitu ya.
0: Yang punya uang banyak gitu kan, bisa nunjuk mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kan dengan daya beli yang
1: daya
0: tukang ojek.
1: Iya, tapi kalau Pak, kalau anggota Kowantara sendiri ada yang menyikapinya dengan mungkin mengurangi menunya atau menaikkan harganya Pak, selain tadi mengkombinasikan itu?
0: Ya, karena begini kondisinya kayak tadi daya beli itu akhirnya kan tadi mengkombinasi aja gitu kan.
1: Mengkombinasi.
0: Campur itu kan.
1: Tanpa harus menaikkan harga itu Pak.
0: Ya, karena kan sekarang kan dengan kondisi kayak gini, misalnya naik sedikit aja, ya kalau misalnya pelanggannya punya duit mungkin no problem ya.
1: Tapi ada nggak Pak yang akhirnya, yang akhirnya warteg itu menaikkan harga, ada nggak itu Pak?
0: Ya. Mungkin ada sih ya, ada karena itu kan otoritasnya kan di
1: beberapa
0: teman-temannya, tapi kan dengan kondisi kayak gini mereka akan apa mikir dua kali kalau naikkan bisa-bisa mereka pelanggan kan akan mencari apa makanan yang murah gitu kan.
1: Tapi kan biasanya warteg itu pelanggannya loyal Pak ya. Nah seandainya nih Pak, sebuah warteg pemiliknya lebih meresponnya dengan menaikkan harga tadi, kisaran harga yang naik yang ideal berapa Pak, dengan harga kondisi harga cabai saat ini seperti 75 sampai 90 ribu ini Pak?
0: Ya mungkin ya ada beberapa apa istilahnya alternatif tadi kan dengan menaikkan harga. Ya paling mereka bisa menaikkan ya sekitar 10 sampai 20 lah gitu kan,
1: persen ya.
0: Sampai 50 ya, karena kan tadi melihat kondisi konsumen ya, kantong konsumen gitu kan, ya paling naik misalnya dari 1.000 gitu kan, mungkin dari 10.000 mungkin naikkan ke 11.000.
1: 11.000 gitu.
0: Kan. Gitu. 10% kan.
1: Iya. Kan. Berarti ada pilihan Pak ya, ada pilihan otorisasinya di pemilik mau naikin harga atau mengurangi cabai mengganti yang lain. Nah kalau kalau mengurangi atau mengkombinasikan cabai tadi dengan tomat, menyiasatinya ini nggak ngaruhin rasa makanannya itu Pak? Gimana itu?
0: Iya, ada sedikit ya, ada sedikit. Hmm. Cuma tadi kan karena pelanggan kan tahu bahwa istrinya ngomel-ngomel cabin aku gitu. Dia kan enggak bisa komplain gitu kan. Enggak bisa loh ya karena tahu gitu kan. Oh, ya paling Bu ini anu iya, saya juga tahu, karena di rumah juga.
1: Iya. Tapi Pak Mukroni, kalau pedagang menaikkan sekitar 10-20% tadi atau dari 10.000 jadi 11.000 atau bahkan 12.000 lah. Selisih kenaikan seperti itu cukup membantu pedagang, Pak?
0: Iya, tadi ya kalau misalnya alternatif lain tidak bisa gitu kan, yang apa membuat mungkin menunya enggak enak, ya akhirnya dia kan akan mengambil itu ya, mengambil keputusan untuk menaikkan harga ya, karena kan ya apa tadi gitu kan, daripada ya tidak punya untung.
1: Tapi
0: gitu,
1: paling tidak ada ya, memberikan keuntungan Pak ya, dengan kenaikan 1.000-2.000 rupiah itu ya. Oke. Nah, tentu sebelum kebijakan itu diambil oleh pedagang atau pemilik warteg kan mereka sudah sangat mengenal pelanggannya yang loyal, yang kerap datang ke warteg Pak ya. Biasanya itu Pak, pelanggan itu lebih sensitif harga naik atau rasa yang berubah? Sensitif ke harga atau rasa?
0: Dengan kondisi sekarang ini, mereka akan sensitif terhadap kenaikan.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: misalnya, gitu kan, akhirnya, ya Bu, yang, ya tadi ada apa tukang ojek itu dia akan ngomong ke Bu, saya punya uang 10.000, Ibu kasih apa aja yang penting saya bisa makan.
1: Artinya sekarang, lebih cenderung kepada harga yang sesuai yang mampu dari mereka, betul, begitu Pak ya?
0: Betul.
1: Walaupun faktanya mungkin saja dengan kombinasi cabai tadi dengan tomat, ini akan sedikit mengurangi rasa, tetapi itu tidak berpengaruh. Betul. Sehingga yang dipilih pedagang adalah mendingan mengkombinasi harga cabai tadi dengan yang lain, tetapi memang rasa sedikit berubah, tapi yang penting daya beli terjaga. Oke. Kalau kondisi pemilik atau pedagang warteg seperti itu Pak, ada nggak juga yang lebih menyiasatinya seperti ini? Memilih menu berdasarkan keuntungan Pak? Nggak pakai cabai misalnya gitu?
0: Iya. Karena tadi ya, tadi yang disebutkan Mas Rudi, pelanggan setia gitu kan. Mereka biasanya sudah, warteg itu tahu gitu kan. Tahu mana-mana dia kesukaannya biasanya ini. Jadi ya, mereka istilahnya tidak banyak berubah ya untuk menyiapkan itu. Ya, cuma tadi aja bahwa memang kalau misalnya harganya mahal bahannya, maka porsinya dikurangi gitu.
1: Artinya jadi sudah ada juga Pak ya yang porsi sudah mulai berubah di lapangan Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, melihat kondisi harga seperti ini Pak, apakah 75.000 sampai 90.000 rupiah untuk cabai rawit per kilogramnya itu sudah masuk sinyal membahayakan usaha warteg Pak Mukroni?
0: Ya, sebenarnya kan biasanya kalau salah satu bahan yang terkerek naik itu nanti akan banyak mengikutin gitu kan. Nah, ini stimulus ini kan negatif, stimulus ini kan stimulus negatif ya. Kami mengharapkan agar ini kan masalah stok Pak ya. Mungkin karena iklim ya.
1: Memang tentatif ya Pak ya, tidak.
0: Ya, betul. Jadi ya mudah-mudahan sih ya jangan sampai terus itu kan, sampai terus kan nanti terus kebebanan, akhirnya tidak ada alternatif lain kan. Adalah menaikkan harga. Nah, menaikkan harga nanti akan terjadi tadi stagnasi konsumen, terus yang akhirnya kan ya kita akan merebut yang lain, sewanya gimana, biaya ini operasionalnya bagaimana gitu kan. Iya.
1: Tapi saat ini ada sudah melaporkan nggak Pak terjadi stagnasi konsumen Pak?
0: Sebenarnya itu bukan masalah cabai aja, ini kan masalah makro ya, masalah daya beli ya, daya beli ekonomi yang stagnan Pak. Jadi ini semua ya bukan mereka mengeluh, cuma mereka ya tadi bahwa kita harus
1: tidak satu komoditi saja itu, Pak ya.
0: Ya betul.
1: Jadi hal lain pun juga terdampak sehingga secara makronya seperti itu kondisinya. Baik. Betul, tadi kan betul. Bapak katakan bahwa biasanya kalau cabai naik ini akan memberikan pengaruh ke bahan yang lainnya. Apa Pak yang biasa mengikuti ini Pak selain cabai ini?
0: Ya misalnya kayak cabai, nanti akan tomat ya, karena kan orang akan substitusi cabai dengan tomat, akhirnya tomat kan banyak kebutuhan ya. Demand-nya akan ya tadi akan naik lagi gitu kan. Terus yang berbahan-bahan yang bisa mengganti misalnya kayak merica yang pedas gitu kan. Akan terkerek begitu gitu kan.
1: Oke, jadi ada komoditi lain yang juga akan terimbas juga untuk kenaikannya.
0: Betul.
1: Pak ya. Iya.
0: Betul.
1: Tapi Pak, yang selalu yang pengen saya tanyakan juga ini, kenapa Pak ya? Penjual warteg atau warteg ini sulit naikin harga untuk ngikutin harga komoditi yang naik, Pak.
0: Iya, itu Pak. Kalau
1: berkorban demi daya, kan menjaga daya beli tadi kan, sebenarnya kan begitu.
0: Melihat kantong pelanggan kan dia tahu gitu, biasa gitu kan. Jadi ya mereka kan pelanggan setia Pak, yang juga karena mereka kan juga kayak karyawan, kayak ojol, itu kan pasti nongkrongnya. Oh ya, kita tahu ini siapa dan
1: idealnya kan harga naik, harga makanan juga naik kan, idealnya begitu ya Pak ya.
0: Di warteg ini kan diskusinya kan ini ya, enak gitu kan. Kadang-kadang terbuka, misalnya kayak cabai. Jadi ya kita tuh seperti keluarga ya, di warteg itu walaupun pelanggan itu beli ya, tapi dianggap bahwa karena bercerita gitu kan, nongkrong gitu kan. Jadi kita itu tahu juga, oh pelanggan ini kemampuannya, daya belinya berapa, ada yang tadi kan yang punya uang banyak apa. Jadi kita tuh seperti keluarga lah di dalam ekosistem.
1: Tapi secara nggak langsung itu artinya secara tidak langsung itu kan menempatkan diri sebagai pihak yang rugi loh Pak, gitu Pak. Nggak naikin teman sementara hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi bebannya itu ditanggung oleh warteg itu sendiri kan.
0: Itu memang itu keguyuban-keguyuban warteg itu begitu Pak. Jadi ada beberapa yang misalnya direlakan gitu kan.
1: Direlakan.
0: Misalnya kayak asisten gitu kan, dengan kondisi beban berat ya, asisten terpaksa dilakukan oleh suami istrinya sendiri sama anaknya gitu kan. Itu yang bisa mengurangi kos-kos yang mungkin yang lain nggak bisa gitu kan. Yang keguyuban gitu kan, keguyuban dalam ekosistem itu.
1: Iya, lebih ketidakpastian harga saat ini itu lebih berat daripada harga mahal begitu Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, distribusi cabai seperti apa Pak yang dibutuhkan warteg? Kalau tadi Bapak katakan ini kan musiman, tergantung cuaca juga. Nah, tapi kan distribusi itu tetap harus jalan, sehingga ketika ada musim yang kurang baik akan berpengaruh ke harga cabai, sehingga dapat diredam kenaikan harganya seperti sekarang ini. Seperti apa kalau dari warteg sendiri yang diharapkan Pak?
0: Kita kan dikaruniai itu ya, alam yang berkah gitu kan. Jadi misalnya saya melihat kan kadang-kala di Jawa kering, di Sumatera hujan gitu kan. Karena memang ada pembagian wilayah gitu, Pak Ruli ya. Jadi kalau menurut saya misalnya kan hampir semua ekonomi kan berkumpul di Jakarta ya.
1: Hampir 50%
0: itu. Akhirnya sebenarnya kan Jakarta ini kan bisa mengadopsi gitu kan. Mana-mana daerah yang punya sumber kapasitas sayuran yang murah gitu kan, misalnya Medan kan bisa aja dibawa ke Jakarta gitu kan. Jadi itu untuk memastikan, kalau menurut saya ya, kalau saya kebutuhan itu, jadi itu tidak ada itu kan, hukum sebenarnya, hukum dagang ini kan antara demand dan supply ya Pak Ruli ya, antara kebutuhan dan supply. Kalau misalnya tersupply dari daerah-daerah yang lain, mungkin ibu kota juga harga juga nggak merangkak naik gitu kan.
1: Ini menarik Pak Mukroni. Berarti pedagang lebih butuh harga murah atau harga stabil Pak?
0: Harga stabil.
1: Kalau seandainya harga cabai tetap bertahan di 100.000, mendekati 100.000 tadi Pak, 75-90.000, ada yang berubah? Atau bertahan terus rela demi menjaga daya beli Pak?
0: Kalau itu stabil, kan kita akan mengadaptasi ya, memitigasi.
1: Itu maksudnya Pak.
0: Itu hari ini cup naik kan kita susah gitu. Hari ini sudah masang, mau jual berapa gitu.
1: Artinya karena belum pasti tadi kan, sehingga ya udah rela untuk mempertahankan daya beli tadi. Tetapi kalau jangka waktunya lama, apakah relanya juga akan lama?
0: Dengan kondisi kayak begini kan akan banyak muncul ya ide-ide kreatif ya. Ini juga ada positifnya. Cuma masalahnya kan ini kan kita artinya bahwa kalau harganya stabil, berarti kan mitigasinya kan alurnya kan benar ya gitu. Misalnya distribusinya bagus, logistiknya bagus. Nah, nanti kita bisa mengantisipasi, oh ya kalau misalnya bulan depan naik, kan kita bisa memprediksi, memitigasi Pak, bagi pedagang. Oh ya nanti kita kurangin biaya-biaya
1: kepastian,
0: yang lain.
1: Intinya itu Pak ya, kepastian harga, stabilitas harga itu menjadi penting bagi pengusaha warteg. Karena kalau seperti ini ya, tidak pasti sehingga kebijakan, keputusan yang diambil warteg pun juga meraba-raba seperti itu ya.
0: Betul.
1: Baik. Pak Mukroni, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Salam sehat, sukses untuk Kowantara Pak.
0: Sama-sama, makasih.
1: Demikian tadi Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara, Bapak Mukroni, kami berbincang terkait dengan harga cabai yang meroket. Bagaimana nasib warteg?
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3 jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
2: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
1: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
3: Buat kepada warga masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
1: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bea nyaku inak jin watu randang sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana ton sea minaksa amian karya ule osenangku samerot RRI ai ketudu belako utoro baterangan ule os tetawan wayan itu lale RRI unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Melvin Nishba, Josh Bahasmero, Mona Jadi, Eri Munukwar, Ong Setka, Sinsor Famu, against, Tanga Setka against, Nesta Sistakuru, Taung Ribu Egeka, Setka Egeka, Sinsor Face, Esen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja, Yahasmelo!
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Rahayu untuk kita semua, yang saya hormati Pak Ari dari KSOP, Pak Risa dari Jasararja, dan pejabat dari Kantor SAR Banjarmasin yang hadir, teman-teman media yang saya banggakan ya, dan saya hormati karena setiap hari selalu menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, tim SAR gabungan dalam pelaksanaan operasi SAR terhadap KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pada hari ini, hari ke-15 operasi SAR dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Hari ini dilaksanakan dengan menggerakkan dua unsur utama, alut utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara tadi pagi kita kerahkan ke Palangkaraya untuk mengevakuasi 7 jenazah yang kemarin ya, 7 jenazah yang kemarin yang memang tidak atau belum kita dapat evakuasi kemarin. Jadi pagi hari tadi kita evakuasi dengan 2 buah helikopter Basarnas AR-3601 dan 3604. Jadi semuanya berjalan dengan aman dan lancar walaupun ada dinamika di lapangan terutama di Palangkaraya yang harus kita hormati ya. Nah, jadi semuanya berproses, semuanya terlaksana dengan aman, lancar, sehingga 7 korban itu yang merupakan penemuan kemarin, hari ini bisa kita bawa evakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Ya. Nah, kemudian update operasi hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Nah, rencana besok akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility nanti di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik ya. Jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa bergerak mengevakuasi. Mudah-mudahan besok kondisinya lebih baik. Hari ini visibility-nya antara 700 sampai 800 meter ya. Jadi masih mampu untuk dilaksanakan evakuasi. Mudah-mudahan besok lebih bagus dari itu, 1000 sampai 3000 meter angka baiknya ya, sehingga penerbangan kru heli itu bisa lebih aman, lebih maksimal dalam hal manuver di udara ya. Nah, kemudian untuk operasi SAR hari ini kita laksanakan di lokasi kejadian nihil ya, tidak ada penemuan korban, dan kegiatan hari ini juga kita laksanakan dengan melaksanakan refresh bagi penyelam, merefresh kesehatannya dengan melaksanakan chamber di KN SAR Pururejo ya. Jadi mereka selama 13 hari melaksanakan penyelaman ya. Jadi nyelam 4 sorti setiap hari ya, turun lagi, ada satu hari bahkan ada yang 2 kali penyelaman. Nah, ini tentunya akan berpengaruh kepada kebugaran ya, kebugaran dan kesehatan. Maka dari itu dilaksanakan terapi oksigen melalui chamber ya, sehingga dalam chamber itu dilaksanakan pemberian penekanan sesuai dengan kedalaman mereka menyelam ya. Jadi 20 meter itu diberikan tekanan dalam chamber sehingga kondisi penyelam, tubuh penyelam itu bisa kembali bugar seperti sedia kala. Nah, esok ya malam ini paling pukul 12.00 itu akan digerakkan Pururejo menuju ke lokasi kejadian membawa tim penyelam ya untuk melaksanakan penyelaman esok hari ya. Mungkin itu yang perlu bisa saya sampaikan selaku SMC pada operasi SAR kali ini. Jadi update terkait dengan hasil kemudian untuk rencana besok hari. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Jadi dapat kami informasikan Pak bahwa komposisi penyelam itu ada yang keluar, ada yang nutup ya. Yang keluar itu teman-teman dari posisi yang dari Batam ya, dari Batam. Nah, itu karena sudah tugasnya sampai dengan hari ini ya, hari ini mereka kembali ke Batam. Namun hari ini juga sudah ditutup oleh teman-teman penyelam yang dari Tanjung Pinang, ada dari Batam juga itu. Pururejo kan dari Batam ya. Jadi ditutup lagi. Sehingga komposisinya tidak berbeda, tidak berubah, Pak. Nah, komposisi teman-teman penyelam dari TNI Angkatan Laut juga masih posisinya, komposisinya sama. Bahkan mereka sebagian hadir ke sini, ke Pacitan untuk melaksanakan chamber, Pak. Demikian, Pak. Dari Basarnas Special Group, yaitu Bapak Erdiansyah Putra. Kendala yang pertama, yaitu masih terjadi perubahan trim atau derajat kemiringan pada kapal. Jadi kapal ini terus berubah, Pak, kemiringannya. Ya, dan ini berpotensi risiko tinggi bagi penyelam. Ya, apabila sewaktu-waktu stabilitasnya itu tiba-tiba berubah total, nah ini ya pasti keselamatan penyelam itu terancam ya, terancam. Keselamatannya pasti terancam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat struktur yang tidak stabil dalam kapal apabila melakukan penetrasi sejauh 15 meter ke dalam. Ya, jadi itu sudah diupayakan, namun begitu masuk ke dalam, itu ada perubahan stabilitas di dalam kapal. Ya. Nah, ini sehingga tim penyelam itu tidak berani masuk lagi ke dalam kapal. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, visibility-nya atau jarak pandangnya sangat sangat rendah. Karena apa? Ini dikarenakan sedimen atau lumpur-lumpur itu sudah mulai masuk, Pak, dalam kapal. Jadi itu membatasi ruang gerak daripada tim penyelam, ya. Kemudian kendala berikutnya ada bahaya benda-benda tajam di kapal, ya. Jadi ini juga sangat sangat berisiko, ya, karena visibility rendah, kemudian di sana banyak barang-barang yang tajam dan berisiko untuk bisa melukai, bisa dan lain-lain. Ini menjadi kendala yang sangat berisiko bagi keselamatan penyelam. Kemudian bahaya chemical dari tumpahan minyak atau kontaminasi lainnya bagi penyelam. Nah, di sana ada kendaraan, Pak. Ada kendaraan-kendaraan. Nah, ini kendaraan-kendaraan ini sudah BBM-nya itu sudah mulai ada yang keluar ya. Nah, inilah yang membuat risiko juga bagi penyelam ya, keselamatannya ya. Ini tidak berani untuk melaksanakan penyelaman di area-area yang memang sudah mengeluarkan chemical itu. Yang terakhir itu ada gas density hampir mendekati batas aman di kedalaman 27 meter, Pak. Ya, sehingga tim penyelam tidak mempunyai durasi maksimal. Ya, misalnya menggunakan 2 tabung atau 1 tabung tidak bisa maksimal untuk digunakan. Hanya paling lama itu dia bisa 20 menit. Ya, karena pengaruh gas atau gas density yang disampaikan oleh OSG Selam ya. Jadi ini kendala-kendala yang dihadapi oleh tim penyelam. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa semua kompartemen-kompartemen yang ada di kapal itu dimasuki karena alasan-alasan ini ya. Nah, sebenarnya kegiatan ini dari tim penyelam sudah memberikan masukan kepada kami. Ya, nah tinggal sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan ya dan asuransi segera itu segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami. Oh, masih basarnya bekerja enggak? Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga begitu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi. Kami dari awal sudah terus mendorong ya. Mendorong cepetan, cepetan ya. Sampai saat ini juga pimpinan kami terus mendorong itu. Ya, karena apa? Tim penyelam itu sudah maksimal ini, sudah maksimal, tapi tetap akan berusaha. Ya, ini besok akan berusaha lagi dengan tim penyelam gabungan dari TNI Angkatan Laut, ya. Jadi itulah kendala-kendala yang dihadapi tim penyelam kami, ya. Nah, mungkin suatu saat ya kalau ada kesempatan silakan nanti diskusi sama Putra ya, Erdiansyah Putra itu OSC-nya Selam Basarnas Special Group. Mau kalian Bapak-bapak bisa diskusi panjang lebar dengan beliau terkait dengan apa penyelaman yang dilaksanakan di Virgo Transport 8 ya. Ini kami dapatkan dari beliau ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media sehingga betul-betul oh ternyata begini loh. Masalah kendalanya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Ya. Nah, ini saya dapatkan langsung dari yang bersangkutan ya. Itu, Pak, ya. Kalau kemiringan pastinya kami tidak tahu, Pak. Yang jelas kapal itu setiap waktu itu kemiringannya bertambah. Ya. Ini informasi langsung dari tim penyelam yang langsung menyelam ke dalam kapal ya, ke badan kapal. Tuh ya, namun pastinya saya sendiri tidak mengetahui dan teman-teman penyelam juga enggak pasti enggak mengapa berapa sih kemiringannya, enggak pasti fokus dia. Oh, tapi kok berubah ya ini kemarin. Nah, jadi cerita yang seperti itu yang memberikan oh ternyata ini geser ini itu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita tetap berupaya, tetap berusaha ya. Kalau ini kendala-kendala ini dibiarkan ya, ya tidak maksimal kami bekerja, makanya solusinya itu tadi dipercepatlah pengangkatannya ya, percepat begitu dinaikkan, diangkat, kita bisa evakuasi itu segera ya. Tapi di lain tidak hanya penyelaman yang kita lakukan, tapi hari besok kita juga laksanakan pencarian di daerah Palangkaraya. Kantor SAR Palangkaraya melaksanakan pencarian di sepanjang pesisir ya. Nah, ini yang kita laksanakan ya. Jadi sebenarnya tidak ada itu dari Basarnas mengharapkan jangan sampai kita yang ditunggu, padahal kita yang menunggu mereka gitu loh. Jangan sampai kita dijadikan apa namanya ya, oh saya masih menunggu Basarnas untuk melaksanakan pencarian, jangan, tidak ada itu. Jadi justru kami yang mendorong ya, ayolah dipercepat, dipercepat sehingga kita bisa evakuasi itu barang itu dengan cepat ya, sehingga tidak berlarut-larut itu ya. Komunikasi ya hanya kami bisa mendorong aja Pak ya, ayolah silakanlah, pimpinan kami juga mendorong itu. Ya, tapi tidak bisa memaksa, tidak bisa karena memang ada instansi-instansi lain yang memang berwenang untuk itu memberikan teguran dan lain-lainnya. Kami dari Basarnas hanya bisa mendorong. Ayolah Pak, disegerakan Pak, gitu ya. Kalau informasi dari perusahaan itu sedang berproses katanya, ya. Ya, jadi kami hanya bisa memberikan masukan, ayolah Pak, karena ini sangat dibutuhkan. Kalau tidak diangkat ya, batas penyelaman kita sudah maksimal. Nah, seperti itu misalnya ya. Kita hanya nanti menunggu hasil-hasil dari teman-teman yang melaksanakan penyelaman ya. Kita terus mendorong proses itu untuk segera diangkat. Oke, clear ya. Terima kasih semuanya ya atas dukungan, supportnya. Jangan henti-henti kita diberikan berita yang proporsional ya, proporsional sehingga masyarakat teredukasi Oh, ternyata Basarnas ini begini. Basarnas itu tidak diam saja. Kita datang untuk memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, keluarga korban yang saat ini sedang berduka ya, menanti keluarganya. Ya. Kemudian saya harapkan juga terkait dengan berita-berita yang tidak atau belum pasti kebenarannya, tolong nanti diinfo ke kami sehingga kami bisa berikan informasi yang valid ya. Kan banyak informasi yang tidak benar ini beredar di medsos-medsos kan ya, jangan, lebih baik nanti info ke kita ya, kita bisa berikan informasi yang sesuai dengan data yang kita miliki ya. Saya rasa itu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat setelah ini. Tetap semangat. Mohon doanya biar semuanya diberikan keselamatan anggota kami yang di lapangan. Ya, semoga korbannya bisa segera kita evakuasi dengan tuntas ya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Peristiwa
5: 28 September 1945, jawatan kereta api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkeretaapian dari Jepang. Hari pendirian jawatan kereta api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
6: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Jaringan Berita Nasional.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: antisipasi BPBD menghadapi potensi cuaca ekstrim atau banjir susulan bahkan ya yang bisa terjadi. Kami saat ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, kondisi saat ini banjir di Tapanuli Tengah seperti apa? Masihkah ada air yang menggenang di permukiman warga atau sudah mulai surut, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Pertama, Bu, kami ucapkan terima kasih ya, Bu, ya. Sudah disapa kami Kabupaten Tapanuli Tengah, Bu. Merasa senang kami, Bu. Merasa senang ditanya kabar kami, Bu. Ya. Jadi, untuk saat ini, Bu, kebetulan saya masih di lapangan ini, Bu. Untuk air sudah surut, Bu. Untuk air sudah surut, kemudian warga sudah memasuki tempatnya masing-masing tadi. Mulai siang sudah membersihkan rumahnya. Tetapi tanggul-tanggul yang sudah dibangun selama ini itu sudah jebol semuanya, Bu. Sudah jebol, sehingga air-air sungai itu, Bu, mencari sendiri sudah liar airnya, Bu. Tapi surut. Keadaannya surut airnya. Melintas di depan-depan rumah warga, melintas di belakang rumah warga ini sekarang sungainya, Bu. Jadi kami informasikan, Bu, semenjak tanggal 25 November kejadian bencana besar itu, Bu, yang tahun lalu, sampai dengan hari ini, Bu, ini kami mengalami banjir susulan itu, Bu, sudah 54 kali, Bu, banjir susulannya, Bu. Dan kebetulan kemarinlah yang paling besarnya, Bu, sehingga mengakibatkan tanggul-tanggul yang dibuat selama ini untuk mengantisipasi sementara agar tidak masuk ke rumah warga semuanya sudah jebol, Bu. Dan alhamdulillah berkat antisipasi dari seluruh elemen yang bertugas tadi malam tidak ada korban jiwa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Semua warga kami selamatkan. Dan sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkannya, Bu. Itulah untuk keadaan saat ini, Bu.
0: Jadi tidak ada pengungsian, Pak Agus, ya? Warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumahnya,
2: Bu.
0: Ya?
2: Iya, Bu.
0: Pak Agus, catatan tadi yang Bapak sebutkan ya, lebih dari 50 kali kejadian banjir susulan sejak peristiwa bencana di November tahun lalu.
2: Apa evaluasinya,
0: Pak? Mengapa masih sering terjadi banjir begitu di sana? Apakah progres pembangunan atau perbaikan mungkin dari tanggul-tanggul yang rusak lalu belum tuntas atau seperti apa, Pak Agus?
2: Jadi ini sepengetahuan kami nih, Bu, ya. Jadi sepengetahuan kami untuk mengantisipasi banjir itu dibuat tanggul agar tidak masuk ke rumah warga. Akan tetapi sedimennya yang di sungai ini, sungai yang kami lihat ini, Bu, dalamnya dulu itu ada 7 meter ke bawah. Itu tertutup oleh sedimen pasir. Sedimennya ini belum diangkat sampai sekarang, Bu. Sedimen pasirnya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, Bu, saya lihat di pinggir ini, lebih tinggi lagi sungainya sekarang, Bu, daripada rumah warganya. Jadi kalau hujan saja sedikit saja pun hujan, Bu, meluber dia ke, ke pemukiman warga, Bu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ini, Bu, mengangkat sedimen-sedimen semuanya ini. Sangat luas saya lihat ini, Bu, untuk mengangkat sedimen pasir yang dibawa dari hulu oleh
0: sejak kejadian air yang lalu itu juga, ya, Pak Agus, ya?
2: Iya, terus, Bu,
0: bertumpuk berarti ya, karena kejadiannya kan beberapa kali begitu.
2: Iya, Bu.
0: Siapa yang punya kewenangan untuk melakukan pengerukan sedimen ini, Pak?
2: Yang kami perhatikan di sini, Bu, semuanya sudah bahu-membahu, Bu. Dari provinsi, dari Kementerian PU, dari pusat, semua sudah melaksanakannya, Bu. Kegiatan untuk mengantisipasi banjir di sini, Bu. Akan tetapi, Bu, karena memang BMKG kami dapat informasi bahwa memang begitu pengerjaan hujan itu, Bu. Iya, Bu.
0: Berarti jadi, masih sering hujan, Pak, ya, di sana, ya? Meskipun kemarau kemarin.
2: Iya. Masih, Bu. Masih sering hujan di sini, Bu.
0: Baik. Iya. Pak, kalau begitu untuk informasi cuaca juga terus dipantau, ya? Koordinasi dengan BMKG, Bu. Seperti apa, Pak, ini? Potensi-potensi jadi, beberapa hari ke depan.
2: Jadi tadi pagi kami jumpa dengan Kepala BMKG Kabupaten Tapanuli Tengah, Pak Ali. Beliau menyampaikan, minggu lalu juga menyampaikan juga bahwa potensi hujan tinggi, hujan ekstrim itu berlaku pada semalam hari Sabtu.

0: memang pas Bu prediksi dari BMKG, memang hujan tingkat tinggi hadir di Tapteng. Jadi tadi jumpa lagi kami pagi bahwa ini akan terjadi lagi pada hari Rabu. Hari Rabu, sehingga nanti kami hari Selasa nanti rapat dengan seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder itu akan merapatkan bagaimana nanti mengantisipasi ini, bagaimana agar tidak ada korban jiwa dan cepat untuk mengantisipasi warga, cepat mengevakuasi warga ke tempat yang aman, itulah Bu.
1: Antisipasinya berarti mengevakuasi warga dulu ya Pak ya, biasanya ya, untuk menghindari korban jiwa begitu. Ya. Wilayah mana Pak yang paling perlu diwaspadai kalau hujan
0: untuk
1: deras?
0: Wilayah yang perlu diwaspadai itu Bu, ada tiga saya perhatikan ini Bu. Yang pertama di Kecamatan Tuka, ini yang lebih parahnya di sini nih Bu, di Kecamatan Tuka.
1: Di lokasi kemudian, Bapak saat ini?
0: Iya, di lokasi saat ini. Dan sekarang ini pun sedang dibuat tanggul sementara lagi Bu, memperbaiki tanggul yang jebol semalam. Sedang diperbaiki di sini Bu. Nah, yang pertama itu, yang parah itu di inilah sinilah Bu, di Tuka. Kemudian di Kecamatan Badiri dan Kecamatan Pandan, itu Bu. Tiga Bu.
1: Tiga Bu. Baik. Warganya sendiri bagaimana Pak di tiga kecamatan yang Bapak sebut tadi? Banyak dan seberapa siap mereka mengantisipasi banjir Pak?
0: Jadi untuk warga, selama ini sudah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana untuk melaksanakan evakuasi Bu. Jadi diberikan oleh relawan-relawan juga sudah dibentuk untuk di setiap tempat, yaitu di Tuka ini, kemudian di Badiri dan di Pandan. Nah, bagaimana mengantisipasi apabila terjadi bencana, relawan-relawan tersebut yang relawan tangguh bencana langsung memberitahukan kepada warga agar melaksanakan evakuasi Bu.
1: Jadi warga sudah tahu kemana mereka bisa menyelamatkan diri Pak Agus ya?
0: Sudah kita buat itu Bu, tempat-tempat evakuasi, assemble point, tempat berkumpul lah.
1: Tempat berkumpul.
0: Apabila terjadi bencana Bu.
1: Di mana-mana saja tuh Pak biasanya?
0: Yang pertama itu kita buat itu Bu, di Tuka. Di Tuka, itu di Desa Sipange, ada itu dua titik kita buat di sana. Termasuk jalur evakuasinya juga sudah kita simulasikan kepada masyarakat Bu. Kita simulasikan kepada masyarakat, kemudian di Kelurahan Utana Bolon dan di Kecamatan Badiri Bu.
1: Baik.
0: Iya Bu.
1: Masyarakat sudah teredukasi kondisi-kondisi kapan mereka harus bersiap-siap ini ya Pak ya, mengevakuasi mandiri. Tapi melihat tadi prediksi BMKG dalam beberapa hari ke depan ada potensi hujan lebat kembali begitu ya.
0: Kembali, iya Bu.
1: Nah,
0: iya, Bu.
1: Ini apakah dalam hal ini BPBD juga sudah menyiapkan personel-personel Pak nanti untuk membantu evakuasi warga?
0: Iya, makasih Bu. Kami Bu setiap saat apabila sudah mendung saja Bu, personel sudah datang ke tempat yang memang zona merah, yang setiap kali apabila hujan itu cepat naik airnya, menyiapkan setiap tempat zona merah itu perahu karet Bu, perahu karet bagi masyarakat yang terlambat. Biasanya ada yang terlambat masyarakat ini Bu, menyelamatkan barang-barangnya. Nah, itulah yang kami selamatkan Bu. Titik-titik zona merah sudah ada sama kami, dan di sana sudah standby personil, bukan pada saat hujannya Bu, pada saat mendung sudah bergerak personil BPBD Bu. Iya Bu.
1: Dari mana saja personilnya Pak Agus? Ada kolaborasi mungkin dengan instansi lain?
0: Ada Bu. Untuk personilnya pun kami sudah buat grupnya kami Bu. Dari TNI, dari Polri, dari SAR, dari Satpol PP, kemudian dari Dishub, Dinas Perhubungan itu Bu aktif juga Bu, karena pada saat banjir itu banyak air yang meluap ke jalan sehingga jalanan macet. Tetap kami koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan pihak PLN juga kami hubungi Bu, karena pas hujan lebat itu kadang kena petir, trapo atau ada pohon listrik yang tumbang. Nah, cepat bergerak. Belum pernah di sini Bu gitu kejadian, memang mati lampu, tapi nggak sampai besok paginya mati lampunya Bu, karena langsung bergerak PLN memperbaikinya Bu. Itulah kalau bagusnya koordinasi antar instansi yang ada di Tapulu Tengah ini, Bu.
1: Oke, semua bergerak ya, Pak ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing.
0: Baik. Iya, Bu.
1: Baik. Saat ini apa yang mungkin paling dibutuhkan untuk penanganan banjir? Karena sifatnya tidak hanya sementara ya, kita bicara tentang banjir berarti ya masyarakat menjadi prioritas utama, Pak Agus, untuk ke depan.
0: Iya, Bu. Jadi kalau prioritas saya, Bu, yang diinginkan warga ini, Bu, diangkatlah sedimen-sedimen pasirnya ini semuanya, Bu. Tapi ketika diangkat nanti sedimennya ini, Bu, kalau hujan lagi, naik lagi dari hulu, Bu. Jadi tim teknisnya inilah, kebetulan kami nggak ngerti teknis, Bu, kan. Bagaimanalah mengantisipasi di hulu ini agar nggak turun lagi lah sedimen pasir dari atas, Bu. Itulah kalau bisa, Bu.
1: Itu yang diharapkan ya, selain
0: yang
1: tentu saja
0: warga.
1: Penguatan tanggul begitu, Pak ya?
0: Tanggul, ya tanggul tetap berjalan, Bu. Memberikan rasa nyaman sama warga agar kembali ke rumahnya, tanggul, alat berat juga tetap kita hadirkan di lokasi tanggul yang jebol, Bu.
1: Pak, kalau untuk permukiman warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai itu, ada tidak, Pak Agus? Bagaimana sosialisasi ke mereka, Pak?
0: Ya, untuk sekarang ini, Bu, kebetulan yang di bantaran sungai ini, Bu, kan sudah zona merah. Sudah zona merah. Ada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, DTH namanya, Bu. Dana Tunggu Hunian, mereka ini mengontrak. Kalau rusak berat rumahnya, diberikan stimulan untuk mengontrak rumah, mencari kontrakan untuk tinggal sebelum nanti direlokasi rumahnya, dibuat hunian tetap yang baru, Bu. Dan sekarang sudah didata semuanya rumah-rumah yang rusak berat pinggiran sungai ini dari BNPB itu 2027 serentak nanti dibangunkan, Bu.
1: Oke.
0: Untuk ini, yang rusak berat, iya.
1: Ini pasca kejadian November tahun lalu itu, Pak ya?
0: Iya, Bu.
1: Oke. Okay. Berarti masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang kemarin-kemarin itu terdampak sekarang sudah mengontrak ya?
0: Mengontrak
1: di rumah yang lebih aman begitu.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Apa yang ingin disampaikan mungkin Pak Agus untuk masyarakat di Tapanuli Tengah, antisipasi terhadap potensi bencana banjir susulan ini beberapa hari ke depan, mengingat potensi hujannya juga masih ada begitu?
0: Jadi yang ingin kami sampaikan, pertama seluruh masyarakat, kami melihat mereka tangguh. Masyarakat yang tangguh-tangguh, Bu. Termasuk ibu-ibunya, ayah-ayahnya, anak-anaknya, tetaplah tangguh sembari kita membenahi semuanya yang perlu dibenahi dan telah didata, dan berdoalah kita, Bu, semoga cepat pulih Kabupaten Tapanuli Tengah ini dari bencana yang terjadi tahun lalu, Bu. Itulah, Bu.
1: Amin. Baik. Terima kasih, Amin, Pak Agus, Bu, Haryanto sudah menyampaikan update terkini. Mudah-mudahan bisa ditangani dengan lebih baik begitu di sana, dan masyarakat juga bersabar ya dengan kondisi hujan.
0: Oh, ini
1: dan
0: kami kabari lagi, Bu. Kebetulan tempat saya berdiri nih, Bu. Ada dua gereja, dua masjid, satu sekolah yang terdampak. Ini untuk update saja, Bu, untuk dan jembatan ada yang putus satu di sini, Bu.
1: Jembatan putus,
0: Iya.
1: Mengganggu aktivitas warga tidak kalau begitu, Pak, jembatan putus ini?
0: Biasanya besok anak-anak sekolah lewat dari situ, Bu, dari jembatan itu.
1: Oh.
0: Tadi memang sudah ditinjau dari pihak yang terkait. Cuma sampai sekarang belum ada penanganan untuk jembatan memang, Bu.
1: Oke, jadi antisipasi sementara apa? Ini berarti akan mengganggu mobilitas masyarakat ya, termasuk anak-anak ke sekolah.
0: Iya. Tim dari TNI, Polri, dan BPBD menyeberangkanlah, Bu. Agar selamat dari sungai yang ini, Bu. Diseberangkanlah mereka, Bu, dibantu, dipandu.
1: Diseberangkan pakai apa, Pak Agus? Saya belum kebayang.
0: Diseberangkan, kalau tinggi air, dikawani, ditemani dia menyeberang, Bu. Ditemani.
1: Menyusur sungai begitu?
0: Iya, Bu.
1: Wow.
0: Karena sungainya soalnya seapanya, Bu? Apa namanya? Sebelum, kalau udah reda, hanya tengah-tengah lutut, sebetis, Bu.
1: Sebetis, ya.
0: Iya.
1: Kalau sudah mulai surut begitu airnya, ya?
0: Iya, Bu. Iya,
1: berarti,
0: Bu,
1: kondisi sungai bisa meluap kalau di hulunya hujan deras ya, Pak, ya? Hulu terutama ya. Hujan deras.
0: Iya, Bu.
1: Baik. Kalau memutar bagaimana, Pak? Opsi lainnya mungkin memutar menghindari jalur tadi yang terputus.
0: Kebetulan, Bu, ada ini lokasi Bu, lingkungan 3 dan lingkungan 4 ini Bu. Dia terisolasi dia Bu, di tengah-tengah sungai inilah dia Bu. Satu-satunya akses itulah jembatan yang satu yang putus itu Bu.
1: Ada berapa warganya Pak yang terisolasi?
0: Kalau yang lingkungan 3 dan 4 ini Bu ya?
1: Iya, kakak berapa
0: lingkungan
1: kakak?
0: 3 dan 4 ini kira-kira ada 75 kakak ini saya lihat Bu.
1: Oke, cukup banyak Pak.
0: Kurang
1: ya, 75
0: lebih. Iya.
1: Kakak ya. Baik.
0: Iya Bu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Agus ya untuk update informasinya. Nanti kita tunggu kembali perkembangan terkini penanganan banjir di Tapteng ya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Haryanto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di Kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di Kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Kota Padang, Pekanbaru, dan Kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di Kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di Kota Bengkulu, Palembang dan Kota Pangkal Pinang, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Kota Bandung, serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram dan Kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Pontianak dan Kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di Kota Samarinda dan Kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di Kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Mamuju dan Kota Palu. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di Kota Makassar, Gorontalo, dan Kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Kota Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Jayawijaya. Serta terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Kota Ternate, Ambon, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan pesisir Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada Minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga kepada RRI, menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan. Dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran. Khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini, yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
8: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya. Dan ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
8: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perum Bulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang, dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
10: Kami sampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
9: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
11: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya, 3 kucing. Ya 7 tahun lah, biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum makanya ya udah bawa sekalian aja.
9: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan relawan literasi masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-Pesan Hari Ini Untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat,
13: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima, Rumah Baca Bahijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
12: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat, siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak-banyak yang harus kita pikirkan. Entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu dan sebagainya seperti itu.
13: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto, yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari bersiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
14: Monolog kami itu, pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kayak yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang apa, kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul, itu kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini orang ini berkuasa, orang ini berkuasa dan kita harus harus segan gitu dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
13: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
15: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut, dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia emang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
13: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pagelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
16: Hari Pariwisata Sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
17: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa menuntaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana pariwisata ini harus dikembangkan.
16: Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
18: Harapan kami nantinya dengan adanya Hari Pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
16: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solomangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
19: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
20: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
21: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada targetnya, Pak?
22: Seminggu.
21: Seminggu ke depan.
22: Ya.
21: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Dapat berapa gitu?
22: Enggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
21: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
22: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
21: Kapan, Pak?
22: Setelah terkumpul, kita akan serahkan ke sana.
20: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
23: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
20: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
24: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
25: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan partai umat. Susunan kepengurusannya yaitu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
24: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
25: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
1: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
25: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam.
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya, iya, iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
7: Dapat nih. Ah.
8: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sepoe jeput udah dapat banyak atuh.
7: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
8: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
7: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
8: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
7: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
8: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan atah, tah, katarek deh kita.
7: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
8: Lumayan lagi, jadi sapasang.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
10: Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas Rp44,23 miliar oleh mantan sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua. Berikut laporan selengkapnya Naldi Kesaulia.
11: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai Rp44,2 miliar periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak Elkan Nayomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan, berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
12: Penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 12.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan, penggeledahan dimulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan, memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan penggeledahan masih dalam keadaan terkunci.
11: Dikatakan hingga saat ini, tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
12: Kurang lebih belasan orang dari anggota DPR, dari Sekwan, PLT Sekwan, ada staf keuangannya, maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan. Karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan, yaitu kami menginventarisir dokumen, lalu dalam 2 kali 24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami agendakan minggu depan lah kami. Karena ibu kemarin ketika kami lakukan penggeledahan, posisinya di luar Jayapura.
11: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Dari Kota Jayapura, Naldik Solia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat mencatat sebanyak 4.000 pencari kerja terdaftar dalam JOB Fire, Job Fire 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Putra Arianto.
13: Pendengar, antusiasme masyarakat dalam mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Dari data yang diterima pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat, ada sekitar 4.000

0: Pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja masih besar. Oleh karena itu, Bursa Kerja atau Job Fair 2026 akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah.
1: Terima kasih untuk pelaksanaan Job Fair yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000 yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000, jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, itu berjumlah 643 loker lowongan pekerjaan. Nah, tentunya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena mereka memberi kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja lalu program Papua Produktif. Ya, tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan visi misi Gubernur Provinsi Papua Barat Papua Produktif. Ya.
0: Dirinya menambahkan juga bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan dunia usaha.
1: Karena kita melihat kemarin kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima ya dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan itu 643 ya. Ini secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua melengkapi dengan dokumen. Ya.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga akan memperluas kerjasama dengan perusahaan dari berbagai sektor yang berinvestasi di Papua Barat. Langkah ini dilakukan agar lebih banyak perusahaan terlibat dalam bursa kerja berikutnya dan jumlah lowongan yang tersedia dapat meningkat. Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sulitnya mendapatkan minyak tanah dan pertalite masih dirasakan sebagian warga Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga membuat warga harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Berikut laporan selengkapnya Irina Haricahyani.
3: Bagi sebagian warga di Kei Besar, mendapatkan minyak tanah kini bukan perkara mudah. Di saat harga resmi ditetapkan Rp5.000 per liter, sebagian masyarakat mengaku harus membayar hingga Rp50.000 untuk 5 liter minyak tanah. Kondisi ini menjadi keluhan yang disampaikan pendengar RRI Bung Bravo dari Kei Besar dalam program Halo RRI minggu kemarin. Menurutnya, persoalan bukan semata pada harga, tetapi lebih pada sulitnya mendapatkan minyak tanah di sejumlah wilayah. Ketika stok di pangkalan habis, warga terpaksa mencari ke tempat lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
4: Sekarang ini minyak tanah itu 5 liter itu ada yang harga 50.000 di kecil ke besar semua. Itu yeah. Jadi satu gen 5 liter itu ada yang sampai 30 sekian, ada yang sampai 50. Jadi kami minta dari dinas terkait supaya tidak terlihat hal tersebut. Terus terkait dengan petrolite di Rolls-Royce 1 liter sekarang sudah 20.000. Kami ke Besar Selatan Barat, kalau bukannya di Mesir Baru, sampai di sana ada yang sampai kami menjangkau beberapa dari sampai hampir sampai di Elar, turun di Rat, tapi itu pun susah.
3: Keluhan serupa juga terjadi pada Pertalite. Meski sebagian warga telah memenuhi persyaratan pembeli, bahan bakar tersebut masih sulit diperoleh di beberapa lokasi. Akibatnya harga Pertalite di tingkat masyarakat bisa menembus Rp20.000 per liter. Di tengah keluhan warga tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyebut keterbatasan stok menjadi salah satu penyebab utama. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara, Nehti Dahan Uar, menjelaskan khusus di Kota Elat, hanya terdapat dua pangkalan pangkalan minyak tanah yang harus melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, jumlah kepala keluarga yang membutuhkan minyak tanah jauh lebih besar dibanding kuota yang

0: tersedia. Selain itu, kebutuhan minyak tanah di Kei Besar juga tidak hanya digunakan untuk rumah tangga. Sejumlah speedboat yang melayani transportasi antar desa masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, sehingga menambah tingginya permintaan di lapangan.
1: Di Kei Besar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah. Tetapi memang kendalanya tuh tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan itu, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di Kota Elat khususnya. Jadi selama ini memang sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati, 5.000 per liter. Kalau misalnya memang ada ditemukan harga di atas itu, karena memang stok yang ada di 2 pangkalan minyak tanah yang ada di sana itu kosong.
0: Menurut Neti, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah berulang kali mengajukan penambahan kuota pada BPH Migas melalui pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina. Pengajuan tersebut mencapai 100 kiloliter, meski kebutuhan daerah diperkirakan mencapai 200 kiloliter. Selain minyak tanah, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Sambil menunggu realisasi penambahan kuota, pemantauan harga dan ketersediaan bahan bakar juga terus dilakukan secara berkala di Pasar Langgur dan Pasar Elat. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi di seluruh kabupaten kota terhadap progres perkembangan pembangunan untuk Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMB. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iketut Wiranata.
3: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dalam rapat koordinasi dan evaluasi melibatkan Kepala Dinas Koperasi UMKM se-Sulawesi Tengah di Palu. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini terdapat 1.900-an unit KDMP telah terbentuk di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 270 unit progres pembangunannya telah mencapai 100%, sedangkan 210 unit lainnya telah diverifikasi dan tervalidasi, sementara sisanya masih dalam tahapan pembangunan.
4: Yang sudah terbentuk sebanyak 1.981 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan komposisi yang sudah 100% pembangunannya adalah 270 unit. Kemudian yang sudah kita verifikasi dan validasi sebanyak 210 unit koperasi desa Merah Putih.
3: Terbentuknya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di berbagai pelosok desa di Sulawesi Tengah menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk memastikan keberadaannya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah, Abdul Malik Bram, mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah mengawal setiap badan usaha koperasi, baik itu koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, untuk menjalankan setiap programnya.
5: Koperasi, lurah, dan kopdes ini insya Allah kami siap mengawal, dan bukan sampai di sini saja, Kota Palu kita akan bina dan bersama Kepala Dinas dan insya Allah berlanjut ke daerah.
3: Senada hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan pihaknya optimis perkembangan koperasi ke depan memiliki prospek cukup baik. Karena itu pihaknya mengharapkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Sekarang koperasi itu ke depan, sekarang ini peluangnya sangat besar. Dengan catatan, koperasi ini memang harus tumbuh mandiri dulu. Kita lepas itu paradigma lama, koperasi itu terbentuk karena top down.
3: Gubernur menekankan, koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah dapat dikelola dengan jiwa bisnis dan wirausaha. Dengan demikian, KDMP dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan musim kemarau yang berdampak terhadap sektor pertanian. Dipo Dwi Perkasa melaporkan selengkapnya.
7: Petani di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapati tantangan musim kemarau yang berdampak terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Frankie Nantingkase, mengatakan fenomena El Nino turut memberikan dampak terhadap sektor pertanian, sehingga pemerintah terus berupaya menjaga keberlangsungan produksi pertanian di daerah.
8: Kita memiliki tantangan yang ada, terlebih khusus para petani yang tetap berjuang di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena memang bagaimana dampak El Nino ini semua aspek dan yang juga terasa sangat-sangat besar, bahwa ini melanda juga bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian juga melakukan sejumlah langkah untuk membantu petani menghadapi kondisi tersebut, termasuk penyediaan sarana pendukung pengairan serta pendampingan di tingkat lapangan. Penyuluh pertanian David Pananggung mengatakan koordinasi antara dinas dan penyuluh terus dilakukan, termasuk dalam mengoptimalkan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi lumbung pangan.
9: Saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh dinas, Pak tadi sudah berusaha, ada beberapa pompa yang sudah diusahakan beliau, dinas daerah, dan kita koordinasi penyuluh. Saya melaporkan ke beliau beberapa tempat yang kiranya jadi lumbung pangan kita, baik korti maupun tanaman pangan, sudah difasilitasi oleh Kadis. Tapi kita tidak menyangka di tingkat lapangan El Nino sebegitu hebatnya ya. Jadi sekarang kalau pusat korti kita hanya di Lenganim, Pak Kadis dengan Balai Sungai mungkin sudah mengusahakan pompa, tetapi infrastrukturnya karena baru masih sementara dibangun, kami di tingkat lapangan mengatasi itu dengan luar biasa.
7: Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani tetap produktif dan menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe meski harus menghadapi tantangan musim kemarau. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Podio Perkasa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan mendorong pengolahan turunan kepiting bakau. Berikut laporan selengkapnya Rido Nuguhali.
10: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mendorong pengolahan produk turunan kepiting bakau melalui pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan kelompok nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengatakan, sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber daya kepiting yang cukup tinggi dan memberikan nilai tambah terhadap kepiting, dipandang perlu melakukan inovasi pengolahan kepiting menjadi berbagai macam produk. Sehubungan dengan itu, kata Richard, melalui kegiatan pelatihan pengolahan produk turunan kepiting bakau dapat meningkatkan pemahaman peserta. Sebab di tahun depan, Dinas Perikanan dan Kelautan akan melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok yang dibentuk dan merencanakan pembukaan akses pasar untuk produk yang dihasilkan.
11: Dengan sumber daya kepiting yang luar biasa, selain dijual dalam itu kepiting yang langsung masuk ke restoran lain-lain, tapi juga bisa ada produk turunan dari kepiting bakau juga yang misalnya hadir di etalase swalaya, pertokoan, bandara, dan sebagainya. Ini memang baru, Dinas Perikanan belum masuk sampai di hal yang seperti ini. Jadi sampai di pendampingan, sampai di proses menjadi produk air, bahkan sampai di mencari peluang-peluang pasar. Mulai tahun depan akan kita laksanakan. Seperti apa prosesnya nanti teman-teman di bidang teknis yang akan menyesuaikan.
10: Richard melanjutkan kegiatan itu bukan saja mengutamakan nelayan, tetapi ibu rumah tangga. Hal itu bertujuan untuk menambah pengetahuan terkait pengolahan produk berbahan dasar kepiting. Richard berharap kegiatan pelatihan itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemanfaatan sumber daya laut lebih maksimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalangan pendidik di Kota Surabaya menyambut baik rencana pemerintah pusat yang menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Faiz Putra melaporkan.
12: Rencana pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan program sekolah gratis mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi mendapatkan sambutan positif dari kalangan pendidik. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar yang semakin meringankan beban ekonomi masyarakat. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, menyatakan bahwa kebijakan sekolah gratis sebenarnya sudah berjalan dengan baik di tingkat daerah, khususnya untuk jenjang SD dan SMP di Kota Surabaya. Ia menambahkan terkait kebutuhan penunjang seperti seragam sekolah, pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitas gratis bagi siswa yang masuk dalam kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, ia menuturkan untuk siswa yang non-MBR dipastikan dapat membeli kebutuhan sekolah dengan harga yang wajar dan sesuai harga pasar.
13: Ini apakah angin segar?
14: Ya alhamdulillah mas kalau seperti itu. Iya alhamdulillah kalau memang semuanya gratis, semuanya difasilitasi, warga terutama warga Surabaya ya akan makmurkan seperti itu. Iya sudah enggak mikirkan biaya untuk sekolah. Nah toh sementara ini di Kota Surabaya sudah semuanya gratis.
12: Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai, meski merupakan langkah positif dalam pemenuhan hak dasar pendidikan anak, terdapat beberapa catatan penting terkait regulasi, anggaran, serta teknis pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus ikut mengawal program tersebut agar manfaat yang diterima dapat optimal. Karena jika program tersebut belum ada kesiapan dan payung hukum yang jelas, dikhawatirkan akan menjadi masalah ke depannya.
15: Yang perlu kita sikapi bahwa dengan adanya sekolah gratis, regulasinya apakah ini untuk semua apakah untuk jalur negeri saja, karena ini menjadi catatan dan belum ada penjelasan penjabaran secara detail. Sekali lagi, cita-cita bagus, mari kita kawal, mari kita dampingi, dan juga jangan kita paksakan. Karena kalau segala sesuatu yang belum ada kesiapan, belum ada payung hukum, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
12: Berbagai pihak mengharapkan rencana program sekolah gratis secara menyeluruh dari pemerintah pusat dapat realisasi dengan lancar. Jika seluruh fasilitas dan kebutuhan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat ditanggung penuh oleh negara, hal ini dapat membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
2: Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Berikut laporan selengkapnya Fahri Siarbo.
16: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
17: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga ditambah dengan seragam, buku, dan lain sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Cuma persoalannya ini kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
16: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
18: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan. Kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
16: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
2: Faris Yerbo melaporkan.
19: Dari tadi buang kertas terus?
20: Salah terus nih aku ngeprintnya.
19: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
20: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
19: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
20: Pasti lama lah.
19: Nah, itu kamu tahu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat penyelenggaraan pendidikan profesi guru dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS bersama dengan 164 lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kini masih memproses identifikasi terhadap 32 korban kapal Virgo Transport 8 dari serangkaian temuan evakuasi jasad korban di berbagai lokasi. BMKG memperkirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong proses digital di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, serta mendorong investasi dan mengangkat perekonomian daerah. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas vulkanik Gunung Kelut berstatus normal sehingga seluruh kegiatan wisatawan dinyatakan aman untuk dikunjungi. Selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
10: Di tengah meningkatnya aktivitas erupsi sejumlah gunung api di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi Gunung Kelut di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri saat ini masih berada pada level 1 atau berstatus normal. Dalam hal ini, Pos Pengamatan Gunung Api Kelut memastikan aktivitas vulkanik Gunung Kelut dalam kondisi terkendali dan wisatawan tetap diperbolehkan beraktivitas di kawasan wisata dengan tetap mematuhi petunjuk keselamatan dan juga arahan petugas. Disampaikan oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelut, Muhammad Turil Kausar, bahwa sejumlah getaran sebelumnya memang sempat terekam oleh seismometer yang terpasang di stasiun pemantauan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa getaran tersebut tidak bersumber dari aktivitas di dalam Gunung Kelut, melainkan merupakan pengaruh gempa dan juga erupsi di daerah lainnya.
11: Alatnya soalnya kan emang sensitif, jadi walaupun gempanya jauh, terkena jauh itu kerekam juga. Sebenarnya kan ada dua, secara umum kan bisa dibagi dua, gempa tektonik dan gempa vulkanik, kalau yang di alat kita kerekamnya kan ya. Nah, kalau yang gempa tektonik itu karena aktivitas lempeng, karena kalau gempa vulkanik itu aktivitas gunung api. Kalau di sini, karena istilahnya kalau gunung api biasanya ada sendiri proporsinya itu, kalau di sini yang kita pantau kan aktivitas Gunung Api Kelut.
10: Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Anang Wianto, menyampaikan bahwa sebanyak 20 relawan di desanya telah disiagakan untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, termasuk adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Kelut. Para relawan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan secara rutin bersama dengan BPBD dan juga instansi terkait.
12: Dan kalau terjadi kaluta, kami siap untuk membantu memadamkan apa yang telah terjadi ketika kebakaran tersebut. Kalau kita pakai alat seadanya dulu, kalau memang di sini, kalau di hutan, memang sulit dijangkau untuk air, kita pakai alat seadanya.
10: Adapun, Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur yang terakhir mengalami erupsi besar pada tahun 2014 silam. Dan pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aktivitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Para petani Delanggu yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele menggelar tradisi wiwitan. Pada tradisi ini juga dibagikan kurang lebih 500 bungkus nasi wiwit kepada para pengunjung. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
13: Puncak rangkaian Festival Mbok Sri di 9 tahun ini adalah kirab budaya tani dan upacara tradisi wiwitan Boyong Mbok Sri Mule.
14: Para petani yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten menggelar tradisi budaya wiwitan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Festival Mbok Sri tahun 2026 sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional. Ketua Sanggar Rojo Lele yang juga Direktur Festival Mbok Sri, Iksan Hartanto, kepada RRI mengatakan tradisi wiwitan tersebut diikuti puluhan peserta dari para petani dengan membawa gunungan seperti gunungan padi dan juga gunungan sayuran dan juga gunungan nasi wiwit dengan berkeliling areal persawahan. Selanjutnya di lokasi persawahan tersebut dibagikan kurang lebih 500 nasi wiwit kepada para pengunjung.
13: Berangkat dari Omah Rojo Lele Delanggu Klaten, kemudian mengelilingi petak-petak sawah di Delanggu sejauh 1 km menuju sawah, petak sawah yang akan dilakukan upacara tradisi wiwitan. Dilakukan upacara wiwitan, kemudian membagikan 500 nasi wiwit kepada pengunjung yang hadir sebagai ucap syukur petani Delanggu dalam rangka Hari Tani Nasional.
14: Dikatakan pula gelaran tradisi wiwitan tersebut merupakan bentuk syukur dari para petani Delanggu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya melalui kegiatan itu akan semakin menggiatkan semangat para petani dalam menggarap lahan pertanian serta meningkatkan produksinya. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori menyatakan Delanggu Klaten sudah lama dikenal sebagai sentra beras Delanggu. Melalui tradisi wiwitan tersebut, beras Delanggu akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat termasuk generasi muda, semakin tertarik untuk bertani.
15: Jadi kenapa Delanggu atau khususnya Rojolele ini melestarikan wiwitan bukan sekedar pertunjukan atau sekedar edukasi bahwa dulu ada proses bertani begini-begini, tapi lebih dari itu kita berusaha melakukan penggalian-penggalian dan semoga ini menjadi inspirasi beberapa ekosofi.
14: Sementara rangkaian dari Festival Mbok Sri di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten berlangsung 3 hari sejak 26 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain workshop kartu pos, jagongan tani di Sanggar Rojolele, panggung musik dan wayang jantur. Selain itu juga kegiatan lainnya kirab Mbok Sri dan wiwitan, pertunjukan tari, reok serta kuda lumping atau jadilan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jawa Timur Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi, dan berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 6,71 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
16: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi Jatim Arab Saudi di Jeddah Arab Saudi akhir pekan lalu. Pada kegiatan tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi 6,71 triliun rupiah. Menurut Gubernur Khofifah, besarnya nilai potensi transaksi menunjukkan terbukanya ruang kerjasama yang luas antara pelaku usaha Jawa Timur dan Arab Saudi. Komitmen yang telah dibangun perlu segera ditindaklanjuti melalui pembahasan serta ketentuan perdagangan yang berlaku di kedua negara.
17: Ini menjadi peluang bagi sangat banyak pelaku UMKM, pendatang-pendatang baru yang ingin menembus pasar global. Insya Allah potensi transaksinya hari ini sudah mencapai 6,7 triliun dan biasanya di Disprindak itu akan terus bisa diikuti oleh mereka yang mungkin masih ada yang tadi akan melakukan pendalaman dan biasanya kalau mereka cocok kemudian mereka juga akan melakukan transaksi.
16: Konjen RI Jeddah Sugiri Suparwan siap menjembatani pelaku usaha Jawa Timur dengan mitra di Arab Saudi. KJRI Jeddah mendorong Jawa Timur hadir dengan pavilion tersendiri pada Trade Expo Indonesia 14 Oktober mendatang. Dalam ajang tersebut, KJRI akan menghadirkan puluhan pengusaha Arab Saudi untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha Indonesia.
18: Alhamdulillah kami tentu sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan misi bisnis yang dibawa oleh Ibu Gubernur Jawa Timur ke sini. Dan kami tentu sangat senang sekali bahwa tadi ada 6 atau 7 MOU yang sudah ditandatangani. Terima kasih banyak dan kami KJRI Jeddah akan terus siap ya dengan senang hati untuk mendukung program-program serupa untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
16: Delegasi Arab Saudi yang hadir merupakan representasi berbagai perusahaan dan kelompok usaha yang bergerak di beragam sektor. Kehadiran sekitar 50 perusahaan dan pelaku usaha Arab Saudi menjadi modal penting untuk mempertemukan kebutuhan pasar Arab Saudi dengan potensi produk, industri, dan investasi yang dimiliki Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Senin 28 September 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di daratan Thailand bagian barat dengan kecepatan angin maksimum 25 hingga 30 knot, bergerak ke arah barat laut. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 92W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang sedang. Sistem tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang di Teluk Thailand dari Vietnam hingga Kamboja serta di sekitar sistem tersebut. Bagi pengguna transportasi udara, awan hujan perlu diperhatikan di sejumlah wilayah Aceh hingga Jambi, Sumatera Barat hingga Lampung, Selat Malaka bagian utara dan tengah, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Laut Natura Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Kalimantan Utara, kemudian daerah Sulawesi Barat, Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ikuti informasi terbaru di bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspadai potensi disertai hujan petir di Kota Jambi, kemudian potensi hujan sedang di Kota Medan. Kemudian terdapat juga potensi hujan ringan di Kota Padang, Pekanbaru, dan Kota Tanjung Pinang. Serta terdapat juga potensi berawan di Kota Banda Aceh. Dan terdapat potensi udara kabur di Kota Bengkulu, Palembang dan Kota Pangkal Pinang, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Kota Bandung, serta terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram dan Kota Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai petir di Kota Pontianak dan Kota Tanjung Selor. Kemudian juga terdapat potensi udara kabur di Kota Samarinda dan Kota Banjarmasin. Serta waspadai juga potensi asap atau kabut di Kota Palangkaraya. Kemudian kita bergeser ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Kota Mamuju dan Kota Palu. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan di Kota Makassar, Gorontalo, dan Kota Manado. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kota Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Kota Sorong, Manokwari, Kota Jayapura, dan Jayawijaya. Serta terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Kota Ternate, Ambon, dan Kota Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, dan pesisir Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu bahwa Ade Irma Suryani Nasution adalah putri bungsu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution? Ade terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Ketika pasukan Cakrabirawa berusaha untuk menculik Abdul Haris Nasution atau ayahnya, Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika digendong oleh tantenya. Ade langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Namun, sayangnya setelah 5 hari dirawat di sana, Ade meninggal pada tanggal 6 Oktober 1965.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Loh, Nak, kenapa kau menangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita? Yang pertama soal polemik fasilitas mewah di balik jeruji. Nah, ini temuan terakhir ya di lapas kelas 2A Cibinong. Jadi hingga hari ini, perkembangan penanganan kasus klaster mewah di lapas Cibinong telah memasuki tahap penindakan internal, di mana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi menonaktifkan 5 pejabat struktural di lapas ini. Sanksi penonaktifan sementara ini dijatuhkan agar tim pemeriksa dari Itjen dapat mengusut kasus ini secara objektif. 5 pejabat utama yang dibebas tugaskan dari jabatannya sementara ini, yaitu Wisnu Hadi Putanto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, kemudian Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas atau KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik atau KASI Binadik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban KASI Kamtip, serta Kepala Urusan Umum atau KAUR Umum. Nah, sebenarnya temuan fasilitas mewah di lapas dan rutan bukan hal baru ya, dan bukan yang pertama. Kalau kita lihat berbagai data yang ada, ini sudah seringkali ditemukan hal seperti ini di berbagai rutan dan lapas. Nah, ini dinilai juga berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek ini hanya karena dugaan adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana yang berduit, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Kita bahas soal ini nanti lebih lanjut ya. Yang kedua, soal wacana memisahkan kembali Pileg dan Pilpres. Nah, ini kembali muncul ya wacananya di DPR. Jadi kalau dilihat dari berbagai kalangan, sebenarnya wacana ini bertentangan dengan keputusan MK, di mana MK sebelumnya memutuskan bahwa pemisahannya hanya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah. Sementara untuk ambang batas pencalonan Pilpres, ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh MK. Nah, ini kemudian muncul lagi wacana dari DPR memisahkan Pileg dan Pilpres, bukan sesuai keputusan MK, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Nanti kita bahas juga soal ini. Yang ketiga, kita bahas soal FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia nanti malam, dan mengenal furosemide, zat kontroversial di Asian Games yang membuat atlet di skor. Lalu kita pantau juga ya bagaimana perkembangan lalu lintas di berbagai daerah. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Pak Atong. Sudah hujan lagi belum pagi ini, Pekanbaru?
6: Pekanbaru sekarang udah merasakan dingin pagi-pagi.
5: Ya, sudah agak lumayan lah cuaca ya.
6: Sudah ya? Langit birunya sudah nampak.
5: Alhamdulillah.
6: Kata anak.
5: Silakan, Pak Atong.
6: Pak Tong milih nomor 2, Bang Zaini.
5: Silakan.
6: Pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya
5: ya, dipisah.
6: Jadi dulu tahun 2004, Bung Zaini, itu pemilihan presiden dengan pemilihan legislatifnya dipisah. Pemilihan presidennya tanggal 5 April 2004, dan presidennya 5 Juli 2004, Bung
5: Zaini. Ya, pileknya duluan, itu, betul.
6: Ya, pileknya duluan, baru pilpresnya. Jadi, lebih bagus seperti itu, Bung Zaini. Jadi, ya. Jadi, kenapa lebih bagus? Kalau pemilihannya serentak, ya kayak periode 2014 sampai 2024, kacau balau dan banyak terjadi korban. Kalau yeah. pemilihannya dipisah, dan kemudian 2031-nya pileg daerahnya dengan pilkadanya juga dipisah, itu sangat bagus, Bang Zaini.
5: Yeah.
6: Efisien, efisien di biaya, betul juga. Jadi kendalanya tidak banyak karena kertas itu terlalu banyak, yang milihnya susah dan menghitungnya pun butuh kecerdasan luar biasa bagi panitia PPS-nya, Bung Zaini.
5: Yeah.
6: Jadi itu wacana dari Komisi 2 kemarin itu udah
5: yeah.
6: Pak Tong udah membahas juga di Today Point RRI itu. Sangat bagus ide dari Wakil Ketua Umum Golkar dikembalikan seperti 2004. Jadi kendalanya cuma, Bung Zaini, itu kendalanya waktu itu nomor urut. Kita sempurnakan suara terbanyak, pemilihan pileg, pilpresnya, pilkada dengan pileg di daerahnya dibedakan waktunya, akan lebih bagus, akan lebih gampang kita memilih siapa calon legislatifnya, siapa calon presiden yang terbaiknya, karena kalau di

0: Toli-toli bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Toli-toli pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya?
1: Cerah.
0: Oke, iya, mau komentar yang mana Pak Kendi?
1: Semua topiknya bagus, ya. Ini menarik semua untuk diikuti. Namun saya mau yang seru-seru yaitu Malaysia.
0: Nanti malam ya?
1: Iya, ini kan musuh bebuyutan ya. Kita berharap Indonesia bisa memenangkan ini barangnya partai final ini.
0: Iya.
1: Iya kan? Cuma saya berharap RRI menyiarkan. Apakah RRI juga menyiarkan per malam?
0: Nanti kita informasikan lebih lanjut ya, Pak ya.
1: Iya. Ini tambah seru kalau RRI ikut menyiarkan kan gitu. Itu aja, pokoknya 1, 2, 3 itu dan itu yang lapas Cibinong itu yang lagi
0: hangat.
1: Tapi sudah seperti itulah Indonesia. Sama
0: iya.
1: Dengan kalau kita sakit.
0: Sudah cerita lama lah itu ya, Pak Gendi.
1: Iya. Kalau kita sakit ke rumah sakit yang pelayanan yang bagus itu kalau kita berduit tidak menggunakan BPJS kalau pakai umum bayar langsung langsung cepat pelayanan itu seperti itu ibaratnya.
0: Itu baik Pak Kendi, terima kasih banyak Pak Kendi ya. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat
0: pagi
2: Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya senang lihat Bung Zaini tertawa lebar pagi ini. Iya Bung Zaini, aduh cerita lama ya.
0: Iya.
2: Dan penyelesaiannya lama. Iya, jadi memang sepertinya kita ini kok senang mengurusi masalah. Iya. Penyelesaiannya itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Iya, Bu Indra menghubungi Pro 3 ini ingin belajar dari Bung Zaini dan ingin tahu bagaimana penyelesaiannya,
0: ya.
2: Bukan urusan masalahnya. Masalahnya itu lagi.
0: Ya. Karena sudah sering terjadi Bu temuan seperti itu di berbagai rutan dan lapas begitu.
2: Iya, sampai pun ke olahraga ya Bung Zaini.
0: Ya.
2: Kenapa sampai tidak bisa tampil itu yang lifter kita itu.
0: Oh iya.
2: Iya, itu kan masalah-masalah lama yang di terbengkalekan.
0: Iya, tidak selesai, akhirnya tidak bisa tampil.
2: Iya, dicuekan, ya. Lalu nanti kalau muncul sebagai masalah, jadi urusan. Ya itu, pekerjaannya jadi hanya menyelesaikan urusan-urusan itu.
0: Ya.
2: Bukan mencari solusi. Nah, kita tunggu Bung Zaini.
0: Iya.
2: Iya. Sebelum nenek-nenek yang renta ini meninggalkan dunia ini, ingin lihat Indonesia yang betul-betul.
0: Amin.
2: Karena kita ini negara yang kaya raya. Ya. Terima kasih
0: banyak Ibu Indra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi Bang.
0: Pagi. Masih panaskah di Makassar kalau siang Pak?
3: Aduh, masih panas karena
0: masih, ya?
3: Sampai 35 derajat.
0: Belum turun hujan juga Pak di Makassar?
3: Iya kalau. Kalau siang itu biasanya 35 derajat, sudah lambat.
0: Waduh, tidak ada hujan. Luar biasa panasnya 35 derajat itu, Pak Wibi.
3: Iya.
0: Ya, silakan Pak, mau komentar yang mana?
3: Itu yang nomor satu itu.
0: Nomor satu ya. Ya.
3: Yang terlibat itu dipecat, Bang.
0: Ya.
3: Dipecat dan juga dipidanakan.
0: Ya.
3: Supaya jadi contoh yang lain ya. Apalagi ini yang terlibat orang-orang penting di penjara ini.
0: Ya.
3: Di lapas ini. Kemudian yang kedua itu ke pilek atau pilpres segala macam. Mau dipilih langsung atau tidak langsung bagi saya tidak ada masalah.
0: Ya.
3: Karena apa? Karena dipilih oleh siapa pun pasti akan ada korupsi.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi ya. Pak Mataoli di Sibolga. Pagi Pak Mataoli.
4: Ya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat Bang Bung Zaini.
0: Ya. Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini?
4: Cerah Bung Zaini.
0: Cerah ya cuaca ya. Oke, silakan. Mau komentar yang mana?
4: Ini nomor satu secerah fasilitas mewah di lapas itu.
0: Ya.
4: Ya saya setuju tadi Bapak penelpon bilang itu dipecat gitu.
0: Iya. Yeah.
4: Dan dipastikan petugas sipir-sipir lapas itu baik rutan di 512 unit di seluruh Indonesia baik di provinsi kabupaten kota ya kelas 1 A kelas 2 A itu orang-orang penegak hukum maunya jangan yang tamatan SMA gitu loh maksudnya. Ya kan dari kepolisian kejaksaan lebih bagus direkrut banyak dari situ. Jadi mereka lebih mengerti hukum. Dibanding kita ambil dari sipil, sipil mudah diintervensi, mudah disogok, disuap, apalagi kan ini penjara kita itu kan, lapas kita itu kan banyak.

0: digabung semua, yang narkoba, yang yeah. Yang korupsi, koruptor, kejahatan luar biasa. Ini kan saya nggak tahu juga apakah kita nggak melihat standar internasional perlapasan itu gimana ya gitu ya. Kalau memang mewahnya mewah dalam hal apa gitu loh.
1: Yeah.
0: Standar ekonomis, ekonomi gimana, VIP gimana gitu loh. Ya jadi pidananya gimana bagi petugas sipir yang melakukan ini? Komandannya digaruk nggak ya, disisir? Terus mengenai pileg dan pilpres itu sama doang. Saya setuju, kita udah lakukan gitu.
1: Yeah.
0: Kemarin November dan Februari, hari Valentine itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang maunya gini, ya udah pakai itu aja, beda selisih 4 bulan gitu kan. Jadi partai politik kita kasih PR dari sekarang, siapa suruh sampean apa bikin kader-kader dari partai politik Anda mau menuju demokrasi pemilu Anda leha-leha kan gitu.
1: Yeah.
0: Anda bayar uang apa? Karena mereka kan masih tetap melekat, petugas partai dan petugas pemerintah. Jadi kualitasnya tetap sama.
1: Yeah.
0: Ya, kaderisasi kurikulumnya juga nggak jelas. Ya sama kayak di olahraga ini juga, FIFA dan Asian Games. Kalau melawan yang lemah-lemah, Singapura, Malaysia, pasti besok dimenangin coba.
1: Yeah.
0: Karena gambling, ah, biar besok euforia Indonesia, itu kan bisa aja politisasi di situ ada gitu loh.
1: Baik, Mas Ali.
0: Mohon maaf ya, saya agak pesimis lah yeah. Ya untuk belakang ini. Kayaknya kita kurang mengerti kinerja kualitas mutu daripada proses. Salam sehat, Gus Nugum.
1: Baik, waalaikumsalam. Berikutnya Pak Upi di Bone ya. Pak Upi, pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Upi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, cerah.
1: Cerah ya, cuaca ya.
2: Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa itu? Maju merah harinya.
1: Lebih banyak dari Pak Soan dong mataharinya kalau begitu.
2: Ya satu asli yang itu, ada yang KW, ada yang punya kemuplase, ada yang punya, ya, begitulah.
1: Baik, silakan. Mau komentar yang mana?
2: Kalau saya sendiri mengomentari nomor 1 dan yang hari ya, tentang tadi, apa itu nomor itu, tentang
1: pilkada. Pilek dan pilpres dipisah. Ya, silakan.
2: Begini, artinya saya punya pendapat nomor satu dulu ya.
1: Yeah.
2: Artinya perlu memang ini diubah di Indonesia ini, artinya bagi orang-orang yang kaya, artinya yang berduit di penjaranya, istilahnya kalau perlu juga dibalik-balikkan ke Baliano ya, penjara bawah tanah istilahnya ini. Istilahnya orang-orang yang berduit ini di penjara bawah dua tanah saja, artinya bukan istilahnya bersembunyi dan artinya menikmati fasilitas mewah, tapi
1: yeah.
2: Biar mereka merasakan kepengatan di bawah anu, jangan difasilitasi. Jangan sampai biasanya muncul di sang masyarakat itu, Pak Zaini.
1: Yeah. Atau
2: bilang penjara, ini sel bapak. Jangan sampai orang bilang, ini sel bapak, fasilitasnya mewah, kayak hotel Melati, jangan sampai begitu.
1: Yeah.
2: Ya. Kebanyakan yang kita pernah itu viral dulu, artinya ada elit yang di penjara, Pak Zaini, artinya. Nah, fasilitasnya kasur empuk baru
1: yeah.
2: Dia punya ada fasilitas karaoke juga di dalam, baru dia punya lemari dan sebagainya. Malah nggak ada pernah saya dengar tempat ini
1: yeah.
2: Ya pernah itu di
1: Pak Upi bisa langsung yang kedua Pak, masih ngantri yeah, di yeah, belakang nih
2: ya yeah, ya yeah, kalau ke nomor dua ini ya nomor dua itu kalau dipisah lagi
1: yeah.
2: Ya menyita lagi waktu yang banyak lagi kalau dipisah. Ada plus minus ini.
1: Yeah.
2: Kalau artinya bisa digabungkan akan sering terjadi kesusuhan. Nah, biasanya kan para petugas KPPS biasanya ya.
1: Yeah.
2: Bicara KPPS itu biasanya kewalahan untuk
1: petugasnya kewalahan.
2: Mereka.
1: Yeah.
2: Dan tentunya kalau dipisah lagi kelemahannya akan menyita waktu lagi dan
1: Okay.
2: Banyak lagi.
1: Baik Pak Upi.
2: Ya.
1: Terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pak Soan di Samarinda, pagi Pak Soan.
3: Selamat pagi teman.
1: Pagi. Samarinda bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Cerah, biasa-biasa saja.
1: Biasa-biasa saja.
3: Biasa-biasa saja. Pokoknya mau bilang apa, air susah ya gitu juga. Nah, biasa-biasa saja gitu. Aman saja Indonesia ku, tenang. Cuman yang tidak tenang itu ya mereka-mereka itu aja kan.
1: Ya.
3: Yeah. Yang kepo dengan persoalannya. Hari ini bohong, menutupi bohong kemarin.
1: Ya.
3: Yeah. Bohong besok, menutupi bohong hari ini. Begitu dan seterusnya. Jadi kita nanti mencari pemimpin dengan cara ditawarkan kepada rakyat ya.
1: Ya. Yeah.
3: Ditawarkan kepada rakyat apakah pileg dan pilpres dipisah gitu ya. Ini kan sandiwara DPR lagi kan begitu.
1: Iya.
3: bagaimanapun juga mereka sudah punya keputusan kok. Cuman ini supaya kelihatannya hebat, supaya kelihatannya demokrasi, ditawarkanlah kepada kita-kita ini. Apa reaksi kita-kita gitu loh.
1: Cek ombak gini begitu loh, maksudnya, Pak Soan. Cek ombak apa? Begitu maksudnya.
3: Iyalah, Bapak-bapak parlemen, kita tuh sudah tahu kelakuan kalian itu, kita sudah tahu. Apapun juga kalian tuh bisa memutuskan tengah malam, bisa memutuskan di hotel, itu bisa semua mereka-mereka itu. Jadi sudahlah, kerjakan saja yang ada dalam kepala kalian itu. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau bisa ya, memang pilek ini harus memang dipisahkan. Ya. Ini kalau dia minta pendapat loh ya, kalau minta pendapat loh ya. Dan pilpres dan pilkada jadikan satu gitu. Karena itu kan orangnya sedikit itu.
1: Ya.
3: Pilpres palingan 2-3 gampang rekapnya. Yang mabuk nih ngerekap ini pilek. Nah itu nanti kita lihat partisipasi daripada masyarakat terhadap pilek ini seberapa besar.
1: Ya.
3: Seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pilpres dan pilkada. Terus terang saja Pak Jaini, kalau misalnya itu dipisahkan, mungkin pilek itu mungkin akan turun itu, anjlok itu dia punya pemilih itu. Yakin saya itu. Karena orang demam sudah dengan mereka-mereka ini kelakuannya itu.
1: Ya.
3: Jadi itu ya. Nah, terus yang kedua yang ingin saya katakan, itu Krakatau itu ada tumbuh lagi, apa namanya, lahan baru ya kelihatannya ya. Ada,
1: cucuk Krakatau istilahnya Pak sekarang.
3: Dataran itu baru. Bagaimana kalau misalnya penjara dibangun di situ? Dibangun di situ, tempatkan mereka koruptor dan narkoba di situ. Kemudian dikelilingnya tuh taruh buaya banyak-banyak di sana, nggak usah sipir jaga di situ. Nanti biarkan yang jaga buaya dengan sipir. Makasih.
1: Baik, makasih banyak Pak Soan. Pak Arianto di Kutai Barat, pagi Pak Arianto.
4: Pagi Bang.
1: Pagi, Waalaikumsalam. Sudah hujan belum?
4: Hujan dini hari tadi Bang.
1: Alhamdulillah.
4: Ini juga berlanjut, dia mendung nih Bang.
1: Ya lumayan lah ya, sudah hujan ya.
4: Iya, tapi anak-anak masih BDR, Bang.
1: Oh, begitu? Dari belum tahu kapan masuk sekolah lagi?
4: Ini nambah lagi nih, Bang.
1: Oh, ditambah lagi harinya?
4: Iya, tambah lagi seminggu lagi. Jadi,
1: tahu-tahu
4: minggu depannya nih, Bang. Nggak tahu saya.
1: Oke, mudah-mudahan segera normal lah, Pak Arianto ya.
4: Nah, bujur dua itu, Bang. Bang. Apa itu mataharinya belum siap menghadapi post power syndrome, Bang. Ini kita belum masuk ke tahun politik loh nih, Bang.
1: Ya.
4: Tapi suasananya sudah
1: ramai ya, begitu ya.
4: Iya, ada manuver-manuver politik, ada yang melakukan akrobat-akrobat politik apa segala macam. Berapa hari yang dulu kan saya pernah katakan sama Abang itu kan, Krakatau itu kan punya cucu, tapi ternyata beneran ada sebutan
1: muncul cucunya itu sekarang ya.
4: Padahal saya cuma nebak-nebak aja, nggak tahu ada muncul daratan baru. Ini kasus yang keberapa nih Abang ya, orang apa yang penjara itu?
1: Nah, waduh banyak Pak, ini kalau saya udah punya datanya ini banyak banget ini temuannya sebenarnya itu, sebelumnya.
4: Sebutannya aja Hotel Prodio, Prodionya hilang jadi hotel tuh Abang ya kan. Dulu gayus ketambunan aja bisa keluyuran, bahkan dia bisa nonton tenis dulu itu ya kan. Itu harusnya kan pejabat-pejabat itu ya, sipirnya kah, petugasnya kah, lapas itu harus punya integritas. Jangan dijadikan itu sebagai apa, jual beli mereka yang punya itu. Kalau di Amerika sana, super maksimum security.
1: Di Alcatraz tuh taruhnya contohnya begitu
4: itu
1: ya.
4: Baru mau saya bilang Alcatraz itu Abang ya kan, itu ngeri banget itu Alcatraz itu. Tapi ya, konon katanya sih pernah ada juga yang berhasil membobol Alcatraz pakai sendok kah, pakai apa itu
1: dia. Ada filmnya itu.
4: Ada filmnya itu Abang, saya sempat nonton itu juga kan. Ini kalau enggak disidak enggak tahu juga itu ya, baru kita seperti kebakaran jenggot. Nah, berarti kan selama ini ada pembiaran. Kok bisa itu terjadi ya kan di lapas-lapas kita atau di rutan-rutan kita. Nah, itu jadi saya sebetulnya ya prihatin juga, ini kan mereka yang punya uang aja yang
1: harusnya ada sanksi tegas lah begitu ya Pak Yanto ya.
4: Iya, dapat fasilitas apa segala macam, masa ada AC, ada TV, ya bak hotel lah, tapi bukan hotel Predio, memang betulan hotel ya Bang ya.
1: Baik Pak Yanto,
4: kita prihatin, terima kasih
1: banyak Pak Yanto ya. Pagi Pak Irfan di Ponorogo, pagi Pak Irfan.
5: Pagi
1: Bagaimana kabarnya Ponorogo? pagi ini?
5: Alhamdulillah, panas masian, Mas.
1: Waduh, belum hujan juga, Pak, di Ponorogo?
5: Belum hujan, Mas, ini.
1: Air bagaimana, Pak? Luar biasa. Sudah ada kesulitan belum?
5: Iya, beberapa daerah kayaknya memang sudah mulai kekeringan.
1: Waduh,
5: ya.
1: Begitu ya.
5: Beberapa daerah. Nah, ini moga-moga segera turun hujan lah.
1: Ya, nanti reporter kami pantau terus Ponorogo bagaimana kondisinya, Pak Irfan. Silakan, Pak Irfan.
5: Mas, ini. Komentari yang nomor 2 aja.
1: Nomor 2, silakan.
5: Ya, ya. Mas, ini ya. Kadang menarik untuk dikomentari, tapi kadang kita nggak bisa komentar ya, Mas. Karena ini kan udah kejadian yang berulang kali.
1: Iya, ya, betul. Sudah kesekian kali ditemukan gitu, fasilitas mewah di rutan atau lapas.
5: Nah, gitu loh. Nah, iya. Pertanyaannya adalah apakah selama ini pengawasan sistem dan lain sebagainya sudah proper gitu ya?
1: Iya.
5: Sehingga akhirnya para koruptor, pejabat
1: yang punya duit lah begitu ya, lapas, bisa enak.
5: Iya, gitu malah di situ gitu ya. Nah, kadang kita juga nggak bisa komentar kenapa dari polisi, dari jaksa, dari pejabat-pejabat daerah, dan hampir semuanya itu bahkan kalapas ya. Yang seharusnya itu menegakkan apa ya,
1: aturan
5: main, aturan hukumnya, malah seperti ini. Jadi kita kadang nggak bisa komentar di negeri kita ini. ya mungkin menurut saya mestinya sih balik lagi ya ke masalah integritas seperti tadi disampaikan yang sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin sistem perlu kita perbaiki, integritas perlu ditingkatkan, pengawasan mungkin juga perlu diperbaiki untuk lebih proper lagi. Mungkin gitu.
1: Baik, Pak Irfan, terima kasih banyak. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi.
1: Pak John di Bengkulu, Pak John, pagi.
6: Iya, pagi Bang.
1: Pagi, Pak John. Bengkulu bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Sudah ada sedikit-sedikit turun hujan.
1: Alhamdulillah, sudah hujan ya.
6: Iya.
1: Baik, silakan Pak John.
6: Itu saya mau mengomentarin yang pilek dengan pilpres mau dipisahkan itu saja. Boleh, tapi dengan satu syarat kalau menurut saya. Dengan satu syarat, jabatan DPR-nya cukup 2 periode saja ganti.
1: Oh, orang dibatasi yang begitu ya.
6: Kalau masih tetap orang-orang itu juga tidak akan ada partisipasi masyarakat, percuma buang dana, percuma saja.
1: Ya.
6: Kasih kesempatan anak-anak muda ke orang-orang yang pintar kan, yang masih muda-muda kan jauh lebih banyak daripada yang duduk di Senayan sekarang. Nah, kalau masih mereka-mereka juga yang maju, karena kita memilih mereka itu kan hanya kebetulan saja, karena udah pergi ke TPS, kodong milih presiden, jadi langsung sajalah memilih caleg juga lah. Nah, kalau dipisahkan tidak akan ada partisipasi masyarakat kalau nggak dibatasi masa jabatannya. Kalau menurut saya begitu Bang Zaini.
1: Baik, kami Pak John. Terima kasih banyak ya Pak John ya. Selamat pagi Pak. Terakhir ada Pak Dasrun di Purwokerto ya. Pak Dasrun, pagi.
7: Halo, selamat pagi.
1: Pak Dasrun. Purwokerto sudah hujan belum?
7: Belum.
1: Belum hujan juga ya?
7: Hari kemarin ada ya gerimis kecil sekali.
1: Air bersih bagaimana Pak? Masih lancar kah?
7: Ya masih.
1: Masih ya.
7: Alhamdulillah.
1: Oke, silakan Pak Dasrun. Pak,
7: saya begini, dibikin mudah saja Bung Zeni. Memang orang main politik itu segala bidang itu pakai politik. Ujung-ujungnya sendu itu. Untuk yang jembatannya seneng duit juga. itu betul itu. Dibicarakan apa saja ya ujung-ujungnya nyampe ke situ. Sendu alias seneng duit. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas juga ya di mana timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Malaysia pada pertandingan kedua grup A divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 pada hari ini ya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kedua tim mengawali turnamen perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil positif. Pada laga pertama Malaysia memimpin klasemen sementara ini ya dengan 3 poin di mana di laga pertama Harimau Malaya sukses menaklukkan Bangladesh dengan skor meyakinkan 3-0. Indonesia berada di peringkat kedua klasemen dengan jumlah poin yang sama 3, namun kalah selisih 1 gol dari Malaysia. Pada laga pembuka, anak asuh John Hartman berhasil membungkam Singapura dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan Ole Romani. Laga nanti malam akan menjadi penentu krusial siapa yang berhak mengamankan posisi puncak grup demi memuluskan jalan menuju ke babak final. Nanti kami akan bahas soal ini bersama dengan pemerhati sepak bola nasional. Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan